0: 4:45 waktu normal dan juga Bapak Tamban tadi. Emang akhirnya Skotlandia ya belum berhasil seperti itu untuk membobol, minimal mencetak gol lah ke gawang Skotlandia gitu, Bung Henry. Nah, tapi kalau melihat upaya yang dilakukan oleh Skotlandia ini juga cukup, sebetulnya cukup baik gitu, seperti itu. Beberapa kali ada tendangan juru, tendangan bebas, namun juga belum berhasil. Tapi kalau Bung Henry menilai seperti apa?
1: Ya, performa yang sebenarnya Skotlandia cukup bikin deg-degan lah ya. Setidaknya bisa mencoreng rapor clean sheet dari Brazil. Tadi Scott McTominay sempat memiliki heading, juga ada shooting yang berhasil diamankan oleh Alisson Becker. Dan dengan kekalahan ini tentunya Skotlandia langkahnya ke fase knockout masih harus menunggu bagaimana perebutan posisi tiga terbaik. Sementara Brazil sudah dipastikan dengan kemenangan ini menjadi pemuncak grup C dengan torehan 7 poin, dan sementara di posisi runner up ada Maroko ya, yang di laga lain berhasil mengalahkan Haiti dengan skor 4-2. Dan rapor positif untuk Brazil karena di dua laga beruntun, di laga melawan Haiti kemudian di laga melawan Skotlandia, Brazil total mencetak 6 gol dan mencatat 2 clean sheet ya. Dan ini terjadi perbaikan luar biasa mengingat Brazil lolos ke Piala Dunia dengan cukup tertatih-tatih di kualifikasi, di mana saat itu Brazil ada di posisi kelima dan kebobolan 17 gol dan mencetak 24 gol yang memang berarti sentuhan magis seorang Carlo Ancelotti sudah mulai terlihat ya di Piala Dunia ini.
0: Ya, baik, terima kasih atas waktunya Bung Henry Wibowo untuk pertandingan yang menarik pada pagi hari ini. Dan dengan demikian berakhirlah sudah siaran Pandangan Mata kami terkait dengan pertandingan antara Brazil menghadapi Skotlandia. Saya kembalikan ke Risti.
2: Baik, terima kasih rekan saya Tomo dan juga Joko. Dan bagaimana serunya pertandingan, langsung saja mungkin ke Bung Henry. Akhirnya Neymar turun juga ya, ini udah ditanya-tanya nih ya.
1: Dan tadi peran Neymar meskipun tidak mencetak gol, tadi sempat melakukan satu shot on target yang berhasil di-save dengan sempurna oleh kiper Skotlandia Angus Gunn. Dan mungkin yang hal terpenting adalah ini penampilan Neymar pertama sejak Oktober 2023, yang artinya memang comeback seorang Neymar ke timnas ini sudah sangat dinanti-nantikan. Yeah. Dan mungkin yang lebih penting lagi adalah Brazil lolos dengan rapor cukup meyakinkan dari 3 pertandingan, 2 kali menang, sekali imbang atas Maroko, dan mencetak 7 gol dan hanya kebobolan 1 gol. Di 2 laga terakhir, Brazil selalu menjaga clean sheet dan artinya tidak kebobolan. Itu membuat memang Brazil asuhan Ancelotti seperti memberikan sinyal, seperti memberikan ancaman kepada para rival bahwa mereka sudah siap menjadi salah satu favorit untuk menjadi juara di Piala Dunia edisi kali ini.
2: Baik, kalau begitu. Dan terima kasih banyak sebelumnya untuk Bung Henry yang sudah memberikan ulasan-ulasan. Kita akan berjumpa di pertandingan-pertandingan selanjutnya ini ya, Bung Henry ya.
1: Oke, Mbak Risti.
2: Pendengar dan pemirsa, kita akhiri untuk saat ini dengan pertandingan terakhir antara Brazil Skotlandia di skor 3-0. Dan juga kita masih akan menghadirkan siaran langsung Piala Dunia, bagaimana Australia melawan Korea Selatan pada pukul 8, dan kini kita jelang Warta Berita.

0: Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau nggak salah 84.
1: Kami secara Patraniaga insya Allah sangat siap mendukung program pemerintah dalam rangka implementasi P50. Tapi tentunya dalam realisasinya kami menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kemandirian pangan nasional terus dipertahankan hingga saat ini. Pemerintah juga menerapkan mandatory biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026. Sementara Presiden Lebanon mengatakan negosiasi antara pihaknya dengan Israel di Washington berlanjut. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 25 Juni 2026. Saya Risti Restarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan swasembada pangan yang mulai dicapai Indonesia saat ini bukan hanya untuk jangka pendek, melainkan kemandirian pangan nasional dapat terus dipertahankan di masa mendatang. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan swasembada pangan yang mulai dicapai Indonesia saat ini bukanlah keberhasilan sesaat. Menurut Presiden, capaian tersebut harus menjadi dasar bagi kemandirian pangan nasional yang berkelanjutan. Pernyataan itu disampaikan Presiden saat menghadiri Puncak Pekan Nasional atau PENAS Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo kemarin. Presiden mengingatkan Indonesia pernah meraih swasembada pangan pada tahun 1984. Namun, capaian itu tidak berlangsung lama, sehingga pemerintah kini bertekad menjaga swasembada untuk jangka panjang.
1: Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau nggak salah 84, satu tahun. Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun. Untuk seterusnya kita akan swasembada pangan.
2: Menurut Presiden, berbagai hasil yang mulai terlihat saat ini merupakan buah dari kerja keras petani, nelayan, serta berbagai program pemerintah yang telah dijalankan dalam beberapa tahun terakhir. Ia menegaskan, sektor pangan menjadi prioritas karena menyangkut kebutuhan paling mendasar masyarakat. Presiden juga kembali menekankan pentingnya program makan bergizi gratis. Menurut Presiden, program tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi anak Indonesia, tetapi juga membuka peluang pasar yang lebih besar bagi hasil pertanian dan perikanan nasional. Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melaporkan sejumlah indikator kesejahteraan petani yang menunjukkan peningkatan. Salah satunya melalui nilai tukar petani atau NTP yang mencapai angka 127.
3: Izin Bapak Presiden, juga pertumbuhan ekonomi sektor pertanian sesuai data BPS itu 5,74%, tertinggi selama 25 tahun. Itu berkat kerja keras para petani dan nelayan seluruh Indonesia. Ekspor pertanian naik 166 triliun. Impor kita, karena kita tidak impor beras medium lagi, turun 41 triliun. Jadi total keuntungan petani 200 triliun, Bapak Presiden.
2: Capaian tersebut menurut pemerintah menjadi salah satu indikator bahwa sektor pertanian nasional semakin kuat dan mampu mendukung target swasembada pangan yang berkelanjutan. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita akan ikuti informasi seputar haji yang diulawali dari Debarkasi Banjarmasin, di mana memasuki fase akhir operasional haji, kondisi kesehatan para jamaah Indonesia menjadi perhatian oleh petugas PPIH. Bergabung bersama kita Diki Munadi. Diki.
2: Ya baik, pendengar Prodi JRRI, dari Debarkasi Banjarmasin, proses pemulangan jemaah haji saat ini terus berjalan lancar, dan seluruh petugas kloter yang masih bertugas di Madinah juga terus diminta untuk memantau kondisi kesehatan jemaah hingga seluruh rangkaian pemulangan selesai. Tersisa ada 4 kloter atau 5 kloter Debarkasi Banjarmasin yang masih dalam proses menunggu proses pemulangan. Ketua atau Humas Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan Hidayat mengatakan saat ini ada 5 kloter yang berada di Madinah dengan jumlah 1.779 jemaah dan petugas. Sementara dari Debarkasi Banjarmasin ada 8 orang yang wafat di Tanah Suci. Secara umum dilaporkan kondisi jemaah sehat, meski demikian terdapat 2 jemaah yang masih menjalani perawatan medis di Arab Saudi. Keduanya dalam kondisi baik dan tengah menjadi masa pemulihan, sehingga diharapkan dapat dinyatakan naik terbang pada kloter berikutnya. Untuk saat ini sudah kloter 14 yang tiba di Kalimantan Selatan atau Debarkasi Banjarmasin, yakni dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan juga Kota Banjarmasin. Sebanyak 352 jemaah kemarin tiba pada pukul 4 dini hari. Sementara untuk bawa fase pemulangan tetap memerlukan perhatian serius, karena saat ini kesehatan para jemaah Debarkasi Banjarmasin adalah yang utama. Berikut petikan wawancara saya.
3: Panas yang di sana luar biasa, dan penyesuaian juga di cuaca yang luar biasa, dan yang diantaranya yang terkena flu. Secara umum dalam keadaan sehat walafiat.
2: Ya baik, pendengar. Hingga saat ini sudah 14 kloter yang tiba di Kalimantan Selatan. Jumlah jemaah petugas asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang telah kembali ke tanah air mencapai 5.016 orang, dan tersisa 15 kloter lagi. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, di Diki Munadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Daerah masing-masing dan
1: dari Debarkasi Banjarmasin, kita ke Debarkasi Cirebon. Jamaah Haji Kloter KJT32 Kabupaten Cirebon kembali ke tanah air, di mana 2 jemaah haji tidak pulang bersama rombongan. Informasi lengkapnya bersama Sekar Damayanti. Sekar.
4: Baik. Sebanyak 443 jemaah haji asal Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter KJT32 kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati pada Rabu 24 Juni 2026 siang hari. Dan diperkirakan tiba di Asrama Haji Cirebon pada sore hari. Pelaksana harian kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Haji Ahmad Hotif Haryanto, mengatakan jumlah jemaah yang pulang berkurang 2 dari jumlah awal keberangkatan, karena 1 jemaah yang bernama Zardani meninggal dunia di Tanah Suci dan 1 jemaah lainnya bernama Kastini melakukan tanazul ke kloter lain akibat kondisi kesehatan. Berikut kutipan pertanyaannya.
5: Untuk KJT32 itu landing pukul 14.30, tapi tadi ada pengumuman delay dari Saudi, jadi pukul 15.55 ya. Karena ada sesuatu hal di tanah. Jadi ada delay 1 jam 25 menit. Untuk kepulangan itu kan ada jemaah keberangkat tetap 5 ya, dengan petugas. Ada yang tanazul 1 atas nama kanitas nih itu karena sakit ya. Terus yang ke satunya meninggal itu atas nama Zarda. Iya, kurang 2 dari 4, 3. Di kota 19.
4: Dan menurut Ahmad Hotif, secara umum kondisi jemaah yang kembali bersama kloter 32 KJT dalam keadaan sehat, dan hanya 1 hingga 2 orang yang memerlukan ambulans yang telah dipersiapkan sejak sebelum kedatangan. Ia menambahkan jemaah haji Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter KJT-35 akan pulang dijadwalkan pada tanggal 26 Juni 2026 sekitar pukul 6 sore hari sudah tiba di BJB Kertajati dan diperkirakan akan sampai di Asrama Haji Kabupaten Cirebon pada pukul 9 malam hari. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pemerintah akan menerapkan mandatory biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026. Upaya ini dilakukan agar terus memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor solar. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
2: Laporan khusus.
3: Berapa hari lagi kita akan launching B50.
4: Pemerintah terus memperkuat upaya mewujudkan kemandirian energi melalui implementasi mandatory biodiesel B50 yang akan mulai berlaku pada 1 Juli 2026 mendatang. Program tersebut meningkatkan campuran biodiesel menjadi 50% fatty acid methyl ester atau FEM berbasis minyak sawit dan 50% solar. Presiden Prabowo Subianto mengatakan B50 merupakan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak khususnya solar. Menurut Presiden, pemanfaatan minyak sawit sebagai bahan baku energi akan membantu Indonesia mengurangi bahkan menghentikan impor solar dari luar negeri sekaligus memperkuat fondasi menuju swasembada energi nasional.
3: Berapa hari lagi kita akan launching B50. Dengan demikian kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Kita akan menuju swasembada BBM. Swasembada energi, saudara-saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi, kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian, kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali.
4: Pemerintah menilai implementasi B50 tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah memperkirakan penghematan devisa negara mencapai Rp157,28 triliun sepanjang tahun 2026 akibat berkurangnya kebutuhan impor solar. Selain itu, implementasi B50 juga diproyeksikan memberikan nilai tambah bagi industri minyak sawit mentah atau crude palm oil CPO sebesar Rp24,68 triliun. Peningkatan aktivitas pada rantai industri sawit dan bioenergi juga diperkirakan mampu mendukung penyerapan hingga 2,2 juta tenaga kerja di berbagai sektor. Juru bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Dwi Anggia mengatakan, implementasi B50 menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi impor energi secara bertahap sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi yang diterima petani sawit dalam negeri.
5: 2026 ini dengan implementasi B50, Pak Kepala, diharapkan kita bisa menghemat devisa kita Rp157,28 triliun. Itu inilah yang diharapkan Presiden, kita bisa mandiri secara bertahap, baik itu dari bensin kemudian juga solar, dilakukanlah pengurangan impor. Nah, B50 ini salah satunya adalah yang diupayakan agar kita bisa stop impor. Kenapa mendukung pertumbuhan ekonomi? Dengan implementasi B50 ini juga akan meningkatkan nilai tambah untuk sawit kita, begitu ya Pak Sekjen, sehingga manfaat secara ekonominya lebih banyak dirasakan nanti oleh petani sawit kita. Inilah faktor utama sebenarnya kenapa akhirnya 1 Juli ini nanti diimplementasikan. Walaupun di beberapa sektor masih tahap uji teknisnya berjalan, kami memastikan bahwa implementasi ini akan dilakukan serentak.
4: Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, pemerintah juga meningkatkan alokasi biodiesel nasional menjadi 17,6 juta kiloliter pada tahun 2026. Peningkatan volume tersebut dilakukan guna memastikan kebutuhan energi nasional tetap terpenuhi seiring bertambahnya porsi biodiesel dalam campuran bahan bakar. Di sisi lain, Badan Usaha Penyalur Bahan Bakar juga memastikan kesiapan distribusi B50 di seluruh wilayah Indonesia. Pertamina Patraniaga menegaskan kesiapannya mendukung implementasi mandatory B50 yang akan dimulai pada awal Juli mendatang. Direktur Optimasi Hilir dan Distribusi Pertamina Patraniaga, Hari Purnomo mengatakan, infrastruktur distribusi bahan bakar telah siap digunakan untuk mendukung penyaluran B50 dari Sabang hingga Merauke. Menurutnya, tidak terdapat perubahan volume distribusi dibandingkan program B40 sebelumnya. Perubahan hanya terjadi pada komposisi campuran biodiesel yang meningkat dari 40% menjadi 50%.
6: Secara Patraniaga, insya Allah sangat siap mendukung program pemerintah dalam rangka implementasi B50. Tapi tentunya dalam realisasinya kami menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah. Namun demikian, seperti saya sampaikan tadi, secara infrastruktur seluruh terminal kami dari Sabang sampai Merauke insya Allah sudah siap. Kemudian kalau tadi ditanya berapa harganya, kan sebagaimana penegasan pemerintah, untuk yang subsidi tidak akan naik. Jadi biosolar, pertalat, insya Allah tetap akan dijaga sebagaimana beberapa kali penyampaian Pak Menteri, Pak Bahlil, bahwa pemerintah akan menjaga itu. Kalau terkait dengan harga biosolar industrinya, tentunya nanti akan mengikuti harga pasar pada saat instruksi tersebut dilakukan.
4: Selain memberikan manfaat ekonomi dan energi, implementasi B50 juga diharapkan berkontribusi terhadap upaya pengurangan emisi gas rumah kaca. Pemerintah memperkirakan penggunaan biodiesel B50 mampu menurunkan emisi hingga 46,72 juta ton karbon dioksida ekuivalen, sejalan dengan target transisi energi dan pembangunan rendah karbon nasional. Meski demikian, implementasi B50 tetap memerlukan perhatian terhadap kualitas FEM dan kesiapan penggunaan pada sejumlah kendaraan diesel generasi lama. Pemerintah memastikan pengujian teknis terus dilakukan agar kualitas bahan bakar tetap terjaga serta distribusi B50 dapat berjalan optimal di seluruh Indonesia. Melalui implementasi B50, pemerintah berharap ketahanan energi nasional semakin kuat dan ketergantungan terhadap impor bahan bakar berkurang serta manfaat ekonomi dari industri sawit dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Protigereri terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan bagaimana juga tanggapan dari masyarakat terkait dengan rencana penerapan biodiesel B50 yang akan dimulai per 1 Juli 2026.
7: Kalau menurut saya sih penting, karena Indonesia jadi lebih mengandalkan sumber dayanya sendiri. Kalau impor solar bisa berkurang dong, negara bisa hemat anggaran jadinya, dan dana tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan masyarakat lainnya. Itu sih kalau menurut saya, Mas.
8: Saya sendiri sih berharap ya manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Indonesia, terutama para petani sawit dan juga pelaku usaha di daerah-daerah Indonesia. Kalau industri sawit sendiri berkembang, lapangan kerja sepertinya juga bisa bertambah dan ekonomi masyarakat Indonesia juga bisa ikut bergerak.
9: Harapan saya program ini berjalan lancar dan kualitas bahan bakarnya tetap terjaga. Selain membantu lingkungan, saya berharap B50 ini tidak menimbulkan masalah pada kendaraan dan bisa menjadi langkah menuju kemandirian energi Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana implementasi B50 dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Langkah berani pemerintah untuk menerapkan program B50 per Juli 2026 merupakan langkah monumental. Ini bukan sekedar kebijakan substitusi energi, melainkan cerminan dari tekad besar bangsa untuk mencapai kemandirian energi dan memutus rantai ketergantungan pada impor solar yang selama ini menguras devisa negara. Kebijakan strategis ini patut kita dukung penuh, namun sekaligus kita kawal agar eksekusinya berjalan presisi dan tepat sasaran. Guna menyukseskan transisi energi ini, pemerintah tentu menghadapi tantangan adaptasi yang nyata. Berdasarkan data terkini, kapasitas produksi biodiesel nasional berada di angka 21,5 juta kiloliter. Sementara kebutuhan untuk memenuhi standar B50 diproyeksikan menyentuh angka 25 juta kiloliter. Kesenjangan ini adalah peluang sekaligus tantangan bagi industri hilirisasi nasional untuk segera melakukan akselerasi kapasitas produksi. Selain kapasitas, stabilitas rantai pasok bahan baku menjadi fondasi utama. Ketergantungan pada crude palm oil, CPO, menuntut sistem manajemen stok yang tangguh terhadap fluktuasi iklim. Dengan produksi CPO nasional di kisaran 51,6 juta ton per tahun, kebutuhan domestik yang meningkat menjadi 26 juta ton pasca implementasi B50 tentu akan menggeser komposisi ekspor. Kita memahami bahwa tantangan fiskal akan mengemuka, mengingat subsidi biodiesel selama ini bersandar pada dana pungutan ekspor. Dengan proyeksi kebutuhan subsidi mencapai 16 juta ton per tahun, rasio antara ekspor dan konsumsi domestik kini berada dalam titik krusial. Ini adalah saat yang tepat bagi pemerintah untuk melakukan inovasi skema pendanaan yang lebih kreatif, transparan, dan berkelanjutan, agar program ini tidak sekadar bergantung pada pasar ekspor yang volatil. Media memandang bahwa kunci keberhasilan B50 terletak pada tiga pilar utama: sinkronisasi pasokan, efisiensi biaya, dan penjaminan kualitas. Pemerintah perlu memastikan bahwa peningkatan rasio campuran biodiesel ini tetap menjaga standar kualitas bahan bakar yang kompatibel dengan mesin kendaraan serta peralatan industri kita. Kami percaya dengan koordinasi lintas sektor yang solid melibatkan industri, regulator, dan akademisi, B50 akan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Transformasi energi adalah jalan panjang yang harus ditempuh, dan inisiatif pemerintah untuk memulainya hari ini adalah bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin masa depan energi yang lebih mandiri dan berdaulat. Mari kita dukung langkah ini dengan optimisme yang berbasis pada data serta kesiapan untuk terus berbenah demi Indonesia yang lebih kuat. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kali ini Presiden Lebanon Joseph Aoun mengatakan negosiasi antara pihaknya dengan Israel di Washington terus berlanjut. Joseph Aoun bahkan menyebut upaya sedang dilakukan untuk konsolidasi gencatan senjata di Lebanon. Dan menarikan pasukan Israel, pengerahan tentara Lebanon mengembalikan penduduk, pembebasan tahanan, dan dimulainya rekonstruksi menjadi jalan akhir. Dari olahraga, Kanada akhirnya menyusul dua tuan rumah lainnya yaitu Meksiko dan Amerika Serikat ke babak 32 besar meski kalah tipis dari Swiss 2-1 dan di laga terakhir grup B Piala Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, kami masih akan terus hadir dengan berbagai perbincangan, termasuk juga masih akan menghadirkan siaran langsung Piala Dunia, pertandingan Korea Selatan melawan Australia pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan mewakili

Sahabat kerja yang bertugas, saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan ikuti terus melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @rriprograma3.

0: aku, Uwah Pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu sedu sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih peri. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh

Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia, menemani Anda di kesempatan pagi jelang siang. Saya Dea masih terus bersama pendengar, dan musik informasi kami hadirkan untuk Anda di saat ini hingga nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Menemani pendengar semuanya di tengah menjalankan tugas dan aktivitas Anda di hari Kamis 25 Juni 2026.

0: Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Pendengar, berbagai informasi masih terus kami hadirkan untuk Anda hingga nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, untuk diketahui bahwa Direktorat Reserse Kriminal Khusus Ditreskrimsus Polda Maluku telah terus mengusut dugaan penyimpangan dalam proyek revitalisasi pembangunan unit sekolah baru USB SMA Negeri 29 Kabupaten Seram Bagian Barat tahun anggaran 2025. Kasus tersebut kini memasuki tahap penyidikan dengan fokus pada pengelolaan anggaran pembangunan yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Penyidik saat ini telah memeriksa sedikitnya 27 orang saksi dan jumlah tersebut diperkirakan akan bertambah hingga mencapai sekitar 50 saksi. Pemeriksaan dilakukan terhadap berbagai pihak yang dianggap mengetahui proses pengelolaan anggaran maupun pelaksanaan proyek pembangunan sekolah yang berlokasi di Dusun Air Papaya, Desa Iha, Kecamatan Huamual. Kepala Bidang Humas Polda Maluku Kombes Pol Rosita Umasugi mengatakan, proses penyidikan masih terus berjalan guna mengungkap secara menyeluruh dugaan penyimpangan yang terjadi. Sebelumnya, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku Kombes Pol Peter Yanotama memastikan perkara tersebut telah ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Menurutnya, penyidik kini tengah mengumpulkan alat bukti dan memperdalam keterangan dari berbagai pihak yang terkait dengan proyek tersebut. Penyidikan yang dilakukan Polda Maluku tidak hanya berfokus pada aspek administrasi proyek, tetapi juga menelusuri pengelolaan dana pembangunan yang bersumber dari pemerintah pusat dan dikelola oleh pihak sekolah. Dalam proses penyidikan, beredar informasi mengenai dugaan pemindahan sebagian dana proyek ke rekening pribadi kepala sekolah. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id. Dan untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, selamat siang untuk Anda semuanya, terutama untuk Anda yang saat ini tengah menjalankan tugas dan aktivitas.
1: RRI dengan esensi buku. Buku Bagaimana Menghadapi Orang Sulit karya Charles J. Keating mengajak pembaca memahami dinamika di dunia kerja. Bertemu banyak orang termasuk orang sulit. Banyak hubungan berjalan baik atau tidak baik dalam bekerja. Hubungan tidak baik itu pastinya akan membawa permasalahan. Siapa yang menyebabkan dan apakah pihak lain yang merupakan orang sulit atau Anda sendiri? Buku yang terinspirasi dari Dealing with Difficult People karya Charles ini meminta kita kapan harus mengubah perilaku dan membaca perilaku lawan bicara, yang kiranya bisa mengubah lawan bicara bersikap dan bertindak. Bila kita ingin mengubah perilaku kita sendiri, ingatlah bahwa perilaku yang paling efektif dalam hubungan antar pribadi adalah terkendali dan responsif. Hubungan seperti ini lebih baik karena memberikan nilai kepemimpinan. Sewaktu memutuskan untuk mencoba meminta orang lain untuk berubah, rencanakan terlebih dahulu dengan cermat dan gunakan kebijaksanaan kita. Mintalah sesi umpan balik yang terstruktur dengan baik untuk memecahkan masalah, dan gunakan keterampilan kita dalam mendengarkan atau menerima umpan balik. Dari semua permasalahan mengenai bagaimana menghadapi orang sulit, yakni bahwa kita juga harus mengetahui karakter seseorang, baik dari segi pemikiran, ucapan, maupun tingkah lakunya, sehingga kita juga akan paham secara langsung apakah orang lain itu yang bermasalah atau kita sendiri. Kegiatan untuk melakukan evaluasi merupakan hal penting karena dapat memperbaiki komunikasi di masa depan. Buku 304 halaman ini berbicara tentang tantangan yang kita hadapi di tempat kerja. Saat berhadapan dengan orang lain, tentu akan ada konflik, tekanan, rekan kerja yang berperilaku pasif, agresif, atau rekan kerja yang stres dan selalu menuntut. Charles mengajak pembaca untuk memperhatikan bagaimana menangani orang lain yang melibatkan emosi. Belajar tentang tenang dalam situasi tak baik, agar tidak memperburuk keadaan. Kemudian hindari serangan pribadi dan fokuslah pada tujuan pembicaraan atau akhirnya pelajari kapan harus bertahan dan kapan harus pergi. Buku Bagaimana Menghadapi Orang Sulit ini hanya untuk memperkaya kita bahwa hubungan antar sesama penuh dinamika dan tidak selalu berlangsung baik-baik saja. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Pendengar di manapun Anda berada, sampai di sini sudah musik dan informasi yang kami hadirkan untuk Anda, menemani pendengar semua di kesempatan siang ini. Dan sampai di sini juga saya Dea menemani pendengar semua. Terima kasih Anda sudah bergabung bersama kami dari pukul 5 hingga di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Acara-acara selanjutnya saudara Anda akan bersama Susan hingga tuntas di pukul 17. Saya Dea pamit, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
2: Pemerintah Provinsi Maluku berkomitmen menempatkan sektor kesehatan sebagai prioritas program kerja yang tidak pernah dikesampingkan. Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat saat membuka agenda Open Clinic Day UPTD Klinik Utama Lawamena Bakti di kantor Gubernur Maluku. Menurut Wagub, pemerintah daerah saat ini memang sedang dihadapkan pada berbagai tantangan pembangunan yang tidak mudah, salah satunya adalah

105,1 FM, Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang untuk Anda semua pendengar dimanapun berada. Saya Nur Damarpati kembali menjumpai Anda di Maluku siang ini untuk edisi Kamis 25 Juni 2026 ya. Apa kabar Anda di saat ini? Semoga kabarnya baik ya. Dan di siang ini cuaca juga terpantau cerah berawan ya. Namun tentunya masyarakat juga diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi hujan ringan juga yang dapat terjadi ya di beberapa daerah. Dan untuk yang sedang beraktivitas di laut, ya selalu perhatikan informasi cuaca dan kondisi gelombang demi keselamatan pelayaran ya. Tentu pendengar, kami akan bersama Anda dengan memberikan beragam informasi begitu. Pastikan Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI.

Tahukah Anda, di tengah kesibukan hidup, seringkali kita lupa bahwa kebahagiaan sejati datang dari hubungan yang terjaga. Hangatnya silaturahmi terasa dalam hal sederhana. Sebuah pesan singkat, sapaan tulus, atau kunjungan kecil yang membawa senyum. Silaturahmi bukan hanya tradisi, tapi kebutuhan hati. Ia mempererat persaudaraan, menghapus kesalahpahaman, dan membuka pintu kebaikan. Tak perlu menunggu hari besar. Setiap hari adalah kesempatan untuk kembali terhubung. Karena sejauh apapun jarak memisahkan, silaturahmi selalu menemukan jalannya. Mari, jaga hubungan, saling peduli, dan saling menguatkan. Karena hidup akan terasa lebih hangat saat kita tidak berjalan sendiri.

105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat untuk Anda semua. Dan ya, selamat siang. Semoga aktivitas lancar begitu ya. Untuk yang lagi di kantor tetap semangat, yang lagi di kebun juga hati-hati begitu, dengan kondisi cuaca yang tidak menentu ya. Ya, tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan. Dan yang lagi di laut juga semoga hasil tangkapannya melimpah. Saya juga mau bertanya begitu kepada Anda semua pendengar, kalau batas halaman rumah basudara itu tiba-tiba hilang, kira-kira siapa yang punya pohon mangga di tengah-tengah itu? Tetangga atau kita sendiri? Ternyata urusan batas wilayah itu bukan cuma penting di rumah ya, tapi juga penting untuk desa-desa di Maluku. Siang ini ada kabar baik dari Seram Bagian Barat. Bupati Seram Bagian Barat Asri Arman menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung percepatan penetapan dan penegasan batas desa. Komitmen ini pendengar disampaikan ya saat bertemu Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri RI. Pertemuan tersebut membahas dukungan pelaksanaan program ILSSPP ya di Kabupaten Seram Bagian Barat. Jadi program ini bertujuan untuk menghadirkan kepastian batas wilayah desa, juga memperkuat tata kelola pemerintahan desa sekaligus menyelaraskan data spesial desa agar pembangunan itu lebih terarah. Nah, menurut Bupati Asri Arman, SBB itu memiliki karakteristik yang unik karena masih kuatnya keberadaan desa adat, hak ulayat, dan juga petuanan negeri yang menjadi bagian penting kehidupan masyarakat. Nah, karena itu pendengar, kehadiran program ILESPP ini diharapkan bukan hanya memberikan kepastian batas wilayah, tetapi juga melindungi hak-hak masyarakat adat yang selama ini itu dijaga secara turun temurun begitu. Selain itu, program ini juga dapat membantu mengurangi potensi konflik batas wilayah, mendukung kebijakan Satu Peta Indonesia, juga membuka peluang pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan, pariwisata, hingga investasi daerah. Pendengar, menariknya lagi ya, hasil pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan antara pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat pemetaan batas desa, pemetaan wilayah adat secara partisipatif, meningkatkan kapasitas aparatur desa hingga integrasi data geospasial ya dalam perencanaan pembangunan. Ya emang sih, karena ya kalau batas wilayah jelas, pembangunan juga bisa berjalan lebih pasti ya. Dan memang kalau pembangunan berjalan pasti, tentu manfaatnya juga bisa dirasakan oleh seluruh

Tahukah Anda, teknologi digital memudahkan banyak hal, mulai dari komunikasi, belajar, hingga bekerja. Dengan digital, informasi bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Namun, gunakan dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk berkembang, bukan sekedar hiburan. Karena masa depan ada di genggaman Anda.

0: 105,1 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Salam untuk Anda semua. Pada kali kita beralih ke informasi olahraga Piala Dunia 2026 ya. Jadi ini Portugal pada kali tampil ganas dan sukses ya membantai debutan Uzbekistan dengan skor telak 5-0 dalam laga grup K yang berlangsung di Houston, Amerika Serikat. Yang paling mencuri perhatian tentu saja sang kapten Cristiano Ronaldo. Di usia 41 tahun, Cristiano Ronaldo ini masih menunjukkan kelasnya dengan mencetak 2 gol dan membawa Portugal memuncaki klasemen sementara grup. Kalau ada yang bilang umur cuma angka, mungkin Ronaldo itu adalah buktinya ya pendengar. Umur 41 tahun tapi masih bikin bek lawan itu pusing dan juga gawang lawan bergetar. Selain Ronaldo, gol Portugal juga dicetak Nuno Mendes, gol bunuh diri kiper Uzbekistan dan ditutup manis oleh Rafael. Lebih spesial lagi, ini 2 gol Ronaldo membuatnya mencatat sejarah sebagai pemain pertama yang mampu mencetak gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeda. Portugal kini bersiap dengan menghadapi Kolombia pada laga penentuan juara grup. Sementara Uzbekistan harus berjuang keras menjaga peluang lolos ke babak berikutnya. Pastikan Anda tetap bersama kami karena masih ada informasi menarik lainnya setelah ini.
1: Pendengar, hidup itu soal kejujuran, bukan sekadar pencitraan. Apa yang kita ucapkan seharusnya sejalan dengan apa yang kita lakukan. Karena dari sanalah karakter dan nilai diri seseorang benar-benar terlihat. Kepercayaan itu mahal dan tidak mudah didapat. Sekali rusak, butuh waktu panjang untuk memperbaikinya. Jadi, dimanapun kamu berada dan apapun peranmu hari ini, tetaplah jadi pribadi yang konsisten, jujur, dan jangan pernah bermuka dua.

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saat ini, bicara soal kesetaraan bukan lagi sebuah isu elit. Ini adalah kebutuhan masyarakat. Kita dengarkan dan diskusikan lebih luas soal pengaruh utama gender, upaya menjadikan keadilan gender sebagai prinsip utama dalam pembangunan, dan kisah nyata, solusi, dan inspirasi dari mereka yang memperjuangkan ruang yang setara bagi semua. Karena perubahan dimulai dari kesadaran bersama.

105,1 FM, Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Tua satu lagu dari Salon 7, seberapa pantas ya. Dan saat ini kita sudah ada di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Pendengar, tentunya kami ajak Anda untuk ikuti figur inspirasi di siang ini begitu ya, yang mana untuk Anda yang pengen banget untuk bisa mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Nah, ini adalah momen yang pas untuk Anda bisa bertanya langsung ya dengan narasumber yang nantinya kami hadirkan ke ruang.

105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda semua. Apa kabar hari ini? Ya, sambil menunggu narasumber kita bergabung begitu, saya juga mau ajak Anda untuk ngobrol santai dulu. Anda pernah tidak sih pendengar membayangkan kuliah di luar negeri, belajar di kampus yang selama ini cuman kita lihat di internet, bertemu teman-teman dari berbagai negara, merasakan budaya baru, dan juga pulang membawa pengalaman yang luar biasa. Tapi biasanya sebelum mimpi itu terwujud, pendengar, ada satu kalimat yang sering muncul di kepala begitu. Ah, itu kayaknya buat orang lain saja, bukan buat saya. Padahal faktanya banyak anak muda Indonesia itu berhasil kuliah ke luar negeri lewat jalur beasiswa. Bahkan banyak orang, banyak juga ya yang berasal dari daerah, dari kota-kota yang jauh dari pusat pendidikan. Tapi mereka punya mimpi yang besar dan mau berjuang untuk mewujudkannya. Dan salah satu program yang cukup dikenal itu adalah LPDP, beasiswa yang sudah mengantarkan banyak anak bangsa menempuh pendidikan di berbagai negara. Tentu prosesnya juga tidak instan dong ya. Kalau mikir, kalau dengerin LPDP, apa sih Anda pikirkan begitu? Pasti ribet ya, karena harus ada TOEFL dan sebagainya, ya kan? Ya, seperti yang saya katakan tadi, tentunya proses tidak mudah. Ada yang harus belajar bahasa Inggris ekstra, berkali-kali memperbaiki berkas, bahkan ada yang sempat gagal sebelum akhirnya lolos. Ya, jadi kalau hari ini ada pendengar yang sedang kuliah, baru lulus sekolah atau bahkan sudah bekerja tapi masih punya mimpi melanjutkan pendidikan, ya jangan buru-buru mengubur mimpi itu ya. Karena kadang yang membedakan orang berhasil dengan

0: Pemro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda semua pendengar. Selamat datang di Figur Inspirasi, ruang di mana kita belajar bahwa mimpi itu tidak mengenal batas wilayah. Mau lahir di kota besar atau pulau yang jauh dari pusat pemerintahan, ya tentunya kesempatan tetap bisa diraih oleh siapa saja begitu ya, yang mau berusaha begitu. Dan hari ini juga saya akan berbincang dengan Valentino Diantra Soplantila, SHLLM, yang mana beliau adalah putra kelahiran Ambon 21 Juni 1996, juga alumni SMA Negeri Siwalima Ambon, lulusan Ilmu Hukum Universitas Patimura, tentunya juga sebagai penerima beasiswa LPDP yang melanjutkan studi Master of Laws di University of Birmingham, Inggris. Dan kini mengabdikan diri sebagai dosen di Universitas Kristen Satya Wacana di Salatiga, begitu ya. Oke, langsung aja kita menyapa. Dan untuk Anda pendengar yang mau bergabung bertanya seperti apa penerimaan beasiswa LPDP, Anda bisa langsung bertanya kepada narasumber kita, begitu ya. Saya langsung menyapa, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Gimana kabarnya nih, Kak?
1: Kabar baik.
0: Kabar. Waduh, kejebak macet tadi gak ya?
1: Enggak sih, Kak. Cuman macet, hujan
0: doang. Oh, hujan aja gitu, tapi tidak macet.
1: Iya.
0: Oke, okay. Tadi pikirnya macet karena ada yang pawai-pawai.
1: Oh, iya.
0: Oke, okay. Kakak sampai ada di Pro 1 RRI Ambon begitu, tentunya banyak orang itu hanya melihat pencapaian hari ini begitu ya. Tetapi tidak, mereka juga sering lupa begitu perjalanan besar yang dimulai dari langkah kecil begitu ya. Melihat viti-viti kakak di sosial media juga, saya, waduh, ini keren banget ya, bisa ada di Inggris begitu, di Birmingham. Ya kakak boleh bercerita kepada kita begitu, dari ruang kelas di Ambon, lalu menempuh pendidikan hukum hingga akhirnya belajar di Inggris begitu. Tentunya yang sudah saya katakan tadi, orang hanya melihat bahwa ya ada di titik puncak saat ini begitu. Seperti apa masa kecil dan juga kehidupan di Ambon yang akhirnya itu membentuk karakter Kavalen begitu, yang keren lah bisa dibilang. Silakan, Kak.
1: Oke, Kak, thank you. Jadi ini kebetulan ini kehadiran saya kedua di RRI. Pernah 2019 saat itu pas kegiatan kepemudaan, saya lupa RRI Pro 1 apa 2.
0: Oh.
1: Bukan sama kepemudaan.
0: Ya. 2019 ya?
1: Iya, pas.
0: Ya lumayan lama sih.
1: PPM.
0: Oke,
1: Nah, jadi kalau kita lihat filosofi gunung es itu ya,
0: kan
1: kalau yang terlihat itu cuma kecil, tapi sebenarnya itu dia bongkahannya masih banyak tapi di bawah laut. Jadi kalau kita dengan kapal atau pesawat, kita pasti melihatnya cuma yang di atas, yang kita pikir itu besar, padahal masih ada yang lebih besar di bawah. Nah, kira-kira perjalanan saya itu kayak gitu, Kak. Ini tuh bermula dari ketika bersekolah di Siwalima, terus ada kakak-kakak tingkat saya yang saat itu kebanyakan anak Siwalima kuliah S1 langsung ke Rusia gitu ya, karena ada beasiswa pemerintah Rusia. Saat itu saya ngerasa, aduh, bahasa Inggris saya masih di sini, apalagi harus belajar bahasa Rusia dengan pengantar bahasa Inggris, bisa nggak ya? Jadi kayaknya belum, dia harus mempersiapkan diri dulu kayak gitu. Jadi pasca Siwalima di asrama berteman dengan kakak tingkat, adik tingkat, teman-teman seangkatan yang keren-keren. Menurut saya, lihat saya sudut pandang saya melihat mereka keren-keren banget. Terus saya pelan-pelan mulai punya satu niatan ya. Punya satu niatan, motivasi, saya juga harus nanti satu saat ke luar negeri. Tapi belum bilang untuk studi, cuma bilang pokoknya perjalanan ke luar negeri saya yang pertama kali itu harus gratis. Itu nggak boleh saya keluarin uang dari saya kayak gitu. Pokoknya motivasi saya, niat saya hari itu kayak gitu.
0: Itu muncul keyakinan begitu ya, itu pada saat masih ada di Siwalima dan melihat teman-teman itu ke Rusia.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Pokoknya saya harus ke luar negeri tanpa uang yang saya keluarkan pribadi, dari yang pihak yang lain kayak gitu. Saya niatnya kayak gitu. Lulus dari Siwalima ke FH. Di FH saya berusaha untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada, seperti lomba debat nasional. Saya berusaha untuk ikut kegiatan-kegiatan seperti itu, terus organisasi. Nah, pasca di S1 itu saya mulai itu kan COVID, kan kita lulus
0: 2020
1: kan banyak webinar yang jalan, terus ada informasi terkait dengan ELTA, namanya English Language Training Assistant Program, dari Australian Awards. Itu dari beasiswa pemerintah Australia untuk teman-teman di Indonesia Timur yang jadi fokus daripada beasiswa AAS. Nah saat itu ada bantuan untuk belajar bahasa Inggris, kan? Jadi dia harusnya tuh offline dan di asramakan di apa di sebelah di depan di Balai Diklat provinsi di depan Poltek. Lalu pada saat kami karena COVID. Pasca COVID, masih awal pasca COVID, jadi kita itu pelaksanaannya itu online. Dari trainersnya itu ada satu dari Bali dan empatnya dari dosen Bupati yang dari bahasa Inggris, tapi beliau-beliau ini kuliah S2 di Australia dan Amerika. Jadi setelah mengikuti program itu, saya kebetulan dapat IELTS-nya 6. Itu mencukupi untuk mendaftar beasiswa LPDP saat itu dengan untuk afirmasi, Kak. Jadi kita diminta untuk kalau mau ambil luar negeri itu 6,0, sementara kalau teman-teman jalur reguler itu harus 6,5. Jadi buat teman-teman pendengar semua yang dari Maluku atau Indonesia Timur yang lain, ini adalah hal yang harusnya kita manfaatkan. Kalau kita ngerasa kita ada di 7 dan pemerintah itu memberikan menurunkan standar kita ada di 6 dan 5, harusnya kita bisa manfaatkan gap itu, kan, Kak. Jadi saat mengikuti IELTS saya lolos. Sebelum mendaftar LPDP, saya ikut banyak sekali sosialisasi soal LPDP. Istilahnya kayak kita mau PDKT ke cewek, kan kita harus udah banyak cari tahu soal itu sebenarnya. Kan gak bisa tiba-tiba langsung datang, ya tembak langsung, pasti dia kaget gitu kan. Nah, sama aja kayak LPDP, jadi kita harus kepo. Jadi pakailah Instagram, Facebook, itu dipakai untuk hal-hal kayak gitu, Kak. Cari informasi, dapat informasi, simpan. Sosialisasi itu jangan diikut sekali, kalau bisa ikut berulang kali. Kenapa? Bisa aja pembicara di sosialisasi LPDP yang A itu memberikan dua poin yang kita dapat, yang di B mungkin kita dapat poin yang lain. Jadi memperkaya insight kita sebelum kita menulis esai atau melakukan aplikasi LPDP kayak gitu. Jadi banyak sih, panjang sih prosesnya kayak gitu. Terus saya sebelum mau ambil S2 keluar, saya pikir lagi kira-kira kemarin IELTS saya yang dapat 6 ini sudah bisa saya gunakan belumnya kemampuannya. Terus ada dari Kemenpora melalui Dispora Provinsi itu ada kegiatan yang namanya Pertukaran Pemuda Antar Negara, PPAN. Nah itu saya coba ikut, ternyata coba-coba jadinya jadi kandidat utama dari Maluku dan dikirim untuk pertukaran Singapore Indonesia Youth Leaders Exchange Program, ya, Pertukaran Pemuda Indonesia Singapura di tahun 2021-2022. Nah di situ digunakan karena kita harus ada di forum dengan teman-teman dari Singapura dan mau nggak mau harus menggunakan bahasa Inggris di forum yang formal. Setelah saya semakin yakin saya bisa menggunakan itu, dan ketika materi disampaikan dengan bahasa Inggris, di luar materi bahasa Inggris, maksudnya kayak misalnya bahasa lingkungan, saya ngerti, oh berarti saya punya kemampuan, udah bisa nih untuk tes beasiswa luar negeri. Dan puji Tuhannya di 2022 itu batch 2 dimulai pendaftaran di bulan Juli, itu saya ingat itu saya mendaftar sekali, dan kalau kata teman-teman LPDP itu istilahnya one shot, kan? Tapi orang-orang kadang bilang, wah oh, kamu hebat, iya hebat, tapi itu perjalanannya udah dari tahun 2019 dan keinginannya udah dari tahun 2011 ketika saya di SUA 5. Itu sudah dipupuk panjang kayak gitu. Iya betul, Kak. Jadi udah jauh banget. Terus ketika sampai di tahap itu orang bilang hebat one shot, tapi saya ngeliatnya saya enggak itu karena proses saya panjang, dan ketika orang lain main game online atau kemana, tapi saya itu ngikut webinar, cari informasi, memperkaya diri supaya menyesuaikan dengan profil yang LPDP inginkan, kayak gitu sih, kan kita udah banyak sosialisasi nih, oh LPDP maunya kayak gini, visi Indonesia 2045, macam-macam lah gitu kan. Nah itu yang saya sesuaikan profil saya untuk bisa diterima lah istilahnya. Iya.
0: Kayaknya ya kita melihat kita dari timur begitu ya, untuk bersaing hingga ada di luar negeri di universitas-universitas ternama itu sepertinya sesuatu yang luar biasa begitu. Dan kadang kalau orang bilang oh dari timur ya, itu kita udah mulai minder duluan. Nah kalau kakak gimana, apa dari perjalanan panjang ini sepertinya tidak ada minder-mindernya sama sekali deh.
1: Kan kalau misalnya, jadi sebelum kita berangkat studi itu di LPDP ada yang namanya PK, persiapan keberangkatan. Atau kalau di Australia Awards itu namanya PDT, Pre-Departure Training. Nah itu tuh diselenggarakan 5 hari di Jakarta. Ada juga yang online sih. Pada saat itu teman-teman dari berbagai macam. Nah kebetulan PK kami itu PK 240, namanya itu Sandiaga Utama, yang artinya sinergi keberagaman. Nah pada saat PK itu tuh kebanyakan yang studinya ke Inggris ya, ada juga ke Amerika, Belanda, Swedia, Italia. Nah tapi kita kan diberikan bertanya di setiap sesi. Pada saat itu sesinya sudah agak larut, dan saya lupa dari guru besar mantan rektor UIN Jakarta itu beliau memberikan materi, saya bertanya, saya memperkenalkan diri, pernah kan nama saya Valentino Sobantina, dari kelompok Musawana, asal saya dari Ambon, Maluku, saya akan melanjutkan studi di Universitas Birmingham, Inggris. Bertanya riuh gitu kan, tapi pada saat sebelum-sebelumnya ada teman-teman dari Jawa Barat, dari Jakarta, mereka ketika memperkenalkan diri dan kuliahnya di Amerika, di mana
0: biasa aja gitu ya.
1: Maksudnya dalam hati saya kayak, kenapa gitu kan, padahal semuanya juga keren-keren di sini sama. Kenapa ketika bilang dari Ambon terus kuliahnya di Inggris tuh kayak berita gitu, berita besar gitu. Maksudnya saya pikirnya kok kayak gitu mereka. Jadi saya analisis, saya duduk, saya pikir kenapa kayak tadi ya. Padahal saya merasa kita di Maluku itu makan ikan, harusnya kita proteinnya lebih banyak, kita lebih pintar. Dan kalau misalnya kakak bilang yang tadi, saya menanamkan bahwasanya di esai LPDP juga, saya tulis di Maluku ini kita hanya keterbatasan perpustakaan sama akses internet pada zaman dulu ya, 2015 ke bawah gitu, 90 sampai 2015 kita hanya kalah di situ. Tapi kalau kita di tempat dengan baik dan kemampuan ngomong, kita nggak kalah sama teman-teman dari Jawa atau dari Sumatera gitu.
0: Ya karena memang mereka punya kesempatannya lebih awal aja gitu kan, kita masih ya baru aja kebuka gitu. Ya persiapan kakak luar biasa dan semangat kakak ya saya juga bisa sama seperti mereka begitu. Dan juga pertanyaan tadi kenapa riuh sekali begitu ya. Ya kak, saya juga mikir ya karena mungkin mereka udah biasa begitu ya untuk ke luar negeri itu udah jadi makanan di bagian barat begitu. Nah kita kan sesuatu yang baru banget gitu. Nah melihat perjalanan kakak, saya tuh juga punya beberapa kali pertanyaan ya kepada mereka yang baru aja lulus S1 begitu. Saya mengatakan kenapa kalian tidak mengambil beasiswa, kan banyak tuh beasiswa dalam negeri dan luar negeri. Tapi mereka juga mengatakan bahwa ya beasiswa tuh hanya untuk mereka yang sempurna begitu. Nah kalau kita mah gimana, karena nilai akademik kita juga biasa aja begitu, standar. Tapi sebenarnya kalau bisa dibilang LPDP atau beasiswa itu kan tidak hanya melihat nilai akademik begitu ya, tapi bagaimana ketekunan kita begitu. Ya kakak bisa kasih gambaran sedikit lah buat calon-calon penerima beasiswa di luar sana.
1: Oke, jadi selain motivasi tadi saya di awal saya pengen kuliah di luar negeri, ada satu lagi yang ketika motivasi itu sudah mulai istilahnya redup. Dia ada tapi udah tidak semangat lagi, itu di tahun saya lupa spesifiknya kalau misalnya 2019 akhir. Jadi ada teman angkatan saya di Siwa 5, beliau ini dari Kabupaten Maluku Barat Daya. Ketika masuk di Siwa 5, guru, kekurangan guru di sekolahnya sangat tinggi kayak gitu. Pokoknya mereka sangat jauh tertinggal daripada kita yang sekolah SMP di Kota Ambon saat itu ketika masuk ke Siwa 5. Jadi ada pandangan superioritas sama inferior gitu kan, teman-teman yang dari kabupaten. Padahal dia termasuk salah satu orang yang sangat tekun. Dia berkuliah di salah satu perguruan tinggi terbaik di Jawa. Dan di tahun 2019 itu yang bersangkutan ini tiba-tiba posting untuk persiapan keberangkatan ke Amerika. Jadi ke Amerika, anak Maluku dari Kisar ke Amerika. Di situ itu kebetulan teman kelas saya, jadi saya langsung mulai kasih ucapan selamat, terus tanya dia persiapannya gimana, gini. Terus dia juga kayak kasih motivasi kan, langsung apa yang dulu saya niatkan itu hidup lagi kayak gitu. Saya pengen juga bisa, karena kita sama-sama dari Maluku, kalau misalnya si A bisa, saya B juga bisa gitu. Dan ini yang selalu saya bilang ke teman-teman Maluku yang lain, teman-teman dekat saya, atau ketika ada diminta untuk sharing beasiswa di mana pun gitu, saya selalu bilang kalau saya bisa harusnya kalian juga bisa, karena kita ada di wadah yang sama, Maluku gitu, kita dapat pendidikan yang tidak beda jauh, kualitas pendidikannya sama kayak gitu. Dan yang paling penting dari perjuangan yang saya lihat di teman saya dan di saya dan beberapa teman saya yang lain adalah itu yang tadi kakak bilang, ketekunan. Ada teman-teman saya yang daftar LPDP 4, 5, 6, 7 kali dan mereka lulus di entahlah, ada yang 4, ada yang 7. Jadi kita nggak tahu kan, kalau misalnya ada ilustrasi kita menggali terus ternyata tinggal 3 kali di scope lagi udah dapat berlian gitu. Kita menyerah, akhirnya orang lain datang, orang lain yang dapat.
0: Kesempatan itu diambil orang lain gitu ya.
1: Jadi motivasi dari teman saya ini, dan sekarang dia lagi LPDP lagi S3 di Inggris.
0: Wow, luar biasa.
1: Dia datang studi kayak gitu. Jadi emang teman saya ini juga salah satu yang memotivasi perjalanannya, dia juga memotivasi saya untuk menghidupkan kembali niat saya.
0: Jadi kalau udah tahu alurnya seperti apa, itu akan semakin mudah begitu ya, mengangkat semangat kita lagi begitu. Ya. Jadi Birmingham, Inggris begitu. Banyak beasiswa di Eropa kan, di luar negeri tuh banyak sekali, bukan hanya di Inggris, tapi kenapa kakak langsung aja di Birmingham gitu?
1: Jadi gini kak, ini juga, jadi kan ketika kita daftar LPDP itu, kita wajib memilih 3, maksimal 3 perguruan tinggi. Saya itu pilihan pertamanya di Leiden, Belanda, keduanya di Melbourne, Australia, sama yang ketiga Queensland di Australia, 1, 2. Jadi gak ada Inggris, cuma 3 pilihan ini.
0: Inggrisnya tidak masuk?
1: Gak ada, Inggris gak ada. Terus ketentuan LPDP itu kita boleh mengusulkan perguruan tinggi lain di luar ini, tapi kita harus lulus dulu perguruan tinggi itu, kita harus punya LOE, surat keterangan diterima. Nah tapi jauh sebelum sampai di situ, saya itu daftar ke Belanda. Jadi saya ketika proses dari 2022 hingga 2024, saya akhirnya berpikir saya kayaknya nggak kepengen lagi untuk studi di Australia kayak gitu. Pada saat itu saya pengen di Eropa. Saya daftar di Belanda. Pada saat itu daftar di Belanda, menunggu hasil 2 bulan. Sambil menunggu hasil itu, ketika hasilnya keluar, ada satu email yang salah dikirimkan. Jadi ada email dikirimkan, selamat datang bergabung dengan komunitas kami di Universiteit Leiden gitu kan. Tapi tidak ada dokumen kelulusannya itu. Saya bertanya ke profesor ini, saya bertanya, dipindahkan ke admisi, admisi dipindahkan ke bagian internasional, dan akhirnya mendapat jawaban setelah satu minggu itu kalau ternyata itu nyasar, dan nanti tunggu besok hasilnya akan keluar di website, dicek di website. Besok ketika dicek di website, saya gak lulus gitu kan, kuliah sini saya gak lulus. Aduh saya gimana, itu bulan akhir Mei gitu istilahnya, akhir Mei. Saya akhirnya mencoba untuk mencari kampus lain di Inggris, dan ketemu kampus yang gak pernah ada di dalam list saya untuk masuk gitu. Jadi dari situ saya belajar bahwasannya apa yang kita mau gak selamanya gitu, kalau misalnya ada hal yang lebih baik gitu di tempat yang lain kayak gitu kan. Dan di Birmingham ini setelah mendaftar lulus, itu kelulusannya itu di Birmingham ini 2 hari sebelum ulang tahun saya kan. Jadi 19 Juni saat itu di pengumuman untuk kelulusan ke kampus. Terus saya mensyukuri aja apa keberadaan untuk sampai ke Inggris gitu kan, walaupun awalnya agak kagok karena saya udah mempersiapkan segala macam hal untuk oh kota Den Haag itu kayak gimana, kehidupan orang di Belanda kayak gimana, terus banyak keluarga di Belanda, jadi
0: di luar ekspektasi gitu ya, di
1: Belanda akan lebih mudah gitu kan, ketika harus ke Inggris dan nol tentang
0: di Inggris,
1: aduh kagok di awal nih kayak gimana.
0: Tapi akhirnya emang lolos di Inggris, dan akhirnya kakak mengajukan Inggris itu untuk ya, LPDP ya?
1: Ya itu diterima karena Leiden ini kan saat itu kampusnya itu peringkat 126. Nah kalau salah satu syaratnya LPDP itu kalau mau pindah kampus, kampus yang kita usulkan pindah ini peringkatnya harus lebih tinggi. Itu pada saat itu 864.
0: Kalau ketiga yang kakak pilih itu?
1: Yang kedua ketiga saya nggak tes. Jadi dia harus lebih tinggi daripada
0: pilihan ketiga. Wow, luar biasa ya. Emang dikasih kayak universitas yang lebih bagus aja gitu kan? Yeah. Rezeki di hari ulang tahun kakak yang keberapa itu?
1: 28 ya, 2 tahun lalu ya.
0: 2 tahun lalu ya. Kalau dari proses pengajuan beasiswa LPDP ini, apa titik yang paling, aduh capek banget gitu loh, yang paling titik terberatnya gitu?
1: Sebelum atau sampai selesai tahap?
0: Dari awal hingga selesai itu.
1: Kayaknya kalau yang buat sampai frustasi enggak ada, karena saya udah persiapan dari 2019
0: Tes
1: di November 2022.
0: Berarti kalau bisa bilang
1: hebat sebenarnya itu karena saya udah betul-betul yakin
0: sekali. Udah memang sudah matang untuk pilih beasiswa itu gitu ya.
1: Karena kadang-kadang ada teman-teman yang DM tanya atau adik-adik gitu, "Kak, saya mau daftar LPDP." Oke, mau tanya apa? Dia tanya sesuatu yang sudah ada di guidebook. Itu langsung saya udah gak akan respon. Saya akan bilang buka linknya silahkan dibaca. Karena kan kalau kita mau studi ini, at least tuh harus punya keinginan untuk belajar. Kalau misalnya untuk bertanya sesuatu yang sudah ada di website itu ngapain? Berarti dari situ kan ada niatnya tuh gak ada sebenarnya untuk belajar lagi kayak gitu kan. Jadi saya langsung dibaca dulu, nanti ada yang tidak dipahami dari situ silahkan ditanyakan kayak gitu. Saya biasanya kayak gitu. Terus kalau dalam proses seleksi yang paling buat stres itu ketika wawancara, atau di LPDP biasanya dibilang seleksi substansi. Itu kan kita lewat laptop online. Hari itu jadwal saya jam 12 sampai jam 1 siang. Saya posisinya di rumah 3, terus ada rumah oma saya di Wine itu gitu kan. Nah saat itu di rumah 3 itu lampunya mati jam 10 pagi, terus nyala lagi jam 11.20, terus mati lagi. Jadi matinya udah dekat jam 12, saya harus tergesa-gesa mempersiapkan diri untuk menuju ke Wine itu dengan Gojek gitu ya. Ojol lah, dengan ojol, dan ojolnya itu kebetulan dapat minta maaf dapat bapak-bapak yang memang lemot banget bawanya. Saya udah sampai depan Santika, Pak, mohon dipercepat, saya ada urusan gitu kan. Tapi tetap lama. Jadi pas sampai di sawahan itu, rumah nenek saya itu harus naik tangga sekitar 50 anak tangga.
0: Wow. Gitu
1: kan. Jadi naik sampai atas, terus laptop saya belum pernah connect dengan wifi di rumah.
0: Dan jadi om proses saya dari awal lagi.
1: Itu, iya, dia nggak ada di rumah, harus ditunggu. Terus akhirnya saya berinisiatif untuk isi paket dan bersiap-siap di kamar gitu kan. Dan saya kan tergesa-gesa gitu kan. Jadi berkeringat sekali, sangat tidak nyaman. Padahal saya udah prepare setiap kali saya si pekerjaan atau kayak biasa saya udah prepare karena saya dari afirmasi kayak saya sampai mempersiapkan saya harus pakai kemeja dengan motif tenun tanimbar. Saya ingin memperlihatkan keafirmasian saya sebagai putra timur kayak gitu. Jadi saya percaya kalau misalnya penampilan kita itu juga bisa mempengaruhi pewawancara ketika melihat kita juga.
0: Itu salah satu poin juga ya.
1: Iya, kalau menurut saya sih, Kak. Sampai ditanya, halo Mas Vano, gimana, apa perasaannya? Saya nervous, Pak, saya gituin, karena
0: jujur banget ya?
1: Iya, saya nervous, mending jujur, jadi kita lebih lepas, Kak. Jujur, lepas, saya walaupun nervous, tapi saya ketawa-ketawa sepanjang itu, senyum, ketawa, karena memang ini saya sudah persiapan lama, dan memang saya nervous, kayak gitu, dan puji Tuhannya itu berjalan sampai selesai, itu satu jam pas itu ditanya, ada tiga pewawancara, satunya psikolog, satunya orang LPDP, dia akan bertanya soal LPDP. Kebanyakan tentang regulasi yang LPDP tetapkan. Terus satu lagi itu adalah akademisi yang dari latar belakang ilmu yang kita mempelajari.
0: Oh, luar biasa. Ini berarti sekali kakak tes LPDP aja langsung lolos gitu ya?
1: Iya, 2022.
0: Ada kan yang tes sekali, dua kali, tiga kali tidak lolos malah. Dan akhirnya mereka putus asa begitu. Sebenarnya tidak boleh seperti itu juga ya, walaupun memang sekali dua kali tidak lolos, tapi harus dicoba terus gitu kan ya. Oke, baik, luar biasa. Dan pendengar, untuk Anda yang mau bergabung dengan kami bisa langsung di line telepon kami, WhatsApp atau juga di live chat RRI Digital begitu. Lihat perjalanan Kak Valen ini sangat luar biasa begitu. Satu kebiasaan sederhana begitu yang menurut Kak Valen itu sangat membantu pencapaian Kak Valen hingga saat ini.
1: Kalau dari kebetulan kan almarhum opa oma saya itu dosen. Tinggalnya ketika pasca konflik Ambon kita tinggalnya di Batu Gajah.
0: Opa oma dosen, bapak mama?
1: Papa almarhum papa pegawai di okay. Tapi opa oma dosen. Terus dari keluarga saya banyak yang jadi guru. Jadi memang dari kecil karena tinggal sama almarhum opa oma, mereka kan terbiasa menerima mahasiswa, konsultasi dan opa saya itu selalu dia berlangganan koran, salah satu koran di Maluku gitu kan. Jadi ya hampir selalu apa yang saya lihat tiap hari itu ya majalah Tempo, tentang berita-berita nasional. Saya lihat ketika dia baca koran, saya juga di belakangnya walaupun masih SD, opa demokrasi itu apa, berjelasin gitu kan. Dan kebetulan almarhum berdua ini dosen PPKN, jadi memang make sense kenapa saya sekarang ambil hukum gitu. Karena saya udah jatuh cinta sama ilmu ini dari kecil diperbiasakan. Kayak gitu sih, kayak sama dulu saya ingat kalau misalnya mau gunting rambut itu, saya tuh orangnya suka peta.
0: Suka peta?
1: Kelas dari kecil. Jadi setiap kali mau gunting rambut, dulu ada barber depan sini. Itu saya acaranya cuma dua, beli VCD di Power Rangers di bawah sini. Ada dulu rental ini disini. Kalau enggak dibeliin atlas. Nah atlas tuh dulu di rumah bisa sampai 10-15 atlas. Jadi saya hafal tuh. Nah berawal banget dari situ pengen keliling dunia. Dari suka baca atlas kayak gitu-gitu sih, Kak.
0: Jadi lingkungan itu emang mempengaruhi banget ya.
1: Mempengaruhi, iya. Basic di esai kita itu, Kak, kan teman-teman tanya kita harus buat esai yang kayak gimana. Kebanyakan teman-teman tuh itu berpikir esai kontribusi LPDP ini dia harus seperti jurnal yang kita buat yang fasih tentang ilmu kita. Padahal yang contoh saja esai saya itu saya menceritakan lebih banyak diri saya juga, Kak. Jadi saya menceritakan soal keberadaan opa oma sampai memotivasi sampai SMA. Terus kita di SMA pada saat itu pentas terakhir kita angkatan 6 itu tagline-nya itu Ballet for Bangun Maluku. Jadi semangat di angkatan juga pada saat itu kayak gitu. Itu yang saya bawa visi itu bawa hingga akhirnya ada di situasi sekarang kayak gitu. Jadi bangun dari pupuk, dan itu esai yang saya punya itu adalah apa yang terjadi di diri saya sebenarnya. Jadi dia sangat orisinil apa yang terjadi di diri saya yang saya ceritakan di dalam esai itu.
0: Ya, dibuat-buat hanya untuk mendapatkan LPDP itu ya. Wow. Ya, jadi pelajaran dari Inggris itu tentunya juga mengubah cara pandang belajar ya di luar negeri. Dan ini juga bukan hanya soal ya ruang kuliah begitu ya, tetapi juga cara berpikir kita, disiplin, dan juga menghargai perbedaan. Karena kalau kita lihat orang-orang di luar negeri sama kita tuh kayak beda banget ya, mereka tuh disiplinnya sangat luar biasa gitu. Jadi apa pengalaman yang paling berkesan begitu selama Kak Valen tinggal di Inggris?
1: Jadi kalau di Inggris tuh orang British itu mereka akan selalu meminta maaf sekalipun mereka yang sekalipun misalnya kakak yang salah, tapi saya minta maaf gitu. Kayak misalnya kakak bawa misalnya jalan terus nabrak saya duluan, tapi saya yang bilang sorry, saya yang duluan bilang sorry kayak gitu. Okay. Itu kebiasaan. Jadi orang Inggris itu akan selalu meminta maaf apapun situasinya. Terus mereka itu juga selalu akan melakukan antrian. Jadi mereka nggak akan serobot. Kalau misalnya paling sering kita ketemu di Ambon tuh di ATM, kadang-kadang mohon maaf ada orang yang serobot, udah tahu ada antrian tapi pura-pura nggak tahu langsung plok masuk.
0: Ada kan orang kayak ya, gitu.
1: Di sana tuh mereka sangat menghargai antrian. Terus baik itu mau naik ke bus atau mau ya ke bus yang paling sering atau antrian makanan, itu walaupun busnya sudah sangat penuh mereka nggak akan nyosor masuk. Dan kalau misalnya ada ibu-ibu dengan kereta bayi itu biasanya akan dipersilakan duluan kayak gitu. Itu yang paling banyak saya belajar dari sana sih. Terus mereka kebiasaannya juga kalau misalnya kita berjalan di mall atau di kampus atau di rumah, terus misalnya saya duluan, saya mau buka pintu, terus kakak di belakang, saya lihat ada orang di belakang, saya akan tahan pintunya untuk orang belakangnya masuk melewati pintu, baru orang itu yang akan menahan pintu untuk apabila ada orang lagi di belakang. Budaya-budaya kayak gitu di lingkungan sehari-hari yang saya rasa sangat signifikan untuk diri saya pribadi setelah kembali ke Indonesia.
0: Kalau dilihat itu simple banget ya.
1: Iya simple, tapi itu penghargaan ke manusia yang lain sih
0: mas. Iya.
1: Kayak orang yang lain kayak gitu.
0: Luar biasa, dan ternyata emang orang-orang di sana tuh tertib ya. Kita di sini masih wah masih acak-acakan gitu kan. Antrian aja suka nerobos gitu. Suka tidak sabaran di lampu merah. Ya kan? Gimana? Perbedaannya luar biasa kan kayak ya?
1: Iya. Jadi di sana itu saya, yang saya perhatikan dari orang pengendara bermotor, di sana kan lebih banyak mobil kan. Karena kan mungkin karena dingin dan pendapatan di sana juga rasionya lebih baik dengan harga barang, jadi mereka punya kemampuan beli mobil lebih ada kayak gitu. Jadi jarak antara satu mobil dan belakang mobil depan dan bagian depan mobil di belakang itu mungkin sama kayak satu sepeda motor. Jarak yang mereka berikan
0: berarti 1 meter gitu ya. Ya
1: mereka nggak akan sampai kayak di Ambon di Indonesia kita memaksimalkan sampai banyak banget kayak gitu. Jadi dikasih jarak. Begitupun kalau misalnya di jalan tol dan itu macet, tetap mereka akan kasih jarak yang seperti itu, yang sama. Jadi biar rapi sekali, jaraknya sama rapi.
0: Ya, apa karena volume kendaraan di sana dan di Indonesia itu lebih banyak di Indonesia atau gimana?
1: Kalau Inggris itu kan dia pulau kecil dan penduduknya itu 70 juta sekarang penduduk Inggris. Jadi kalau bicara soal kepadatan sebenarnya sama, padat. Terus Inggris itu karena negaranya kecil, dia tidak punya akses jalan yang lebar-lebar seperti Amerika. Jalannya itu sempit-sempit, jadi memang dia jadi padat dan situasinya sama, cuma mereka lebih tertib. Bahkan di jam 12 malam pun kalau lampu merah ya mereka berhenti. Itu saya temui di Indonesia cuma di Bali. Saat itu 2019 ke Bali, travel kami stop karena lampu merah. Padahal itu di bagian kampung dan gak ada apa-apa di pertigaan, tapi berhenti juga.
0: Iya, syukur aja masih ada di Bali gitu kan. Kalau tidak ada lagi, waduh minus banget ini. Nah, kalau kita bicara soal budaya akademik begitu Kak Valen, apa yang Kak Valen terima di sana dan Kak Valen lihat itu yang mana itu bisa diterapkan di Indonesia begitu?
1: Kalau budaya akademik, mereka di sana itu kita harus tetap mengisi absen. Tapi absen itu bukan menjadi alasan untuk kita bisa ikut ujian apa enggak. Bisa kalau di Indonesia kan absen harus 70%, 80%. Karena di sana mereka berpikir kamu bayar kuliah, berarti kamu pegang kuliah satu. Kamu udah bayar kuliah, jadi kalau kamu nggak datang kuliah, kamu yang rugi gitu kan. Di akhir saya sebagai dosen akan tetap memberikan tugas, tugas akhir gitu untuk dikerjakan. Dan di sana itu kak, budaya akademik satu lagi adalah di tugas yang kita kumpulkan, bahkan di tesis saya yang saya kumpul itu nggak ada nama saya, hanya nomor induk mahasiswa dan judul tesis.
0: Kenapa tidak ada nama begitu kak?
1: Jadi misalnya saya tiap hari, kakak misalnya dosen saya tiap hari kelas, kakak misalnya orang Indonesia atau orang Filipina lah, saya orang Indonesia, di kelas hanya saya sendiri orang Asia Tenggara misalnya. Itu kan bisa ada unsur subjektivitas yang muncul misalnya, jadi oh sama-sama orang Asia Tenggara misalnya. Jadi itu tuh tidak bisa karena betul-betul tidak tahu. Terus di sana itu tidak hanya dosen yang mengajar yang memberikan, memeriksa dan memberikan nilai. Dosen yang tidak mengajar kita pun di sebagai pembanding. Jadi misalnya takutnya nanti karena kakak saya 90. Yeah. Nilai kayak seakan-akan kualitas tugas saya itu 90, padahal dosen yang lain hanya 68. Itu kan jauh.
0: Yeah. Jadi harus ada pembanding gitu ya.
1: Kayak misalnya cuma 68 sama 70, berarti memang orang ini kualitasnya di situ tulisannya. Jadi fungsi saling ceknya itu sangat tinggi kalau di budaya akademik Inggris kayak gitu kan.
0: Oke, pengawasannya tuh luar biasa ya. Dan akhirnya nilai yang keluar tuh adalah kualitas kita yang sebenarnya gitu. Wow. Yang di sini kita mah santai-santai aja, ada orang dalam gitu harus merubah itu semua ya ketika harus ke luar negeri gitu. Sebagai orang Maluku begitu ya, dengan budaya yang ya sangat berbeda dengan orang Eropa begitu, Kak Valen menjaga identitas sebagai orang Ambon tuh gimana Kak?
1: Menjaga identitas, jadi jujur saya beberapa kali saya jalan di Inggris tuh langsung ketika di toko-toko gitu di ada saya tanya barang sih, tapi langsung orangnya langsung bertanya juga, dia orang dari saya lupa dari mana, ada yang orang Inggris, ada yang bukan orang Inggris karena mereka tinggal kerja di sana gitu Kak. Nah, dia tanya are you Mexican gitu kan, kamu orang Meksiko, saya bilang enggak. Oh kalau kamu orang apa, orang Venezuela, saya bilang bukan. Kamu orang mana? Saya orang Indonesia. Hah? Orang Indonesia kok? Karena dia bilang, menurut dia ya, tampang saya itu kayak orang Amerika Latin. Maksudnya kayak orang Peru kayak gitu. Jadi saya bilang, enggak, saya, karena kan rambut saya juga
0: saya kriwil gitu ya.
1: Terus ketemu yang berikut lagi, ditanya lagi, ada teman saya, itu teman saya, dia orang Rote. Kamu orang India di gereja gitu kan? Enggak, saya orang Indonesia. Orang Indonesia. Kayak gitu, jadi kalau itu salah satu yang itu pandangan orang ke kita ketika lihat fisik gitu kan. Tapi kalau yang soal menjaga identitas sih, saya ke Inggris saya bawa baju adat Maluku. Terus kalau kegiatan-kegiatan di KBRI, biasanya ada festival Indonesia di KBRI London itu, kita yang peserta diminta datang untuk atau misalnya ada yang tari-tarian ya, yang dan diperkenalkan ke orang-orang Inggris yang ada di sana. Terus ketika 17 Agustus juga kayak gitu, kita ada upacara bendera di rumah dinas, rumah jabatannya duta besar. Dan biasanya ada beberapa kota di Inggris seperti London, Birmingham, Manchester yang komunitas orang Indonesianya, diaspora yang sudah menikah dengan orang Inggris maupun yang sudah menjadi warga negara Inggris itu lumayan besar Kak. Di Birmingham itu namanya ICC, kalau Indonesia ini Indonesia Christian Community, jadi ada komunitas Kristen orang Indonesianya di sana, tapi ada komunitas Indonesianya lagi, itu lebih besar lagi Kak. Nah biasanya tuh tiap tahun tuh kayak tahun ini di Manchester, tahun depannya di Birmingham, tahun depannya di London.
0: So ada festival, pertemuan seperti itu ya?
1: Iya, untuk festival untuk memperkenalkan budaya sama makanan Indonesia.
0: Luar biasa sih, jadi Kak Valen juga tidak lupa dengan identitas sebagai orang Maluku gitu ya, ada bawa baju-baju adatnya juga gitu ya. Jadi kalau festival-festival itu juga menggunakan baju adat atau seperti apa?
1: Kalau festivalnya, kalau kita peserta tuh dikasih kebebasan, cuman kalau misalnya kita yang bagian langsung dari festivalnya itu kan wajib pakai. Kan?
0: Wajib ya.
1: Biasanya ada teman-teman yang dari daerah-daerah lain, mereka bawa, atau ibu-ibu diaspora yang ini mereka punya, misalnya kayak baju-baju bodo dari Sulawesi Selatan, mereka punya kayak gitu-gitu Kak. Dan di Inggris itu kita memang nggak, komunitas Indonesia nggak sebesar Belanda, karena di Inggris itu kan dia bekas menjajah India sama Pakistan, Bangladesh. Jadi biasanya tiga komunitas ini paling besar di Inggris. Nah Indonesia komunitas kecil, bahkan kita lebih kecil daripada Filipina, cuman adalah gitu. Dan ternyata ketika saya awal berangkat ke sana itu, saya dihubungkan dengan Om Jeff, saya lupa marganya apa. Om Jeff ini yang bahasa Basudara. Nah, Om Jeff itu dia punya, kita ternyata punya komunitas Maluku namanya Basudara Maluku UK. Itu cuma di grup WA, dan tapi ada biasanya ada pertemuan-pertemuan tiap tahun, ada agenda-agenda misalnya Lebaran, Natal, itu ada kumpul-kumpul orang Maluku di Inggris.
0: Jadi tidak selalu merasa sendiri ada di Inggris begitu ya. Luar biasa kalau disimak dari awal perjalanan Kak Valen hingga ada di Inggris begitu. Artinya Kak Valen tuh bisa melihat dong kekuatan anak muda Maluku begitu, yang mana mereka tuh tidak sadari begitu. Akhirnya mereka tuh bisa ada di luar negeri untuk meraih beasiswa itu.
1: Ya Kak, jadi saya kan kebetulan kemarin sama adik-adik junior di FH, mereka mempersiapkan untuk lomba debat di Samratulangi kan. Jadi pas berdiskusi sama mereka, terus lihat beberapa orang, ini orangnya kritis kayak gitu kan. Tapi saya mulai panjing. Kamu dari 0 sampai 10 menurutmu bahasa Inggrismu ada di berapa? Kayaknya masih 4 kan, masih 3. Lalu saya bilang kalau kamu punya harapan untuk studi nanti satu saat, kamu punya bayangan nanti kamu satu saat pengen studi di luar negeri dimanapun, dari sekarang kan kamu masih semester 4, masih semester 6, kamu masih punya 2-1 tahun untuk lulus kan. Bisalah 2 tahun kamu kerja, sambil kerja kamu les bahasa Inggris gitu kan, karena semua orang tuh mulai dari nol kayak gitu. Kayak teman saya yang saya termotivasi dari dia juga, awalnya dari bahasa Inggrisnya yang dia sangat lemah, tapi sampai bisa S2 di Amerika dan sekarang S3 di Inggris gitu kan. Jadi tidak ada yang tidak mungkin selama kita mau belajar kayak gitu. Nggak bisa cuma beta dulu bahasa Inggris dapat berapa, karena beta dulu bahasa Inggris ketika SD itu bahasa Inggris pernah dirapot 4,5 di SD kelas 3 apa kelas 4 itu 4,5. Perlahan-lahan dia mulai naik sampai sekarang beta tuh bisa kuliah di Inggris. Jadi ketika keterima kampus di Inggris tuh beta buat satu postingan, yang postingan itu menjelaskan beta yang tidak bisa bahasa Inggris ketika masih SD, tapi memang butuh waktu bertahun-tahun, tapi akhirnya sekarang pada saat itu posisinya tuh di Juni 2024 beta akan menginjakan kaki di negara yang pusat dari sumber bahasa yang dulu beta sih bisa kayak gitu. Jadi ada suatu pencapaian pribadi yang kayak beta merasa itu untuk beta gitu, kayak beta merasa
0: luar biasa.
1: Beta akhirnya ada di titik.
0: Iya. Jadi kadang itu kita tuh terlalu sibuk melihat yang tidak ada pada diri kita begitu ya, tapi tidak menyibukkan diri untuk belajar lagi, menambah sesuatu yang baru lagi begitu. Kak Vale begitu pulang untuk mengabdi dan pesan bagi generasi muda kita begitu, karena Kak Vale juga sudah menjadi dosen begitu ya, dan membagikan ilmu kepada generasi berikutnya. Mengapa Kak Vale itu memilih dunia pendidikan sebagai jalan pengabdian?
1: Sebenarnya tuh cita-cita saya dulu masih kecil sampai SMA tuh pengen jadi pilot.
0: Pengen jadi pilot. Dan
1: setelah tahu fisika susah nggak jadi deh. Terus kenapa pengen jadi dosen itu kembali lagi ke zaman masa kecil kak. Ketika saya melihat
0: opa oma
1: saya
0: gitu.
1: Saya beberapa kali juga diajak sama opa saya ke PGSD ngajar di program studi PPKN. Jadi beliau mengajar saya di depan. Main-main. Terus pernah beliau itu tanya ke mahasiswanya, saya masih ingat karena dia sering cerita pengalaman ini, ditanya ibu kota Kanada apa, mahasiswanya nggak tahu langsung dia, cucu saya tahu, saya masih kelas 4 SD, cucu saya tahu masih kelas 4 SD, dipanggil saya ibu kota Kanada apa, saya jawab Ottawa. Itu Ottawa ibu kota, karena itu saya udah suka
0: lihat peta itu kan
1: dari kecil. Jadi tiap hari tuh lihat peta, terus ada buku kayak RPWL, buku pintar. Jadi hafal bendera, hafal nama ibu kota negara kan, jadi hafal kayak gitu karena tiap hari. Jadi dari situ ketika saya sekarang, saya berkaca apa yang kita lakukan secara berulang kali dan meniatkan itu, biasanya tuh nanti kita bisa menuntaskan suatu tantangan yang ada lah di fase-fase yang lain kayak gitu. Jadi berkaca dari situ, dari opa oma, terus punya motivasi untuk jadi dosen, karena saya tuh merasa kalau sharing sesuatu ke orang tuh ada perasaan yang tidak dapat dikatakan kayak gitu. Jadi saya memang basicnya suka ngomong, dan ketika bisa
0: suka berbagi juga ya, gitu.
1: Jadi
0: kan
1: kalau misalnya ada teman-teman yang lulus LPDP dia minta terima kasih, saya nggak usah terima kasih ke saya, karena itu kan saya cuma menyediakan informasi. Dan terus kalau kamu bisa ya kamu berterima kasih sama Tuhan, sama dirimu, karena kamu yang berjuang kayak gitu kan. Walaupun dilihat sisi ada perasaan aduh senang gitu, ada yang lolos dan misalnya 5 orang satu aja lolos tuh paling senang gitu. Pokoknya ada orang yang senang, dan saya selalu bilang sama mereka sebelum mereka dengar hasil ya, saya cuma bilang satu, kalau kamu lolos kamu juga harus mengabdikan dirimu untuk mencari orang lain untuk di kamu bimbing untuk bisa lulus
0: PDP. Saat ini udah jadi dosen, sudah bisa berbagi dengan begitu banyak orang, Kak Valen. Tentunya ada mimpi yang setiap orang tuh pengen capai begitu ya. Nah, mimpi Kak Valen itu apa sih dari profesi dosen ini?
1: Dari profesi dosen sih saya pengen buat beberapa hal yang saya nggak dapat di ketika saya S1. Yang pertama saya pengen mengajak mahasiswa untuk kolaborasi, karena kebanyakan itu mahasiswa-mahasiswa dari program studi sains teknologi yang diajak dosennya untuk kolaborasi baik jurnal ataupun penelitian. Nah kalau dari jurusan sosial humaniora ini kurang kayak gitu. Itu juga salah satu yang saya tuliskan di esai saya, ketika saya selesai studi saya pengen jadi dosen, apa yang ingin saya lakukan. Saya pengen melakukan pengabdian masyarakat bersama, karena sebelum LPDP pun saya dengan dua teman itu kita punya komunitas namanya Baleo Cerdas. Yang basicnya itu kita pengen melakukan pengembangan sumber daya pemuda di Maluku, sama fokusnya ke pendidikan misalnya memperluas informasi beasiswa, karena di 5 tahun terakhir itu penerima beasiswa terbanyak di luar Pulau Jawa itu Nusa Tenggara Timur.
0: Luar biasa.
1: Dan setelah tanya-tanya ke teman-teman NTT, apa yang mereka lakukan adalah semua komunitas pemuda di NTT itu secara masif dan bekerja sama memperluas sosialisasi beasiswa LPDP yang mana tidak terjadi di Maluku.
0: Jadi itu yang mau Kak Valen wujudkan ya, gitu ya.
1: Iya, yang wujudkan itu. Dan saya pengen pelan, kayak kemarin tugas yang saya berikan ke mahasiswa itu, saya kasih mereka tugas tidak boleh menulis nama. Saya pengen menerapkan beberapa budaya akademik positif di Inggris yang kira-kira untuk tahapan awal tuh bisa diterapkan di kampus di Indonesia ya, gitu, dengan kondisi kita di sini.
0: Baik, luar biasa nih. Aduh, sebagai mahasiswa pasti senang dong, karena tidak ada lagi orang-orang dalam yang bisa menyusup gitu kan ya. Kak Valen, ini sebagai closing begitu, apa yang mau Kak Valen sampaikan terkait dengan ya definisi sukses, kalau bisa dibilang seperti itu?
1: Ada pertanyaannya filosofis banget ya. Definisi sukses bagi saya, definisi sukses bagi saya itu ketika, kalau dari sudut pandang saya sih lebih ke orang lain berhasil sih Kak.
0: Orang lain berhasil.
1: Iya, itu udah dari dulu. Kayak misalnya lihat kita bisa, terus kita juga bukan kita membuat orang lain jadi sukses, bukan, tapi kita berhasil mengarahkan dan bersama-sama dengan orang tersebut untuk bisa mencapai kesuksesan yang sama, bahkan lebih. Apalagi kalau misalnya jadi dosen, terus kayak sekarang saya jadi senior di UKM Debat FH, ketika misalnya ada, kami dulu misalnya cuma juara harapan, tapi mereka bisa juara satu. Saya melihatnya bukan seperti mereka sebagai ancaman, atau ancaman bagi saya, karena mereka prosesnya lebih baik daripada saya, berarti mereka akan lebih pintar. Justru itu adalah suatu, menurut saya ada suatu upgrade, karena dulu kami ada di sini, tapi junior-junior kami bisa lebih baik. Dan itu menurut saya adalah definisi sukses suatu bangsa secara umumnya, karena kalau misalnya kita, istilahnya orang Ambon bilang kita punya kelakuan katang, ya saya mulia orang, sukses itu kadang buat katong secara sebagai suku Maluku nih, dan sebagai bangsa Indonesia nih, katong bakal sulit untuk bisa melampaui bangsa lain, karena katong susah melihat, tidak ingin melihat orang lain itu lebih daripada katong punya diri, kayak gitu sih Kak.
0: Ya kita tetap ada di tempat ya, begitu ya. Luar biasa sekali perjalanan kita mendengar cerita dari Kak Valen hari ini, dari Siwalima menuju ke Birmingham dan akhirnya kembali ke Salatiga sebagai dosen begitu, dan juga banyak kegiatan di luar sana. Ya tentunya kisah Kak Valen ini mengingatkan kita bahwa asal usul tuh bukan penentu akhir begitu Kak Valen ya. Bukan penentu akhir perjalanan. Dan tentunya ya ini semoga saja menjadi inspirasi buat kita semua. Semoga menjadi penyemangat juga untuk Anda yang saat ini lagi mencari beasiswa gitu. Kalau mau konsultasi sama Kak Valen juga boleh dong, karena Kak Valen juga memberikan ruang itu. Terima kasih Kak Valen untuk kesempatan hari ini. Kita akan jumpa lagi tentunya dengan obrolan-obrolan menarik berikutnya gitu Kak Valen. Selamat siang untuk Anda semua pendengar, dan selepas ini kami ajak Anda pukul 13 untuk ikuti berita olahraga dari Pro3 Jakarta.

Swiss raih kemenangan atas Kanada pada laga ketiga grup B Piala Dunia 2026. Emma Navarro amankan tiket perempat final Bad Hamburg Open 2026. Pelita Jaya Jakarta unggul sementara usai mengalahkan Bogor Hornbills dalam pertandingan ketiga final IBL. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 25 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Swiss kalahkan Kanada 2-1 di laga ketiga grup B Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Laga penentu grup B Piala Dunia 2026 berlangsung sengit di BC Place dini hari tadi. Swiss sukses mengamankan kemenangan 2-1 atas tuan rumah Kanada, sekaligus memastikan status juara grup. Meski kalah, Kanada tetap lolos sebagai runner-up. Sejak awal, kedua tim langsung bermain terbuka. Peluang pertama Swiss hadir lewat Brel Embolo di menit ke-11. Namun penyelesaian akhirnya digagalkan kiper Maxim Kripiu. Kanada merespon lewat Klein Mellerin yang sempat lolos, namun terjebak offside. Menjelang turun minum, Mellerin kembali mengancam. Kemudian serangan dari Alistair Johnston yang berakhir di kaki Ahmed. Namun kiper Gregor Kobel tampil sigap. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Swiss langsung menunjukkan 40 detik babak kedua berjalan. Ruben Vargas memecah kebuntuan memanfaatkan bola liar di kotak penalti. Skor menjadi 1-0. Swiss mengandalkan keunggulan di menit ke-57. Aksi individu Embolo di kotak penalti menciptakan ruang bagi Johan Manzambi yang melepaskan tembakan first time ke gawang. Skor berubah menjadi 2-0. Kanada tak menyerah. Pelatih memasukkan Promis David yang langsung membuahkan hasil di menit ke-76. David mencetak gol voli indah setelah menerima assist Saliba. Skor menjadi 2-1. Tuan rumah nyaris menyamakan kedudukan lewat sundulan dari Cornelius dan peluang terakhir di masa injury time. Namun Kobel kembali tampil api. Pelatih Kanada Jason Moss mengaku kecewa atas kekalahan ini.
3: Kami sangat ingin terus berada di sini dan melanjutkan momentum yang telah dibangun di sekitar tim dan turnamen di negara ini. Jadi, saya jelas kecewa karena kami tertinggal 2 gol. Jadi kami masih mengembangkan pemahaman tentang seperti apa pertandingan terbaik melawan lawan terbaik. Swiss adalah tim yang sangat bagus, tim yang sangat berpengalaman, tim yang sangat cerdas, dan saya pikir itu terbukti hari ini.
2: Sementara pelatih Swiss Murat Yakin memuji timnya dalam kemenangan ini.
3: Saya memiliki tim yang besar dan punya berbagai pilihan, taktis dengan opsi yang memungkinkan

0: Sementara itu, Meksiko memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Ceko 3-0 di laga terakhir grup A pagi tadi. Gol kemenangan Meksiko dicetak Mateo Chiappe, Julian Quiñones, dan Alvaro Fidalgo pada babak kedua. Hasil itu membuat Meksiko menjadi juara grup A dengan poin sempurna 9, sedangkan Ceko tersingkir sebagai juru kunci. Pada pertandingan lainnya, Afrika Selatan lolos ke babak 32 besar usai menundukkan Korea Selatan dengan skor 1-0. Gol tunggal kemenangan dicetak Tapelo Maseko pada menit ke-63. Melalui serangan balik cepat, kemenangan tersebut membawa Afrika Selatan finish di peringkat kedua grup A dengan koleksi 4 poin. Sementara Korea Selatan belum tersingkir, namun harus menunggu hasil grup lain untuk menjaga peluang melalui jalur peringkat ketiga terbaik.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Emma Navarro menumbangkan unggulan pertama Iga Swiatek pada babak 16 besar Bad Homburg Open 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: A statement win from the American. Emma Navarro's exceptional form on the grass continues in Bad Homburg.
2: Turnamen tenis Bad Homburg Open menghadirkan kejutan setelah Emma Navarro menyingkirkan unggulan pertama Iga Swiatek tadi malam. Petenis Amerika Serikat itu memastikan tiket ke perempat final setelah mengalahkan Swiatek dengan skor akhir 7-5, 2-6, dan 6-3. Navarro sempat kesulitan menemukan ritme permainan pada awal pertandingan, namun kualitas servisnya meningkat dan membantunya merebut set pembuka. Swiatek sempat bangkit pada set kedua dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Akan tetapi, Navarro kembali tampil solid saat servis dan berhasil mengunci kemenangan. Usai pertandingan, Navarro menyebut kondisi lapangan dan cuaca panas membuat pertandingan lebih menantang.
3: Yeah, it's tough. It's warm out. The ball.
2: Ya, pertandingannya sangat sulit. Cuacanya panas. Bola melaju sangat cepat sehingga ritme permainan sulit terbentuk. Saya rasa kami berdua merasakan hal itu sepanjang pertandingan. Karena itu, pertandingan banyak ditentukan oleh servis dan saya mengandalkan servis saya di akhir laga. Pada akhirnya, itu membantu saya meraih kemenangan. Ditambah lagi, dukungan kalian yang terus menyemangati saya. Sangat menyenangkan bisa bermain di sini hari ini. Pada pertandingan lainnya, Mira Andreeva harus mengakhiri kiprahnya lebih cepat di Bad Homburg Open. Petenis Rusia itu kalah 2 set langsung dari kompatriotnya, Ekaterina Alexandrova. Andreeva yang baru menjalani laga lapangan rumput pertamanya usai menjuarai French Open menyerah 3-6 dan 4-6 tadi malam. Ia sempat bangkit pada set kedua setelah tertinggal jauh, namun gagal membalikkan keadaan. Sementara itu, Alexandrova tampil tenang pada fase akhir pertandingan. Ia berhasil menuntaskan kemenangan dalam 88 menit. Usai laga, Alexandrova mengaku puas dengan performanya kali ini.
3: Every time I play her, I know it's gonna.
2: Setiap kali menghadapi Mira, saya tahu pertandingannya akan sangat sulit karena dia pemain yang luar biasa. Saya hanya berusaha siap memainkan setiap poin. Syukurlah, sejauh ini strategi itu berjalan dengan baik. Hari ini juga sangat berat, terutama karena cuacanya sangat panas. Bermain di lapangan.

Rumput membuat segalanya sulit diprediksi karena pantulan bolanya selalu berbeda. Namun secara keseluruhan, ini pertandingan yang sangat baik bagi saya. Pada babak perempat final, Emma Navarro akan berhadapan dengan petenis Romania Elena Gabriela Ruse, sementara Ekaterina Alexandrova akan menantang wakil Jepang Naomi Osaka. Turnamen Bad Homburg ini sendiri menjadi pemanasan jelang kompetisi Grand Slam Wimbledon yang akan dimulai pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari kabar seputar tenis. Sejumlah petenis top dunia mulai mematangkan persiapan menjelang Wimbledon 2026 yang akan berlangsung pada 29 Juni hingga 12 Juli mendatang. Petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner datang ke London dengan status sebagai juara bertahan turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Sinner menjadi salah satu unggulan utama setelah tampil konsisten sepanjang musim dan sukses mempertahankan posisinya di puncak peringkat ATP. Sementara Novak Djokovic bersiap menjalani penampilan ke-21 di Wimbledon, sekaligus memburu gelar Grand Slam ke-25 sepanjang karirnya. Tahun lalu, Djokovic harus mengakhiri langkahnya di semifinal setelah dikalahkan Sinner dalam duel yang berlangsung ketat. Jika berhasil menjadi juara tahun ini, Djokovic akan menyamai rekor 8 gelar Wimbledon milik Roger Federer. Babak utama Wimbledon dijadwalkan mulai bergulir pada 29 Juni dan berlangsung hingga partai final pada 12 Juli mendatang.

0: dari lintasan balap MotoGP. Francesco Bagnaia dipastikan meninggalkan Ducati Lenovo Team pada akhir musim MotoGP 2026. Pembalap Italia itu mengakhiri 8 tahun kebersamaan dengan Ducati setelah mempersembahkan 2 gelar juara dunia pada 2022 dan 2023. Meski demikian, Bagnaia tetap berpeluang menambah koleksi 31 kemenangan bersama Ducati dalam 13 balapan tersisa musim ini. Bagnaia selanjutnya akan bergabung dengan Aprilia mulai musim 2027. Sementara Ducati telah menunjuk Pedro Acosta sebagai pengganti untuk musim 2027 dan 2028. Acosta dinilai merupakan pilihan ideal untuk berduet dengan Marc Marquez dan membuat Ducati terus berjaya pada musim-musim berikutnya.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Pelita Jaya Basketball Jakarta mengalahkan Bogor Hornbills 74-61 pada game 3 final IBL GoPay 2026 tadi malam. Kemenangan membawa Pelita Jaya semakin mendekati gelar juara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Crossover, penetrating, looking, Prastawa jumper!
2: Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan penting pada game ketiga final IBL GoPay 2026. Mereka mengalahkan Bogor Hornbills dengan skor 74-61 di Gor Laga Tangkas Bogor tadi malam. Usai pertandingan, pelatih Pelita Jaya David Singleton mengaku salah satu kunci kemenangan timnya adalah sejumlah perubahan di sisi pertahanan. Hal ini membuat tim lawan sulit mencetak skor.
3: Bogor came out with a great Bogor Hornbills datang really dengan persiapan yang baik, melakukan berbagai penyesuaian dan memenangkan game kedua sebelumnya. Respek pada mereka yang cukup merepotkan kami. Setelahnya, kami berbenah bersama staf kepelatihan dan pemain. Kami punya beberapa pemain yang cerdas. Mereka menyarankan beberapa perubahan di sisi pertahanan kami. Memang belum sempurna, masih banyak yang perlu kami benahi. Tapi kami membuat mereka sulit mencetak skor karena mereka memiliki beberapa pemain bagus dan kami bermain lebih agresif.
2: Melalui kesempatan yang sama, guard Pelita Jaya Andakara Prastawa menyampaikan apresiasi kepada tim kepelatihan yang memberikan kebebasan kepada ia dan rekan-rekannya untuk mengembangkan permainan di lapangan. Hal ini diakui Pras membuat mereka mampu bermain tanpa tekanan walau di kandang lawan.
4: Sebenarnya lebih ke thank you ke coaches sama dengan game plan mereka untuk ngebebasin aku, ngebebasin Agassi, terus lebih flow lagi lah, harus lebih tough lagi. Jadi kita belajar dari game kedua kemarin kenapa kita offense nggak terlalu jalan dan kita punya game plan untuk itu, dan ya terbukti hari ini bisa dieksekusi dengan baik. Dan kalau aku pribadi ya, aku cuma mau ngasih yang terbaik buat Pelita Jaya untuk ngambil kemenangan.
2: Kemenangan ini membuat Pelita Jaya unggul 2-1 dalam seri best of 5 final IBL yang semakin mendekatkan mereka menuju gelar juara. Berikutnya game keempat akan kembali berlangsung di Gor Laga Tangkas Bogor besok pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pelita Jaya hanya membutuhkan satu kemenangan tambahan untuk memastikan gelar juara. Namun jika Hornbills menang pada game keempat, maka pertandingan akan dilanjutkan hingga game kelima untuk menentukan juara. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar bulu tangkis. Tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan dipastikan tampil di kejuaraan dunia BWF World Championship 2026 menggantikan Gregoria Mariska Tunjung. Kepastian diumumkan secara resmi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI. Gregoria mundur dari pelatnas pada Mei 2026 akibat masalah kesehatan. Sementara keikutsertaan menjadi kesempatan debut Talita di ajang level tertinggi turnamen perseorangan dunia. Atlet kelahiran Surabaya 21 September 2007 masuk pelatnas PBSI pada 2025. Setelah sebelumnya memperkuat PB Jaya Raya Jakarta, pada 2026 Talita mulai mencatatkan hasil positif, termasuk menembus babak utama Thailand Open dan Malaysia Master. Kejuaraan dunia BWF sendiri akan digelar di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang.

dari arena tinju. Sebanyak 344 petinju dari 26 negara dipastikan tampil pada Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026 di Jakarta. Kejuaraan akan berlangsung di Hall Basket Gelora Bung Karno Senayan pada 3 hingga 16 Juli mendatang. Ajang ini menjadi kejuaraan internasional perdana yang digelar Pengurus Besar Tinju Indonesia atau Perbati. Sejak menjadi anggota resmi World Boxing dan Asian Boxing, Perbati menilai penyelenggaraan kejuaraan tersebut memperkuat pengakuan internasional terhadap organisasi tinju Indonesia. Sementara, panitia memastikan persiapan penyelenggaraan telah mencapai 90% menjelang dimulainya kompetisi. Tuan rumah Indonesia akan menurunkan 19 petinju yang telah menjalani pemusatan latihan nasional di Ciseeng, Bogor sejak Maret lalu.

Sementara itu, TCP Group bersama PT Aktif Energi Indonesia membuka pendaftaran program Krating Deng Red Bull Next Generation bagi atlet muda Indonesia. Program ini ditujukan untuk atlet berusia 18 hingga 25 tahun dari berbagai cabang olahraga termasuk e-sports. Pendaftaran dibuka sejak Juni 2026 dan dapat diikuti atlet yang sedang mengembangkan karirnya. Melalui program tersebut, peserta terpilih akan memperoleh dukungan berupa mentoring, workshop, pelatihan media, bantuan finansial, serta peningkatan exposure. Kelompok pertama atlet yang lolos seleksi Krating Deng Red Bull Next Generation dijadwalkan diumumkan pada Agustus 2026.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda semua pendengar dimanapun berada. Baru saja satu lagu dari Voodoo hadir menemani Anda di Request Sharing Informasi siang ini. Salam untuk dia, gitu. Semoga saja salamnya tersampaikan. Dan untuk yang mau berbagi salam, berkirim informasi, bertukar informasi dengan kami juga, silakan saja line telepon kami, WhatsApp dan live chat RRI Digital tentunya kami buka untuk Anda. Request dan sharing informasi pendengar hadir untuk Anda nanti pukul 15 waktu Indonesia Timur. Dan jangan lupa juga nanti di pukul 14 kami ajak Anda untuk ikuti siaran berjaringan Lintas Seribu Pulau. Lagu apa yang biasanya Anda dengar di siang hari ini pendengar untuk menemani waktu istirahat atau juga menemani Anda dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang menumpuk di kantor? Anda bisa kirim lagu requestan Anda, akan kami putarin di sini. Berikut ini kami hadirkan lagunya Rosa, Nada Nada.

Pendengar, tahukah Anda, lebih dari setengah tubuh manusia terdiri dari air? Air berperan penting dalam hampir semua fungsi tubuh, mulai dari mengatur suhu, membantu pencernaan, hingga mengedarkan nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh. Kekurangan cairan tidak selalu merasa sebagai haus. Kadang muncul dalam bentuk lelah, sulit konsentrasi, atau sakit kepala. Minum air yang cukup adalah kebiasaan sederhana dengan dampak besar bagi kesehatan.

Tahukah Anda berjalan kaki 1000 langkah setiap hari dapat membantu meningkatkan kesehatan jantung, melancarkan peredaran darah, dan mengurangi stres? Aktivitas sederhana ini juga membantu menjaga berat badan dan meningkatkan energi harian. Tidak perlu olahraga berat, cukup mulai dari langkah kecil. Hari ini, sudahkah Anda berjalan?

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa itu?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu teman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau pun. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Pendengar, tahukah Anda, lebih dari setengah tubuh manusia terdiri dari air? Air berperan penting dalam hampir semua fungsi tubuh, mulai dari mengatur suhu, membantu pencernaan, hingga mengedarkan nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh. Kekurangan cairan tidak selalu merasa sebagai haus. Kadang muncul dalam bentuk lelah, sulit konsentrasi, atau sakit kepala. Minum air yang cukup adalah kebiasaan sederhana dengan dampak besar bagi kesehatan.

0: 105,1 FM Pro 1 Kendal, informasi dan inspirasi pendengar, kami ajak Anda untuk kita ikuti siaran berjaringan lintas 1000 pulau langsung dari RRI Tual
1: Maluku Utara.
2: Ikutilah lintas 1000 pulau, rangkuman berita-berita aktual Sekorneo 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saumlagi.
1: Selamat siang, saudara pendengar Sekorneo Nusantara 3 Maluku dan Maluku Utara, di mana saja Anda berada. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi di Lintas 1000 Pulau edisi hari ini, Kamis 25 Juni 2026. Dan dari studio Pro 1 dari Ritual, saya Tobi bersama Anda di Lintas 1000 Pulau siang ini. Kita awali Lintas 1000 Pulau kali ini dengan informasi dari RRI Ternate. Distribusi guru hingga PPDB jadi agenda utama rapat kerja pemerintah Kota Ternate bersama Dewan Pendidikan. Laporan selengkapnya disampaikan Novianti Marasabesi.
3: Pemerintah Kota Ternate akan membahas persoalan distribusi tenaga pendidik, sistem penerimaan murid baru SPMB, hingga keberadaan aparatur sipil negara yang bertugas di sekolah swasta dalam agenda pelantikan, pengukuhan, dan rapat kerja Dewan Pendidikan Kota Ternate. Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleiman kepada RRI mengatakan sejumlah isu strategis tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah dalam upaya membenahi sektor pendidikan di Kota Ternate.
4: Persiapan untuk pengukuhan, persiapan untuk pelantikan, kemudian persiapan untuk rapat kerja dengan dinas pendidikan. Poinnya juga termasuk mungkin dibicarakan terkait dengan relokasi guru, terutama di kecamatan yang berada di luar Kota Ternate.
3: Selain itu, kata Wali Kota, rapat kerja Dewan Pendidikan juga akan membahas pelaksanaan sistem penerimaan murid baru agar berjalan lebih baik dan sesuai kebutuhan pendidikan daerah.
4: Terus bicara juga tentang sistem penerimaan murid baru, kemudian juga bicara tentang kepala sekolah yang atau ASN yang ditugaskan di sekolah swasta.
3: Tauhid juga menegaskan, pemerintah Kota Ternate terus mendorong pembenahan sektor pendidikan baik dari aspek distribusi guru, sistem penerimaan murid baru, hingga penanganan berbagai persoalan yang berkaitan dengan perlindungan anak di sekolah. Reporter Novianti Marasabesi melaporkan.
1: Dari RRI Ternate kita ke RRI Ambon. Dukung sensus ekonomi 2026, Forkopimda Provinsi Maluku menjadi responden pertama yang didatangi petugas. Selengkapnya dilaporkan Lina Tehupuring.
5: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Maluku mengapresiasi dukungan pemerintah provinsi dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Maluku terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Dukungan tersebut dinilai penting untuk memastikan pendataan berjalan lancar guna menghasilkan data yang berkualitas. Kepala BPS Provinsi Maluku Marice Patiwalapia mengatakan, bentuk dukungan pemerintah ditunjukkan melalui kesediaan para pimpinan daerah menjadi responden dalam pendataan perdana. Keterlibatan langsung gubernur, wakil gubernur, dan juga sejumlah pimpinan daerah memberikan contoh positif kepada masyarakat. Ia menegaskan, data hasil sensus akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan dan perencanaan ekonomi. Karena itu, kolaborasi antara BPS, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan sensus.
6: Kita berharap ini sebetulnya pemerintah daerah, Pak Gubernur, Pak Wagub, semua pihak pejabat semua sudah support, sudah berikan dukungan ya, bahkan kita sudah lakukan pendataan perdana di sebagian besar Forkopimda. Itu artinya petinggi saja mereka mau berikan data. Mereka welcome dengan petugas, bagaimana masyarakat lain. Jadi
5: Patiwalapia berharap dukungan yang telah diberikan pemerintah daerah dapat terus berlanjut hingga seluruh tahapan sensus ekonomi selesai. Dengan kerjasama

0: personel Polri saat menyelamatkan seorang pelajar. Selengkapnya dilaporkan Irini Hari Cahyani.
1: Peristiwa gugurnya satu personel TNI Angkatan Udara dan satu personel Polri saat berupaya menyelamatkan seorang pelajar yang tenggelam di kawasan Pantai Nirun Kabupaten Maluku Tenggara menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat langkah mitigasi keselamatan di seluruh destinasi wisata. Tragedi tersebut memunculkan keprihatinan mendalam sekaligus pengingat bahwa keselamatan harus menjadi prioritas utama dalam setiap aktivitas wisata. Menanggapi kejadian itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Pariwisata Maluku Tenggara, Victor E. Buditovi, menyampaikan bela sungkawa atas gugurnya dua aparat yang telah menunjukkan pengabdian dan keberanian dalam menjalankan tugas kemanusiaan. Ia menegaskan pemerintah daerah segera mengambil langkah preventif untuk meminimalkan resiko kecelakaan di kawasan wisata, terutama di tengah kondisi cuaca ekstrim yang melanda Kepulauan K. Dinas Pariwisata juga meminta seluruh pengelola destinasi wisata lebih aktif mengingatkan pengunjung agar tidak melakukan aktivitas beresiko, termasuk mengambil swafoto atau dokumentasi di lokasi yang berpotensi membahayakan keselamatan. Selain itu, wisatawan diminta melengkapi diri dengan peralatan keselamatan yang diperlukan saat berkunjung ke kawasan wisata bahari.
2: Langkah-langkah preventif atau mitigasi risiko yang diambil oleh pemerintah daerah Maluku Tenggara adalah yang pertama, kami menghimbau kepada seluruh wisatawan atau pengunjung ke daya tarik wisata untuk memperhatikan situasi kondisi cuaca yang saat ini yang cukup ekstrim yang terjadi di Kepulauan K. Dan yang kedua juga himbauan bagi para pengelola wisata untuk turut aktif dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan, menghimbau para pengunjung untuk tidak mengambil, saat ini kita pada euforia untuk mengambil dokumentasi yang sifatnya selfie dan sebagainya, yang tentunya juga pada saat tertentu kalau tidak diperhatikan sisi keselamatannya akan mengganggu keselamatan kita sendiri.
1: Dalam waktu dekat, Dinas Pariwisata akan melakukan kunjungan ke sejumlah objek wisata untuk memperkuat edukasi keselamatan kepada pengelola dan masyarakat. Sementara itu, koordinasi antara Dinas Pariwisata dan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG selama ini berjalan sangat baik dengan informasi cuaca yang diperbarui setiap hari dan akan terus disebarluaskan melalui kanal media sosial resmi sebagai panduan bagi wisatawan, masyarakat maupun pengelola destinasi wisata. Tofi menambahkan, Maluku Tenggara tidak hanya memiliki daya tarik wisata pantai dan bahari, tetapi juga wisata budaya dan berbagai destinasi alternatif yang dapat dikunjungi masyarakat saat kondisi cuaca kurang mendukung. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berharap peristiwa di Pantai Nirun tidak kembali terulang dan menjadi pelajaran bersama bagi seluruh pihak. Kesadaran terhadap keselamatan, kewaspadaan terhadap kondisi alam, serta kepatuhan terhadap imbauan petugas menjadi kunci untuk menjaga keamanan bagi para wisatawan. RRI Tual, Irina Hari Cahyani melaporkan.
0: Saudara pendengar, informasi dari RRI Tual tadi mengakhiri kebersamaan kita di Lintas Seribu Pulau untuk edisi hari ini. Kami yang bertugas, Tobi Rangkuratat bersama kru teknik Muhammad Iqbal mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di Lintas Seribu Pulau edisi berikutnya.
3: Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorneo 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Kula, dan RRI Saumlagi. Sampai jumpa.

0: Demikian Lintas Seribu Pulau untuk edisi hari ini, saudara. Selanjutnya saya Tommy pamit dari ruang dengar Anda. Setelah ini Anda akan ditemani rekan Ellen Leitera. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa itu?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang. Nah.
1: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita teman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau pun. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 101,1 FM, Persatuan Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang untuk Anda semua pendengar, semoga aktivitasnya lancar, rezekinya juga dipermudah, dan yang lagi di jalan semoga sampai tujuan dengan selamat ya. Tentu kita juga masih ada di Rekesin Sharing Informasi di Maluku siang ini. Untuk Anda yang mau berkirim salam buat keluarga, teman kerja, atau seseorang yang spesial, tentunya silahkan aja. Mau request lagu favorit juga boleh ya. Atau ada yang punya informasi seputar kondisi lalu lintas, cuaca di daerah Anda, kegiatan apa lagi sih? Ya, kejadian yang terjadi di sekitar Anda bisa Anda sampaikan kepada kami begitu ya. Karena kadang informasi sederhana seperti di depan pasar lagi macet atau ada bazar murah di kampung Anda, ini bisa sangat membantu orang gitu ya. Saya juga penasaran kalau hari ini ada diberi waktu libur mendadak pendengar, kira-kira Anda mau kemana nih? Ada yang pilih rebahan di rumah sambil nonton film, ada yang ngopi di pinggir pantai, ada juga yang langsung ajak teman berburu kuliner. Apapun pilihannya, ceritakan ke kami ya lewat pesan atau juga telepon. Dan jangan lupa sertakan request lagu favorit Anda. Ya, siapa tahu setelah ini langsung kita puterin ya, menemani siang yang santai ini.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya. Wah!
3: 105,1 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi di pukul 15 waktu Indonesia Timur kita ikuti berita dinamika Maluku sore.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kita berharap ini sebetulnya pemerintah daerah, Pak Gubernur, Pak Wagub, semua pihak pejabat semua sudah support, sudah berikan dukungan ya.
1: Kalau bahasa Ambon bilang kasih for Ambon, artinya bahwa sudah saatnya status kedudukan kita peduli kepada Ambon, memberikan sesuatu kepada kota ini.
2: Kami hadir kembali mengantarkan berbagai informasi yang sudah kami siapkan dalam Dinamika Maluku sore ini, edisi Kamis 25 Juni 2026. Tadi cuplikan topik berita utama kami. Kami rangkaikan pula dengan informasi-informasi lainnya nanti yang kami sudah siapkan untuk Anda. Dan selengkapnya bersama saya, Taste the Coke.

Selamat sore saudara dan salam sehat untuk kita semua. Berikut selengkapnya informasi dinamika Maluku sore ini kami hadirkan. Kita mulai dari informasi yang pertama.

0: Wali Kota Ambon, Bodoy Nuwatimena, mengancam akan mencopot kepala sekolah yang terbukti terlibat pungutan liar maupun penyimpangan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Ketegasan ini disampaikan ketika melantik 59 kepala sekolah baru di Balai Kota Ambon. Selain melarang keras pengelolaan dana BOS yang tidak benar, Wali Kota juga menyoroti dan melarang keras penjualan lembar kerja siswa atau LKS yang tidak sesuai dengan ketentuan. Dalam arahannya, Bodoy Nuwatimena menegaskan bahwa para kepala sekolah yang dilantik telah melalui proses seleksi dan pelatihan ketat berdasarkan merit system. Hal ini diterapkan untuk memastikan setiap sekolah dipimpin oleh figur yang memiliki kapasitas dan integritas tinggi. Ia juga mengingatkan para kepala sekolah agar tidak menerima apapun dari siapapun, karena jabatan tersebut diraih murni atas kerja keras sendiri tanpa praktik suap. Pelantikan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah Kota Ambon dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Akhirnya sambutannya, ia mengajak seluruh jajaran pendidikan untuk bersinergi dan berkomitmen penuh dalam membangun serta meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Ambon Manise. Dukung Sensus Ekonomi 2026, Forkopimda Provinsi Maluku menjadi responden pertama yang mendatangi petugas. Berikut laporan selengkapnya bersama Lina Tehupuring.
1: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Maluku mengapresiasi dukungan pemerintah provinsi dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Maluku terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Dukungan tersebut dinilai penting untuk memastikan pendataan berjalan lancar guna menghasilkan data yang berkualitas. Kepala BPS Provinsi Maluku Marice Patiwalapia mengatakan, bentuk dukungan pemerintah ditunjukkan melalui kesediaan para pimpinan daerah menjadi responden dalam pendataan perdana. Keterlibatan langsung gubernur, wakil gubernur, dan juga sejumlah pimpinan daerah memberikan contoh positif kepada masyarakat. Ia menegaskan, data hasil sensus akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan dan perencanaan ekonomi. Karena itu, kolaborasi antara BPS, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan sensus.
2: Kita berharap ini sebetulnya pemerintah daerah, Pak Gubernur, Pak Wagub, semua pihak pejabat semua sudah support, sudah berikan dukungan ya, bahkan kita sudah lakukan pendataan perdana di sebagian besar Forkopimda. Itu artinya petinggi saja mereka mau berikan data. Mereka welcome dengan petugas, bagaimana masyarakat lain. Jadi
1: Patiwalapia berharap dukungan yang telah diberikan pemerintah daerah dapat terus berlanjut hingga seluruh tahapan sensus ekonomi selesai. Dengan kerjasama seluruh pemangku kepentingan, potensi ekonomi Maluku diharapkan dapat dipetakan secara lebih komprehensif dan akurat. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.

0: Jelang peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek strategis nasional Blok Masela, personel Babinsa bersama Satgas Teritorial TNI mulai membersihkan akses menuju ke lokasi proyek di Ler Matang, Kepulauan Tanimbar. Pembersihan secara intensif difokuskan pada jalan utama serta area posko Satgas terpadu. Langkah cepat ini diambil untuk memastikan seluruh rangkaian tahapan penting pembangunan proyek yang menjadi harapan baru warga Maluku bisa berjalan dengan lancar dan teratur. Kapendal 15 Patimura, Letkol Infantri Adi Swastika mengapresiasi sinergi jajaran di lapangan dalam mempersiapkan kebutuhan teknis maupun non-teknis. Menurut Swastika, aksi bersih-bersih ini bukan sekedar rutinitas, melainkan simbol kesiapan daerah dan negara dalam menyongsong proyek bernilai strategis tersebut. Selain persiapan fisik, personil TNI di lapangan juga terus melakukan pendekatan humanis dengan masyarakat guna memberikan pemahaman mengenai manfaat besar dari kehadiran Blok Masela tersebut. Sementara itu, warga Ler Matang menyambut positif dan antusias berbagai persiapan yang sementara dilakukan jelang groundbreaking itu. Sambil berharap proyek ini dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan warga, sekaligus menjadi motor penggerak utama bagi kemajuan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kita ke Maluku Tenggara. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara mengingatkan mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN Pemberdayaan Pembelajaran Masyarakat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan Unpati Ambon untuk mengutamakan keselamatan selama menjalankan pengabdiannya di tengah kondisi cuaca dan perairan yang kurang bersahabat. Berikut laporan Irine Hari Cahyani dari Tual.
1: Keselamatan mahasiswa menjadi pesan utama pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara saat menerima tim kuliah kerja nyata pembelajaran pemberdayaan masyarakat KKN PPM Universitas Gadjah Mada dan Universitas Patimura tahun 2026. Pesan tersebut disampaikan Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Vialira Hantoknam saat membacakan arahan Bupati Maluku Tenggara dalam acara penerimaan mahasiswa KKN di Aula Kantor Bupati Selasa pagi. Pemerintah daerah meminta seluruh peserta KKN mengutamakan keselamatan diri selama menjalankan program pengabdian di tengah kondisi cuaca dan perairan yang sedang kurang bersahabat. Mahasiswa diingatkan untuk tidak melakukan aktivitas berisiko tinggi, terutama di wilayah laut tanpa pertimbangan keamanan yang memadai dan pendampingan pihak berwenang.
2: Alam di Kabupaten Maluku Tenggara, khususnya perairan laut, saat ini sedang dalam kondisi yang kurang bersahabat. Cuaca ekstrim, gelombang tinggi, dan arus yang kuat dapat mengancam keselamatan. Oleh karena itu, kami minta dengan tegas agar hindari segala bentuk aktivitas di laut atau kegiatan yang mengandung risiko tinggi, kecuali dalam kondisi yang benar-benar aman dan dengan pendampingan penuh dari pihak yang berwenang. Keselamatan kalian jauh lebih berharga dari program apapun.
1: Selain aspek keselamatan, pemerintah daerah menyambut baik kehadiran mahasiswa UGM dan Unpati yang memilih Kabupaten Maluku Tenggara sebagai lokasi pengabdian masyarakat. Kehadiran mahasiswa menjadi wujud nyata sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan di wilayah kepulauan. Viali berpesan agar mahasiswa selalu membangun komunikasi yang baik selama pelaksanaan KKN, koordinasi aktif dengan pemerintah desa atau OHOI, pemerintah daerah serta masyarakat sebagai mitra utama akan menyukseskan berbagai program yang dilaksanakan. Pemerintah daerah berharap keberadaan mahasiswa KKN dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus menjadi pengalaman berharga bagi peserta dalam memahami kondisi real pembangunan di daerah. Irina Hari Cahyani melaporkan.
0: Saudara, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mulai membenahi tata kelola kawasan pertambangan Gunung Botak yang ada di Pulau Buru, Maluku. Langkah ini diambil dengan menggandeng akademisi dari Universitas Patimura Ambon guna memperkuat fondasi kebijakan. Komitmen ini diwujudkan melalui forum audiensi bersama Rektor Unpati di Ambon untuk menghimpun gagasan ilmiah demi mewujudkan pertambangan yang berkelanjutan. Dirjen Penegakan Hukum SDM Jeffrey Huai menyatakan keterlibatan perguruan tinggi penting untuk menghadirkan perspektif dan objektif serta komprehensif. Hasil kajian akademisi ini nantinya akan menjadi landasan ilmiah bagi pemerintah Provinsi Maluku dalam merumuskan kebijakan. Kolaborasi ini juga diharapkan mampu memetakan seluruh potensi dampak baik dari sisi hukum teknis operasional, ekonomi, hingga sosial budaya dengan menerapkan prinsip good mining practice. Saat ini, pengelolaan pertambangan di Gunung Botak masih menghadapi tantangan berat, mulai dari keterbatasan modal dan teknologi pada aktivitas pertambangan rakyat, hingga risiko keselamatan kerja dan pencemaran lingkungan terjadi. Oleh karena itu, masukan dari Unpati akan disusun ke dalam dokumen kajian efektivitas pengelolaan usaha pertambangan Gunung Botak. Pemerintah berharap bisa melahirkan formulasi kebijakan yang mampu menjawab persoalan lingkungan sekaligus mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat lokal di Buru khususnya.

0: Anda sementara mendengarkan penyampaian Dinamika Maluku dari Radio Republik Indonesia Ambon. Kita ke informasi selanjutnya. Masih di Pulau Buru, pembangunan bendungan Uai Apu di Kabupaten Buru diproyeksikan menjadi penopang utama sektor pertanian guna memperkuat ketahanan pangan di Maluku. Juru bicara pemerintah Provinsi Maluku, Kasrul Selang, menyatakan bahaya infrastruktur strategis tersebut akan mengairi kawasan irigasi lahan sawah khususnya di Pulau Buru. Kehadiran bendungan Uai Apu ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian target swasembada beras Maluku di 2030 mendatang, sekaligus mengurangi ketergantungan pasokan beras dari luar daerah yang selama ini menyedot anggaran hingga triliunan rupiah tiap tahunnya. Hingga 20 Juni 2026, progres fisik pembangunan bendungan Uai Apu dilaporkan telah mencapai 86,91%. Saat ini pengerjaan di lapangan tengah difokuskan pada penyelesaian tahap akhir menuju operasional dan pemanfaatan penuh bagi masyarakat. Selain fokus pada komoditas beras, Pemprov juga terus mendorong pengembangan pangan lokal seperti jagung, sagu, ubi, dan singkong sebagai sumber bahan baku pangan alternatif bagi masyarakat. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan bendungan ini merupakan infrastruktur krusial dalam mendukung agenda swasembada pangan nasional. Bendungan bukan sekedar bangunan fisik yang menampung air saja, melainkan bagian dari sistem terintegrasi yang memastikan ketersediaan air yang handal bagi lahan pertanian melalui jaringan irigasi yang baik. Dengan sistem yang teratur, produktivitas pertanian di daerah tetap akan meningkat secara signifikan. Saudara Wali Kota Ambon mengajak warga untuk beralih ke identitas kependudukan digital. Berikut laporan reporter Sahira Sanghaji.
1: Wali Kota Ambon Bedewin Watimena mengajak seluruh masyarakat Kota Ambon untuk mulai menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD sebagai bagian dari transformasi pelayanan administrasi kependudukan yang lebih modern, cepat, dan efisien. Menurut Watimena, IKD memberikan kemudahan bagi masyarakat karena data kependudukan dapat diakses melalui telepon pintar tanpa harus selalu membawa dokumen fisik seperti kartu tanda penduduk atau KTP. Ia menjelaskan IKD merupakan inovasi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kementerian Dalam Negeri yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan administrasi dan pelayanan publik. Dengan adanya identitas digital, masyarakat tidak perlu khawatir jika lupa membawa KTP fisik karena data kependudukan dapat diakses melalui aplikasi resmi yang disediakan pemerintah.
2: Kalau bahasa Ambon bilang kasih for Ambon, artinya bahwa sudah saatnya status kedudukan kita peduli kepada Ambon, memberikan sesuatu kepada kota ini. Kota yang telah kita huni, kota yang memberikan banyak hal bagi kita. Nah, karena itu tidak bisa kita mengajak masyarakat kalau tidak dimulai dari kami selaku aparatur pemerintah kota.
1: Watimena menambahkan, pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil terus melakukan sosialisasi mengenai manfaat dan tata cara aktivasi IKD kepada masyarakat. Selain memberikan kemudahan, penggunaan identitas digital juga mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan mempercepat digitalisasi administrasi pemerintahan. Ia menegaskan keberhasilan penerapan IKD membutuhkan dukungan seluruh masyarakat Kota Ambon. Karena itu, warga diimbau segera melakukan aktivasi identitas digital melalui Disdukcapil Kota Ambon maupun jalur layanan lain yang telah disediakan pemerintah. Semakin banyak masyarakat yang menggunakan IKD, maka pelayanan publik akan semakin efektif dan masyarakat dapat merasakan kemudahan mengakses dokumen kependudukan di mana saja dan kapan saja. Sahira Sanghaji melaporkan.
0: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku menggelar rapat koordinasi Majelis Pengawas Notaris secara hybrid di Aula Patimura dan melalui Zoom Meeting, di mana forum ini mempertemukan Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah guna menyamakan persepsi serta memperkuat koordinasi pengawasan notaris di Maluku. Kakanwil Kemenkumham Maluku, Saiful Sahri, menegaskan pengawasan yang konsisten dan berintegritas sangat krusial untuk menjaga profesionalisme jabatan, kualitas pelayanan hukum, serta kepercayaan publik. Dalam rapat itu, anggota Majelis Pengawas Wilayah Notaris Nasaruddin Umar bersama anggota Majelis Pengawas Pusat Notaris Ismiati Dwi Rahayu menekankan, peran Majelis Pengawas tidak hanya berfokus pada penegakan aturan, tetapi juga sebagai pembina, Hal ini penting agar setiap akta yang dibuat oleh notaris tetap berada dalam koridor kode etik dan memiliki kekuatan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Diskusi pun berlangsung interaktif dengan membahas berbagai tantangan lapangan serta praktek terbaik dari berbagai daerah. Menutup kegiatan itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Elistia Dewi mengapresiasi sinergi seluruh peserta dan berharap forum ini menjadi ruang penguatan kolaborasi yang nyata. Melalui koordinasi itu, Kanwil Kemenkumham Maluku kembali menegaskan komitmen untuk tetap memperkuat sistem pengawasan notaris yang adaptif dan responsif. Langkah ini diambil demi menghadirkan kepastian hukum serta mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas bagi masyarakat Maluku khususnya. Kita ke Maluku Utara. Dalam rangka mengembangkan konsep planning by research, Kota Ternate menggelar sosialisasi dan diseminasi hasil penelitian di Auditorium Bapelitbangda Kota Ternate. Selengkapnya bersama Sofyan Togubu.
3: Kami dari Bapelitbangda Kota Ternate menyelenggarakan diseminasi hasil-hasil penelitian.
4: Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah atau Bapelitbangda Kota Ternate menggelar sosialisasi dan diseminasi hasil penelitian. Kegiatan yang berlangsung pada 23 hingga 24 Juni 2026 tersebut melibatkan peneliti dari Universitas Khairun Ternate, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Institut Agama Islam Negeri Ternate, dan Poltekkes Ternate, serta turut dihadiri sejumlah organisasi perangkat daerah terkait. Kepala Bapelitbangda Kota Ternate Tamrin Masoli mengatakan, kegiatan diseminasi ini bertujuan memberikan ruang bagi para peneliti dari 4 perguruan tinggi yang telah melakukan riset di Kota Ternate untuk mempresentasikan hasil penelitiannya.
3: Ini memberi ruang dan kesempatan kepada para peneliti supaya mempresentasikan hasil penelitian ini untuk kepentingan pemerintah Kota Ternate dan masyarakat Kota Ternate. Jadi saya mengambil contoh seperti ada satu riset yang dilakukan oleh salah satu universitas yang berkaitan dengan kebencanaan. Kami mengundang teman-teman dari Badan Penanggulangan Bencana untuk dapat mendengarkan sehingga hasil ini kemudian itu menjadi bahan atau rujukan pemerintah Kota Ternate dalam mengelola pemerintahannya khusus di bidang kebencanaan.
4: Tamrin menjelaskan pada hari pertama sebanyak 10 judul penelitian dipresentasikan, kemudian dilanjutkan dengan 10 judul penelitian lainnya pada hari kedua. Selain isu kebencanaan, penelitian juga dipaparkan mencakup ekonomi kerakyatan, tata ruang, pemanfaatan sumber daya, sektor perikanan, hingga pengembangan ekonomi hilir.
3: Hari ini akan ada 10 judul, kemudian besok juga 10 judul. Hari ini kita beri kesempatan pertama kepada Universitas Khairun Ternate dan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara untuk melakukan riset, dan judulnya 10 riset itu beragam. Baik yang berkaitan dengan ekonomi kerakyatan, berkaitan dengan kebencanaan dan mitigasi, kemudian pola ruang dan pemanfaatan sumber daya, dan perikanan serta pengembangan ekonomi hilir. Kami memberi ruang kepada peneliti muda, siswa SMA Negeri 8 Kota Ternate untuk mempresentasikan riset yang telah mereka lakukan.
4: Ia berharap hasil penelitian dari berbagai perguruan tinggi tersebut dapat menjadi referensi dari pemerintah Kota Ternate dalam merumuskan kebijakan pembangunan. Karena itu, OPD terkait diharapkan serius menindaklanjuti hasil-hasil penelitian yang telah dipresentasikan. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
0: Yang terakhir, saudara, demam perhelatan Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada kini turut mengguncang Kota Ambon. Kemeriahan ajang 4 tahunan ini tidak hanya diwarnai dengan aksi nonton bareng dan konvoi kemenangan, tetapi juga memicu lonjakan tajam pada penjualan jersey tim nasional peserta. Kondisi ini dimanfaatkan dengan baik oleh para pedagang pakaian di Kota Ambon untuk meraup keuntungan yang cukup signifikan sejak 1 bulan terakhir ini. Di Maluku City Mall Ambon, misalnya, para pedagang mengaku omset penjualan mereka naik drastis, antara 60 hingga lebih dari 100% dibanding hari biasa. Salah satu pedagang, namanya Andi, mengungkapkan penjualan jersey melonjak dari biasanya 15 potong menjadi 40 hingga 60 potong per hari. Jersey dari tim-tim favorit seperti Belanda, Brasil, Argentina, Prancis, Jerman, dan juga Spanyol menjadi yang paling diburu oleh warga dengan kisaran harga antara 200 hingga 300 Rp50.000. Meski permintaan pasar sedang tinggi, para pedagang mengingatkan pembeli untuk tetap teliti dalam memperhatikan kualitas jahitan, bahkan kain, agar tidak kecewa. Puncak penjualan baju bola ini diperkirakan akan terus bertahan dan semakin meningkat hingga ke babak final nanti. Para pedagang pun berharap tren positif ini bisa terus terjaga demi memutar roda usaha mereka dengan lebih lancar.

Dan saudara pendengar informasi tadi, maka kami pun menutup jumpa kita dalam Dinamika Maluku untuk hari ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan lagi topik berita utama. Dukung Sensus Ekonomi 2026, Forkopimda Maluku menjadi responden pertama yang didatangi petugas. Oleh Kota Ambon ajak warga untuk beralih ke identitas kependudukan digital. Mewakili kerabat kerja di saat ini, saya Teis Teguh mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, tetap semangat, dengarkan terus Pro Satria dari Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: RRI dengan esensi buku. Buku berjudul Saman, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang menggugah dan memperdebatkan banyak isu penting dalam masyarakat Indonesia, seperti agama, politik, seksualitas, dan kebebasan individu. Esensi dari buku ini melibatkan perjuangan tokoh-tokoh utamanya dalam mencari identitas dan kebebasan dalam tengah-tengah tekanan sosial dan budaya yang kuat. Pertama-tama, Saman menghadirkan narasi tentang perjalanan seorang aktivis bernama Yasmin yang terlibat dalam gerakan mahasiswa dan perjuangan perempuan di Indonesia. Kisah ini menjadi katalis untuk menjelajahi berbagai persoalan yang dihadapi oleh perempuan dalam masyarakat yang penuh dengan ketidaksetaraan gender dan penindasan. Selain itu, memiliki karakter-karakternya, Saman mengeksplorasi dinamika hubungan antara agama dan kebebasan individu. Tokoh-tokoh dalam cerita seringkali berhadapan dengan konflik antara keyakinan agama dan keinginan untuk mengejar kebebasan pribadi. Buku ini juga menghadirkan sebuah kritik terhadap kekuasaan politik dan hierarki sosial yang ada di Indonesia, serta menyoroti kompleksitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat sipil. Saman bukan hanya sekedar sebuah kisah, tetapi juga sebuah refleksi mendalam tentang berbagai isu sosial, politik, budaya yang relevan dalam konteks Indonesia. Esensinya adalah tentang perjuangan, kebebasan, dan pencarian identitas dalam masyarakat yang kompleks dan penuh tekanan. Demikian esensi buku Saman dari RRI untuk Indonesia.

0: Masih bersama saya Nur Damarmati di Pro 1 RRI Ambon. Semoga saja sore ini berjalan santai tapi penuh semangat pendengar. Ya, gitulah ya. Kadang hidup ini tuh lucu loh. Setiap hari bangun pagi, berangkat kerja, pulang kerja, rebahan, scroll media sosial, tahu-tahu besok udah Senin lagi. Rasanya tuh seperti terjebak di rutinitas yang sama. Nah, mungkin itulah kenapa lagu yang baru saja kita dengar ini tuh begitu dekat ya dengan banyak orang. Ya bukan cuma enak didengar aja sih, tapi memang mengajak kita tuh merenung apakah kita sedang tumbuh atau justru tuh terlalu nyaman di tempat yang sama. Tapi tenang ya, keluar dari zona nyamannya tuh bukan harus langsung resign besok pagi atau jual motor buat keliling dunia. Kadang cukup berani ya mencoba hal baru, belajar keterampilan baru, dan sekadar ya memulai percakapan yang selama ini ditunda. Buat yang lagi di jalan, di kantor, di mana lagi di rumah, atau yang lagi menikmati secangkir kopi, semoga lagu ini tuh bisa jadi teman yang pas menemani aktivitas Anda.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

101.4 FM Rosato, kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi kita sempat bicara soal zona nyaman ya. Sekarang kita bergeser ke sesuatu yang tidak kalah dekat dengan kehidupan sehari-hari, ya, perasaan yang tulus. Di zaman sekarang ketika semuanya serba cepat, chat dibalas singkat, meeting datang silih berganti, dan notifikasi tidak pernah berhenti, kadang yang paling berharga itu justru perhatian kecil. Menanyakan sudah makan belum, mengingatkan untuk pulang hati-hati, atau ya sekadar meluangkan waktu mendengarkan cerita seseorang. Itulah pendengar yang membuat lagu ini tuh banyak disukai, To The Bone, menggambarkan rasa sayang yang mendalam. Jadi ya bukan hanya di permukaan aja begitu, tetapi benar-benar dari hati. Dan tidak harus selalu tentang pasangan, bisa juga untuk keluarga, sahabat, atau siapapun yang selalu hadir saat kita tuh membutuhkan. Nah kalau dipikir-pikir sih, hidup memang lebih indah ya ketika kita tuh punya orang-orang yang menerima apa adanya dan tetap bertahan di saat senang maupun susah. Nah pendengar, sambil menikmati sore Anda, coba ingat satu orang yang menurut Anda pantas mendapatkan ucapan terima kasih hari ini. Siapa tahu setelah siaran ini selesai, Anda tuh bisa langsung menghubunginya begitu. Oke pendengar, informasi dari Anda juga kami tunggu. Kami buka ruang aspirasi di line telepon, WhatsApp, dan juga live chat dari digital. Silahkan informasi cuaca, lalu lintas, harga pasar, atau kejadian terkini yang terjadi di sekitar Anda, Anda bisa update di line telepon, WhatsApp, dan juga live chat dari digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda dalam 5 edisi terakhir Piala Dunia? Peta kekuatan sepak bola dunia terlihat sangat menarik. Tahun 2006, Italia keluar sebagai juara setelah laga dramatis. 4 tahun kemudian, Spanyol mencetak sejarah dengan gaya permainan tiki-taka yang memukau dunia. Tahun 2014, Jerman menunjukkan dominasi luar biasa dengan permainan disiplin dan efektif. Selanjutnya, tahun 2018, Prancis tampil sebagai generasi emas baru. Sebelum akhirnya Argentina menjadi juara di tahun 2022 dalam final paling dramatis sepanjang sejarah. 5 edisi ini menunjukkan bahwa persaingan semakin ketat dan tidak mudah diprediksi. Lalu, di tahun 2026 ini, apakah akan lahir juara baru? Atau justru kekuatan lama kembali mendominasi? Semua menjadi misteri yang menarik untuk ditunggu.

pengentasan kemiskinan bukan sekedar angka statistik. Di baliknya, ada keluarga yang ingin hidup lebih layak. Anak-anak yang bercita-cita dan orang tua yang berharap penghasilan tetap. Berbagai upaya terus dilakukan, mulai dari bantuan sosial, pelatihan keterampilan, hingga penguatan usaha kecil masyarakat. Namun, hasil terbaik lahir dari kerja bersama. Pemerintah, masyarakat, dan seluruh elemen saling mendukung. Kemiskinan bisa ditekan, dan kesejahteraan perlahan menjadi nyata.

Pengentasan kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Upaya ini tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan sosial, tetapi juga pada penciptaan kesempatan bagi masyarakat untuk mandiri secara ekonomi, melalui pelatihan keterampilan, pemberdayaan usaha mikro, serta dukungan akses permodalan. Kita dapat membantu masyarakat keluar dari lingkaran kemiskinan dan membangun kehidupan yang lebih sejahtera.

105,1 FM Rosatongan dalam informasi dan inspirasi pendengar menjelang puncak peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Polda Maluku kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat kepedulian sosial dan mendukung kesejahteraan masyarakat ya, melalui penyaluran bantuan sosial kepada kalangan pekerja sektor informal. Ada sebanyak 750 paket sembako disalurkan kepada para buruh yang tersebar di Kota Ambon dan sekitarnya dalam kegiatan Bakti Sosial Hari Bayangkara ke-80 di Gedung Plaza Presisi Polda Maluku. Jadi penyerahan bantuan tersebut merupakan ya bagian dari rangkaian Bakti Kesehatan dan Bakti Sosial Polri yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia, dan terhubung juga melalui video conference yang dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Kita beralih ke informasi lain, yang mana kantor wilayah Kemenkum Maluku menggelar rapat pembukaan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap 3 rancangan peraturan daerah. Jadi ranperda sekaligus pada Rabu kemarin ya. Kegiatan ini juga berlangsung di ruang rapat pimpinan kantor wilayah Kemenkum Maluku yang mana berfokus pada regulasi penyelenggaraan perlindungan kekayaan intelektual. Nah, 3 wilayah yang menggodok aturan ini adalah Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan juga Kota Tual. Jadi langkah ini diambil untuk memastikan produk hukum daerah memiliki payung hukum yang kuat dan tidak berbenturan dengan aturan yang lebih tinggi. Informasi dari Anda mau disampaikan langsung saja di 383-4921 atau live chat RRI digital dan

RRI dengan esensi buku. Atomic Habits karya James Clear menjadi salah satu buku motivasi yang mencetak rekor penjualan terbaik versi New York Times. Kala terbit pada 2018, buku Atomic Habits telah terjual lebih dari 5 juta eksemplar di seluruh dunia. Bertema motivasi, buku Atomic Habits menawarkan cara mengubah hidup dengan memulai kebiasaan-kebiasaan kecil. Buku setebal 352 halaman ini memuat teori-teori ilmiah serta kumpulan kisah inspiratif dari tokoh-tokoh sukses di dunia. Buku Atomic Habits rilis pertama kali dalam bahasa Inggris. Namun, saat ini buku tersebut telah diterjemahkan ke 50 bahasa berbeda termasuk Indonesia. Melalui Atomic Habits, James Clear memberikan sketsa teori bahwa kebiasaan remeh yang dilakukan setiap hari dapat menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Kegiatan-kegiatan seperti bangun lebih cepat 5 menit atau berolahraga ringan setiap hari dapat membentuk kebiasaan baik dan menghentikan kebiasaan buruk. Oleh karena itu, kebiasaan-kebiasaan remeh tersebut dikenal sebagai Atomic Habits atau kebiasaan atom. Clear memotret bahwa kebiasaan buruk yang terus berulang terjadi bukan karena seseorang tidak ingin berubah, melainkan karena sistem perubahan yang salah. Ketika sistem perubahan dilakukan secara benar, maka individu dapat memperoleh ketingkat produktivitas yang baru. Deskripsi motivasi dalam Atomic Habits tidak hanya didasari dari rangkaian kata penyemangat, melainkan lewat teori-teori ilmiah. Sang penulis dikenal maestro penyaring topik kompleks, menjadi perilaku sederhana yang mudah diterapkan. Clear juga jago memanfaatkan ide-ide dari biologi, psikologi, hingga saraf untuk membuat pedoman yang mudah dipahami dan dipraktikkan menjadi kebiasaan baik. Selain itu, buku Atomic Habits juga dilengkapi dengan kisah inspiratif dan menghibur dari para peraih medali emas Olimpiade, CEO perusahaan besar, seniman, ilmuwan, hingga komedian. Karya Clear ini telah mempengaruhi banyak orang dengan pendekatan yang kuat terhadap perubahan hidup melalui mengkonstruksi kebiasaan kecil menjadi langkah-langkah yang kuat dalam mengubah kehidupan yang lebih baik. Demikian esensi buku Atomic Habits karya James Clear dari RRI untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Pemerintah Provinsi Maluku berkomitmen menempatkan sektor kesehatan sebagai prioritas program kerja yang tidak pernah dikesampingkan. Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat saat membuka agenda Open Clinic Day UPTD Klinik Utama Lawamena Bakti di kantor Gubernur Maluku. Menurut Wagub, pemerintah daerah saat ini memang sedang dihadapkan pada berbagai tantangan pembangunan yang tidak mudah, salah satunya adalah keterbatasan kemampuan fiskal daerah. Kendati demikian, ia memastikan pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan akses kesehatan yang bermutu akan tetap dikawal dengan ketat. Sebagai pilar utama pelayanan, Wagub memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh tenaga kesehatan di Maluku yang terus mengabdi tanpa lelah. Ia berpesan agar dedikasi tersebut terus dirawat dengan mengedepankan semangat kemanusiaan serta profesionalisme yang tinggi saat melayani masyarakat.
0: Sekian Cek Fakta.

105,1 FM Rosato, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami ajakkan untuk kita ikuti Beranda Asta Cita dari Pro 1 Jakarta.

0: Astacita Nasional. Diawali nanti dari RRI Jakarta dengan cerita pangan Nusantara, inovasi tempe dari kacang lokal berikut ini.
1: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Beranda Astacita. Beranda Astacita. Program inspiratif berjaringan di Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
2: Apa kabar saudara? Semoga sehat dan tetap semangat. Jumpa lagi kita dengan tema Cerita Pangan Nusantara, Inovasi Tempe dari Kacang Lokal. Pendengar, pemanfaatan kacang-kacangan lokal sebagai bahan baku tempe menjadi salah satu inovasi yang menarik dalam pengembangan pangan Nusantara. Selain kedelai, berbagai jenis kacang seperti kacang koro, kacang tunggak, dan kacang gude memiliki potensi besar untuk diolah menjadi tempe dengan nilai gizi yang baik. Inovasi ini tidak hanya memperkaya ragam pangan tradisional Indonesia, tetapi juga mendukung ketahanan pangan melalui pemanfaatan sumber daya lokal yang lebih beragam dan berkelanjutan. Pengembangan tempe berbahan kacang lokal juga menjadi strategi untuk melestarikan kuliner tradisional, sekaligus meningkatkan kreativitas para pengusaha pangan. Dengan memanfaatkan bahan baku lokal, produk tempe ini tidak hanya memiliki cita rasa khas, tetapi juga dapat menumbuhkan ekonomi lokal melalui usaha mikro dan UMKM. Inovasi ini mendukung kolaborasi antara peneliti, pengrajin, dan masyarakat untuk mengoptimalkan potensi pangan Indonesia. Pendengar, tempe menjadi salah satu bahan makanan yang akrab dengan masyarakat Indonesia. Olahan tempe dapat ditemui hampir di setiap rumah makan yang ada di Indonesia. Tempe yang paling banyak beredar di pasaran adalah tempe dari kacang kedelai. Namun, ternyata ada banyak alternatif bahan lain. Lalu, apakah tempe dari bahan alternatif memiliki rasa yang berbeda dengan tempe kedelai? Dan sejauh mana perbedaan tersebut dapat dirasakan oleh konsumen? Untuk mendapatkan wawasan lebih mendalam mengenai langkah-langkah pengembangan tempe dari kacang lokal dan manfaatnya bagi masyarakat, penjelasan lengkap dapat diperoleh dari narasumber Dwinita Permatasari dari Pusaka Indonesia lewat wawancara rekan Ananta.
3: Dari hasil riset sih sejauh ini ya, karena kita masih berproses, kalau kita buatnya pas, sesuai gitu, karena kita masih ngulik ya, dengan mencari mana yang terbaik nih resepnya. Kan resep itu kan banyak nih Pak, cara membuatnya tuh banyak cara gitu, kita lagi mencari. Dan dari yang sudah kita lakukan itu, kacang-kacangan ini ada yang rasanya tuh mirip kayak tempe, maksudnya kayak kedelai gitu, tempe dari kedelai. Jadi seperti kacang tanah itu kita sudah coba, itu awal memang rasanya seperti makan kacang goreng gitu, maksudnya makan kacang biasa gitu, tapi setelah kita coba lagi, kita ulik lagi, nah itu bisa lebih empuk, terus bisa rasanya mirip seperti tempe kedelai.
4: Berapa lama prosesnya? Apakah sama dengan kalau bahan dasarnya kedelai?
3: Nah, karena kita mulai dengan kacang yang berbeda ya, bukan dari kedelai, tentunya kita mengikuti dari

0: memang berbeda antara kacang satu dengan kacang lainnya ya, penanganannya.
1: Iya, betul. Karena memang ya kan jenisnya beda ya. Jenisnya beda dan nutrisinya juga beda-beda. Lalu bentuknya juga beda. Jadi cara pengolahannya tentunya ya berbeda juga. Tapi kalau bisa ngolahnya itu setelah kita coba itu ada yang rasanya mirip seperti kacang kedelai sih. Gitu Pak.
2: Pembuatan tempe yang menggunakan bahan selain kedelai menunjukkan inovasi dalam mengembangkan produk pangan berbasis bahan lokal. Melalui proses fermentasi yang terjaga dengan baik, produk yang dihasilkan tetap berkualitas dan aman untuk dikonsumsi. Inovasi ini tidak hanya memberikan pilihan produk yang lebih bervariasi bagi konsumen, tetapi juga mendukung diversifikasi pangan Nusantara serta mengurangi ketergantungan pada bahan baku kedelai. Pendengar, kendala apa saja yang dihadapi dalam proses produksi tempe berbahan selain kedelai? Baik dari segi ketersediaan bahan baku, proses fermentasi, kualitas produk maupun penerimaan konsumen terhadap produk tersebut. Kita simak penjelasan Dwi Nita Permatasari.
1: Karena saya tinggal di Jakarta dan saya mencoba ini ya, mulai mencoba ya karena saya bukan memang orang daerah yang mungkin rata-rata kalau di daerah mereka gampang ya, sudah biasa bikin tempe sendiri ya. Kendalanya ya memang saya ilmu-ilmuannya kurang, jadi kita belajar dulu, kita cari, kita riset, kita kumpulkan informasi, pengetahuan, ikut workshop juga. Nah, kendalanya ternyata setelah kita coba itu, membuat tempe itu memang gak gampang, selain juga proses kacangnya direndam juga lama, ternyata kalau tempat untuk membuatnya juga tidak bersih, tidak steril, tercampur garam atau tercampur minyak, itu gak jadi Pak. Misalnya proses ngerebusnya gitu ya, ngerebus satu kacang gitu, terus panci nya itu bekas dipakai untuk merebus sesuatu yang ada minyaknya atau ada garamnya. Itu si kacang itu nanti setelah direbus, walaupun kita ngerasa sudah direbus, sudah matang, itu nanti gak jadi, gak dikasih ragi, gak jadi tempe gitu, hancur aja gitu. Jadi memang ada apa ya, perlu kehati-hatian lah di sini, bersih, terus cara ngerebusnya juga nggak apa ya, beda-beda gitu, unik lah kalau menurut saya. Tapi buat kami ini tantangan sih, seru aja gitu. Kalau kita sudah berhasil bikin tuh ada rasa kepuasan, ada rasa senang gitu, bisa bikin tempe gitu, tempe sendiri dari kacang-kacangan yang berbeda.
0: Tim di ketika membuat itu, apa Anda sendiri atau ada dibantu dengan yang lainnya?
1: Kami satu tim bertujuh Pak.
0: Bertujuh ya?
1: Ada tujuh ibu-ibu yang ngulik ini. Karena ini kami masih baru, tentunya kita masih di rumah masing-masing ya. Nanti setiap waktu kita kumpul dan kita riset gitu, kita ngobrol, saling tukar, kita sharing, tukar informasi. Kalau teman ada yang tahu lebih baik, kita order yang lebih baik, atau ada tips-tips yang bisa kita pakai, kita sharing, terus kita perbaiki. Sejauh ini kita masih perkembangannya masih untuk meriset Pak. Jadi masih terus mencoba mencari biji-bijian selain kita mantapkan tadi yang biji sudah kita coba itu, kacang-kacangannya juga itu sudah kita coba dan kita perbaiki. Kita nanti setelah itu akan berjalan ke kacang-kacangan lokal yang mungkin pengolahannya lebih detail dan lebih khusus lagi gitu.
0: Jadi Anda menyiapkan tempat khusus ya untuk membuat ini ya?
1: Kalau untuk ke depannya mungkin, tapi kalau sekarang kita masih dengan apa yang ada sih Pak. Karena kita sistemnya gotong royong ya, jadi ibu-ibu ini yang mencobanya masih di rumah, cuma masing-masing gitu Pak.
0: Gak ada tempat khusus ya?
1: Belum ada
0: ya. Lalu seberapa jauh peran dari Pusaka Indonesia untuk mendorong terus meriset pembuatan tempe dari kacang-kacangan lokal ini?
1: Ya, kita harapannya sih nanti setelah kita dapat nih dari riset ini, menemukan kacang-kacangan yang mudah dicari, mudah dibuat, dan mudah ditanam, yang tentunya kita nanti bekerja sama dengan bidang kami yang lain ya, yang Sigma Farming misalnya gitu, untuk mereka menanam dan nanti kita baru memperbanyak seperti itu. Dan tentunya sih kalau dari bidang ini kita tujuannya adalah mengedukasi ya Pak. Jadi tujuan awalnya kan untuk mengurangi ketergantungan dari penggunaan kedelai impor. Kalau kami nanti ini sudah bisa menemukan, mengerucut dari riset kami ini, kacang-kacangan yang memang mudah ditanam, mudah dicari, rasanya enak, mudah dibuat, tujuannya ya kita mengedukasi ke

0: ibu-ibu atau ke masyarakat untuk bisa membuat tempe sendiri di rumah. Itu kan lebih mudah, lebih praktis, dan tentunya lebih murah ya Pak. Gitu Pak.
1: Jadi kalau untuk di Jakarta ini masih sedikit ya?
0: Kalau dari pengamatan saya, kalau yang di ibu-ibu yang buat sudah banyak ya, tapi belum semua ya, karena mungkin rasanya juga kan tidak sama ya dengan kacang kedelai. Jadi awal memang perlu adaptasi sih Pak untuk mencoba kacang-kacangan, mencoba tempe dari kacang-kacangan yang berbeda gitu. Tapi kalau lihat perkembangannya sih udah mulai banyak yang mulai mencoba, mulai bikin sendiri di rumah juga sudah ada. Cuma memang belum banyak gitu, belum banyak yang tergerak. Jadi rata-rata masih menyukai kacang apa tempe dari kacang kedelai. Mungkin lebih mudah beli aja gitu ya daripada buat. Nah, ini kita mencoba cari terobosan, siapa tahu nanti bisa menghasilkan cara yang lebih gampang gitu dan dari kacang yang berbeda gitu.
2: Pendengar, di akhir wawancara ada pesan yang ingin disampaikan oleh Dwinita.
0: Iya, harapannya kami bisa memberikan solusi Pak ke masyarakat bahwa ada pilihan lain tempe selain dari kedelai yang bisa dibuat sendiri di rumah dan lebih murah dari kacang-kacangan yang udah dicari atau mungkin bisa ditanam sendiri di rumah seperti itu.
1: Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi, akhirnya nanti bisa dikembangkan dan kita juga bisa terbebas dari kedelai impor ya.
0: Iya, itu tujuan besarnya ya Pak. Kita mesti berproses ya, semoga ya Pak.
1: Semoga, amin.
2: Pendengar, pemanfaatan bahan pangan alternatif membantu menciptakan pola konsumsi yang sehat, ekonomis, dan berkelanjutan. Saya Nining undur diri, kita jumpa lagi dalam acara yang sama dan topik yang berbeda.
3: Beranda Astacita. Beranda Astacita. Program inspiratif berjaringan di Persatu RRI seluruh Indonesia. Beranda Astacita.
4: Beranda Astacita Nasional dari RRI Jakarta, kita beralih ke RRI Mulabo dengan tema penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat berikut ini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar di manapun Anda berada, senang dan bahagia sekali untuk saat ini kita di program Beranda Astacita. Ada Bapak Khairuddin SP, Penyuluh Pertanian Madya atau Ketua Tim Kerja Pengelolaan Penyuluh Pertanian Kementan Aceh Barat. Kita berbincang terkait tentang penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat. Pak Khairuddin. Baik, Pak Khairuddin, terima kasih sudah meluangkan waktunya.
6: Ya, sama-sama Bu.
5: Iya, baik Pak. Baik, untuk Pak Khairuddin, di saat ini kita di program Beranda Astacita. Nah, ini penguatan ketahanan pangan, tentunya kita berbicara di Aceh Barat ya Pak ya.
6: Iya Pak.
5: Baik, untuk saat ini pendengar dan pendengar ya dimanapun Anda berada, untuk program Beranda Astacita ini, nah tentunya kita berbincang terkait tentang ketahanan pangan. Ini adalah agenda strategis tentunya di dalam visi misi Bapak Presiden Prabowo Subianto mencapai kemandirian, swasembada, dan juga kedaulatan pangan nasional, yang mana program ini juga fokus pada peningkatan produktivitas pertanian, penggunaan lahan produktif ya, penguatan sektor pangan, pupuk, serta air, ini untuk kesejahteraan petani. Tapi kita langsung saja bersama tim ketua tim penyuluh nih, Pak Khairuddin.
6: Ya.
5: Baik, Pak Khairuddin, ini kalau Pak Khairuddin ini juga sebagai penyuluh juga sekaligus nih ketua tim ya, Pak ya?
6: Iya, Bu, tadinya.
5: Iya, ketua tim. Nah, tentunya Pak, kalau kita berbicara terkait penguatan ketahanan pangan nih di Aceh Barat, apa sih yang giat-giat yang sedang dilakukan nih Bapak sebagai ketua tim sekaligus juga penyuluh nih di lapangan sendiri untuk di Aceh Barat?
6: Oke, terima kasih Bu Mudarma ya.
5: Iya Pak.
6: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkait dengan ketahanan pangan, kalau kita bicara dengan skup Aceh Barat, memang sekarang seperti disampaikan tadi, salah satu visi-visi dari presiden kita adalah memantapkan tentang suara pada pangan.
5: Iya.
6: Ya. Di mana ada beberapa kegiatan yang saat ini telah dilakukan untuk memantapkan ketahanan pangan ini. Yang pertama, untuk kegiatan ekstensifikasi, artinya perluasan area. Ini kalau kita di Aceh Barat ini yang direncanakan di 2026 ini nanti ada cetak sawah. Ya, dan penguatan untuk perluasan area tanam. Ini ada direncanakan di Pantai Cermin dan juga Pontoru, informasi. Kemudian yang kedua adalah dari segi intensifikasinya, artinya peningkatan produktivitas dari lahan yang sudah ada. Ini program-programnya ada optimasi lahan, artinya lahan-lahan yang selama ini tidak tertanam bisa diberdayakan, ditanam, sehingga bisa meningkatkan produktivitas. Kemudian juga dari segi pupuknya, alhamdulillah itu dari kementerian, untuk harapan presiden itu sekarang harga pupuk subsidi sudah turun, 20%. Jadi mungkin persoalan kita di Aceh Barat dalam untuk penyelamatan pekan ini memang persoalan kita irigasi. Dan kita tahu bahwa irigasi Loguci itu kan masih dalam proses pembangunan.
5: Iya.
6: Sedangkan kita di Aceh Barat dari lahan 9.810 hektar, bagian besar kan masih tak ada hujan. Mungkin di sini perlu program-program baik dan dinas terkait. Kemudian juga apalagi kami sekarang kalau penyuluh itu sudah menjadi apa pegawainya kementerian, walaupun sudah jadi pegawai kementerian, tapi kami tetap tugas di Aceh Barat gitu, nggak pindah gitu.
5: Nah,
6: jadi sama ya. Jadi tugas ini sama. Nah kemudian selain padi, kita di Aceh Barat juga ada berkolaborasi dengan Polres. Polres itu terkait dengan jagung.
5: Jagung ya Pak ya?
6: Ya jagung dengan Polres. Sudah 2 tahun dari 2005-2006. Kalau dengan TNI Angkatan Darat kita ini khusus di tanaman pangan di padi nih Bu. Ah itu dia.
5: Iya padi ya. Baik, kalau untuk di apa namanya, kalau Polres ya ini kan memang apa namanya bekerja sama gitu ya Pak ya. Nah, iya seperti mungkin bibit jagung ya, tanam jagung seperti itu. Nah, kalau sama TNI ya ini mungkin lebih ke padi gitu ya Pak ya.
6: Tentunya dia jadi
5: Iya baik. Baik, untuk saat ini kita menarik sekali ya pembahasannya penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat tentunya bersama Bapak Khairuddin SP. Nah, ini penyuluh pertanian juga ketua tim nih. Ketua tim kerja pengelolaan penyuluh pertanian Kementan Aceh Barat. Baik, Pak. Ini kan tadi kalau kita katakan nih ada mungkin ada beberapa lahan gitu ya. Nah, seperti mungkin ini kan memang luar biasa ya program dari Bapak Presiden kita ya, Bapak Prabowo tentunya. Nah, yang mana juga lahan-lahan tidak dibiarkan, jangan sampai ada lahan tidur ya Pak ya.
6: Ya betul.
5: Lahan yang tidak difungsikan seperti itu ya. Karena kalau kita lihat juga di Aceh Barat sendiri ini kan banyak juga nih. Kalau sejauh ini Pak, dengan adanya program ketahanan pangan, nah ini kan juga tentunya dari program ini dari pemerintah pusat turun ya ke pemerintah daerah, mungkin apa namanya ke bagian instansi ya, seperti Bapak katakan ya Pak Khairuddin sendiri nih. Nah, di bagian penyuluh seperti itu. Kalau kita lihat di Aceh Barat sendiri Pak, untuk lahan tidurnya ini apakah masih banyak seperti itu, atau mungkin sudah mulai ini ya, sudah mulai semuanya itu sudah mulai dibuka lahan baru dengan mungkin baik itu menanam padi atau lain sebagainya.
6: Kalau lahan tidur dari data yang ada sama kita memang masih ada.
5: Masih ya Pak ya? Masih
6: ada, belum maksimal di kita di apa? Pemerintah dan petani. Tapi alhamdulillah juga dengan dukungan, artinya hari ini gabah dia beli gabah, artinya dibeli oleh Bulog itu dengan harga sudah dinaikkan artinya oleh pemerintah.
5: Iya.
6: Jadi 6.500. Nah, sekarang juga petani itu makin semangat ya.
5: Sejahtera ya petani ya. Sejahtera.
6: Alhamdulillah akhirnya dengan harga gabah ini tinggi, petani kan sejahtera Bu.
5: Betul.
6: Kemudian juga untuk memaksimalkan program ketahanan pangan juga dari kementerian melalui nanti dinas, artinya program di kementerian, kemudian disalurkan melalui dinas kita di pertanian Kabupaten Aceh Barat. Ini ada program dari 2024 kemarin Brigade Pangan. Brigade Pangan, kemudian juga 2025 ada juga. Di mana Brigade Pangan ini berisi adalah petani-petani milenial, anak-anak muda.
5: Nah, iya.
6: Nah, jadi sehingga diharapkan dengan program ini ada regenerasi pemudanya. Mm-hmm. Sehingga mereka bisa memberdayakan. Salah satu tujuan BPP ini adalah lahan-lahan yang selama ini tidak dipakai, artinya lahan tidur, yeah, itu mereka bisa dimanfaatkan, diberdayakan. Nah, gitu.
5: Baik, nah ini gimana kalau dulu ya mungkin kita melihat ini kan yang turun ke sawah-sawah itu biasanya nih bapak-bapak gitu ya, para-para orang tua ya. Kalau sekarang ini kan sudah milenial ya Pak ya. Nah ya, ini kan anak-anak muda kita seperti itu. Nah ini seperti apa nih Pak sejauh ini, mungkin apakah mungkin alat-alat yang digunakan juga karena milenial yang sudah mulai turun ke lapangan gitu ya, untuk mengeksekusi gitu untuk ketahanan pangan kita di Aceh Barat, mungkin apakah peralatan yang digunakan juga canggih-canggih nih ya?
6: Ya betul Bu, yang 2024 itu dari 7 brigade yang ada di 6 kecamatan, ya, itu memang mereka difasilitasi dengan berbagai mekanisasi, dari olah tanahnya, alat tanah, hengkratornya, juga ada yang traktor roda 4 gitu. Mm-hmm. Kemudian nanti di alat tanamnya ada replanter, jadi tanamnya pakai mesin. Kemudian nanti potong panennya dengan combine. Jadi dari sejak penanaman, panen, ya, itu sudah memakai dengan mekanisasi semuanya. Malah sekarang untuk penyemprotan nanti OPT-nya itu pakai drone itu.
5: Oh, semprotnya pakai jadi, drone.
6: Ya, pakai drone. Jadi memang mungkin di sinilah kelebihannya.
5: Iya.
6: Kenapa? Karena milenial kan suka dengan teknologi ya.
5: Iya, benar. Nah,
6: mungkin di sini pemerintah jadi melihat sehingga dimunculkanlah program BKD pangan ini yang berisi dengan petani milenial gitu loh.
5: Anak-anak muda ya. Baik Pak Pak Khairuddin, terima kasih untuk bincang-bincang kita di hari ini tentunya di program Beranda Asta Cita. Barangkali ini Bapak sebagai tim penyuluh sekaligus juga ketua tim penyuluh ya di lapangan, apa nih untuk pesan-pesan Bapak hari ini kepada petani-petani kita dimanapun berada. Tentunya kita berbicara hari ini Aceh Barat.
6: Iya, mungkin pesan terakhir sebelum kita
5: di closing kita
6: mari seluruh petani Aceh Barat tetap semangat. Insyaallah usaha hasil tidak mengkhianati dari usaha kita. Mudah-mudahan dengan kerjasama kolaborasi semua pihak sehingga Aceh Barat ini bisa menjadi lumbung pangan nasional Bu.
5: Amin. Baik, terima kasih untuk di hari ini untuk narasumber kita Bapak Khairuddin SP, Penyuluh Pertanian Madya, sekaligus juga Ketua Tim Kerja Pengelolaan Penyuluh Pertanian Kementan Aceh Barat. Terima kasih Pak untuk waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Baik, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
3: Beranda Asta Cita.
4: Dari RRI Pelabuhan kita beralih ke RRI Serui dengan tema strategi daerah menuju swasembada pangan berikut ini.

0: Terima kasih rekan-rekan di Pro 1 RRI Jakarta dan pendengar siaran Berenda Asta Cita Perjaringan dimanapun Anda berada. Dari RRI Serwi, saya Afwi Abdi mengucapkan selamat sore dan pendengar Berenda Asta Cita Perjaringan Produksi RRI Serwi saat ini menghadirkan topik strategi daerah menuju swasembada pangan. Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki potensi besar di sektor pertanian, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, hingga komoditas perkebunan seperti kelapa, kakao, dan kopi. Lalu, sejauh mana langkah yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam mendukung swasembada pangan ini? Apa saja tantangan dan peluang yang dihadapinya? Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Jeffrey Max Boy Mandiri SE. Selamat sore, Bapak.
1: Selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Bapak?
1: Baik, Abdi.
0: Oke, langsung saja ya, Bapak. Bapak tadi bicara soal strategi daerah menuju swasembada pangan sesuai tema hari ini. Bisa dijelaskan, Bapak, seperti apa kondisi ketahanan pangan Kabupaten Kepulauan Yapen ini, Bapak, dan komunitas apa saja yang menjadi andalan di sini, Bapak?
1: Baik, terima kasih, Pak. Kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen, kita lihat berdasarkan indikator-indikator seperti peta kerentanan dan kerawanan pangan, kemudian IKP, Indeks Ketahanan Pangan Nasional untuk Kabupaten Kepulauan Yapen. Untuk IKP, kita ada di bawah angka 50, jadi kita masih dikatakan rawan pangan. Kemudian peta kerentanan dan kerawanan pangan secara nasional juga kita masih ada di angka rentan rawan pangan. Untuk itu langkah-langkah kebijakan yang diambil adalah pengembangan, peningkatan baik sarana-sarana pertanian, lahan-lahan, tapi juga pemacuan para petani untuk lebih giat lagi dalam menghasilkan pangan-pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Karena masih ada kerentanan, maka pemerintah pusat pun lagi gencar-gencarnya mendorong swasembada pangan ya, Pak.
1: Iya, betul.
0: Melalui program Hasta Cita itu, Pak.
1: Iya.
0: Dan lalu bagaimana sih implementasi dan dukungan program Hasta Cita ini?
1: Baik, untuk Hasta Cita secara nasional ada istilah program strategis nasional. Di Yapen, kita telah menerima atau mendapatkan cetak sawah atau pengembangan lahan sebesar 27 hektar yang sekarang sedang lagi dalam proses untuk pencetakannya. Kita lagi mengusulkan beberapa hektar lagi untuk menyediakan cetak sawah sehingga produksi beras bisa kita hasilkan sendiri di Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Terkait dengan cetak lahan, Bapak, itu sebatas perluasan lahan atau juga optimalisasi lahan yang tidur gitu, lahan tidur?
1: Ya, itu optimalisasi lahan tidur juga termasuk karena ada padi, ada sawah yang tada hujan, ada padi gogo, padi ladang. Itu juga bisa kita kembangkan, tetapi kita terus memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup. Seperti ada daerah-daerah yang merupakan hutan lindung, kita tidak bisa masuk ke sana karena itu sudah terlindungi dan diatur oleh undang-undang.
0: Ya.
1: Jadi kita lihat yang memang betul-betul kesesuaian lahannya tepat dengan cetak sawah. Jadi kita harus pastikan bahwa lahan ini cocok untuk komoditi ini. Dengan adanya cetak sawah, petani-petani yang sudah pernah beberapa tahun lalu mencetak sawah masing-masing atas kemauan sendiri, sekarang dengan adanya program strategis nasional terbantu karena fasilitas sarana-prasarana disiapkan oleh pemerintah pusat dan diberikan kepada masyarakat pemilik sawah untuk mengelolanya.
0: Lalu untuk salah satu strategi ketahanan pangan itu kan salah satunya diversifikasi pangan lokal ya, Pak. Ya. Nah, potensi pangan lokal apa yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen ini, Pak?
1: Baik, untuk diversifikasi pangan atau penganekaragaman pangan. Nah, untuk pangan lokal dari tingkat konsumsi, pola konsumsi kita lihat 70-80% pola pangannya ada di beras, pangan pokoknya. Nah, 20% itu ada di pangan lokal. Nah, dalam satu hari, satu keluarga pasti memakan nasi paling 6 hari, satu hari saja yang mungkin makan pangan lokal. Nah, tetapi dengan adanya perkembangan geopolitik di mana masing-masing negara terjadi peperangan dan impor beras kita kadang-kadang terhambat, Nah, diwajibkan untuk tiap-tiap daerah, bahkan Kabupaten Kepulauan Yapen, menciptakan diversifikasi pangan, sehingga ada pangan-pangan yang bisa disubstitusikan dengan pangan pokok tadi, seperti mungkin umbi-umbian ganti beras.
2: Betul, untuk cadangan juga ya Pak?
1: Betul.
2: Dan ini kan di Kabupaten Kepulauan Yapen ini juga ada potensi perkebunan seperti kelapa, kakao, kopi. Nah, program apa saja untuk meningkatkan produktivitas hasil perkebunan tersebut, juga untuk menaikkan nilai ekonominya Pak?
1: Baik, untuk komoditi perkebunan seperti kopi, kakao, kelapa, kita sedang bangun kerjasama dengan investor di luar daerah atau di pusat untuk pengembangan, tapi juga pemasaran akan hasil-hasil produksi seperti kakao dan kopi. Sehingga kalau pasar tersedia langsung di dalam kebun yang disiapkan oleh baik pemerintah daerah atau investor, maka petani akan lebih giat karena pasar langsung masuk dalam kebun.
2: Lalu Bapak, untuk sarana-prasarana untuk petani ya Pak, bagaimana upaya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam memastikan ketersediaan benih unggul, pupuk, dan juga sarana bagi para petani Bapak?
1: Baik, tahun beberapa tahun ini kita ada dapat bantuan Alsintan, alat pertanian, untuk kita bagikan seperti traktor, hand traktor, traktor mini yang kita distribusikan ke para petani untuk membuka, membaja lahannya masing-masing. Tapi juga beberapa waktu ini kita kedatangan dari Balai Benih di Provinsi Papua terkait dengan benih-benih padi yang akan dimasukkan ke Yapen, tapi juga benih kopi, benih kakao yang bisa kita beli dan kita tanam di Kabupaten Kepulauan Yapen. Nah, kita harus cari juga di kabupaten atau daerah lain yang posisi endemik, posisi geografisnya sama dengan Yapen, sehingga betul-betul benih itu bisa bertumbuh. Karena kalau kita bawa dari daerah yang ekosistemnya tidak sama dengan Yapen, nanti benih tersebut tidak bisa bertahan.
2: Tidak cocok ya Pak.
1: Ya.
2: Lalu untuk kesulitan para petani di Yapen ya Pak, apa saja ya Pak? Katakan misalnya pemasaran atau dan lain sebagainya itu Pak.
1: Iya, permasalahan di petani di Kabupaten Kepulauan Yapen itu pertama pasar. Kalau pasar itu ada, maka masyarakat akan giat di kebunnya karena hasilnya pasti akan dibeli. Kemudian para petani kita ini kan masih sifatnya tradisional, perlu pembinaan, perlu kita sosialisasikan kegiatan-kegiatan pertanian kepada para petani supaya lebih fokus kepada lahannya masing-masing dengan memperhatikan pasar yang tersedia. Nah, untuk saat ini, kalau untuk bidang horti, pasar itu tersedia di dapur-dapur MBG. Karena dapur-dapur MBG ini karena jumlahnya banyak, sudah ada 9 dapur di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kalau satu dapur 3.000 porsi, maka 9 dapur 27.000 porsi. Nah, ini untuk ketersediaan lokal, kita belum mampu. Makanya kita selalu mengandalkan pasokan dari luar.
2: Tadi menyinggung terkait dengan pertanian tradisional Pak, itu apakah ada transisi juga ke pertanian modern Pak di Kabupaten Kepulauan Yapen ini, juga termasuk generasi muda, apakah mereka minat untuk menjadi petani Pak?
1: Baik, kalau untuk transformasinya saya kira ada, karena beberapa waktu yang lalu kan tidak pernah orang bikin sawah. Nah, kita bisa lihat di kerekaman api itu ada berapa orang Papua yang bikin sawah. Nah, kemudian motivasi dari petani milenial ini sedang kami giatkan. Pertama, kami sosialisasikan bahwa pentingnya pertanian bagi kelanjutan kehidupan manusia yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda.
2: Lalu terakhir Bapak nih Bapak, apa pesan Bapak kepada masyarakat dan para petani di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk bersama-sama mendukung terwujudnya swasembada pangan ini Bapak?
1: Baik, harapan saya kepada masyarakat, mari kita menanam, mari kita mempersiapkan pangan bagi kehidupan kita, tapi juga anak cucu kita. Mari kita menciptakan inovasi-inovasi baru pada lahan-lahan pertanian kita, bagaimana mendapatkan peluang pasar secara online, di mana sekarang bisa dilakukan untuk menciptakan pasar, tapi juga mempromosikan hasil-hasil yang dihasilkan oleh para petani.
2: Oke, baik. Mari mewujudkan swasembada pangan ya Pak.
1: Ya.
2: Iya. Dan mendengar siaran Beranda Asta Cita dimanapun Anda berada, swasembada pangan bukan sekadar meningkatkan hasil panen, tetapi juga bagaimana kita mampu memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki daerah secara berkelanjutan. Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki peluang besar melalui pengembangan tanaman pangan, hortikultura, serta komoditas unggulan seperti kelapa, kakao, dan kopi untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Semoga berbagai program yang telah direncanakan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Jeffrey Max Boy Mandiri SE untuk waktunya, dan terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Akhirnya sampai di sini kebersamaan kita dari RRI Serwi, saya Afwi Abdi. Kita kembali ke rekan-rekan di Pro 1 RRI Jakarta. Selamat sore.
3: Beranda Astacita.
4: Beranda Astacita Nasional, tadi Anda baru mendengarkan dari RRI Serui, kita beralih ke RRI Malang dengan tema Gerakan Urban Farming Warga Malang, dukung Astacita Nasional berikut ini.
5: Pertanian kini tidak lagi identik dengan hamparan sawah yang luas di pedesaan. Di tengah kawasan perkotaan, gerakan urban farming kini menjadi salah satu upaya nyata mendukung ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan ekonomi keluarga. Semangat inilah yang tumbuh dan berkembang di berbagai wilayah Kota Malang melalui kolaborasi warga yang memanfaatkan lahan terbatas menjadi ruang yang lebih produktif. Di Kelurahan Karangbesuki, kelompok tani Cemara Hijau Farm yang dipimpin oleh Wahyu Etin Yuniati berhasil mengubah lahan-lahan tidak produktif menjadi area budidaya sayuran organik. Berawal dari sekitar 20 warga yang belajar dan bergerak secara swadaya, kelompok ini berkembang hingga mampu menghasilkan produk yang dipasarkan ke berbagai komunitas, swalayan, hingga jaringan pemasaran di Surabaya.
6: Perjalanannya sudah 9 tahun ya. Tadi diawali akibat keresahan dari warga, begitu ya Bu, banyak lahan nganggur, kira-kira apa yang bisa kita buat di lahan-lahan itu?
7: Waktu itu kita berdiri secara swadana, swadaya. Niat-niat yang baik dari warga-warga yang punya waktu, punya hobi, karena warga

0: dari dana yang terkumpul itu sekitar kurang lebih 20 orang itu kita manfaatkan untuk membuka lahan-lahan tersebut yang tidak produktif, kita olah, kemudian sampai lahan tersebut menghasilkan. Jadi panen pertama kita bagi-bagi dulu, selanjutnya baru untuk berkelanjutannya budidaya tanaman sayur ini, nah kita jual ke warga atau ke pihak luar gitu.
1: Dari awalnya 20 hingga saat ini anggotanya berapa Bu di Cemara Hijau Farm?
0: Iya, waktu itu kita berawal dari 20 terus dilirik karena kurang lebih di perumahan kita itu ada sekitar 650 warga, kakak maksudnya, kakak. Jadi dari situ setelah melihat keberhasilan kita dalam budidaya, warga-warga yang lain pada ikut, nah terus berkembang sekitar 30, pokoknya bertambah lagi. Dari sana kita diajukan untuk lomba, ikut lomba tingkat Kota Malang, kebetulan CHF juara 1 se-Kota Malang. Nah itu makin menambah semangat kita juga untuk budidaya, teknologi dan sebagainya. Sampai sekarang juga mendapatkan support IoT, salah satu yang dipilih dari beberapa kelompok tani yang ada di Kota Malang. Di kelompok ini harus ada manajemen yang tertata.
1: Baik, hingga saat ini bergerak ke pertanian organik itu seperti apa Bu Wahyu?
0: Pertanian organik itu yang kita sama sekali tidak menggunakan bahan kimia, mulai dari medianya, penyiramannya, cegahan dari hama, sampai pasca panennya kita tidak menggunakan bahan pengawetnya itu. Jadi setelah waktu itu kita menang tingkat Kota Malang, dari Dinas Pertanian Kota itu mensupport kita untuk melakukan uji lab. Dari hasil-hasil produk kita di lab di Surabaya itu sudah di hasilnya itu 100% murni, nol bahan kimia.
1: Memang ada sertifikasinya ya untuk produk-produk pertanian organik ya. Baik. Hingga kemudian Bu, produk yang dihasilkan itu tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan warga sekitar hingga bisa dijual begitu ke supermarket tadi ya. Itu prosesnya gimana Bu Wahyu?
0: Ya itu tadi, kita awalnya dari warga, kemudian setelah anggota bertambah, produksi meningkat, itu kan kita juga berpikir untuk dijual di kelompok, misalnya ke gereja, kelompok pengajian, ke sekolah, ke kampus dan sebagainya. Nah itu akhirnya ada salah satu swalayan juga di Kota Malang yang cukup terkenal, juga ambilnya dari kita, Laila, ya waktu itu juga di kita support sayurannya melalui supplier. Kemudian yang sampai sekarang ya masih berjalan juga itu yang di swalayan di Surabaya. Nah itu karena kita harus memikirkan profitnya, warga itu tetap harus, tapi anggota itu tetap harus, istilahnya tuh benefit, harus digaji dan sebagainya. Kalau sekedar menanam saja itu kan tidak ada motivasi lebih untuk ikut. Jadi dari situ ada keterikatan untuk aku harus setor ini, aku harus setor ini gitu.
1: Jadi berkembang mindsetnya adalah bisnis ya dan juga profit ya. Sementara itu, di RW 8 Kelurahan Bareng, Sri Sulistianingsih mengajak masyarakat mengembangkan pertanian perkotaan melalui pendekatan yang sederhana dan menyenangkan. Dengan memanfaatkan pot, polybag, maupun perkarangan rumah, warga diajak menanam, memanen, hingga mengolah hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan menambah nilai ekonomi. Bu Sulis, bagaimana Bu Sulis itu menggerakkan warga sekitar agar kita juga punya pemahaman yang sama bahwa pertanian itu bisa kita lakukan di perkotaan, bahwa pertanian itu mudah begitu, dan juga mengugah kesadaran warga, itu seperti apa sih Bu Sulis kuncinya Bu?
2: Ya, sebenarnya kuncinya untuk menggerakkan masyarakat itu sangat simpel sekali ya. Masyarakat diajak gembira. Ya, diajak gembira untuk melaksanakan kegiatan pertanian di perkotaan. Meskipun toh lahan tidak sebegitu luas sebagaimana di desa, tapi di kota ini bisa dimanfaatkan. Hanya sebatas sejengkal tanah, hanya sebatas pot-pot, hanya sebatas polybag-polybag, itu pun bisa dilaksanakan kalau misalnya saja satu rumah tangga itu menanam 5 polybag dikalikan 1000 penduduk, itu sudah menjadi suatu areal pertanian di perkotaan, begitu ya.
3: Yeah.
2: Itu sebuah contoh saja. Belum pemanfaatan hasil-hasilnya. Nah, ini seperti ada jamu ini merupakan hasil dari pertanian perkotaan. Ya, kita olah, kemudian hasilnya bisa kita nikmati sendiri, bisa dijual, bisa meningkatkan nilai ekonomi keluarga. Ya, pasti di sini adalah marilah kita gerakkan hati masyarakat dengan gembira, senang, meskipun toh kita harus berkorban sedikit modal ya untuk masyarakat, apalagi selaku ketua RW ya, bagaimana kita bisa mengajak bersama-sama masyarakat untuk bergelora, bersemangat menggiatkan pertanian perkotaan, sehingga nanti kan bisa berimbas ke wilayah-wilayah yang lainnya. Dan alhamdulillah di wilayah Kelurahan Bareng umumnya ya, di wilayah Kelurahan Bareng umumnya ini sudah apa, ini sudah ramah ya, sudah ramah dengan sistem pertanian kota, adanya budi gambar, kemudian adanya pergola, juga adanya rak vertikultur di rumah masing-masing, kemudian juga ada pot. Nah, ini semua sangat praktis sekali untuk dilaksanakan sistem pertanian di perkotaan yang namanya urban farming.
3: Oke. Okay. Gitu. Nah, baik di kota baik di desa, yang dilakukan di lahan perkotaan, di lahan yang sempit misalnya urban farming, itu kan butuh pengetahuan juga tuh Bu Sulis.
2: Betul sekali.
3: Bu Sulis dan juga warga punya pengetahuan pertanian perkotaan itu dari mana Bu?
2: Kebetulan saya ini kan juga ketua kelompok tani ya, sudah 11 tahun ini ya usia kelompok tani kita. Awalnya memang kita berawalnya dari lomba Kampung Bersinar ya. Kita ingin adakan suatu perubahan. Nah, adanya suatu perubahan tatanan di wilayah kampung kita itu yang mempunyai nilai plus ya, apalagi dengan kelompok tani yang sudah berbadan hukum, ini akan memicu ya, memicu semangat kita ketika kita itu minta bantuan ke dinas, itu sudah ada badan hukumnya, jadi enak sekali. Jadi kita itu bekerjanya itu memang serius gitu ya, serius dengan cara sederhana, praktis, bisa dilaksanakan oleh semua masyarakat. Jadi mudah sekali sebenarnya ya, itu tadi ilmunya hanya sebatas apa ya, gembira, senang, dan hobi gitu aja.
3: Dijalani dengan gembira, dianggap mudah.
2: Mudah.
3: Kalau sudah ada hasilnya itu tampak ada buah tomat di pekarangan kita tuh udah seneng ya Bu.
2: Betul sekali. Kita tidak usah terlalu memakai teoritis yang begitu melik ya. Kita gunakan aja metode sederhana.
1: Kisah dari keluarga di wilayah ini menunjukkan bahwa pertanian perkotaan bukan sekedar aktivitas bercocok tanam, melainkan gerakan sosial yang memperkuat ketahanan pangan, mempererat kebersamaan warga, serta mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan sejalan dengan semangat astacita menuju Indonesia yang mandiri dan sejahtera.

Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Edisi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan. Buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gemburan tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Dok, udah lebih dari 2 minggu saya batuk terus. Kadang sesak dan berat badan turun. Ini kenapa ya, Dok?
3: Oke, Pak. Jadi dari keluhan itu bisa jadi itu adalah gejala TBC. Jadi TBC itu adalah penyakit infeksi paru-paru yang disebabkan oleh kuman dan bisa nular lewat udara saat batuk atau bersin. Nanti kita periksa lebih lanjut ya, Pak.
2: Waduh, berbahaya ya, Dok?
3: Bisa berbahaya kalau tidak diobati. Tapi TBC bisa disembuhkan. Kuncinya adalah minum obat secara teratur selama 6 bulan dan tidak boleh putus.
2: Terus, kalau saya berhenti di tengah jalan, gimana, Dok?
3: Oh, jangan-jangan. Itu berisiko membuat kuman kebal obat dan pengobatan jadi lebih lama. Jadi, tetap harus patuh sampai tuntas.
2: Oh, begitu ya, Dok. Terima kasih ya, Dok, atas penjelasannya.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811-79-727-912. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Pemerintah DKI Jakarta bersifat sebagai support system, membantu penyelenggaraan ini. Pelaksanaannya sepenuhnya kewenangan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
3: Di dalam pengendalian inflasi ini yang juga merupakan suatu hal penting, itu adalah bagaimana kita menjaga supply, menjaga pasokan, terutama pasokan pangan.
1: Dari Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Binda. Sari berita penting. Pemprov DKI Jakarta mendukung penuh penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional ke-22 tahun 2028 di NTT dan NTB. Program Urban Farming dinilai berperan besar dalam membantu menjaga pasokan pangan dan kendalikan inflasi di Jakarta. Berita selengkapnya. Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan Jakarta siap memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional ke-22 tahun 2028 di NTT dan NTB. Berikut Penta Maidita melaporkan.
4: Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan kesiapan pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta dalam mendukung penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 tahun 2028 di Nusa Tenggara Timur atau NTT dan Nusa Tenggara Barat atau NTB. Adapun dukungan tersebut berupa penyediaan venue, transportasi, hingga akomodasi. Ia menegaskan, Jakarta siap menjadi support system tanpa mencampuri kewenangan pemerintah pusat dan daerah penyelenggara, termasuk dalam penentuan cabang olahraga hingga lokasi pertandingan. Demikian disampaikan oleh Gubernur Pramono di Jakarta.
2: Pemerintah DKI Jakarta bersifat sebagai support system, membantu penyelenggaraan ini. Pelaksanaannya sepenuhnya kewenangan Kementerian Pemuda dan Olahraga, baik pertandingannya apa dan bagaimana sepenuhnya kami tidak ikut campur.
4: Lebih lanjut, Gubernur Pramono menjelaskan bahwa saat ini terdapat 36 venue milik pemerintah pusat di Jakarta yang sebagian besar berada di kawasan Gelora Bung Karno atau GBK. Sementara itu, sekitar 220 venue dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta. Selain itu, terkait dengan transportasi, Pemprov DKI Jakarta terus memperkuat layanan transportasi publik seperti LRT Jakarta rute Velodrome Manggarai yang ditargetkan beroperasi pada Agustus 2026 ini. Sedangkan untuk pembangunan MRT Jakarta terus berlanjut hingga kawasan Monas dan Duta Merlin. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
1: Panitia khusus atau pansus tata kelola perparkiran DPRD DKI Jakarta mendorong para pelaku usaha yang memiliki satuan ruang parkir dengan luas lebih dari 125 meter persegi atau dapat menampung 5 mobil agar segera mengurus perizinan sesuai ketentuan yang berlaku. Ketua pansus tata kelola perparkiran Jupiter menyatakan kepatuhan terhadap perizinan parkir menjadi bentuk dukungan menata dan mendata fasilitas parkir secara menyeluruh di ibu kota. Demikian disampaikan Jupiter kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta hari ini.
5: Jika melebihi dari 125 meter persegi, maka diwajibkan di dalam perda maupun pergub harus mengurus izin. Itu tadi juga kami meminta kepada Kepala UP Parkir untuk meninjau langsung ke lapangan, ke lokasi tersebut. Apakah betul di sana selama ini tidak dipungut biaya, kemudian segera untuk dibantu dilakukan proses perizinan untuk perizinan parkir.
1: Lebih lanjut, politisi Partai Nasdem itu menyatakan temuan di lapangan menunjukkan adanya pembiaran terhadap sejumlah titik parkir komersial baik yang dikelola oleh korporasi mandiri maupun pihak ketiga di kawasan perbelanjaan dan perkantoran. Selain tidak berkontribusi pada retribusi daerah, ketidakadaan izin juga menyulitkan pengawasan standar keamanan. Urban Farming dinilai berperan

Kali saya Rivaldi menyapa Anda di hari ini ya. Bagaimana kabar Anda pendengar? Di Kamis 25 Juni ini saya doakan yang baik-baik saja untuk Anda semua. Ya, dan telah kita dengarkan tadi beranda Astacita Mozaik Indonesia berjaringan ya. Kita sudah relay dengan Pro 1 Jakarta untuk Anda. Ya, untuk Anda yang lagi menunggu kumandang azan maghrib ya di hari ini, lagi prepare persiapan menuju ke masjid, selamat menunggu kumandang azan maghrib pastinya. Ya, musik dan informasi bakal nemenin Anda semua di sore hari ini pendengar.

Tahukah Anda mengapa kuda Nil sering berendam di air? Selain untuk melindungi kulit, alasan utamanya adalah karena tubuhnya yang berat. Dengan memanfaatkan daya apung air, gerakannya di air akan lebih gesit daripada di darat. Menariknya lagi, keringat yang baru dikeluarkan kuda Nil awalnya bening, tapi setelah beberapa menit kemudian berubah menjadi merah. Nah, pigmen dalam keringat ini bisa membantu kuda Nil menahan sinar ultraviolet. Dengan kata lain, merupakan minyak pelindung matahari alamiah.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan solat yang ditegakkan, berilah kepada junjungan kita Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sungguh engkau Zat yang menepati janji.

kehidupan yang sibuk ini, mari kita luangkan sejenak waktu untuk merenung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki diri, untuk menjadi lebih baik dari hari sebelumnya. Mari kita hiasi hari-hari kita dengan perbuatan baik, senyuman yang tulus, dan hati yang penuh rasa syukur. Ingatlah, Allah selalu bersama kita. Setiap langkah kebaikan yang kita ambil, setiap doa

Tahukah Anda tentang kisah Abu Bakar Ash-Shiddiq, sahabat setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dalam kesetiaannya, ia selalu berada di samping Rasulullah, baik di masa suka maupun duka. Abu Bakar adalah contoh keteguhan iman dan ketulusan hati. Ketika hijrah ke Madinah, ia tak ragu mengorbankan hartanya demi mendukung perjuangan Islam. Mari kita teladani semangat pengorbanan dan keikhlasannya dalam kehidupan sehari-hari.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Ya baik pendengar, informasi menarik untuk Anda di jam ini ya. Dan pendengar, ini keberhasilan pembangunan nasional disebut sangat bergantung pada peran perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan juga kebijakan. Bahkan perguruan tinggi disebut merupakan harapan pertama sekaligus terakhir dalam mengawal pembangunan nasional Indonesia. Ini demikian disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Rahmat Pambudi, dalam agenda SGDS Center Conference 2026 di Jakarta. Dan pendengar, menurut dia kampus harus berfungsi sebagai kompas yang mampu mengarahkan dan mengawal berbagai agenda pembangunan nasional. Karena itu, peran rektor dan pimpinan perguruan tinggi dinilai sangat penting dalam mendorong peningkatan kualitas pendidikan tinggi Indonesia agar mampu menembus jajaran 50 universitas terbaik dunia. Rahmat juga mengajak seluruh pemangku kepentingan di lingkungan kampus, mulai dari pimpinan, dosen, hingga mahasiswa, untuk berkontribusi dalam mengembangkan kekayaan sumber daya alam Indonesia. Ia juga menilai keunggulan komparatif yang dimiliki Indonesia perlu diubah menjadi keunggulan kompetitif melalui inovasi dan riset.

0: Selamat malam saja untuk Anda pendengar. Saya ajak Anda untuk kita mengikuti siniar KKR Forum Anak di hari ini ya, 25 Juni 2026.
1: Jangan takut untuk menyuarakan apa yang menjadi permasalahan dari anak-anak. Dan jangan takut ketika nanti teman-teman sudah menyuarakan hal tersebut, teman-teman berpikir bahwa sudah disuarakan nih, tapi tidak didengar dan tidak dijalankan. Coba teman-teman berusaha, teman-teman menyuarakan hal tersebut, dan teman-teman buat aksi yang nyata, buat aksi kecil yang nyata, walaupun kecil, tetapi hasil yang diberikan bagi anak-anak di Maluku itu adalah hasil yang nyata dan berkesan bagi teman-teman di Maluku. Kita semua anak-anak yang punya hak untuk tumbuh, tidak harus bagaimana kita, oh mereka harus diprioritaskan, saya karena tidak merupakan bagian dari mereka, saya tidak perlu diprioritaskan. No, kita berikan mereka ruang yang sama untuk bagaimana kita bisa berkembang. Itu sebenarnya arti dari kita menolak stigma dan diskriminasi itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, kebanyakan orang-orang tua di desa itu mereka memikirkan bahwa ada beberapa anak-anak yang memang ketika mereka sudah selesai SMP atau sudah selesai SMA, mereka akan dilanjutkan ke pernikahan. Nah, banyak sekali kejadian-kejadian atau kasus-kasus seperti itu di desa-desa daerah 3T yang memang mereka menormalisasikan hal tersebut.
2: Halo kawan Kekers, ketemu lagi di Siniar Keker barengan aku Tia Nugroho. Dan seperti biasa kawan Kekers, Siniar Keker akan selalu menghadirkan konten edukatif dan juga kreatif yang pastinya juga inspiratif banget buat kamu semua dimanapun kalian berada. Dan kawan Kekers, anak-anak ini memiliki hak untuk didengar dan juga berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Nah, di Maluku sendiri, ruang itu hadir melalui Forum Anak Maluku Manise yang berperan sebagai pelopor dan pelapor. Nah, mereka ini menjadi contoh positif sekaligus juga menyuarakan berbagai isu yang dihadapi oleh anak-anak yang ada di Maluku. Nah, hari ini kita bakal mengenal lebih dekat gitu peran dan juga kontribusi mereka buat masa depan Maluku, khususnya buat anak-anak Maluku gitu. Dan bersama Tio di sini sudah hadir ada Aurel Eunike Sopulato dan juga Gabriela Jessica Seleki. Ini sebagai ketua dan juga wakil ketua Forum Anak Maluku Manise. Halo.
3: Halo Kak Tio.
2: Oke, Aurel yang mana?
3: Ini.
2: Aurel, Jessica. Oke, siap, siap, siap. Jadi kalian berdua ini dari Forum Anak Maluku Manise. Oke. Mungkin bisa dijelasin dulu sedikit gitu ya supaya kawan Kekers yang ada di rumah juga tahu sebenarnya apa sih itu Forum Anak Maluku Manise? Gimana latar belakangnya? Terus mungkin dijelasin secara singkat gitu kali ya, dulu terbentuknya itu seperti apa gitu. Silakan. Siapa dulu?
3: Aurel dulu.
2: Oke, Aurel dulu.
3: Jadi sebenarnya Kak, Forum Anak Maluku Manise ini juga merupakan apa ya, salah satu dari forum anak yang ada di seluruh Indonesia. Jadi kita punya sebuah wadah partisipasi, karena ini kan kalau dari dua kata depannya forum anak. Ini merupakan wadah partisipasi yang menjembatani antara pemerintah dan anak-anak dalam menyuarakan apa sih sebenarnya aspirasi anak-anak, suara anak-anak yang apa ya, harus didengar oleh pemerintah. Organisasi ini sendiri kita berada di bawah naungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan juga pasti di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masing-masing di setiap provinsinya. Untuk di Maluku sendiri, kami terbentuk pertama kali itu di tahun 2010, tepatnya 28 September 2010. Kalau kita buka dan baca-baca apa tulisan-tulisan dari kakak-kakak demisioner kami yang sebelumnya, itu mereka bermula dari gerakan apa ya, mereka mencetuskan Forum Anak Maluku Manise ini sebagai agent of peace. Karena di tahun itu, kita sendiri tahu apa yang terjadi di tahun itu, dan mereka menjadi apa ya, perkumpulan anak-anak yang mempelopori agar kita sebagai anak-anak bukan saling untuk apa ya, menjatuhkan, bukan saling untuk saling apa memusuhi satu sama lain, tapi menjadi saudara karena kita sama-sama anak-anak Maluku. Itu sih sebenarnya latar belakang dari Forum Anak Maluku Manise, dan juga sebagai apa ya, ibu kota provinsi, kita juga ada di banyak kabupaten kota, di 11 kabupaten kota, meskipun untuk sekarang belum seluruh kabupaten kota sudah memiliki forum anak, namun dalam kepriodean yang terus berlanjut kami mengupayakan agar terbentuknya dan terrealisasikan seluruh kabupaten kota memiliki forum anaknya.
2: Oke, berarti untuk anggotanya sendiri tidak hanya berpusat di kota Ambon aja, tapi di kabupaten lainnya juga ada ya?
3: Iya, betul sekali.
2: Oke, udah hampir 16 tahun ya berarti terbentuk ya? Wow, luar biasa sekali. Terus kalian berdua nih kan sebagai ketua dan juga wakil ketua kan ya. Nah, peran kalian itu sebenarnya seperti apa di dalam organisasi Forum Anak Maluku Manis ini?
3: Oke, mungkin Aura mau menjelaskan karena tidak langsung masuk jadi ketua kali ya kak. Ketika Aura masuk itu kebetulan di tahun 2021 masih SMP kelas 1 dan kelas 2 itu Aura masuknya sebagai ketua divisi humas. Jadi kalau menjelaskan mengenai apa saja yang dilakukan di awal masuk forum anak pastinya menjembatani itu komunikasi antara dengan dinas, dengan juga teman-teman di kabupaten kota, dengan para organisasi-organisasi yang mau melakukan kegiatan bersama-sama dengan kami, mendorong adanya hak anak itu terjadi dan terwujud di Provinsi Maluku, hingga pada akhirnya diberikan kesempatan di 2025-2027 ini sebagai ketua forum anak Maluku Manise. Kalau Jessica sendiri punya experience yang berbeda.
2: Oke, okay, silakan Jessica.
1: Terima kasih banyak sebelumnya kakak. Mungkin kalau menurut Jessica sendiri, peran Jessica sebagai, di sini kita berbicara bukan sebagai ketua dan wakil ketua, tapi berbicara sebagai pelopor dan pelapor.
2: Oke.
1: Okay. Nah, perlu kita ketahui bersama-sama, pelopor adalah kita menjadi agen perubahan yang ikut berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di forum anak ini. Kemudian kalau untuk pelapor sendiri, bagaimana ketika kita melihat atau kita mendapatkan sebuah kasus-kasus terkait dengan anak, misalkan eksploitasi anak dan beberapa kasus-kasus lainnya, kita bisa ikut serta untuk melaporkan hal-hal tersebut. Dan dari dua kata itu, pelopor dan pelapor, kita menjadi agen perubahan yang berkontribusi besar untuk Forum Anak Maluku. Itu sih kalau untuk peran dari kami berdua di Forum Anak Maluku.
2: Oke, jadi sebagai agen perubahan gitu ya.
1: Betul.
2: Ngomong-ngomong kalian ini berarti baru aja lulus SMA ya?
1: Iya, baru lulus SMA.
2: Wow. Berarti memang untuk keanggotaannya sendiri gimana di FAMM ini?
3: Jadi untuk di FAMM sendiri pastinya syaratnya kita merupakan anak. Anak dalam hal ini kategori usianya dari 12 sampai umur 18 tahun. Kemudian juga tergantung nih kita masuknya di apa, komunitas forum anak gimana. Kalau misalnya kita di Kota Ambon berarti domisilinya di Kota Ambon. Kalau misalnya kita di Kabupaten Buru berarti domisilinya juga di Kabupaten Buru. Iya, kurang lebih seperti itu saja.
2: Tapi total untuk seluruhnya sampai hari ini, mungkin yang sedang bertugas hari ini, yang memiliki apa ya masa bakti tahun ini ya, itu ada berapa jumlahnya?
3: Kalau kita di provinsi ada 33 kak, itu sudah bersama juga dengan fasilitas.

0: mengukuh seluruh aspek kehidupan sebenarnya itu berbicara soal anak. Kalau yang sudah dilakukan oleh Forum Anak Maluku Manusia dalam menjalankan peran-peran tersebut, kita kembali lagi melihat dan mengacu pada Konvensi Hak Anak.
1: Oke.
0: Okay. Konvensi Hak Anak ini merupakan konvensi yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan juga disetujui salah satu anggotanya adalah negara kita, Republik Indonesia, melalui peraturan yang sudah diatur. Dan di dalam konvensi hak anak itu terbagi menjadi 5 klaster hak anak.
1: Apa tuh? Apa aja tuh?
0: Di 5 klaster hak anak kita berbicara mengenai hak sipil dan kebebasan.
1: Oke.
0: Okay. Kemudian kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, ada mengenai pendidikan, kemudian lingkungan keluarga dan alternatif, dan juga perlindungan khusus.
1: Oke.
0: Okay. Jadi di dalam 5 klaster hak anak ini kita berbicara mengenai banyak sekali aspek-aspek untuk mendorong bagaimana pemenuhan hak anak itu terjadi. Yang sudah dilakukan oleh Forum Anak Maluku Manusia, kalau kita bahas dari tiap-tiap klasternya aja nih, enggak? Kalau yang pertama mengenai hak sipil dan kebebasan, kita berbicara mengenai akte kelahiran dan kartu identitas anak. Mungkin bagi sebagian orang merasa tidak terlalu penting lah kalau kita punya hal kayak gitu, anak lahir ya udah tinggal lahir aja nih. Padahal sebenarnya dengan ada dokumen itu berarti menjadi sebuah bukti, dokumen yang sah bahwa ketika anak itu lahir, dia sudah punya hak yang sepenuhnya harus dia miliki pastinya. Dan ketika hak itu dimiliki, semua orang yang mengetahui akan hal itu, para pemangku kebijakan, orang tua, pendamping, itu seharusnya mendorong bagaimana hak-haknya terpenuhi.
1: Oke. Okay.
0: Tapi kalau kita lihat sekarang, apakah sudah banyak anak-anak memiliki kartu identitas anak? Apalagi kalau kita berbicara akte kelahiran di bagian daerah 3T di Maluku, apakah benar-benar semuanya sudah memilikinya? Itu yang menjadi salah satu peran kita untuk mendorong bagaimana bersama dengan Dinas Pencatatan Sipil, mendorong adanya kegiatan untuk teman-teman bisa membuat kartu identitas anak dan juga akte kelahiran. Kemudian ketika kita berbicara mengenai kesehatan dasar dan kesejahteraan, kalau dari Aura kita bahasnya mengenai ini, kita lihat aja soal gizi, benar soal gizi. Kemudian juga kita harus terbuka, di Maluku sekarang anak-anak di usia sekolah sudah pada ngerokok ya kakak. Itu merupakan sebuah realita dan bagaimana kita sebagai forum anak, kita bisa mendorong mereka untuk mengetahui sebenarnya dampaknya ini apa. Kita mencegah mereka, tetapi ketika mereka sudah ada di dalam ranah seperti itu, bagaimana kehadiran kita bisa merangkul mereka agar mereka bisa untuk mengembangkan bakat dan potensi yang mereka miliki dan tidak hanya stuck di tempat yang seharusnya itu bukan menjadi jangkauan di usia mereka.
1: Oke.
0: Kemudian juga kalau kita bahas mengenai pendidikan, mungkin Kak Jessica bisa bantu.
1: Iya, boleh. Jessica.
2: Kalau berbicara soal pendidikan, seperti yang kita ketahui tadi yang Aurel sudah katakan, selain dari KIA, banyak di daerah-daerah 3T yang mungkin mereka belum mendapatkan pendidikan yang layak.
1: Okay.
2: Dan kebanyakan di desa-desa, kebetulan Jess juga pernah pergi ke sebuah desa di Taniwel, Riring. Dan di desa Riring, ketika misalkan Jess baru selesai SMP, dan ketika Jess ingin melanjutkan SMA, Jess tidak hanya harus stuck di satu desa itu, tetapi bagaimana Jess butuh akses untuk melewati desa-desa yang dimana SMA-nya itu tidak berdekatan dengan SMP yang ada. Jadi tidak di satu desa ada SMA dan SMP. Jadi anak-anak itu mereka butuh akses untuk mungkin mereka melewati jalan-jalan yang memang cukup jauh untuk mereka mendapatkan akses SMA atau mereka ingin bersekolah lebih lanjut. Dan kemudian seperti yang kita ketahui, kebanyakan orang-orang tua di desa itu mereka memikirkan bahwa ada beberapa anak-anak yang memang ketika mereka sudah selesai SMP atau sudah selesai SMA, mereka akan dilanjutkan ke pernikahan. Nah, banyak sekali kejadian-kejadian atau kasus-kasus seperti itu di desa-desa daerah 3T.

0: yang memang mereka menormalisasikan hal tersebut. Jadi ketika anak sudah selesai sekolah, mereka tidak langsung menyekolahkan anak ke jenjang perguruan yang lebih tinggi, tetapi mereka ingin supaya anak mereka menikah. Mereka berpikirnya mungkin, oh sudah cukup dewasa nih umur ini untuk mereka menikah, berkeluarga. Namun ternyata anak itu butuh pendidikan yang benar-benar dapat mampu untuk menunjang mental mereka, diri mereka untuk kedepannya lagi. Mungkin itu sih kalau dari Jessica.
1: Oke, jadi kalau bisa Tio simpulkan sedikit gitu ya. Jadi kegiatannya itu tuh kayak memberikan edukasi, kemudian juga mendampingi, mengkampanyekan gitu supaya hak-hak anak itu tadi dapat didapatkan, bisa diterima oleh anak-anak gitu ya.
2: Iya, sedikit tambahan juga kakak, karena tadi Aurel sempat bilang kita berbicara soal anak berarti bukan hanya beberapa aspek. Forum Anak Maluku Manisnya juga hadir untuk kegiatan-kegiatan lingkungan kakak. Apalagi sekarang kita tahu isu lingkungan itu menjadi isu global.
1: Setuju
2: yang
1: banget.
2: Sangat apa ya, disuarakan oleh banyak sekali organisasi. Kita pernah melakukan kegiatan pendekar, itu kita melakukan penanaman pohon mangrove dan juga pembersihan pantai. Dari kegiatan itu kita dapat banyak sekali respon positif, bahkan volunteer-volunteer yang mau untuk bergabung bersama dengan Forum Anak dalam usaha kampanye mengenai isu lingkungan.
1: Oke.
2: Kalau untuk kegiatan-kegiatan lainnya sedikit spill, Forum Anak Maluku Manisnya juga bekerja sama dengan UNICEF.
1: UNICEF, oke.
2: Ya, kemarin pada saat kita pelantikan, pengukuhan, UNICEF turut hadir untuk memberikan materi mengenai konvensi hak anak, mendorong bagaimana memastikan juga nih seluruh pengurus tahu mengenai apa itu hak mereka, sehingga ketika kita tahu apa hak kita, kita bisa mensosialisasikan kepada teman-teman kita.
1: Oke. Luar biasa ya, berarti ya. Terus kalau misalkan kan tadi dirimu sudah gabung sejak tahun 2021.
2: Iya.
1: Just dari tahun
2: 2023.
1: Iya. Pasti banyak banget dong ya pengalaman-pengalaman yang sudah dilalui selama ikut FAMM ini. Boleh diceritain sedikit dong, mungkin pengalaman apa yang sampai hari ini tuh paling menarik gitu, atau mungkin masih membekas gitu terkait dengan kampanye dan juga edukasi selama kalian berdua ikutan FAMM ini.
2: Kalau buat Aurel sendiri sih yang paling kegiatan yang paling membekas dalam diri Aurel itu pada saat kegiatan pendekar, itu yang penjaga lingkungan daerah sekitar, kita melakukan kegiatan di Tawiri. Karena dari kegiatan itu, jujur ya, untuk Aurel sendiri tidak sangka kita punya volunteer itu lebih dari 100 kakak ikut kegiatan kita pada hari itu. Semua datang dari kalangan anak-anak, bahkan juga orang tua di Desa Tawiri itu turut hadir dan membantu kami. Jadi memang sangat berkesan untuk Aurel karena respon teman-teman berarti sangat positif untuk menanggapi isu lingkungan ini sendiri.
1: Sorry, anak-anak ini berarti range usianya berapa yang ikutan tadi volunteer?
2: Kalau yang volunteer ini bahkan kalau kita mau bilang anak-anak dari usia 7 tahun sudah pada ikut kan?
1: 7 tahun sudah pada ikut.
2: Iya, karena mereka juga kebetulan tinggal di daerah setempat. Dan juga memang kita kan open di media sosial. Kita tanya siapa nih yang mau ikut, kita bikin list agar mereka juga bisa berpartisipasi. Itu salah satu kegiatan yang paling apa ya, menarik dan juga berkesan. Tetapi untuk kegiatan yang lainnya, ada suatu kegiatan yang kita lakukan itu dalam rangka pra Hari Anak Nasional. Jadi biasanya sebelum Hari Anak Nasional kita buat kegiatan penunjang. Kita mengunjungi suatu yayasan yang memang di dalam yayasan itu mereka menjadi yayasan yang mendorong bagaimana teman-teman usia anak yang positif HIV dapat terus berkembang, dapat didorong. Kita datang ke sana, kita bermain bersama dengan mereka, kita memberikan dukungan, karena kita percaya bahwa setiap anak itu punya hak ya untuk merasakan pendidikan, karena ketika kita sudah berbicara mengenai ranah seperti itu, akan muncul nih bahasa stigma dan diskriminasi.
1: Betul.
2: Sebenarnya kalau kita mau bilang, sesederhana kita mengelompokkan mereka saja, itu sudah menjadi stigma dan diskriminasi. Dan oleh sebab itu, Forum Anak itu hadir untuk bagaimana kita bisa mensosialisasikan bahwa kita semua ini sama. Kita semua anak-anak yang punya hak untuk tumbuh, tidak harus bagaimana kita, oh mereka harus diprioritaskan, saya karena tidak merupakan bagian dari mereka, saya tidak perlu diprioritaskan. No, kita berikan mereka ruang yang sama untuk bagaimana kita bisa berkembang. Itu sebenarnya arti dari kita menolak stigma dan diskriminasi itu sendiri.
1: Okay,
2: dan respon teman-teman di sana positif sekali, mereka senang, mereka bahagia, kita bikin games. Dan akhirnya mereka juga ada merasakan hari anak itu sendiri. Karena kalau misalnya selama ini kita dengar hari anak nasional yang dirasakan hanya teman-teman yang bersekolah, anak-anak yang diundang dalam kegiatan seremonial tertentu, tetapi pada tahun itu kita juga apa yang membuat gerakan bahwa teman-teman ini hari mereka juga, ini hari mereka untuk mereka bisa merasakan bagaimana hak-hak mereka akan diperjuangkan.
1: Oke, okay, luar biasa itu. Sekali. Kalau dari Jess mungkin?
0: Oke, okay, mungkin kalau dari Jess berbicara soal kegiatan yang membekas atau memberikan pengalaman. Kalau bagi Jess, semua kegiatan memberikan pengalamannya masing-masing. Namun mungkin di sini yang paling membekas adalah pada saat kita pergi memberikan bantuan ke korban bencana alam di Hatalai. Nah, mungkin banyak orang berpikir bahwa cuma sekedar memberikan bantuan, berkunjung ke mereka, kemudian ngobrol sama mereka, berbicara, setelah itu selesai pulang. Tapi bagaimana kita memberikan ruang bagi mereka, mereka merasa bahwa, oh mereka nyaman nih, mereka rasa aman nih dekat dengan kita. Dan bagaimana kita bisa mendengarkan cerita-cerita dari mereka. Dan perlu kita ketahui semua bahwa tidak semua anak itu mereka mendapatkan hak-haknya mereka. Jadi bagaimana ketika kita merasa diri kita, oh bisa nih memberikan bantuan untuk mereka. Bukan sekedar bantuan yang kita berikan, tapi bagaimana ruang dan rasa aman yang kita berikan kepada mereka. Jadi mereka tuh tidak takut untuk ketika pada saat kita berkunjung, mereka rasa, oh kakak-kakak ini nih bisa menjadi teman buat kita, bisa menjadi ruang cerita, bisa mendengarkan apapun keluh kesah yang mereka rasakan. Mungkin itu sih kalau dari Jess.
1: Oke. Aku jadi ingat ada sebuah quote ya, bilang katanya, kebahagiaan itu akan terjadi ketika kita membagikan hal itu. Betul ya? Setuju ya?
2: Setuju.
1: Oke. Terus menurut kalian berdua nih ya, apakah suara anak saat ini itu sudah cukup didengar dalam pembangunan daerah?
2: Oke, Kak. Kalau kita berbicara, izin jawab ya, Kakak. Kalau kita berbicara mengenai suara anak sudah cukup didengar dalam pembangunan daerah, sampai sekarang ini, Forum Anak Maluku Manise hadir dalam bagaimana kita membuat suara anak. Suara anak itu berarti dari setiap kabupaten kota mengirimkan aspirasi mereka dari isu-isu yang terjadi di setiap kabupaten kota masing-masing. Karena kita nggak bisa bilang, oh di kota Ambon sama dengan di mana? Di Maluku Tenggara sama dengan di kota Tua. No, mereka punya isu mereka masing-masing. Jadi dari isu mereka masing-masing, mereka berikan kepada kita dalam suara anak kabupaten kota. Kemudian kita susun dalam forum anak Maluku Manise melalui focus group discussion. Kita uraikan, kelompokkan dalam 5 klaster hak anak. Dan juga kita susun dalam suara anak daerah atau suara anak Maluku. Kemudian pertanyaan lanjutannya, apakah sudah cukup didengar dalam pembangunan daerah? Bagi Aurel sendiri, ini mengenai bagaimana ketika pemerintah memberikan akses yang cukup dan memadai bagi anak-anak Maluku bisa berkembang, itu sebenarnya menjadi suatu hal yang penting untuk mendorong terjadinya pembangunan di daerah. Kita bisa membahas mengenai bagaimana isu pendidikan ketika tadi yang Jessica sudah jelaskan, kalau misalnya kita mau melanjutkan sekolah, kita harus pergi ke suatu tempat tertentu, berarti di situ peran dari pemerintah untuk pembangunan daerah, bagaimana mereka bisa menjalankan program-program untuk anak-anak di daerah 3T dapat terus melanjutkan pendidikan mereka. Kemudian kalau kita membahas mengenai isu kesehatan, peran untuk bagaimana seluruh anak-anak bisa mendapatkan akses imunisasi yang cukup, gizi yang cukup, apalagi sekarang kita juga sudah punya program MBG ya, Kakak, berarti itu bisa menjamin bagaimana anak-anak punya akses akan gizi yang baik untuk bagaimana kita melawan isu mengenai stunting yang juga ada dalam bagian suara anak kami. Kemudian juga ketika pemerintah daerah memberikan kami fasilitas akses untuk bagaimana anak-anak Maluku melalui forum anak Maluku Manise bisa menyebarkan apa sih hak-hak anak, itu juga bisa mendorong bagaimana suara kami didengar. Dan mungkin yang menjadi kerinduan kami selama ini bagaimana juga forum anak Maluku Manise atau anak-anak Maluku bisa hadir dalam musrembang tematik agar anak-anak juga bisa bersuara. Kami tidak harus bagaimana ya bahasanya, tidak harus untuk mengatur mengenai anggarannya seperti apa kok. Kita sebenarnya ingin berbicaranya mengenai kebutuhan anak-anak Maluku itu apa. Kita melihat langsung datanya, kita hidup berdampingan dengan anak. Ini yang ingin mereka sampaikan kepada Bapak Ibu pejabat, Bapak Ibu pemangku kebijakan.
1: Oke. Jadi harapannya ya semoga hal-hal itu tadi juga bisa mendapatkan respon yang baik juga dari para pemangku kebijakan gitu. Karena memang biar bagaimanapun anak-anak ini kan juga kedepannya akan menjadi penerus dari estafet kepemimpinan, dari peradaban yang ada di Maluku ini sendiri gitu kan ya. Wow, luar biasa sih. Jadi memang perlu untuk didengar dan juga difasilitasi ya, agar supaya forum anak Maluku Manise ini tuh data-data yang mereka punya bisa sampai dan mungkin bisa dieksekusi dengan baik gitu oleh pemerintah dan juga mungkin para pejabat yang ada di sana. Nah, kalau misalkan gimana cara anak-anak itu menghadapi atau melaporkan kasus perundungan? Kalau misalnya kita lihat kan memang sekarang ini banyak sekali kasus-kasus bullying ya. Bukan cuman ada di level apa ya, di level mungkin di kota aja, tapi sampai di desa-desa pasti juga hal itu ada gitu. Dan kadang itu juga bikin si anak ini tuh jadi trauma. Trauma dan bahkan ada yang sampai mungkin frustasi, depresi dan lain sebagainya gitu. Nah, gimana nih caranya anak-anak ini ya mungkin dia itu merasa menjadi korban atau mungkin orang terdekatnya melihat peristiwa itu gitu, bisa melapor ke siapa atau bagaimana cara melaporkannya?
2: Oke, guys, mungkin sudah untuk kalau untuk melapor, sebenarnya teman-teman kita punya call center-nya. Dan kalau misalkan teman-teman ingin bercerita atau menyampaikan permasalahan yang teman-teman hadapi, boleh teman-teman DM di Instagram Forum Anak Maluku Manise, atau boleh juga di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Mungkin itu sih, Kak.
1: Jadi nanti bisa di DM aja atau tadi ada call center-nya. Nanti akan ditampilkan di sini ya, di bawah ini. Gitu. Jadi jangan ragu-ragu ya ketika kalian menemukan adanya sebuah kasus atau mungkin peristiwa perundungan gitu, kita harus membantu dia karena biar bagaimanapun dia itu juga perlu bantuan dari kita, ya nggak sih?
2: Iya, pastinya. Dan tadi seperti yang kita sudah sempat mention di awal, Kak, Forum Anak Maluku Manise itu kan hadir sebagai pelopor dan juga pelapor. Kita agen perubahan, kita yang akan menginisiasikan perubahan itu terjadi. Tapi kalau misalnya sudah ditemukan kasus dan kita diam, berarti kita tidak menjadi agen pelapor dong. Ketika kita teman-teman sendiri kan yang apa ya, lebih mengenal sahabatnya, lebih mengetahui kondisinya. Ketika teman-teman sudah dengar mengenai masalah itu, sebenarnya kita punya akses loh untuk langsung diberitahukan kepada lembaga-lembaga khusus yang menaungi permasalahan seperti itu. Karena kita juga mendapatkan, Kak, permasalahan-permasalahan yang langsung dilaporkan kepada pihak Forum Anak Maluku Manise dan kita tidak lanjuti, kita langsung informasikan kembali kepada Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak.
1: Supaya nanti diproses ya di sananya ya. Terus menurut kalian nih seperti apa Maluku yang ideal bagi anak-anak?
2: Dari Kak Jessica mungkin dulu. Mungkin kalau menurut Jessica pribadi, seperti apa Maluku yang ideal bagi anak-anak? Maluku yang ideal bagi anak-anak, ada sebuah kata yang menurut Jess adalah sebuah kalimat yang memang
0: Maluku ini mampu untuk mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan anak-anak. Bukan cuma sekedar kita mendengarkan, tapi bagaimana aksi nyata yang diberikan untuk anak-anak. Mungkin itu sih kalau pengertian singkat dari Jessica.
1: Oke. Kalau dari Aurel?
2: Kalau dari Aurel, Maluku yang ideal bagi anak-anak adalah Maluku yang memastikan bahwa seluruh anak-anak, seluruh orang tua, seluruh pendamping, seluruh pemangku kebijakan mengetahui dan memahami apa itu hak anak yang perlu untuk mereka dorong dan upayakan itu terrealisasikan, karena itu menjadi sebuah hal yang apa ya, itu proudnya kita, itu sesuatu hal yang memang anak Maluku itu harus punya. Ketika Maluku sudah mencapai titik di mana seluruh komponen masyarakatnya memahami mengenai kepentingan anak, itu merupakan Maluku yang ideal. Karena secara tidak langsung, ketika mereka mengerti dan memahami, mereka bisa mendorong adanya kebijakan-kebijakan terbentuk untuk terdorongnya dan terrealisasikan Maluku yang layak anak.
1: Oke. Jadi kita berharapnya Maluku yang ideal bagi anak kita tuh adalah Maluku yang ideal. Ekosistem untuk anak itu tuh memang benar-benar terbentuk. Betul. Dari mulai hulu sampai ke hilirnya. Gitu kali ya. Oke. Terus bagaimana cara anak-anak Maluku ini misalkan ingin bergabung atau pengen berkolaborasi sama FAMM?
2: Kalau dari Kak Jessica berkolaborasi,
1: gimana tuh?
0: Dari Jessica, bagaimana anak-anak Maluku ingin berkolaborasi atau bergabung dengan FAMM? Sebenarnya kalau dari Jessica punya banyak cara ya. Punya banyak cara untuk anak-anak berkolaborasi atau bergabung dengan FAMM. Mungkin Jessica akan di sini sedikit highlight tentang kata berkolaborasi. Nah, berkolaborasi itu bukan berarti kita, misalkan Jessica dan Aurel ingin melakukan sebuah kegiatan yang ingin bersama-sama dengan FAMM. Itu bukan artinya berkolaborasi berarti kita menjadi media partner, tapi bagaimana lewat kegiatan-kegiatan yang kita buat itu menunjukkan bahwa hasil dari kegiatan yang kita buat itu adalah hasil yang nyata. Jadi setelah teman-teman ingin berkolaborasi dengan FAMM, bukan sekedar kalimat berkolaborasi atau menjadi media partner, tapi bagaimana hasil nyata yang teman-teman tunjukkan kepada anak-anak di Maluku. Mungkin itu dari Jessica.
1: Oke, Kak.
2: Kemudian kalau mengenai bagaimana cara bergabung, untuk periode di Aurel dan Jessica kan kita sudah selesai pelantikan nih Kak, dari 2025 sampai 2027. Teman-teman bisa mendaftar di tahun 2027 untuk kepengurusan Forum Anak Maluku Manise. Tetapi untuk teman-teman yang ingin bergabung di waktu dekat, sekarang-sekarang ini, for your information, teman-teman Forum Anak Kota Ambon juga sedang membuka open recruitment mereka. Jadi untuk teman-teman di Kota Ambon yang ingin bergabung dalam upaya untuk memperjuangkan hak-hak anak sebagai pelopor dan pelapor, bisa juga cek di akun Forum Anak Kota Ambon, karena itu juga bagian dari kita. Dan juga teman-teman di kabupaten kota, karena kalau sekarang di Kota Tua juga sekarang sedang pembukaan kepengurusan nih Kak, untuk teman-teman di Tual yang mau bergabung bersama dengan Forum Anak. Jadi cek aja Instagram kita, pasti seluruh informasinya akan diberikan.
1: Ya, yes, betul banget. Langsung aja kepoin Instagramnya ya, di Kota Ambon sama di Provinsi Maluku tadi, dan juga Tual, Kota Tual. Nah, mungkin ada dong kasih pesan singkat buat generasi muda Maluku biar lebih berani untuk berkarya dan juga mungkin lebih berani untuk menyuarakan hal-hal positif gitu. Silakan, siapa dulu?
2: Kak Jessica dulu.
0: Kalau dari Jessica, sedikit pesan singkat dari Jessica adalah jangan takut untuk menyuarakan apa yang menjadi permasalahan dari anak-anak. Dan jangan takut ketika nanti teman-teman sudah menyuarakan hal tersebut, teman-teman berpikir bahwa sudah disuarakan nih, tapi tidak didengar dan tidak dijalankan. Coba teman-teman berusaha, teman-teman menyuarakan hal tersebut, dan teman-teman buat aksi yang nyata, buat aksi kecil yang nyata, walaupun kecil, tetapi hasil yang diberikan bagi anak-anak di Maluku itu adalah hasil yang nyata dan berkesan bagi teman-teman di Maluku.
1: Oke, oke, luar biasa. Kalau dari Aurel?
2: Kalau dari Aurel, pesan singkat untuk generasi muda Maluku agar berani berkarya dan menyuarakan hal-hal positif adalah teman-teman sendiri harus memahami bahwa teman-teman itu adalah anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang berdaya, anak-anak yang mampu untuk bersaing secara global. Ketika teman-teman sudah mampu untuk mengetahui potensi yang dimiliki oleh diri teman-teman, rasa berani itu harus ada. Orang Maluku ini punya darah yang berani banget, Kak. Kita dalam forum-forum nasional, forum-forum global, kita anak-anak Maluku itu hadir untuk bagaimana kita bisa menyuarakan bahwa kita punya kemampuan, dan itu menjadi pesan yang seharusnya teman-teman di Maluku harus tetap pegang, bahwa anak Maluku itu berdaya. Dan kalau kita mau membuat dan merealisasikan Maluku yang ideal buat kita sendiri dalam pemahaman kita, berarti kita sendiri yang harus bergerak untuk mencapai Maluku yang ideal, Maluku yang layak anak.
1: Oke, luar biasa sekali ya. Wow, gak kerasa kita udah di penghujung acara. Aku mau ngucapin terima kasih banget buat Aurel sama Jessica yang sudah meluangkan waktu buat join ke RRI Ambon ya. Semoga kedepannya Forum Anak Maluku Manise ini semakin membawa perubahan yang nyata. Terus juga hak-hak anak di seluruh Maluku ini semuanya terpenuhi ya. Dari 5 konvensi tadi, semoga semuanya terpenuhi. Dan kita juga berharap semoga pemerintah juga segera bersikap dan juga segera mengambil tindakan yang nyata untuk memenuhi hak-hak anak yang ada di Maluku ini. Oke, oke, oke. Aku juga mau ngucapin terima kasih juga buat kawan Kekers dimanapun kalian berada yang sudah setia nonton Sinar Keker. Dan jangan lupa buat terus saksikan Sinar Keker di channel YouTube kita di RRI Ambon ya. Jangan lupa buat like dan juga subscribe, karena nanti kita akan selalu update konten-konten terbaru berikutnya. Aku Tio pamit dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.

Coba bayangkan ini, Anda sedang jalan-jalan di taman yang hijau, udara segar, burung-burung berkicau, tiba-tiba ada sampah plastik mengambang di sungai, atau tumpukan sampah berserakan di pinggir jalan, rusakkan suasana. Sampah yang dibuang sembarangan bisa mencemari air sungai, merusak tanah, dan mengancam kehidupan hewan-hewan di sekitarnya. Belum lagi, saat musim hujan tiba, sampah-sampah itu bisa menyumbat saluran air dan boom, banjir pun datang. Rumah-rumah terendam, aktivitas terganggu, dan yang paling parah, sampah itu jadi sarang kuman dan penyakit. Tapi ada kabar baiknya, kita bisa mengubah ini semua. Caranya simple banget, buang sampah pada tempatnya. Dengan satu tindakan kecil itu, kita sudah membantu menjaga kebersihan lingkungan, mencegah banjir, dan melindungi bumi kita. Yuk mulai dari sekarang, jadilah pahlawan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Karena bumi yang bersih dan sehat adalah warisan terbaik untuk generasi mendatang.

mendukung teman-teman disabilitas dengan menyediakan aksesibilitas dan peluang yang setara. Bersama, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan penuh semangat.

Ya, baik mendengar informasi menarik untuk Anda. Ya, ini mengenai Komisi 7 DPR meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM untuk memastikan keamanan galon guna ulang ya di masyarakat. Dan Ketua Komisi 8 DPR, Saleh Daulai, menekankan bahwa masyarakat perlu mendapatkan perlindungan atas produk galon ulang. Nah, Saleh mendorong identifikasi berbagai bentuk kecurangan yang menurutnya perlu mendapat penjelasan konkret pendengar. Di antaranya kecurangan dilakukan oleh produsen, kecurangan dengan memakai merek produk tertentu, dan praktik penggunaan ulang galon tidak layak. Nah, sementara itu Kepala BPOM Taruna Ikrar memastikan bahwa semua galon ulang berizin yang beredar di pasaran aman dipakai. Galon tersebut berbahan polikarbonat dan polietilen yang saat ini beredar di masyarakat dan juga layak dipakai. Dan pendengar, Taruna juga tetap mengingatkan masyarakat untuk teliti setiap menggunakan kemasan air minum jenis apapun. Ia meminta konsumen untuk memastikan kondisi kemasan, label, izin edar, hingga tanggal kadaluarsa. Ya, pendengar, jangan sampai Anda lewatkan, nanti ada Sandiwara Radio tepat di jam 8 dan diikuti oleh Ngobras ya, ngobrol bareng komunitas. Rekan saya Dede bakal nemenin Anda di jam itu sampai nanti di jam 12 malam.

0: akhir semester selalu menjadi waktu yang paling mendebarkan. Bagi sebagian orang, kenaikan kelas adalah perayaan. Namun, bagi Reno, itu adalah ajang pertaruhan harga diri. Di sudut perpustakaan yang sepi, sebuah rencana mulai disusun.
1: Dit, kamu sudah selesai rangkum bab 5 sampai 10 belum? Kasih lihat aku dong. Besok ujian penentu kenaikan kelas tuh. Aku gak mau tinggal kelas cuma gara-gara nilai matematika aku jelek.
2: Aku udah selesai sih, Ren. Tapi kan kita udah sepakat buat belajar bareng. Bukan cuma lihat jawabannya. Kamu sih dari kemarin malah main game terus.
1: Alah, waktunya juga udah mepet nih. Lagian kalau nilai kita bagus, orang tua kita juga senang kan? Apapun caranya, yang penting naik kelas dengan nilai tinggi deh.
3: Anak-anak, waktu kalian tinggal 10 menit lagi. Periksa kembali jawaban kalian. Kejujuran jauh lebih berharga daripada angka di atas kertas.
1: Dit. Nomor 15 sampai 20 dong. Geser dikit kertasnya.
2: Ren, jangan sekarang. Uma yang ngeliat kesini.
1: Cepat. Kalau aku gak naik kelas, aku bisa dihukum habis-habisan di rumah nanti. Kamu teman aku bukan sih?

0: Reno, Titra, Ibu memanggil kalian karena ada yang aneh dengan lembar jawaban kalian. Kenapa jawaban kalian di nomor 18 bisa persis sama? Bahkan sampai ke titik koma rumusnya.
1: Bu, mungkin karena kami belajar bareng. Jadi pola pikirnya sama, Bu.
2: Ditra, Ibu tahu kamu anak yang jujur. Apakah benar begitu?
3: Maaf, Bu. Saya yang salah. Saya membiarkan Reno melihat jawaban saya karena saya merasa kasihan. Saya pikir saya menolongnya agar kami bisa naik kelas bersama, Bu.
2: Ditra, menolong teman dalam kebaikan itu mulia. Tapi membantu seseorang berbuat curang itu artinya kamu sedang menjerumuskannya ke jurang yang lebih dalam. Dan kamu, Reno, kenaikan kelas itu tentang kenaikan kualitas diri, bukan sekedar pindah ruangan kelas. Apa gunanya kenaikan kelas kalau mentalmu masih di bawah?
1: Dit, maafkan aku ya. Gara-gara aku, nilai kamu jadi dikurangin sama Bu Maya. Aku terlalu takut gagal sampai lupa cara jadi orang jujur.
3: Aku juga salah sih, Ren. Seharusnya aku tegas. Kita memang naik kelas, tapi rasanya kayak nggak bangga sama sekali ya kalau begini caranya.
1: Ya, Dit, Bu Maya benar. Kenaikan kelas itu bukan cuma soal pindah dari kelas 8 ke kelas 9, tapi tentang seberapa besar tanggung jawab kita bertambah. Tahun depan, aku janji deh, nggak akan begini lagi. Kita belajar jujur dari awal ya, Dit.
3: Janji ya? Mulai besok, nggak ada lagi titip jawaban.
4: Pada akhirnya, hasil yang diperoleh dengan kejujuran akan membawa ketenangan. Sementara, hasil dari kecurangan hanya akan menyisakan kegelisahan. Kenaikan kelas yang sesungguhnya adalah saat kita berhasil mengalahkan ego dan ketakutan kita sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih berintegritas. Demikian mini drama berjudul Kenaikan Kelas Bukan Sekedar Angka. Produksi LPP RS Sintang. Sampai jumpa.

Transaksi sekarang tak harus ke pasar, cukup dari genggaman. Tapi apakah kita sudah benar-benar paham cara kerja ekonomi digital? Kita membedah tren dan peluang ekonomi digital dari UMKM Go Online hingga transaksi berbasis AI. Mari

0: Ya, pendengar Anda yang masih terus bersama dengan kami di Radio Republik Indonesia Ambon, program 1 melalui frekuensi FM 105,1 FM MHz, juga melalui frekuensi AM 720 kHz, lewat audio streaming dan juga aplikasi RRI Digital, dan melalui live YouTube RRI Ambon. Kami malam ini akan bersama menemani Anda pendengar. Saat ini sudah di menit ke-12 dari pukul 20 waktu Indonesia Timur. Kami akan segera hadirkan program acara kami selanjutnya untuk Anda, Ngobras, setelah Anda tadi kami sebutkan dengan paket Sandiwara Radio.
1: Lantas, obrolan komunitas Pro 1 RRI Ambon.
0: Baik, terima kasih untuk Anda yang tetap bersama dengan kami pendengar, dan kita jumpa di sesi acara Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Dan acara ini akan saya temani Anda, saya gelar nanti sampai di pukul 21 waktu Indonesia Timur atau di pukul 9 malam waktu Indonesia Timur. Saya Teis Dekok bersama dengan Anda, dan kita jumpa lagi untuk membahas atau berbincang-bincang ya seputar komunitas. Dan malam ini kami sudah hadir di studio komunitas pecinta musik ya, dan semuanya adalah orang-orang Maluku yang memang terus peduli dengan keberadaan musik sampai dengan saat ini. Ya, di beberapa waktu kemarin Anda juga sempat mendengar sedikit penampilan mereka di program budaya Pro 4 RRI Ambon. Namun malam ini mereka juga bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama dengan kami, dan sudah hadir di studio kami saat ini ada tiga narasumber kami yang akan bersama saya nanti sepanjang sesi Ngobrol Bareng Komunitas ini, Ngobras, saya hadirkan untuk Anda pendengar. Baik, yang pertama saya langsung perkenalkan dulu. Narasumber kita yang pertama ada Bung Beno ya, akrabnya dipanggil Bung Beno atau Bung Benamin Kakirisa. Bung Beno, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Suaranya kurang kencang, Bung Ben.
2: Selamat.

0: Selamat malam.
1: Kabar baik, Bung Ben?
0: Puji Tuhan, baik.
1: Oke. Bung Ben ini merupakan personil Maluku Mesemena, betul ya Bung Ben ya?
0: Betul sekali ya.
1: Bagaimana Mesemena masih eksis terus?
0: Ya.
1: Semangat?
0: Semangat, bisa happy sekali bisa bergabung.
1: Oke.
0: Orang baru tapi bisa ketemu kawan-kawan yang luar biasa, luar biasa banget.
1: Kemarin waktu di Perompat ada tidak, Bung Beno?
0: Perompat saya lihat.
1: Oh, lihat aja, memantau aja ya. Nanti di Pro 1 baru ada di sini.
0: Yes.
1: Langsung live on.
0: Yes.
1: Kalau Bung Eriknya ya, apa? Kemarin di Perompat ada itu.
0: Betul.
1: Saya dari balik kaca menatap aja.
0: Yes.
1: Bilang, tunggu gilirannya di Pro 1 sama saya.
0: Oke. Okay.
1: Yang berikutnya, saya menyapa dulu narasumber kita yang berikut, ada Bung Erik Alfons. Bung Erik, malam.
2: Selamat malam.
1: Agak ke depan, Bung.
2: Oh,
1: biar
2: iya,
1: suaranya,
2: selamat malam.
1: Biar suaranya yang keren itu bisa kedengaran sampai ke Hawaii gitu.
2: Oh, iya. Selamat malam.
1: Ya. Kabar baik ya, sehat ya, Bung Erik ya?
2: Jalan, kabar baik.
1: Oke. Okay. Bung Erik Alfons ini juga salah satu personil dari Maluku Mesemena.
2: Iya, benar.
1: Baik, dan saya ke kanan, saya ke kiri. Seharusnya saya mesti mengikuti arah jarum jam atau berlawanan. Tapi saya itu ya, main siksak dulu. Nah, barulah saya yang ke arah pertempatan di tengah-tengah saya. Di depan kamera ada Alfa Giana Hills. Alfa, selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Apa kabar? How are you today?
3: I'm good. How are you?
1: Fine too. Oke, okay. Alfa is mahasiswa ya. Alfa adalah mahasiswa kelas BIPA Unpati. Oke, yang pasti ketika menjadi mahasiswa BIPA Unpati ini berarti sudah cukup lama di Ambon ya. Tapi
3: 3 mingguan.
1: Ya, pendengar ya, bocoran dikit aja. Sebenarnya Alfa ini ya masih rada-rada blasteran Maluku juga nih ya. Iya. Ya kan, betul. Oke. Baik. Dan pendengar, itulah saya sudah perkenalkan 3 narasumber kita, ada Bung Beno, Bung Erik, dan Alfa. Oke, kita akan membahas terkait topik kita malam ini ya, musik tradisional Maluku pada zaman modern.
0: Yes.
1: Saya yakin orang Maluku pasti masih suka dan masih cinta dengan musik-musik tradisional, apalagi musik-musik yang begitu khas dengan orang Maluku. Misalnya ukulele, biola, dan lain-lain sebagainya, tifa, ya. Itu merupakan musik-musik tradisionalnya Maluku. Ya, seiring perkembangan zaman, ya memang ada yang namanya pergeseran-pergeseran yang terjadi, tetapi ya kita harus patut tetap melestarikan musik tradisional itu agar tetap ada sampai dengan detik ini. Nah, pendengar, bagaimana keberadaan musik tradisional Maluku bisa bertahan dan bisa bersaing di zaman modern dengan perkembangan musik yang semakin maju dari waktu ke waktu, ya? Nanti kita akan bahas bersama Maluku Mesemena sepanjang sesi ini. Mengawalinya, kita akan seperti biasa ya, kalau saya bawakan acara ini pasti ada sedikit live performance yang ditampilkan untuk pendengar kita. Ya, saya akan persembahkan Mesemena, Maluku Mesemena ini untuk sedikit memberikan live performance-nya. Dan nanti akan dibantu bersama Bung Nico Tulalesi yang sudah tidak asing lagi. Baik, silakan. Waktunya saya kasih kesempatan untuk live performance.

0: Wah, saya dulu yang memberikan aplausnya. Pendengar yang mendengarkan kita, jangan lupa yang memberikan aplaus ya, walaupun tidak sempat didengar sini ya. Ya, atau mungkin ada rasa bangga dalam hati yang aduh hebat sekali ya live performance yang dipersembahkan oleh Maluku Mesemena malam ini, Bung Erik
1: ya.
0: Juga ada Nona Alfa dan juga ada Bung Beno plus ya. Bung Niko. Oke, baik, pendengar, perkembangan musik tradisional ya, kalau kita kilas balik di era 70, 80, 90-an ya, tentunya di zaman-zaman seperti itu musik tradisional begitu kuat sekali ya. Namun kita tahu perkembangan globalisasi yang terus mengalir, apalagi dibandingkan dengan era digitalisasi yang kencang, ya otomatis musik tradisional harus harus kuat begitu ya, untuk bersaing dengan pengaruh musik yang terus bergulir sampai dengan saat ini. Walaupun kita secara tidak menyadari bahwa ada pergeseran-pergeseran sedikit yang terjadi terhadap musik tradisional itu. Tapi katakanlah tidak bisa hilang sama sekali gitu ya. Mungkin saja ada yang sudah hilang sama sekali ya. Tapi yang namanya musik tradisional itu tetap akan dipertahankan saja. Apalagi musik tradisional Maluku ya. Iya. Bagaimana nih apa yang saya katakan ini, Bung Beno, Bung Erik, menurut Anda seperti apa?
2: Iya, terima kasih Bung. Beta setuju banget ya. Tadi sebelum masuk ke sini, memang ini bahkan kami ketorang sempat ngopi bareng kemarin di luar, kita bicara hal yang sebenarnya mungkin ini bahkan hampir ditinggalkan oleh orang Maluku, orang Ambon khususnya. Kita ketorang tidak lagi memikirkan musik-musik yang punya nilai otentik dan keaslian. Nah, bersyukur bahwa kalau dengan komunitas ini ketorang bisa sama-sama mulai mengangkat lagu-lagu yang bau dan suasananya itu bahkan mengingat, betul tadi yang Bung bilang bahwa mengingatkan kita beberapa tahun lalu. Yeah. Tapi harapannya dengan lagu-lagu karya-karya kita, kita bisa menggugah. Ketorang bisa menggugah rasa itu menjadi satu spirit yang membantu ketorang semua, bahkan anak-anak muda tidak hanya semangat, tetapi punya sesuatu yang bisa kita lakukan sama-sama buat Maluku.
0: Baik, Bung Erik, musik tradisional di zaman modern ini seperti apa yang Bung Erik nilai?
3: Kalau beta lihat itu sekarang musik tradisional kayak biola, kemudian musik tradisional yang tadi sempat Bung sampaikan tahun 1970-an di sekarang ini sudah mulai tidak ada lagi. Kalau kita lihat nah,
0: sudah jarang-jarang
3: ya,
0: sekali.
3: Ketong ini, grup Maluku Mesemena ini akan mencoba mempertahankan itu di era modern ini. Mungkin dengan alat-alat musik seperti biola, kemudian ada suling bambu dan tahuri, tifon dan sebagainya, kita akan mempertahankan itu supaya tetap menjadi satu identitas. Musik yang menjadi identitas kita, bah itulah musik kita orang Maluku. Di era sekarang ini.
0: Iya, pendengar, Maluku Mesemena merupakan salah satu komunitas musik yang bagaimana mereka berupaya berkiprah untuk tetap menjaga dan melestarikan keberadaan dari musik-musik etnis, musik-musik tradisional milik Maluku, agar jangan sampai ketinggalan zaman, bahkan dilupakan oleh orang Maluku sendiri. Katakanlah gitu ya, Bung Erik ya, Bung Ben ya. Oke, mungkin sebagai anggota atau personil dari Maluku Mesemena ini, mungkin bisa menceritakan sedikit sebenarnya adanya atau lahirnya Maluku Mesemena ini terinspirasi dari apa atau dilatar belakangi oleh apa? Ya, mungkin salah satu Bung Erik atau Bung Beno, silakan.
2: Beta sebagai orang yang baru bergabung di sini, beta melihat ada satu visi ya. Beta sendiri punya latar belakang jauh dari musik-musik tradisional. Beberapa tahun lalu waktu ada di Tanah Rantau, kita kebetulan sama teman-teman itu punya band, tetapi memang lebih modern, jazz dan sebagainya. Nah, setelah bergabung dengan komunitas Maluku Mesemena ini, perlahan tapi kayak ada sesuatu yang tumbuh di dalam hati ya, bahwa ini hal yang harus beta ikut serta untuk melihat kita terlibat di sini.
0: Yeah.
2: Kita membangun keaslian karya-karya Maluku. Beta bangga ya, maksudnya yeah. sebagai orang yang baru bergabung di sini, itu kita bisa bisa membicarakan banyak hal, bahkan lewat karya-karya yang ketong ciptakan sama-sama, dan itu bisa menjadi bagian daripada bahkan satu saat nanti anak-anak atau generasi yang di depan bisa melihat ini sebagai satu spirit untuk kita membangun Maluku sama-sama. Dan beta pribadi merasa ini hal yang penting ketika terlibat di dalam komunitas ini.
0: Ya, gitu, Bang. Selama bergabung di Mesemena ini, kira-kira Bung Beno ini ditugaskan atau dijadikan peran apa? Anda punya peran dalam Mesemena ini seperti
2: kebetulan,
0: apa?
2: Kebetulan dikasih tanggung jawab untuk pegang mic, vokal.
0: Oh, sebagai vokal.
2: Iya. Kemampuan bermusik terbatas. Jadi bisa bernyanyi sedikit, sama Bung Niko dipaksa untuk nyanyi, ya dengan senang hati juga akhirnya kita bisa bernyanyi karya-karya anak Maluku.
0: Dipaksa ya?
2: Ya, dipaksa tapi senang jadinya ya.
0: Dipaksa tapi senang.
2: Senang.
0: Oke, okay. Baik. Saya kembali lagi ke Bung Erik. Ya, baik. Ya, sementara kalau Bung Erik di personil Mesemena ini juga seperti apa nih? Bagaimana ini kira-kira?
3: Betul, di grup Mesemena ini ya biasa main biola saja, main biola. Karena ketemu ada beberapa orang, jadi bagi-bagi. Ada yang main ukulele, ada yang main tifa, ada yang nyanyi, ada yang main bass, gitar. Nah, kita perperan cuma main biola saja.
0: Oke.
3: Okay. Sama arranger dari grup ini, arranger musiknya.
0: Oke. Okay. Ya. Nah, kalau di awal sebelum gabung di Mesemena ini, Bu, apa sebenarnya aktivitasnya?
3: Beta dulu sebelum gabung di Mesemena ini, beta pernah bikin orkestra yang ada di Ambon. Salah satu orkestra namanya itu Siwalima String Orchestra.
0: Siwalima String Orchestra.
3: Iya, ya. Itu beta mulai bentuk dari tahun 2012.
0: Kalau Siwalima itu sendiri masih ada sampai sekarang atau seperti apa?
3: Masih ada, jadi masih orang-orangnya ada. Semua masih bertumbuh dengan baik. Mereka sudah punya kegiatan masing-masing karena dibina dari mulai tahun itu sampai sekarang sudah hampir 10 tahun lebih kalau saya salah. Mereka sudah beraktivitas di kehidupan mereka masing-masing. Jadi musik ini ke depan itu bisa menghidupi orang lain.
0: Lalu apa yang membuat Bung Erik bergabung? Apa yang membuat Bung Erik tertarik untuk bergabung dengan
3: kalau
0: Mesemena?
3: Kalau di apa orkestra itu kan kita berbicara tentang musik barat ya, karena instrumennya itu semua diadopsi dari luar negeri. Misalnya ada biola, cello, kemudian ada trompet, horon, timpani, marimba dan sebagainya. Nah, kalau di grup ini beta melihat itu ketong akan mempertahankan jati diri ketong yang pernah ada itu, karena musik tradisional itu musik yang hidup di daerah tertentu. Di tahun 1970-an itu ada band-band tradisional yang mereka membawakan alat musik seperti yang ketong hadirkan hari ini. Jadi ada biola, gitar, tifa. Dan tifa, suling bambu, kulibia. Nah, betul ya, sekarang jarang. Jarang untuk ada grup yang seperti itu. Nah, kemudian ketemu dengan Bu Niko, ketong berdiskusi dan ketong akan membuat itu menjadi tetap dilestarikan. Ya, supaya generasi muda akan tetap mengetahui bahwa itulah ketong punya ciri khas musik yang harus dilestarikan. Baik. Walaupun di dunia yang sudah modern ini, tapi kita masih mempertahankan itu.
0: Iya. Iya, betul. Nah, sementara Bung Erik sendiri punya, tadi saya ketika di live performance saya melihat spesialisasinya untuk main biola. Apakah cuma biola atau mungkin ada alat musik tradisional lain yang bisa dimainkan juga?
2: Ya, sebenarnya multi talent ini.
0: Multi talent, good.
3: Kalau Bu Niko bilang main itu ya sudah, kita main saja. Jadi semua arahan dari Bu Niko tuh. Jadi kalau Bu Niko bilang ya sudah kamu main ini ya sudah, kita pasti akan menjawab. Karena katanya sebagai arranger itu harus mempertanggungjawabkan apa yang dimintakan oleh orang yang memberikan tanggung jawab bagi kita. Sehingga musik yang dibuat itu menjadi pesan yang bisa tersampaikan. Ya, bukan mau ketong pribadi, tapi ketong secara grup Mesemena ini, ketong rembuk bagaimana ketong bikin musik ini seperti apa.
0: Baik.
3: Sehingga memang itulah ciri ketong di Maluku Mesemena.
0: Oke, baik. Tidak seru kalau tidak terdengar adanya suara dari Nona Manis yang satu malam ini ya. Kalau tadi ada cowok-cowok ganteng sudah bersuara soal Mesemena, ya tidak boleh ketinggalan juga salah satu anggota Mesemena, Ava. Oke, Ava sebenarnya tadi hanya menyimak saja apa yang disampaikan Erik dan juga Bung Beno. Nah, saya mau tanya sama Ava ini, karena Ava juga sudah bergabung di Mesemena ini, Maluku Mesemena. Bagaimana rasanya ya ketika Ava bergabung dengan Maluku Mesemena ini? Apa kira-kira apa yang mau disampaikan?
1: Saya merasa sangat senang.
0: Senang.
1: Karena memang budaya Maluku dan budaya Ambon, saya belum tahu yang jelas.
0: Iya.
1: Jadi kalau saya, karena saya bisa ikut dengan grup ini Maluku Mesemena, saya bisa ada lebih jelas perspektif dengan budaya Ambon dan budaya Molukas. Karena waktu kecil oma opa saya dari Ambon sudah meninggal, jadi nggak bisa konversasi dan nggak bisa berbicara tentang budaya dan apa yang saya tertarik dengan. Jadi lebih saya merasa sangat senang.
0: Ya,
1: itu saja.
0: Senang sekali. Iya, selama berada dan bergabung di Maluku Mesemena ini, apa peran yang dimainkan dalam Mesemena ini? Ikut nyanyi atau bisa main juga musik? Soalnya tadi live performance, waduh, nyanyinya suaranya bagus. Malah suaranya suara tiga lagi.
1: Untuk satu lagu saya baru belajar main tifa. Tapi itu yang lebih gampang daripada lebih gampang instrumen yang lain. Karena waktu kecil saya sudah belajar main ukulele karena
0: ukulele.
1: Karena saya berasal dari Hawaii. Jadi semuanya anak-anak di sana sudah belajar gimana cara ukulele, tapi saya kurang bagus kalau sambil nyanyi. Saya nggak bisa main kalau sambil nyanyi karena sulit nggak bisa. Jadi saya lebih suka kalau nyanyi saja, tapi kalau main tifa
0: bisa.
1: Siap.
0: Oke, tifa. Ukulele masih agak sedikit ya, masih ada sedikit terkendala gitu ya, masih ada sedikit kesulitan.
1: Iya, kesulitan.
0: Oke, don't worry. Master Nico standing there. Oke, jadi enggak usah khawatir ya, ada Pak Nico siap untuk ini. Dan baik, dengar-dengar sih Maluku Mesemena ini sudah mengeluarkan satu album ya. Single atau album nih, Bung Erik?
3: Single
0: ya. Oke. Apa perlu kita sedikit perdengarkan dulu single yang sudah dihasilkan ini sebelum kita lanjut? Boleh?
3: Tadi yang ketung.
0: Oh, yang sudah dimainkan tadi, yang sudah di ini. Oke. Jadi tidak usah saya putarkan di sini lagi ya. Oke. Baik. Ya. Nah, kita break aja bareng 3 menit dulu. Kita dengar dulu yang sudah di ini. Baking by Maluku.
3: Iya.
0: Baking by Maluku bersama Maluku Mesemena.
4: Maluku, negeri beta yang indah. Kicau burung di hutan Maluku. Deruan ombak di pantai. Pantai timur, pantai utara, dan pantai selatan. Tempat terbitnya, oh sang matahari. Oh Maluku betae.

0: Anda tengah mendengarkan Pro 1 RRI Ambon 105,1 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, serasa perfect ya, lengkap sempurna. Kalau tadi di awal sudah dapat live performance dan saya ini, nah kebetulan lagi hasil apa yang sudah dihasilkan oleh Maluku Mesemena, merupakan lagu ini buah karya dari Bung Niko sendiri. Dan ketika saya dengar olah vokal di awal tadi, saya langsung terpikir suaranya Ava hebat juga nih. Suaranya Ava merdu sekali. Ya benar kan tadi kalau tidak salah ya Ava ya suaranya di awal tadi ya. Iya.
2: Berbicara.
1: Oke, ketika ada itu. Tapi sempat nyanyi kan dalam ini juga kan? Baik. Nah ini karena merupakan sebuah karya dari Bung Niko, saya mau tanya sama Ava ini yang sudah ikut nyanyi lewat lagunya Bung Niko ini. Bagaimana Ava bisa terinspirasi untuk belajar main tifa, juga ikut menyanyi atau belajar lagu-lagu tradisional yang khusus mana tadi dibikin lagu Biking by Maluku ya, Biking by Maluku karya Bung Niko ini. Kira-kira apa yang menjadi inspirasi begitu?
2: Sebenarnya waktu masuk kurikulum saya di BIPA di Unpati, ada kelas dengan Bu Niko untuk belajar main tifa dan musik tradisional di Ambon. Iya, itu termasuk di jadwal dan kurikulum saya. Tapi waktu Bu Niko memberi oportunitas untuk main dengan grup ini, saya gembira dan bahagia karena
1: suka sekali.
2: Itu keren kalau ikut dengan kakak-kakak dan untuk belajar tentang budaya lagi, tapi memang bisa ada satu hal yang saya termasuk selama saya di Ambon.
1: Oke. Jadi ketika ini dipanggil atau datang nawarkan diri sendiri gitu gabung sama Mene Maluku Mesemena ini atas kemauan sendiri untuk bergabung atau
2: maaf bahasa Indonesianya kurang
1: paham. Oke. Okay. Apakah ketika bergabung dengan Maluku Mesemena ini atas kemauan sendiri atau diajak?
2: Berdua, diajak, tapi saya memang
1: mau. Ada keinginan gitu, ada keinginan untuk bergabung. Udah belajar main tifa, terus juga belajar lagu-lagu. Oke, sekedar tambahan saja ini, untuk lagu-lagu Maluku, untuk Ava sendiri sudah menghafal atau ada lagu-lagu Maluku yang familiar di Ava sampai dengan saat ini tidak?
2: Iya, ada banyak.
1: Banyak.
2: Karena mami saya orang Ambon.
1: Oke. Okay.
2: Dari waktu kecil dia sudah mengajak itu mengajar lagu Ambon. Yang paling
1: ini di hati gitu.
2: Iya, yang paling ingat di hati saya paling baik.
1: Paling baik.
2: Iya, setiap kali kalau ada acara mami saya
1: nyanyi.
2: Nyanyi
1: lagu itu, saya paling baik.
2: Juga ada Janji Putih, ada lagu itu. Ada Sio Mama. Ada beberapa yang lain.
1: Oke, okay. Sambil Mama Bakar Sagu. Itu tahu juga.
2: Iya, tahu.
1: Oke. Okay. Baik. Nah, pendengar, Ava ini merupakan seorang warga negara Hawaii yang sementara mendapatkan kesempatan untuk mengambil kuliah di Universitas Patimura ya. Jadi dari cara menyampaikan atau berkomentar tadi, ya pasti Anda juga sudah bisa tebak ya. Jadi ya baik-baik saja gitu, aman-aman saja. Tidak menjadi masalah juga. Baik, saya tinggalkan Ava, saya balik lagi dulu ke Bung Beno. Iya, Bung Beno, bagaimana Bung Beno bisa memberikan sebuah perbandingan atau penilaian ya ketika membawakan lagu-lagu tradisional dengan lagu-lagu modern? Apakah ada perbedaannya atau seperti apa?
3: Iya, baik Bung. Jujur sih kalau lagu-lagu Ambon pop, BTS yang terlalu banyak tahu. Karena memang waktu masa kecil itu sudah dengar lagu-lagu populer dari luar, bahkan
1: sudah terbiasa
3: spesifik yang jazz.
1: Iya,
3: cuman waktu ketemu kawan-kawan dengan Bung Niko juga, dengan teman-teman yang lain, memang ini proses transformasi yang terjadi hitungan hari. Beta melihat karya-karya ciptaan Bung Niko dan teman-teman ini ada satu apa ya, ada satu spirit, ada pesan. Jadi dari setiap kata-kata, dari setiap lirik, menurut beta itu kuat. Nah, jadi kalau bilang membandingkan lagu Maluku yang populer, ya mungkin keturang bisa bilang yang ya lagu-lagu cinta, romance, it's okay. Tetapi mungkin juga karena faktor umur kali ya. Tetapi bukan soal itu sih. Cuman sangat bersyukur kalau dari dengan Maluku Mesemena ini, ketong bisa menghadirkan sesuatu yang pesan itu bahkan bisa menjadi legacy gitu, Bung. Pesan yang long live. Jadi satu saat ketong sing ada pun, spirit itu tetap ada, bahkan bisa menggugah generasi muda untuk apa yang ketong bisa lakukan. Itu yang membuat beta tertarik dengan Maluku Mesemena.
1: Gitu, Bung. Baik. Bung Erik, apa sih ada mungkin bisa dikasih gambaran apa yang menjadi visi dan misi dari dibentuknya Maluku Mesemena ini, Bung Erik?
4: Ya, misi ke depan itu ya kita tetap melestarikan apa budaya kita, musik tradisional sendiri, kemudian pesan-pesan yang disampaikan dari lagu itu juga bisa mengajak atau bisa memberi pesan bagi anak-anak muda atau siapa saja untuk tetap menjaga ketong punya kebudayaan.
1: Iya. Ya. Baik. Nah, kalau yang tadi yang saya sempat tanyakan ke Bung Beno itu kira-kira perbandingan atau katakanlah keberadaan musik tradisional dan musik modern saat ini khususnya di Maluku ini seperti apa kalau menurut penilaian Bung Erik sendiri?
4: Kalau menurut penilaian beta ya karena memang sudah berganti zaman, lalu seakan itu ketemu punya yang musik yang lalu itu suseng mau pergi Korea kang lain misalnya kalau orang Ambon bilang begitu. Iya benar, jadi karena semua obita mau berkembang sesuai zaman, jadi kalau lama-kelamaan nanti ketemu punya musik ini akan seng muncul lagi. Lalu ketemu pun generasi berikutnya seng tahu kata ketemu punya keaslian musik tradisional itu seperti apa. Kalau ketemu seng melestarikan itu, jadi anak-anak sudah tahu kata ini ketemu pun musika bukan. Ya, kalau misalnya ini tetap ada walaupun di dunia modern ini, ya anak-anak pasti akan tahu lewat ketemu punya guru bahwa oh itu ketemu punya musik keaslian zaman ya musik tradisional Maluku yang ada ukulele, ada suling bambu, ada violin, ada tifa, lalu dimainkan secara bersamaan. Karena sekarang kita lihat itu yang ada grup yang yang bikin itu. Kalau sekarang nih banyak yang karena sudah modern ya. Tapi untuk melestarikan yang seperti Maluku Mesemena bikin ini susah ada deh apa?
1: Iya.
4: Kalau menurut yang kita lihat, jadi kalau menurut penilaian itu ya kita juga bisa memberikan nilai sih karena ketong itu akan tetap melestarikan ketong punya budayanya itu.
1: Baik.
4: Ya, walaupun sudah di dunia sudah ada di era yang modern ini.
1: Inti utamanya bagaimana regenerasi. Nah, berbicara tentang generasi nih, saya ke Bung Beno kembali. Bung Beno, ketika Maluku Mesemena melihat generasi muda khususnya di Maluku atau Ambon ini saat ini, apakah mereka masih pedulikah sama dengan musik, masih pedulikah dengan musik-musik tradisional yang ada di Maluku saat ini? Kalau kita kaitkan dengan perkembangan musik yang digambarkan Bung Erik tadi yang dengan sekarang sudah begitu mudahnya dengan kemajuan-kemajuan teknologi dan peralatan musik yang ada.
3: Baik, Bung. Apa yang thank you, Bung. Itu menurut kita suatu pertanyaan penting karena keturunan sih bisa lepas dari gerakan modernisasi ini. bahwa anak-anak muda lebih tertarik dengan gaya-gaya musik barat yang lebih elektronik digital itu sah-sah saja.
1: Sah-sah saja.
3: Tetapi sebagai orang Maluku yang mestinya punya identitas, bahkan mungkin ini satu hal yang buat anak-anak sekarang mungkin tidak populer. Wih, lagu ini udah ketinggalan zaman, susah yang pake lah. Tetapi justru dengan adanya Maluku Mesemena ini, harapannya ada Maluku Mesemena yang lain yang juga mau terlibat untuk kita sama-sama mengangkat identitas orang Maluku lewat karya-karya kita. Sebenarnya ini bukan soal karya lagu, syair saja, tapi yang buat beta pribadi, ada spirit, ada kekuatan yang bisa terus menggugah orang Maluku, bahkan di waktu-waktu yang akan datang, tidak kehilangan identitas, bahwa kita harus sama-sama nih bangun Maluku. Jadi, buat beta, ini satu yang powerful, kita bisa berkarya, kita bisa menginspirasi anak muda dengan keaslian dalam bermusik, dalam melantunkan kata-kata, membuat karya-karya gitu. Karena memang setuju apa yang Bung Erick bilang, hampir yang ada lagi. So ini tugas ketorang. Harapannya ada Maluku Mesemena yang lain juga yang mau sama-sama, yuk ketorang maju, menggugah generasi kita dengan apapun yang kita bisa buat lewat musik, lewat kata-kata, lewat lagu, syair dan sebagainya.
1: Baik. Oke, sekarang giliran Alfa. Alfa ketika berada di Kota Ambon atau katakanlah ketika sudah berada di Unpati selama ini, ya otomatis sudah bisa melihat bagaimana situasi dan perkembangan-perkembangan yang terjadi. Nah, dari sisi musik, apakah Alfa melihat ya generasi-generasi muda di Kota Ambon ini masih ada berkecimpung dengan tetap untuk melestarikan musik tradisional ini ataukah bagaimana?
2: Berkecimpung
1: atau bergabung?
2: Bergabung.
1: Oh. Ada punya kegiatan-kegiatan bermusik untuk melestarikan musik tradisional.
2: Memang sudah 10 tahun dari waktu saya balik ke Ambon.
1: Iya. Yeah.
2: Jadi sekarang perspektif saya lebih sedikit karena saya belajar di Unpati, jadi saya nggak punya banyak waktu untuk lihat situasi yang biasa.
1: Iya.
2: Tapi menurut saya, aku pikir anak muda masih gabung dengan tradisi dan musik tradisi di Ambon. Tapi sekarang sudah peduli
1: harus dikenalkan lagi.
2: Iya, iya, di cara yang lebih modernisasi. Seperti kalau posting di TikTok atau posting di sosmed tentang tradisi dan musik yang tradisional, itu bisa termasuk cara yang masih gabung, masih peduli tentang ini tradisi.
1: Nah, pertanyaan ini spesial untuk Alfa. Ya, Alfa kalau di Hawaii sana, ya, di Hawaii di sana itu, apakah di sana juga ada punya cara yang sama untuk bagaimana melestarikan musik tradisional di sana?
2: Hawaii ada banyak sejarah tentang budaya yang waktu kolonisasi, budayanya termasuk musik dilarang oleh orang pemerintah
1: yang masuk di sana
2: karena mau menjadi asimilasi. Jadi sekarang saya pikir ada cara yang
1: ada
2: similar kesamaan dengan cara yang ada di Maluku, seperti ada grup yang lebih modernisasi tapi masih pegang di tradisi-tradisi dan alat yang lain. Juga ada cara kalau mengorganisasi acara atau apa katanya festival
1: seperti konser.
2: Iya, konser seperti seperti kalau di Hawaii ada tradisi namanya Merry Monarch. Itu kompetisi hula, tapi juga di belakang hula ada musik. Jadi ada orang yang main musik alat yang tradisional dan juga ada orang yang menari hula.
1: Tarian hula-hula merupakan tarian ikoniknya Hawaii. Apakah sampai dengan saat ini masih tetap terjaga dengan baik, masih tetap dilestarikan, atau bagaimana hula-hula? How about hula-hula in Hawaii?
2: Masih kuat.
1: Sampai hari ini?
2: Sampai hari ini saya punya beberapa teman-teman yang
1: masih tetap menari hula-hula. Baik ya, jadi ternyata memang di sana juga tetap sama dengan di sini ya, masih tetap mempertahankan bagaimana caranya untuk menjaga, melestarikan apa yang menjadi ciri khas kearifan lokal, tradisi-tradisi penting di Hawaii. Oke, saya ke Bung Erik lagi, Bung Erik. Ya. Nah, kita waktunya tinggal 5 menit dan saya akan bagi saja. Nah, ini mungkin oke, Bung Erik, bagaimana Bung Erik melihat perkembangan musik Maluku? Ya, kalau dibilang original musik mulai terkikis ya, tadi sempat dikatakan ya, musik-musik original ini sudah mulai terkikis atau mengalami pergeseran karena perkembangan zaman. Nah, mungkin bagaimana caranya musik Maluku ini bisa bertahan ke depan dibarengi dengan atau mungkin ada sedikit berkolaborasi ya dengan musik-musik modern begitu, agar jangan sampai mengalami ketertinggalan atau ditinggalkan, hilang begitu, Bung Erik.
4: Memang kita juga harus beradaptasi dengan musik modern, tapi tidak meninggalkan ketum punya keasliannya. Misalnya kalau misalnya kayak tadi tira melodi yang kita main di biola itu tira ririram taririram sararara ririra, itu pasti kalau orang di luar Ambon sana dulu dengar itu di Belanda atau dimanapun mereka mereka pasti akan tahu itu tuh ya ketumpunya melodi itu sebenarnya. Ya melodi itu sudah ketumpunya tuh. Jadi bisa saja dikolaborasi dengan musik modern, tetapi jangan ketum melupakan ketum punya keasliannya. Misalnya kayak tadi itu memang secara melodi beta main biola tuh pakai apa musik tradisional. Bisa saya beta bikin pakai kalau modern itu berarti nanti mau kumisnya nafung apa kumisnya jadi. Nah, seperti itu. Jadi kan ada satu karya yang memang ada sementara dikerjakan. Seperti itu. Jadi kalau untuk komposisi musik modern ya seperti yang tadi beta main. Tapi itu dia menggambar, dia tidak ada melodi tapi dia menggambarkan sesuatu di situ. Jadi supaya mungkin di kemudian hari ketumpung karya-karya ini bisa dikaji secara akademis, bukan cuman putarlah orang dengar saja, tapi kalau dikaji secara akademis mulai dari birama pertama sampai birama terakhir itu bisa dipertanggungjawabkan secara akademis. Kenapa katong pakai akor itu di situ, kenapa katong punya melodinya begini, kontrapunya seperti apa, ada harmonisasinya yang tidak cuma 3 suara atau 4 suara, ada lebih dari situ, maksudnya apa sehingga katong bikin itu. Jadi kalau ketemu punya karya-karya ini kalau dikaji itu pasti dapat sesuatu, banyak hal yang terkandung dari karya yang ketemu bikin. Bukan cuman musik untuk santai, tapi musik untuk edukasi. Di situ bisa belajar teori musik dan sebagainya. Karena ada banyak hal yang beta selaku arranger itu beta taruh di situ supaya di kemudian hari bisa berguna bagi generasi muda. Kalau mereka mau mengkaji karya kami, boleh, silahkan. Kemudian dikaji oleh syair, bahasa juga boleh, dari musik juga dibedah juga silahkan bisa dipertanggungjawabkan secara akademik. Jadi katong saya bikin cuma musik cuma bilang kata cuma bikin saja atau tidak. Yeah. Katong ada berbagai pesan yang katong taruh di situ. Pesan menjaga lingkungan, pesan ke orang supaya bagaimana katong bisa bersatu untuk bikin baik. Saya boleh bikin masalah karena tadi di sair lagu itu ale deng beta gandeng tangan senyum sama-sama bangun Maluku.
1: Betul,
4: ya.
1: Betul.
4: Jadi ale deng beta ya ketemu semua harus gandeng tangan saya bisa satu semua
1: tang bersatu lagu, ya.
4: Lalu yang bagandeng tangan itu tidak bisa. Okay. Jadi pesan dari grup kami itu bagaimana ketemu bersatu supaya menjaga hal-hal yang baik yang ketemu punya. Ketum punya ya harus bilang itu ketum punya dan orang lain tidak boleh mengambil itu karena itu ketum punya.
1: Okay.
4: Jadi ketum harus nama dari Maluku Mesir Mena ini ketum mungkin baru bikin satu single ya Bunik ya. Jadi itu di setiap karya itu ada pesan yang ketum sampaikan. Tadi kalau perhatikan di bagian akhir lagu itu ada bunyi kulibia. Biasanya kan kulibia di awal.
1: Ya.
4: Jadi musik kulibia itu atau biasa dong bilang kata alat musik fu, musik tiup itu keaslian ketumpunya. Nah, itu biasa dipakai di dalam upacara adat di bagian awal dan bagian akhir. Kalau awal itu memberi tanda bahwa akan dimulai.
1: Oke.
4: Okay. Tapi kalau akhir itu memberi pesan atau peringatan bahwa harus jaga akan. Gitu. Jadi
1: terakhir
4: itu sama sara re re re da da da da jaga maluri da langsung boom gitu. Jadi itu pesan bahwa harus jaga katung punya.
1: Okay.
4: Harus sama-sama katung bikin bayang Maluku ini dalam kalau katung bergerak dalam dunia musik ya sudah katung di dalam musik
1: untuk
4: memberikan pesan bagi orang lain.
1: Baik, saya punya waktu hanya 2 menit tersisa. Oh. Saya bagi-bagi untuk memberikan pesan terakhir atau harapan ke depan untuk generasi Maluku khususnya untuk melestarikan musik tradisional. Iya, dibagi waktu saja. Silakan Bung Erik singkat-singkat saja harapan untuk generasi muda Maluku.
4: Harapan itu mari ketum belajar sama-sama lalu saring rendah hati. Yang satu sutau sedikit lalu bikin diri macam dia sutau di ujung. Oh jangan, mari kita sama-sama supaya bisa bertumbuh sama-sama rendah hati yang pertama, kemudian yang kedua itu beta juga akan meneruskan ini di anak-anak yang beta jumpai supaya meneruskan apa namanya kalau di sekolah itu pelajaran supaya mereka bisa mengetahui, bisa belajar, kemudian bisa mengikutinya apa yang mereka lihat dan mereka mainkan.
1: Oke, okay, baik. Bung Beno, apa yang mau disampaikan untuk generasi muda harapannya untuk
3: harapan
1: musik tradisional
3: adalah,
1: ini?
3: Mari ketong gandeng tangan dalam apapun yang bisa ketong hasilkan secara akademik, secara kita punya musik, karya, apapun kita gandeng tangan, kita lakukan yang terbaik buat Maluku. Sehingga ke depan kita bukan lagi orang penonton tapi orang juga yang terlibat di dalam perkembangan zaman dan menghasilkan sesuatu bagi Maluku lebih baik ke depan.
1: Baik. Ava sebagai orang Hawaii yang lagi ada di kota Ambon, apa yang ingin dibilang buat generasi muda Maluku untuk jaga musik tradisional?
2: Aku setuju dengan statement yang tadi yang memang bisa modernisasi semuanya, bisa tidak bisa lepas dengan konsep modernisasi, tapi jangan lupa juga masih kamu harus masih ingat semuanya. Apa katanya roots?
4: Roots.
2: Jangan lupa roots kamu.
1: Just it. Baik, terima kasih Bung Erik, terima kasih Bung Beno, Alfa, thank you so much ya jauh-jauh dari Hawaii datang ke Ambon. Dan mereka dengan demikian acara dialog kita di Ngobras malam ini bersama Maluku Mesemena. Ada Erik Alphons, juga ada Bung Beno, Kak Kirisa, dan Ava Giana Hels. Saya akhiri sampai sini. Kita ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan dengan topik yang lebih menarik di komunitas yang akan datang. Baik, selamat malam. Sampai jumpa.
4: Selamat malam, Bung. Selamat malam.
0: Demikian obrolan komunitas Pro 1 RRI Ambon.

0: Wakil Bupati Sragen menyatakan dukungan Kejaksaan Negeri periksa dapur SPPG di Bumi Sukowati. Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI menerima suap tata kelola tambang nikel. Matchday ketiga penyisihan Grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang bagi perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 25 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Wakil Bupati sekaligus Ketua Satuan Tugas Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Sragen yang memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Pemenuhan Gizi bagi MBG di Bumi Sukowati. Wakil Bupati Sragen menyebut program MBG di Sragen masih perlu banyak dievaluasi. Berikut laporan selengkapnya Mulato.
1: Bagus, matur nuwun. Walaupun memang banyak, ya adalah yang elegan. Ini carut marut.
2: Wakil Bupati Sragen sekaligus Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Kejari Sragen yang mulai turun ke lapangan untuk memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Gizi SPPG di Bumi Sukowati. Meski mengaku secara kelembagaan belum diajak berkoordinasi langsung oleh pihak kejaksaan terkait agenda tersebut, Suroto menilai langkah inventarisasi aset dana hibah dari Badan Gizi Nasional BGN itu merupakan hal yang sangat positif. Suroto tidak menampik adanya berbagai persoalan dalam pelaksanaan program MBG belakangan ini. Ia bahkan secara blak-blakan menyebut sistem dan petunjuk pelaksana cuklak maupun petunjuk teknis juknis dari BGN Pusat masih berantakan. Sengkarut itu menurut Suroto memicu gelombang protes di berbagai daerah mulai dari aksi demonstrasi oleh para relawan hingga mitra kerja. Kendati demikian, ia mengingatkan agar proses hukum atau penataan yang dilakukan kejaksaan tidak sampai membebani pihak pengelola di tingkat bawah. Berdasarkan data yang dikantongi Satgas MBG Sragen, saat ini total ada puluhan hingga ratusan SPPG yang tercatat dalam berbagai tahapan progres. Namun Suroto juga mengonfirmasi adanya temuan SPPG yang tidak berizin alias ilegal di lapangan.
1: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah karena sifatnya mendata, dan kalau di BGN di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah itulah alirannya ya ke bawah. Jadi saya ya memang sudah berbuat maksimal lah. Di YouTube saya kan sudah jelas, tapi ternyata ya cuplak sistem di BGN yang carut marut.
2: Adapun sebanyak 117 SPPG sudah berjalan, kemudian 15 SPPG masih melengkapi proses administrasi dan 40 SPPG masih dalam tahap pembangunan fisik. Diberitakan sebelumnya, Kejari Sragen bergerak cepat melakukan inventarisasi dan pengumpulan data terkait program SPPG dari BGN. Langkah itu diambil menyusul adanya instruksi langsung dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung. Kepala Seksi Intelijen Kasih Intel Kejari Sragen Johnson Tambunan menjelaskan bahwa pihak kejaksaan telah menerima surat perintah untuk menginventarisasi seluruh data dan informasi mengenai potensi permasalahan dalam pelaksanaan program strategis tersebut. Johnson membeberkan setidaknya ada dua poin utama yang menjadi fokus radar pemantauan Korps Adiaksa di Sragen seperti dugaan intervensi dan jual beli titik SPPG.
3: Apa saja yang perlu diinventarisir? Yang pertama itu adalah apakah ada intervensi dan pemberian uang kepada oknum-oknum dalam penentuan titik SPPG. Karena memang kemarin kita dengar kayak jual beli titik SPPG itu kan. Nah, jadi kita memastikan apakah ada intervensi.
2: Dikatakan Johnson, kejaksaan akan menelusuri apakah ada intervensi dari pihak tertentu atau pemberian suap kepada oknum-oknum demi menentukan atau memenangkan lokasi pembangunan titik SPPG. Lantas dugaan markup pengadaan barang dan jasa di mana tim kejaksaan juga akan memeriksa langsung ke lapangan guna memastikan tidak ada penggelembungan harga pada pengadaan sarana pendukung. RRI Surakarta Meletesan melaporkan.
0: Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI Heri Sutanto menerima suap tata kelola tambang nikel. Menurut jaksa, suap diberikan oleh pengusaha tambang berupa uang tunai dan rumah mewah di Jakarta Timur dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
4: Lukman Malanulang memberi tahuan kepada terdakwa bahwa PT DSN menyiapkan uang sebesar 200 juta rupiah dan terdakwa Heri Susanto menyetujui dan menerimanya sebagai imbalan penerbitan LHP Ombudsman RI yang menyatakan
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto dalam perkara tata kelola pertambangan di Sulawesi Tenggara. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan Heri Susanto diduga telah menerima suap berupa uang dan rumah senilai 4,8 miliar rupiah.
6: Uang yang diminta dari perusahaan tersebut dikelola oleh Agung Winarno yang penggunaannya atas persetujuan dari terdakwa Heri Susanto. Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Winarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah. Di mana pemberian rumah tersebut di atas namakan Alkindi Akbar.
5: Sementara itu, Alek Chandra selaku advokat pendamping terdakwa Heri Susanto tidak akan menyampaikan nota eksepsi atau perlawanan terhadap dakwaan jaksa. Menurut Alek, jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa menerima suap dalam pengurusan tata kelola tambang.
7: Dakwaan tersebut harus dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dan tentunya ini masih dalam proses pembuktian yang akan dilaksanakan di minggu depan. Tentunya kami juga berharap kepada semua pihak dapat taat azas untuk ya bahwasanya dapat mentaati azas praduga tidak bersalah ya, karena sampai kapanpun sampai klien kami memang diputus bersalah oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.
5: Sebelumnya penyidik Jambitsus Kejagung mengatakan Direktur PT Toshida Indonesia tidak mau membayarkan penerimaan negara bukan pajak PNBP sebesar 130 miliar rupiah yang telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktur PT Toshida justru meminta terdakwa untuk mengatakan penetapan tersebut merupakan perbuatan maladministratif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengemudi ojek online Ojol optimis penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojek online akan berdampak kepada penghasilan pengemudi. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
8: Ya, kami dari Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia sangat optimis ya dengan implementasi pelaksanaan potongan aplikasi 8%.

0: mengestimasikan akan adanya kenaikan pendapatan bagi para pengemudi ojek online itu di kisaran antara 20 hingga 35%. Ini kenaikan yang sangat baik ya, sangat signifikan untuk kondisi saat ini bagi Pak rekan-rekan pengemudi ojek online. Dengan adanya implementasi 8% ke depannya, pendapatan mereka pun ikut naik sekitar 20 hingga 35%. Bahkan mungkin apabila dengan tingkat kerajinan mencari order dari rekan-rekan pengemudi ojek online ini bisa ada naik hingga mencapai 40%.
1: Sementara itu, Presiden Unit Bisnis on Demand Services Koto Catherine Hindra Sucahyo menyatakan kebijakan tersebut mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi ojek online.
2: Jadi kami mendukung upaya ini untuk terus meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi ojek ini. Jadi mulai efektif tanggal 1 Juli 2026, GOTO, Gojek Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2. Yang kalau di Gojek kita sering manggilnya GoRide begitu ya. Jadi ini akan efektif kembali lagi sekali lagi tanggal 1 Juli tahun ini, minggu depan, 8% potongan komisi ini.
1: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan Presiden nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online. Regulasi tersebut mengatur perlindungan pengemudi ojek online sekaligus pembagian pendapatan yang lebih besar bagi mitra pengemudi. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Menjelang Hari Keluarga Nasional pada 29 Juni mendatang, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kemendukbangga, menggelar GEMAR atau Gerakan Ayah Mengambil Raport. Berikut laporan selengkapnya Lisa Nuraini.
4: Ada salah satu program gitu namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Raport.
5: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Mendukbangga atau Kepala BKKBN Wi Haji mengingatkan agar anak jangan sampai diasuh dan dikendalikan oleh ponsel. Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri acara rangkaian Harganas atau Hari Keluarga Nasional ke-33 di Yogyakarta hari ini. Wi Haji mengatakan agar anak dapat terlepas dari ketergantungan gawai dengan menggaungkan gerakan Ayah Ambil Rapot atau GEMAR yang dicanangkan oleh BKKBN.
4: Hari ini ada salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Raport, dan saya berkunjung di salah satu satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama. Saya pengen tahu bagaimana perhatian orang tuanya terhadap anak, dan ini bagian dari kita cek, karena di Indonesia ada 25% istilahnya ada namanya fatherless, kehilangan sosok ayah. Bagi kementerian kita, itu adalah tanggung jawab kita. Yang sering saya sampaikan, unit yang paling terkecil di negara namanya keluarga. Maka kalau kita bikin perbaikan dimulai dari keluarga, dan yang paling sederhana, anak bagian dari yang setuju tidak setuju akan mengganti dan meneruskan kita. Karena itu saya titip, ayo wong tua sing nyekolake anak teng mriki, anaknya diajak ngobrol. Karena kalau nggak diajak ngobrol, nanti anak kita semua ini ngobrolnya sama handphone.
5: Wi Haji mengemukakan, mulai dari bangun tidur, sebelum atau sesudah ibadah, mengerjakan pekerjaan rumah, hingga sebagian besar aktivitas anak terus dikendalikan oleh ponsel, termasuk bertanya kepada AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Wi Haji juga mengatakan, algoritma otak generasi saat ini hampir 60 hingga 70% dipengaruhi oleh teknologi, sehingga waktu untuk berbincang bersama keluarga berkurang. Bahkan anak mengalami fatherless atau kehilangan sosok ayah. Selain rangkaian kegiatan di sekolah MAN 1 Yogyakarta, Menteri Wi Haji juga berkunjung ke rumah keluarga risiko stunting atau KRS. Atun, pemilik rumah keluarga risiko stunting, mengatakan dirinya sangat senang sekali mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya sekali, namun dapat terus berkelanjutan bagi keluarga miskin di seluruh Indonesia.

0: Senang. Senang sekali.
1: Tiga ya, Pak?
0: Iya, tiga. Yang dua, 5 tahun. Ini 4 tahun. Ini 1,5 bulan.
2: Diketahui peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun ini mengusung tema khusus, yaitu Ayah Wajib Hadir. Berbagai rangkaian kegiatan diadakan serentak secara nasional dengan fokus utama pada penguatan peran ayah dalam pengasuhan anak dan percepatan penurunan stunting. Selain itu, di tahun ajaran baru ini, BKKBN juga mengajak masyarakat untuk menggalakkan gemar gerakan ayah mengambil rapot. Serta juga ada bakti sosial dan edukasi di beberapa sekolah. Dan puncak acara Harganas ke-33 tahun ini akan diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 29 Juni mendatang. Listener ini melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
4: Saatnya kita ikuti info haji.
3: Kami awali dari Tanah Suci di mana pelayanan jemaah seminggu terakhir operasional haji 2026, pembimbing ibadah tetap gencar memberikan edukasi. Berikut laporan selengkapnya Syariful Alam. Alam.
5: Ya, peningkat dapat kami informasikan menjelang berakhirnya operasional haji, pembimbing ibadah dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi maupun tingkat kloter terus memberikan motivasi kepada jamaah, salah satunya agar tidak memaksakan diri mengejar arba'in. Pada saat yang sama, jamaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik dengan mengkonsumsi cukup air dan menggunakan alat pelindung diri atau APD di tengah cuaca ekstrim di Madinah. Hal itu dikatakan petugas pembimbing ibadah kloter SUB 104 Toha Saifuddin. Sementara itu pendengar dapat kami informasikan, meski operasional haji sisa 7 hari lagi, para pembimbing sektor tetap rutin melakukan visitasi ke kloter-kloter untuk memetakan kebutuhan jemaah. Pendampingan justru menjadi semakin penting karena sekitar 55% jemaah merupakan perempuan dan 1/4 dari antaranya adalah lansia dan memerlukan perhatian khusus. Jamaah diarahkan memanfaatkan layanan pengiriman paket agar koper tetap sesuai ketentuan ketika saat fase kepulangan. Selain itu, informasi mengenai pemanfaatan aplikasi Nusuk juga terus disosialisasikan. Demikian langsung laporan Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 Ready terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke tanah air, di mana jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang masing-masing dua penerbangan tiba di tanah air dan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sa'ada Tundarainain.
6: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat laporan bila hari ini terdapat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, dan di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan. Dan mereka berasal dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede serta Debarkasi Jakarta Bekasi. Yang pertama, kepulangan dari 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 9.20 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5298. Kemudian pukul 10 lebih 10 waktu Indonesia Barat sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7623. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5376. Lalu 389 jemaah haji dari DKI Jakarta yang juga akan mendarat pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7624. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Aisyah, mengatakan bila dirinya senang telah kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
7: Karena sudah yang lama berusaha keluarga sudah kurang lebih 4 hari. Jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di
6: Indonesia. Diketahui secara keseluruhan pasca kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji. yang akan kembali hingga 30 Juni 2026 nanti. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih mengenai haji, sementara itu sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter JKG28 dari Jakarta Timur dan Jakarta Pusat tiba di Asrama Haji Pondok Gede siang tadi. Setio Agung melaporkan selengkapnya.
1: Sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter yang tergabung dalam kloter JKG28 tiba di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur Kamis siang. Seluruh jemaah yang berasal dari gabungan Jakarta Timur dan Jakarta Pusat itu dilaporkan tiba dalam kondisi sehat. Saat ditemui di Asrama Haji, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein mengatakan, kloter JKG28 mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, para jemaah tiba di Asrama Haji Pondok Gede sekitar pukul 1 siang untuk mengambil air zam-zam dan koper besar.
8: Untuk hari ini adalah JKG28, di mana dia berasal dari kota Jakarta Timur dan juga Jakarta Pusat, gabungan dari dua kota, yang jumlah jemaah dengan petugas kita adalah 391 menggunakan pesawat Garuda.
1: Salah seorang jemaah kloter JKG28 asal Jakarta Pusat, Asep Kamaludin, mengaku bersyukur dapat menunaikan ibadah haji dengan lancar bersama istrinya. Ia mengatakan cuaca di Arab Saudi berbeda dengan Indonesia sehingga banyak jemaah yang ia amati mengalami influenza. Namun, pelayanan kesehatan dinilai sigap menangani kondisi tersebut sehingga seluruh rangkaian ibadah dapat dijalani dengan baik.
9: Ya, kalau cuaca memang di sana itu beda dengan di Indonesia. Jadi, ya alhamdulillah bisa menangani.
1: Ya. PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan kembali menerima kedatangan kloter JKG30 pada Kamis malam. Kloter yang berjumlah 393 jemaah haji dan petugas itu merupakan gabungan jemaah asal Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan. Sementara itu, dua kloter terakhir dijadwalkan tiba pada pekan depan. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Duta Besar Mesir untuk Indonesia Yasser El-Semi mengungkap negaranya ingin memperkuat hubungan diplomatik dengan Indonesia, khususnya dalam momentum 74 tahun Revolusi Mesir pada 2026. Terlebih kedua negara telah meningkatkan hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis pada April 2025 yang lalu. Berikut laporan selengkapnya, Retno Madasari.
10: Indonesia and Egypt enjoy a relationship that both historic and...
11: Kedutaan Besar Mesir di Jakarta menggelar perayaan 74 tahun Revolusi Mesir pada Rabu malam di Jakarta. Pada kesempatan itu, Duta Besar Yasser El-Semi mengungkapkan Mesir ingin memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia, terlebih pada momentum Hari Revolusi itu juga menandakan 81 tahun hubungan diplomatik kedua negara. El-Semi menyebut penguatan hubungan turut didasari dengan telah ditingkatkannya hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis antara Indonesia dan Mesir yang disepakati dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Kairo pada April 2025 lalu. Menurutnya, hubungan bilateral kedua negara yang telah berjalan baik sejak lama juga ditunjukkan dengan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo sebanyak 3 kali pada Desember 2024, kemudian April dan Oktober 2025.
12: Kemitraan strategis tersebut mencakup berbagai bidang kerjasama, terutama ekonomi, perdagangan, investasi, pendidikan, pertukaran antar masyarakat, kerjasama militer, serta kebudayaan. Kami tentu berharap dapat terus memperkuat hubungan antara Mesir dan Indonesia di masa mendatang.
11: Pada kesempatan yang sama, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menegaskan pertukaran akademik yang berlangsung selama puluhan tahun telah berkontribusi besar dalam memperkuat hubungan antar masyarakat kedua negara.
13: Generasi demi generasi mahasiswa Indonesia telah menempuh pendidikan di Mesir, khususnya di Universitas Al-Azhar, salah satu pusat pembelajaran Islam paling terkemuka di dunia. Pertukaran akademik dan budaya ini telah memainkan peran penting dalam memperkuat saling pengertian serta mempererat hubungan antar masyarakat kedua negara.
11: Sejarah mencatat Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan RI pada 1945. Hubungan harmonis antara Indonesia dan Mesir berlangsung baik di banyak sektor. Komitmen kedua negara dalam memperdalam kerjasama pendidikan salah satunya dibuktikan melalui peresmian program studi bahasa Indonesia di Fakultas Bahasa dan Penerjemahan Jemahan Universitas Al-Azhar yang resmi diluncurkan di Kairo pada 6 November 2025. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI.

0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, matchday ketiga penyisihan grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang pada perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Swedia, Jepang, dan Belanda mengincar kemenangan untuk mengamankan posisi masing-masing menuju ke babak 3-2 besar. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul Itiloli.
1: Matchday ketiga penyisihan grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang pada perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir, di mana Swedia, Jepang, dan Belanda mengincar kemenangan di laga terakhir grup F untuk mengamankan posisi masing-masing menuju babak 32 besar. Pelatih timnas Swedia Graham Potter menyadari Jepang akan menjadi lawan tangguh yang harus mereka lewati. Rekor sebagai tim yang belum terkalahkan oleh tim Eropa manapun dalam 8 tahun terakhir, menurut Potter, menempatkan tim Samurai Biru sebagai lawan yang patut dihormati.
2: Para pemain kami pasti menyadari hal itu. Karenanya kami harus bisa memanfaatkan kualitas tim yang kami miliki sebaik mungkin. Ini akan menjadi pertandingan yang berat tentu saja. Kami harus bertahan lebih baik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Dan semoga kami juga bisa memberikan ancaman di pertahanan mereka.
1: Sementara itu, Belanda juga memburu kemenangan atas Tunisia pada laga terakhir penyisihan grup F Piala Dunia 2026. Pelatih Belanda Ronald Koeman mengatakan, walau Tunisia tidak lagi memiliki kesempatan lolos ke fase selanjutnya, namun tim ini masih memiliki satu pertandingan terakhir sebagai ajang pembuktian diri. Karenanya, skuad The Oranye akan tetap waspada demi mengamankan 3 poin di laga terakhir. Mereka baru saja mendapatkan pelatih baru setelah pertandingan pertama, jadi mereka pasti menginginkan hasil pertandingan yang lebih baik sekarang. Mereka sudah melewati 2 pertandingan yang tidak baik hasilnya, jadi pertandingan berikutnya mereka pasti akan tampil habis-habisan. Maka itu kami akan bersiap menghadapinya, jadi kita akan lihat besok seperti apa hasilnya. Saat ini Belanda masih memimpin klasemen sementara grup F dengan 4 poin hasil dari 2 pertandingan. Jepang dengan poin sama mengikuti di tempat kedua. Swedia dengan 3 poin berada di posisi ketiga, sedangkan Tunisia mendiami dasar klasemen tanpa poin. Tunisia akan menghadapi Belanda di Stadion Kansas City, sedangkan Jepang akan berjumpa Swedia di Stadion Texas. Kedua pertandingan akan berlangsung bersamaan pada pukul 6 besok pagi waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Abdul Itiloli, Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi, maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dulu mereka pernah mencapai final Piala Dunia dan sekarang Swedia kembali. Selamat datang di Berat Tim Sepak Bola Pro3 RRI bersama saya Tom Hakim dan Indra Firgiantara.
2: Setelah absen di Qatar 2022, tim Skandinavia ini akhirnya kembali ke panggung terbesar sepak bola dunia.
1: Ini akan menjadi penampilan ke-13 Swedia di Piala Dunia, sebuah negara yang punya tradisi panjang, bahkan pernah menjadi runner-up dunia di tahun 1958.
2: Tapi mungkin kenangan paling ikonik Swedia datang dari Amerika Serikat 1994. Di turnamen itu mereka tampil luar biasa dan finish di posisi ketiga dengan nama-nama seperti Kenneth Anderson, Henrik Larsson, dan Thomas Ravelli menjadi pahlawan nasional.
1: Setelah pensiunnya Zlatan Ibrahimovic, Swedia kembali dengan generasi baru dipimpin pelatih Graham Parer. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga penuh drama.
2: Harus melalui babak playoff, Viktor Gyökeres menjadi pahlawan saat mencetak hat-trick melawan Ukraina dan gol kemenangan menit ke-88 saat menumbangkan Polandia.
1: Di final tahun 1998, kejutan di 94 hingga kebangkitan baru di 2026. Swedia selalu punya cara untuk menciptakan cerita besar di Piala Dunia.
2: Sejauh mana Swedia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami. Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Salah lempar.
4: Pernahkah Anda mendengar kata jamevu? Jamevu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamevu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
5: Pro 3, jaringan berita nasional.
6: Indonesia menyebabkan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000. Jadi jumlah utang ibu, Rp25.000. Sang ibu memandangi anaknya dengan penuh harap. Berbagai kenangan terlintas dalam benak sang ibu. Lalu ia mengambil pulpen, membalikkan kertasnya. Dan inilah yang ia tuliskan. Untuk 9 bulan ibu mengandung kamu, gratis. Untuk semua air susu ibu yang telah kamu nikmati, gratis. Untuk membawamu ke dokter, mengobati kamu saat sakit, serta mendoakan kamu, gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu, gratis. Untuk semua mainan, makanan, dan baju, gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan semuanya, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
1: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
0: Ia kemudian mendekap ibunya. Sang ibu tersenyum sambil mencium rambut buah hatinya.
1: Iya, Nak. Ibu pun sayang sekali sama kamu.
0: Kemudian sang anak mengambil pulpen dan menulis sebuah kata dengan huruf-huruf besar. Telah dibayar lunas. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Demikian tadi kita sudah sama-sama ikuti dan dengarkan sajian Warta Berita Selama Pro 3 Jakarta pukul 21 waktu Indonesia Timur. Dan kembali bersama dengan kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ambon. Masih di sini di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 1 Batu Gajah Ambon. Tetap temani Anda pendengar untuk Maluku malam ini. Edisi siar di Kamis 25 Juni 2026. Saya masih tetap temani Anda pendengar untuk acara-acara kami selanjutnya. Dan saat ini sudah di menit ke-40 dari pukul 21 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, saya menyapa Anda yang masih terus mendengarkan kami. Ya, mudah-mudahan yang sudah beristirahat tetap ada dalam nuansa bahagia. Yang masih begadang malam ini, yang beraktivitas malam ini, yang kebagian jatah kerjanya di malam ini, selamat menjalankan tugas-tugas dan kerja Anda. Yang begadang sambil ya menunggu-nunggu atau menanti-nanti tayangan di televisi terkait dengan Piala Dunia, apalagi tim kesayangan Anda akan nanti berlaga ya di malam ini, ya selamat menikmati nuansa malam santai Anda ya. Mudah-mudahan ya apa yang dinantikan tim kesayangan Anda tampil bisa membawa hasil yang memuaskan bagi Anda sendiri ya. Oke, baik. Nah, mendengar saya lanjut saja untuk tetap temani Anda di acara kami selanjutnya di Ruang Rindu. Iya, acara Ruang Rindu saya akan gelar untuk mendengar sampai nanti di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Selamat malam semuanya yang mau bergabung. Iya. Nanti ketika acaranya saya gelar untuk Anda, Anda silakan saja berpartisipasi bersama kami di spesial acara Ruang Rindu malam ini. Ya, untuk seperti biasa untuk Kamis malam ya, untuk Ruang Rindu kami hadir dengan tema lagu-lagu. Dengan tema lagu-lagu Indonesia, pop Indonesia sepanjang tahun 2000-an. Tinggal Anda pilih lagu-lagu Indonesia semuanya menjadi pilihan lagu Anda. Indonesia sepanjang tahun 2000-an ya. Oke, nanti kalau bergabung, ya kalau 2000-annya nggak cukup lagi, saya bisa tambah kok 90-an. Yang penting bisa mau saja ya, yang penting bisa bergabung. Oke, kan lebih ini luas lagi, saya pakai bonus kalau ada yang mau request untuk lagu-lagu 90-an ya, maklum ya. 90-an ya boleh saja, jadi saya nanti perluaskan saja mulai dari 90-an sampai dengan 2000-an saat ini ya. Untuk lagu-lagu Indonesia di Ruang Rindu malam ini. Selamat malam untuk pecinta Ruang Rindu semuanya. Silakan layan telepon 383-4921 nanti terbuka untuk Anda tanpa terkecuali dari mana Anda berada mau bergabung silakan. Dan di jalur WhatsApp, di layanan WhatsApp, WhatsApp-nya Pro 1 dari Ambon 0813-5624-5886. Oke, okay. Acaranya saya buka dulu ya untuk Ruang Rindu. Nanti setelah itu Anda bisa langsung ya buruan gabung, langsung telepon, langsung mau kirimkan pesan teks pesan suara Anda. Silakan ya, mau telepon langsung juga di nomor WhatsApp juga silakan ya. Saya siap untuk merespon Anda pendengar. Di Ruang Rindu Pro 1 dari Ambon malam ini kita buka acaranya untuk Anda.

Iya, dua penampilan lagu Indonesia yang populer atau yang dirilis di era tahun 90-an. Jadi ada tampilan dari Kony Dio. Kony Dio dengan lagunya Ingin Ku Cari di tahun 1997. Dan kemudian ada Cerita Cinta dari Rudy Kisara. Ya. Rudy Kisara atau yang dikenal dengan RC Formation ya. Tulisnya RC Formation. Dibacanya RC Formation. Lagu yang dipopulerkan di tahun 1992 ya oleh Rudy Kisar atau RC Formation tersebut, Cerita Cinta. Kalau malam ini kalau mau cerita rindu ya pasti juga bisa cerita cinta. Oke, baik, setelah sekian lama kita tidak ketemu lagi di acara Ruang Rindu, malam ini saya jumpa lagi bersama dengan Anda di acara Ruang Rindu. Tema lagu-lagu Indonesia saya buka dari tahun 90-an sampai dengan lagu-lagu Indonesia tahun 2000-an saat ini ya. Silakan ya, acaranya sudah saya buka saat ini, sudah saya gelar. Tunggu apa lagi ya? Ya, kalau mau telepon silakan telepon ya langsung di 3834921 atau juga di jalur WhatsApp yang tersedia 08 13 5624 5886 ya. Oke. Ya, ada yang sudah menyapa kami di jalur WhatsApp Ruang Rindu, memori mengenang masa lalu. Oh begitu ya. Saya pikir Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Tapi kalau yang ini versi lain ya, Ruang Rindu, memori mengenang masa lalu. Boleh juga ya. Ya, bukan mengenang masa lalu, mengenang lagu-lagu yang tempo dulu, kenangan-kenangan ya. Iya, sebenarnya beda-beda tipis lah. Iya. Serupa tapi tak sama. Selamat malam ya. Iya, di sana udah malam ya, udah jam 8 malam ya. Yang ada di Wonosobo, Jawa Tengah. Apa kabar Mbak Wiga ya? Oke. Saya sarankan ya untuk requestan lagunya ya, karena lagunya harus di request ya. Kalau untuk request lagunya boleh, jangan cuma request lagu saja ya. Jangan cuma request lagunya saja. Harus ada embel-embelnya gitu loh ya. Harus sama-sama menyapa gitu. Iya. Harus ada menyapa pendengar atau setidaknya ada apa begitu ya. Iya, jangan request lagu doang ya. Maksudnya saya rugi gitu ya. Saya rugi apa? Rugi saya bukan rugi karena apa, tapi tidak apa ya, rasanya tidak seru kalau saya tidak ngomong-ngomong, tidak bicara-bicara sama Anda lewat jalur telepon, atau saya rugi kalau tidak membaca ada pesan dari Anda, ucapan-ucapan yang ditujukan buat siapa. Itu ruginya saya gitu ya. Ya kalau cuma Kak request lagu dong ya, lagu ini aduh habis ya, semacam apa ya, secepat kilat gitu ya. Iya, datang dan pergi secepat kilat ya gitu, nggak seru ya gitu ya. Jadi saya harap nanti Anda bisa bergabung ya, telepon kami di line telepon 3834921, kemudian juga melalui nomor WhatsApp kami yang tersedia. Ya, kirimkan ucapan, kirimkan pesan Anda melalui SMS atau WhatsApp di 0813 5624 5886. Iya. Wow.

0: Ya baik, saya langsung merespon dulu pendengar kita yang sudah hadir di acara Ruang Rindu malam ini. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Oh iya, selamat malam Mbak Wiga, suaranya sudah saya kenal.
1: Halo.
0: Ya, halo Mbak Wiga, apa kabar?
1: Kabar baik, Ruang Rindu.
0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu atau mengenang masa lalu.
1: Mengenang masa lalu.
0: Oke. Okay. Jadi ada apa? Dia punya kata kuncinya apa? Dia punya tagline-nya ruang rindu, ruang berbagi rindu, mengenang masa lalu. Versi Mbak Wiga ya.
1: Versi seingatnya.
0: Oke. Okay. Nanti saya coba bilang buat yang lain-lain, nanti coba bikin itu ya. Oke.
1: Okay. Sendiri-sendiri.
0: Iya, masing-masing bikin.
1: Iya,
0: masing-masing bikin dia gitu. Punya slogan ruang rindu atau tagline-nya itu ya. Ruang rindu, ruang boleh. Mengenang masa lalu. Itu versi Mbak Wiga. Nanti versi yang lain-lainnya gimana? Saya belum tahu nih.
1: Kan punya mungkin punya sendiri-sendiri ya.
0: Iya. Yeah.
1: Ada yang apa gitu.
0: Iya. Yeah. Memori mengenang masa lalu. Cie, asik.
1: Mengenang masa lalu.
0: Oke. Okay.
1: Ya, memori kan mengenang masa lalu.
0: Betul. Iya, ya, yang namanya memori, yang namanya kenangan itu kan semuanya di masa-masa yang sudah kita lewati, yang sudah lampau, ya.
1: Iya. Ya. Kalau yang belum dilewati namanya mendatang.
0: Iya. Pokoknya yang sudah lewat setahun itu disebut itu masa lalu. Ya, masa yang sudah berlalu. Kalau cuma baru lewat semenit, satu jam, sehari, itu belum masa lalu.
1: Itu masa kemarin ya?
0: Itu kemarin. Orang bilang, oh itu yang baru-baru, yang kemarin-kemarin kan itu.
1: Iya. Ya,
0: yang
1: kalau
0: barusan. Yang
1: sekarang berarti masa kini ya?
0: Iya, masa kini. Dan yang akan datang, iya.
1: Kalau yang besok, masa besok.
0: Yang akan datang gitu.
1: Oh, yang akan datang. Oke. Oke, Ma. Kak Teis.
0: Ya, gimana?
1: Lagunya dong request.
0: Lagunya iya, tadi kan iya, lagu-lagu Indonesia tahun 90-an sama tahun 2000-an. Oke. Okay.
1: Dari Vina Panduwinata.
0: Vina Panduwinata.
1: Biru.
0: Tidak pernah aku bahagia.
1: Iya. Gitu lanjutin ya? Dong sampai selesai.
0: Kalau saya nyanyikan lagunya Vina Panduwinata Biru satu lagu full, saya dikasih hadiah apa?
1: Mintanya apa?
0: Yang benar nih.
1: Minta bulan, minta bintang, tinggal ya. Bilang.
0: Tinggal bilang minta apa. Oh, itu lagunya Sinu.
1: Lagunya sama itu, Trio Tami.
0: Iya. Ada lagunya itu juga ada, ya.
1: Ada. Minta bilang, minta bintang tinggal bilang.
0: Iya. Nah, ini kan lagunya si Vina nih. Tiada pernah aku bahagia sebahagia kini, oh kasih. Sepertinya aku bermimpi dan hampir tak percaya hadapi kenyataan ini. Asik. Lanjut. Ya, baik selanjutnya di situ dong. Ayo coba kita kolaborasi.
1: Enggak bisa saya nanti
0: belai manja.
1: Bisa nyanyi, saya cuma serta bisa menikmati.
0: Kecup sayang. Kau curahkan penuh kepastian. Saya langsung ke ref saja.
1: Sampai selesai aja.
0: Iya.
1: Oke.
0: Mau sampai selesai.
1: Buat Kak Tai selamat tugas ya. Sehat-sehat.
0: Oke.
1: Semangat selalu, bahagia selalu. Pulangnya hati-hati. Semoga diberi kemudahan semuanya.
0: Oke.
1: Okay. Terus salamnya buat siapa ya?
0: Lupa salamnya buat siapa ya? Uh-uh.
1: yang di Ambon. Mama, mama siapa? Mama Yos.
0: Mama siapa? Bunda Yos, mama, Bunda, Bunda,
1: Bunda, Bunda Yos. Bunda Yos.
0: Saya biasa panggilnya Bunda mama. Yos. Balubun di Koperti sekarang panjang, karang panjang, karpan.
1: Bunda Yos di mana, Kak?
0: Bunda Yos di Karang Panjang itu.
1: Karang Panjang.
0: Iya, daerahnya nama Karang Panjang.
1: Oh, di sana juga ada Karang Panjang, di sini.
0: Iya, karena di sana
1: Karang Panjang.
0: Apa panjang?
1: Karang Panjang.
0: Iya.
1: Selamat malam Bunda Yos, sehat-sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga. Terus siapa lagi ya? Ada. Aduh, semuanya saja lah Kak Tais.
0: Mm-hmm.
1: Ya. Semuanya yang masih
0: dari oke, baik.
1: Semuanya selamat malam, selamat istirahat. Mm-hmm.
0: Nama okay, fans-fansnya nanti kasih. Coba nanti kalau fans-fansnya itu dicatat namanya di kertas supaya pas nanti kalau gabung kan dibaca itu dari A sampai Z itu.
1: Itu sensus penduduk. Punya
0: catatan itu kan, kan anggap saja sekalian saya mau ambil absen dulu ya, mulai dari absen A siapa namanya A gitu.
1: Oh, absen A, absen A itu ada Bang Al, Mr. Aldrino.
0: Iya, Bang Aldrino.
1: Ada, terus
0: Kak Abang ya. Andi Yudhistira kan absen A ya, AY.
1: Oh
0: iya.
1: Bang Andi Yudhistira. Oh, Bang Andinya itu banyak sekali loh, Kak Teis.
0: Bang Andi banyak sekali maksudnya?
1: Yang namanya Bang Andi banyak.
0: Iya.
1: Jadinya lengkap Bang Andi Yudhistira.
0: Kan kita
1: BB siapa? B Bunda Yos.
0: Kalau B ya kan Pak Bunda, Bunda, iya pakai B doang.
1: Bunda-bunda semua. Terus Ciku.
0: Ci siapa lagi itu? Pokoknya yang dicatat, yang ditaulah diucap saja.
1: Lah, nyatanya saya enggak urut.
0: Biar enggak urut. Enggak urut. Oke, okay, baik.
1: Oke, okay, buat semuanya ya, Kak Tais ya.
0: Ya, yes, oke.
1: Okay. Kak Tais sama siapa di studio?
0: Aku di sini sama, kebetulan lagi ditemani sama Dr. Aldo.
1: Oh iya, selamat malam.
0: Dr. Aldonya lah biasa nyantainya di garis depan di situ.
1: Nanti bola ya.
0: Iya, ini kebetulan kita mau nonton sebentar ini, ada tayangan.
1: Oke, okay. Oke, selamat malam semuanya.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih.
1: Saya tunggu lagunya, terima kasih. Selamat pokoknya, malam.
0: Untuk lagu Vina Panduwinata yang ini, yang paling saya suka tuh di syairnya, di liriknya yang bilangnya gini. Tuhan, Tuhan jangan kau pisahkan apapun yang terjadi. Ku ingin selalu dekat kekasihku. Itu saja yang paling aku senang di saya.
1: Gitu. Ya sudah, dinikmati.
0: Dinikmati. Oke, baik, siap. Makasih.
1: Oke, terima kasih. Selamat malam.
0: Malam kembali. Yo.
2: Di daun yang ikut. Ruang Rindu Pro 1 RRI Ambon. Di ruang rindu.
0: Oke, jelas kita memang lagi ketemu di Ruang Rindu malam ini. Ya, sekian waktu yang sudah lewat. Saya tidak bersama dengan Anda di Ruang Rindu. Ya, rindu saya sudah terlalu berat nih ya. Makanya saya harus ketemu malam ini. Kalau sampai saya tidak ketemu, rindu ini akan membuat saya jadi nggak tenang gitu. Halo, Ruang Rindu. Selamat malam.
3: Selamat malam, kawan-kawan pagi rindu memori kawan-kawanku Mbak Teis.
0: Selamat malam, Ruang Rindu. Berbagi rindu memori lewat lagu.
3: Memori lewat lagu iya.
0: Tapi versi Mbak Wiganya lain.
3: Hah?
0: Versi Mbak Wiga bilang Ruang Rindu memori mengenang masa lalu.
3: Gitu ya.
0: Oh iya. Versi Mbak Wiga di Wonosobo. Oh iya. Kalau versinya Ayu gimana coba?
3: Berbagi rindu buat semuanya.
0: Iya, ada versi lain tidak, versi baru dari Ayu tidak?
3: Apa ya, ruang rindu, ruang berbagi.
0: Apa?
3: Rindu buat semua yang satu dari
0: oke. Nanti next time disusun ya yang rapi-rapi ya pas masuk lagi. Ruang rindu, ruang berbagi kasih lewat apa bla bla bla. Oke.
3: Ruang rindu, ruang berbagi kangen, Mbak.
0: Nah, berbagi kangen gitu boleh. Pokoknya yang similiar-similiar ya, yang ada kaitan-kaitan erat gitu ya.
3: Iya, Mang. Mang,
0: apa kabar? Saya baik-baik saja, aman-aman.
3: Masih, ya, aman ya.
0: Iya. Masih seperti yang dulu.
3: Iya, tetap aman dan sehat. Di apa namanya? Panas gitu ya. Tadi panasnya panas membara, di aman sampai macet juga tuh ya.
0: Iya. Betul.
3: Iya, karena biar dunia ini apa harus kita di wilayah Indonesia menikmati euforia Piala Dunia. Dan penting apa namanya untuk pawainya ya harus mengutamakan keselamatan.
0: Dan ada. Juga, kalau ngomong soal begitu tuh, kalau sampai iya, seturun konvoi itu sudah lupa daratan semua itu.
3: Itu sudah ya. Tapi yang penting katong semuanya mau siapa mau pawai kan dia tetap jalan.
0: Kalau sampai dan turun konvoi itu dia untung pun makam puji naik orang ramai lah itu pun makam puji naik sudah itu balaga deh makam puji naik
3: sampai
0: itu.
3: Pokoknya
0: iya makam puji balaga pada seng dapat nol lah nol malah seng ada nol kosong boleh
3: kosong tapi itu iya, ya cuma satu bulan saja teman teman sini akhirnya mudah-mudahan

0: Iya, yang paling ramai apalagi Argentina sama Inter nih, Bang Bes. Argentina sama Inter, Pak.
1: Ya, gimana?
0: Argentina ini sama Inter nih, pasti besok membawa ya sama Inter.
1: Sebentar ya, untuk ke tayangan apa sebentar ini belum ada. Ya, Argentina belum.
0: Belum ada.
1: Ya, Argentina nanti di hari apa, hari Minggu kalau tidak salah.
0: Berarti hari Minggu, hari Minggu tuh apa nih, Portugal grup K.
1: Ya, hari Minggu baru Argentina tanggal 28 itu mainnya jam 11 siang nanti Argentina.
0: Oh, jam 11. Berarti kalau Portugal mainnya jam 6.30.
1: Iya.
0: Indonesia bagian barat.
1: Itu Portugal itu nanti di hari apa ya? Di ya. Jam setengah
0: Hari
1: sembilan,
0: Minggu.
1: setengah jam setengah sembilan Ambon. Iya gitu.
0: Iya, jam 9 Ambon. Syukurlah dia dapat pagi gitu ya, di atas subuh terus jam 2.
1: Iya.
0: Penonton sampai kapan kayak orang darah kan.
1: Nah, bagus lah gitu artinya karena sudah di itu ya. Oke.
0: Iya. Bang Taisi lagunya tahun berapa?
1: Lagu Indonesia 90-an, 2000-an.
0: 60, 2000-an kalau gitu dari punyanya.
1: Siapa?
0: Siapa ya? Dari punyanya Republik.
1: Republik apa?
0: Yang ada di situ apa Bang Tay?
1: Yang paling apa? paling terkenal di hati itu apa?
0: Yang paling terkenal maksudnya ada di situ yang masa-masa Republik itu apa kan lagu-lagu saya.
1: Oh. Ya,
0: judul.
1: Ada apa deh? Kayak Sandiwara Cinta, terus kemudian ada Hanya Ingin Kau Tahu.
0: Iya itu, Hanya Ingin Kau Tahu dan
1: Bukan Akhir Segalanya.
0: Itu sudah yang Hanya Ingin Kau Tahu dari Republik.
1: Hanya Ingin Kau Tahu.
0: Iya, aku langsung
1: buat. Oke, siap. Saya siapkan ya Republiknya.
0: Oke, salamnya buat Bu Jati tadi ya di Alosobo. Terus ada Bang Derin juga. Bang Taisa, Ibu Pendeta Bu Putri itu Anto ada mendengar kan?
1: Iya, Anto monitor. Iya, Kakak Putri.
0: Saya Ibu Pendeta, saya salam sejahtera. Dan buat kakaknya dengan meja. Terus juga buat Bang Giri yang ada di Lateri. Bang Giri itu pendengar masif ya. Biasanya dia masuk lewat WA.
1: Oh,
0: di Pro 1 itu sama Bang Rivaldi. Ada di Lateri.
1: Oke.
0: Okay. Kemudian juga buat Fabio, ada yang ada di Rumah 3. Terus ada Bunda Marni di Paso. Juga untuk siapa lagi? Kakak Rere selalu sama kamu nih. Ada di Paso, mudah-mudahan selalu sehat. Pria Jakarta.
1: Minggu kemarin
0: di
1: iya.
0: Manado.
1: Minggu kemarin ada sempat gabung tapi itu dengan siapa ya waktu itu Bunda Rere.
0: Ya, buat yang ada di Manado semua yang mau di Sulawesi Utara, terima kasih untuk semuanya dan nanti serang Tuhan Yang Maha Esa. Pokoknya buat semua tanpa kecuali selamat malam dan selamat berbahagia ya. Buat Bang Tesya.
1: Ya.
0: Tetap semangat, buat ya di jalan dan buat pengennya Fatimah juga senantiasa dan doa Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Oke, baik.
0: Ya, sampai. Terima kasih
1: sudah sama. Terima kasih. Bye-bye. Ya, jangan lupa yang bergabung di acara kami Ruang Rindu bisa juga mengirimkan SMS dan WhatsApp pesan teks pesan suara Anda di WhatsApp kami 08135624588 6 ya. Pilihannya lagu-lagu Indonesia mulai dari tahun 90-an sampai dengan tahun 2000-an saat ini ya. Tinggal dipilih-pilih, dicari, gampang. Kok lagu-lagu 2000-an masa iya. Abang Dewa. Aduh, Abang Dewa di Namlea ini ya. Kalau tidak disenggol, Abang Dewanya malah diam gitu. Iya. Oke, mudah-mudahan nanti bisa bergabung lagi Bang Andi Yudhistira di Lampung. Ya, Bang Andi Yudhistira nih saya berapa kali monitor spesialnya tampil di acara itu jelang-jelang Piala Dunia itu. Pertandingan mau jalan ya Bang Andinya mulai masuk komentar ya, berikan komentar penilaian buat itu.

prediksi-prediksi ya, prediksi-prediksi tim mana yang bakal menang ya. Kemarin waktu Belanda Swedia itu Bang Andi kan jagokan jagokannya apa? Lebih jagokan Swedia. Tapi itulah ya, prediction. Oke, baik. Ya Bang Ayah nanti kalau lagi pantau gabung ya. Bunda Ria juga di Jakarta. Ya, Mbak Desi juga di Depok ya. Ya, ternyata Mbak Desi juga fansnya Oranye ya. Hebat. Maklumlah ya. Karena memang blasteran Belanda sih. Jadi harus dukung fans Belanda. Selamat malam juga untuk Abang Bolung ya, Bang Bolung. Iya, salam hangat saja, salam kompak. Ya, pasti semuanya sebentar pada begadang. Tapi ya, kalau sebentar nih pasti tidurnya puas. Kalau begadangnya nanti kalau capek lagi ya. Karena nanti di sebentar itu barulah akan tayang itu dari pukul 5 waktu Indonesia Barat ya. Ya, pertandingan sebentar nanti akan dimulai pada pukul 5 ya, antara Curaçao bersama Pantai Gading. Ini jam terbangnya, jam tayangnya sama ya. Jam 5 waktu Indonesia, jam 3 waktu Indonesia Barat atau pukul 5 waktu Indonesia Timur. Sama-sama bertanding tapi di tempat berbeda ya. Curaçao versus Pantai Gading itu di Stadion Philadelphia. Sementara Ekuador versus Jerman juga di pukul 5 subuh nanti di Stadion New York, New Jersey begitu. Nah, oke. Dan nanti pertandingan selanjutnya itu sudah di pagi hari. Ada Belanda versus Tunisia di jam 6 waktu Indonesia Barat. Turki versus Amerika pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan sama halnya juga ada Paraguay versus Australia. Besok ada berapa pertandingan ya? 5 kalau tidak salah. Oke. Kita nikmati dulu lagu yang sudah di request. Ada Vina Panduwinata dengan Biru dan disusul Republik dengan Hanya Ingin Kau Tahu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ya baik, untuk lanjutan di ruang rindu saya buka kembali. Mendengar yang mau bergabung silakan, saya tunggu Anda di 3834921. 3834921 dan telepon langsung juga boleh di jalur WhatsApp kami 08 13 5624 5886. Ya, ya lebih banyak manfaatkan ya di jalur WhatsApp ya. Oke, 08 13 5624 5886. Itu bisa kirimkan SMS, kirimkan pesan, pesan teks, pesan suara Anda, telepon langsung juga di nomor WhatsApp, silakan. Oke, di luar ini dengan tema lagu-lagu Indonesia mulai dari tahun 90-an hingga di tahun 2000-an. Oke. Tadi sudah ada Wiga ya, Bunda Wiga di Wonosobo, kemudian ada Ayu di Masohi. Halo, luar rindu malam.
1: Halo, luar rindu malam. Gua ambil kartu rindu. Memori aplikasi.
0: Ulang, saya catat dulu, Ulang.
1: Halo, luar rindu. Luar rindu berbagi, rindu buat kita si kakak.
0: Oh, luar rindu, ruang berbagi rindu, memang dilewat kekasih. Wish. Kekasih.
1: Masalah ya?
0: Tidak masalah juga. Tidak masalah lah.
1: Iya,
0: tidak, pokoknya tidak ada masalah ya. Tidak, aman-aman saja. Tapi saya mau tanya kekasihnya di mana dulu nih? Saya mau tanya kekasihnya di mana?
1: Kekasihnya lagi jalan-jalan.
0: Kekasih bebas ya.
1: Bebas.
0: Oh,
1: siapa modal ke? Menanggap pergerakan. Bebas
0: oh.
1: Bebas.
0: Oh, begitu ya. Siapa saja bebas ya jadi kekasih. Oh. Hebat memang ya.
1: Mau apa namanya? Open BO juga.
0: Oh, gitu ya. Bebas ya. Oh.
1: Bebas.
0: Ya, bebas sambatan ya. Baguslah kalau begitu. Ya, ini malam ini suaranya kenapa sampai suaranya berubah seperti gini nih? Ini lantaran terlalu teriak-teriak gol kali gak ya?
1: Suara habis.
0: Oh, gara-gara Messi, gara-gara Messi isi gol lalu bateria gol.
1: Iya tidak.
0: Atau pimpin konvoi ini pimpin
1: malam Selasa itu kan nobar di
0: nobar di mana nobar?
1: Polres Buru.
0: Di Polres
1: diundang sama Ibu Kapolres Mbak Surati itu. Karena beliau kan juga orang
0: Argentina loh.
1: Oh iya, fans. Bukan kaleng-kaleng gitu.
0: Bukan kaleng-kaleng gitu ya.
1: Bukan kaleng-kaleng.
0: Oh iya, memang ya. Jadi pas kemudian habis itu
1: disuguhkan dengan roti, kopi sama kuah.
0: Itu boleh baru nama nonton bareng, dapat jatah makan minum. Ini bikin nonton bareng ya terdapat apa-apa, aduh.
1: Mendingan ini bukan kaleng-kaleng.
0: Betul, memang Argentina kok dilawan.
1: Yang lain jauh-jauh deh.
0: Iya. Yang lain ntar dulu ya. Ya, kalau Argentinanya kemarin itu di Batu Merah itu kan, wih dapat sembako memang Argentina. Kalau yang lain-lain nonton bareng nggak dapat apa-apa. Ketinggalan ya.
1: Mangkali Belanda lah kalau. Makanya Belanda lah bukan dapat sembako, boy.
0: Benar juga ya. Beda lah Argentina juara dunia tahun lalu ya.
1: Mudah-mudahan ini juara lagi menuju berbintang gitu loh.
0: Iya. Dan memang iya, saya juga harapan besar kalau Argentina bisa lagi nih langsung ceps naik ke bintang 4.
1: Doain ya.
0: Lain ya, siapa dulu dong pendukungnya.
1: Orang dewa mau lawan.
0: Ada dewa kok ya, tinggal dewa tinggal baca mantra-mantra pasti dapat bintang 4.
1: Kata-kata dede. Ini Rindu buat kakak dede serangit.
0: Oh iya, saya tahu. Semuanya pasti rindu sama saya.
1: Ya tadi kan bilang, saya malam ini rindu banget di rumah sama kalian.
0: Oh iya, benar saya rindu sama kalian gitu. Iya, saya rindu sama semuanya.
1: Yang ada, ini. Yang ada pecah bunda di Pulau Jawa sana tuh. Ketiwi sana.
0: Ah, bunda siapa dulu? Bunda siapa yang ketawa ketiwi?
1: Mbak Wiga.
0: Oh Mbak Wiga, iya. Itu pasti ketawa kemarin di situ.
1: Waktu kemarin dekat Nino sama Kadele itu kan dia stay.
0: Oh, begitu.
1: Bilang semangan.
0: Ah, semangan. Terus opo sampai ada di opo.
1: Semangan.
0: Oh, makan opo mas.
1: Mangan dabu-dabu.
0: Oh, makan samandar. Makan opo? Sampean mangan opo sekarang ini?
1: Dabu-dabu samandar.
0: Oh, dabu-dabu.
1: Iya, samandar.
0: Oh, dabu-dabu ikan samandar.
1: Nah,
0: ikan samandar. Kalau ikan samandar itu bahasa Indonesianya dibilang ikan apa?
1: Ah, coba. Ikan
0: samandar. Soalnya Mbak Wiga di Wonosobo enggak tahu apa ikan samandar itu, orang Ambon bilang ikan samandar. Tapi kalau bahasa Indonesia ikan samandar bilang apa? Baronang gitu.
1: Baronang.
0: Tahu ya. Boleh. Enak ya daging ikan samandar, enak ya ikan
1: baronang. Ada makan.
0: Oh. Kalau orang Ambon bilang garopa, kalau bahasa Indonesianya bilang apa?
1: Tahu ikan garopa itu di Ambon mungkin ya.
0: Iya, orang Ambon bilang kan garopa atau ikan garopa tuh.
1: Tanya bukan lagi kan lo, garopa itu bisa apa?
0: Iya, kalau orang Ambon bilang kan garopa, tapi kalau secara umum secara umum Indonesia kan bilang kerapu gitu.
1: Iya.
0: Iya, tahu boleh. Nah,
1: sekarang kan pacin-pacin dia tadi ke Subangung.
0: Iya.
1: Katanya dokter ada bilang mana?
0: Nah.
1: Argentina, sekarang Argentina masuk.
0: Nah, ini nih, Dokter Aldo ini nih. Ini ketua apa sekretaris cabang fans Argentina di Pulau Buru ini, cie.
1: Kita pengen lihat besar tadi di naik mikrofon kah?
0: Iya. Waktu Argentina menang kemarin itu satu kota enam leawe, memang riuh rendah Argentina ya, memang.
1: Itu ada naik ke atas nanti.
0: Betul betul saya lihat itu.
1: Untuk mas Beki ngambil itu?
0: Iya. Buru fans yang terbanyak sana Argentina sama Brasil ya memang ya.
1: Dan jangan kebalik orang yang angkat piala sudah.
0: Ah?
1: Iya kebalik orang yang angkat piala sudah kalah.
0: Oh dah. Saya masih pegang teguh itu mitos. Kalau Piala Dunia di benua Amerika, tim Eropa susah untuk jadi juara. Jadi jangan mimpi. Aye.
1: Ya. Bantu kalian juga lah.
0: Jadi otomatis ya tim-tim benua Amerika lah yang pasti nanti jadi juara. Jadi saya lebih memilih, sekalipun saya fansnya lain, fans Eropa kuat, tapi saya lebih menjagokan Argentina untuk juara nanti kedua kali.
1: Benar.
0: Benar. Walaupun saya sudah mimpi ya, namanya mimpi belum tentu benar ya. Saya udah mimpi loh, saya mimpi kata itu enggak antara mungkin karena terpengaruh Piala Dunia, saya mimpi Argentinanya juara lagi gitu katanya dalam mimpi
1: betak
0: saya.
1: Betak lu, betak kan mimpi begini. Karena baca.
0: Nah ini kan cuma saya bilang saya mimpi doang, karena memang ini kan lagi momen Piala Dunia, kan sesuatu kan bisa saja kebawa dalam mimpi gitu ya. Nah, tapi itu cuma mimpi. Saya mimpi Argentina kembali juara dan naik bintang 4, itu cuma mimpi. Jangan percaya mimpi, kadang-kadang itu tahayul ya.
1: Tahayul ya. Sama saya sudah orang namanya. Iya.
0: Tapi benar deh.
1: Dewa. Yang lebih orang hormat itu.
0: Iya.
1: Dewa.
0: Nanti Abang Dewa coba cari ya referensinya di Google itu. Sudah 8 kali Piala Dunia di benua Amerika, tim Eropanya susah untuk jadi juara di sana. Iya ya, catat itu. Salah satunya tim Eropa yang bisa juara di benua Amerika terakhir itu hanya baru satu, yaitu Jerman. Itu waktu Piala Dunia di Brasil, tuan rumah. Iya kan? Oke?
1: Okay? Bicara saya, gimana ini, Panis?
0: Itu juga susah-susah sekali itu, setelah sekian lama dari Piala Dunia pertama itu, sampai 2014. Iya ya kan?
1: Ya, iya Papa.
0: Iya Papa, iya Om. Bayangkan dari Piala Dunia pertama sampai 2014, coba itu berapa puluh tahun itu?
1: 2014 sampai sekarang.
0: Ya, Piala Dunia pertama tahun berapa? Coba. Abang Dewa, Piala Dunia pertama itu tahun berapa? Coba. Tahun 1950 berapa?
1: Apa tuh?
0: Piala Dunia pertama. 1954. Coba dihitung 1954 sampai 2014. Coba hitung 1954 sampai 2014 berapa puluh tahun itu? 60 tahun lebih loh. Ya? 60 tahun baru Jerman bongkar benua Amerika sebagai juara. Iya kan?
1: Iya kan?
0: Bener. Nah, tapi sebaliknya kalau Piala Dunia di Eropa paling enteng sekali itu tim-tim dari benua Amerika bisa juara di Eropa. Tapi kalau sebaliknya Piala Dunia di benua Amerika paling susah itu tim-tim Eropa juara di sana. Karena salah satu faktornya itu kondisi di sana tidak sama. Negara panas kan. Makanya orang-orang di negara-negara dingin musim salju kalau main di sana orang apa bilang apa? Hosa.
1: Pokoknya malah ini gak bicara bola saja, jangan bicara yang ini lah.
0: Sudah nggak apa-apa, RRI juga channelnya Piala Dunia, no problem. Oke, okay, baik.
1: Tapi nggak masuk juga bicara bola dong.
0: Iya.
1: Karena kita sempat angkat ini ke kalau cara itu orangnya di sini lah.
0: Jadi sini. Jadi berbahagialah kalau yang punya tim itu tim benua Amerika. Jadi ada punya peluang 90% untuk juara lagi gitu.
1: Insya Allah, kita sih
0: tetap. Bukan Insya Allah, haruslah dukung dalam doa Argentina juara lagi. Oke, baik ya.
1: Terakhir, mudah-mudahan di depan ini untuk progres menuju Bintang Mat Ramos apa Argentina?
0: Vivo, Famos, Famos.
1: Vamos. Vamos. Vamos apa Argentina? Menuju bintang 4.
0: Iya. Menuju bintang 4.
1: Hebat berarti. Kata Mas Batista tadi ketika berkedusian.
0: Pokoknya Argentina bintang 4. Beta saya mau tahu Abang Dewa hadir di RRI Ambon. Ketong syukuran di sini.
1: Ya astaga, undang beta ya. Betul ini.
0: Iya, ketong syukuran. Syukuran sama Dokter Aldo kalau Argentina bintang 4.
1: Mudah-mudahan ya kalau Argentina berarti kita diundang dengan secara lisan.
0: Iya.
1: Nanti kita mesti ke RRI Ambon.
0: Siap.
1: Mesti kita minta izin di Pak Bos lagi.
0: Oke.
1: Kalau sempat izin lah.
0: Oke, baik. Sekarang salam dulu buat siapa, lagunya apa?
1: Lagu? Iya tuh lagu apa itu?
0: Apa?
1: ST12
0: ST12 judul?
1: Siapa lagu ini?
0: Siapa?
1: Di bawah apa namanya? Di bawah ini jadi apa judulnya? Tidak ada lagi itu. Kita cinta dia punya apa judul apa?
0: Di bawah batu nisa.
1: Itu ST12 ya kakak?
0: Iya ST12 punya lagu betul. Apa?
1: Tapi judulnya belum tahu.
0: Astaga naga. Ih.
1: Cuma tahu yang itu doang itu.
0: Apa?
1: Coba kemana itu? Tadi kan menyanyi pada KAI itu coba.
0: Yang mana? Yang mana?
1: Ikan kan kata menyanyi lagu apa menyanyi sebuah lagu bukan sebuah tapi sedikit buat KAI cuma soi. Tak gua apa tadi yang Republik itu. Sekarang nyanyi pada dia juga yang request. Lagu itu judulnya apa sih?
0: Lagu itu judul apa itu?
1: Gini, di bawah batu nisan apa tuh?
0: Beta justru lupa katakan judul apa.
1: Beta tidak lupa judul.
0: Saat
1: di bawah batu nisan kah?
0: Saat terakhir.
1: Saat terakhir itu dah.
0: Astaga naga.
1: Ya tidak lupa dulu seringnya dia ada kue cuma lupa.
0: Ah itu dia.
1: Betul, bukan kira aja tapi lupa, kebetulan lupa.
0: Justru karena beta tahu Abang Dewa kan suka request lagu itu. Tapi kenapa tiba-tiba lupa dia punya judul? Katanya
1: suka. Iya kan? Iya. Kata benar kan beta jadi apa request lagu itu, satu hari itu. Awal-awal beta gabung di Pro 1.
0: Itu makanya ST12 saat terakhir itu.
1: Itu lah. Dia kan di Pro 1 ini bukan baru 1 hari 2 hari. Sudah itu kurang lebih 4
0: tahun. Jam saja aku telah bisa cinta kamu di hatiku. Itu kok lupa sih?
1: Ini bukan terakhir.
0: Iya, saat terakhir. Di bawah batu nisan kini telah tersandarkan kasih sayang.
1: Itu sudah. Nah,
0: itu sudah. Lalu itu sudah.
1: Itu sudah. Itu sudah.
0: Oke.
1: Iya, Bang.
0: Oke, baik, lanjut.
1: Betul, salam-salam, Bro.
0: Heeh.
1: Teman-teman kalau dia jadi lagu sendau karena itu memang dia yang kesukaan juga lagu Cakera itu memang tempat tidurnya. Jadi penyanyinya kita bahas.
0: Oke, okay, baik.
1: Jadi kalau rumah itu sudah terkecewa. Omas terkecewa. Bisa sniper kan yang bikin pasti hujan. Kembali dia sudah.
0: Yes, oke.
1: Okay. Udah terkecewa sini, dia mata-mata lalu kita kasih hujan di kompleks. Jadi dia mati lagi. Ingatan. Kata saya kalau kita tidur lama, kalau kita tidur cuma satu. Kamu tidak tidur lama. Adalah ayah dia turun. Oke, buat menit sama bertugas muka sambil menuju acara. Dan kakak dia kembali ke rumah bertemu keluarga dan selamat. Dia salam buat kayu bareng keluarga Mas Ali. Kekarirnya juga yang punya pasien, kekayaan. Yang punya batu meja, Deden, Erwin, Fabia juga yang punya asuli, ayah juga punya kampung, Terinda, ini yang punya kopi jeruk, semua yang bunga-bunga di Manado, salam sehat, salam kompak, kemudian ada siapa, bunga popi, bunga marni yang punya Pasir Transit, Encamnya Bentas.
0: Iya.
1: Terus ada juga siapa di Nangila ada Mr. Along, Bung Anca Aliansa, Putra Ambon juga. Kemudian Mas Chris yang punya unit. Terus ada satu lagi, saya juga ada Terake. Ibu Raihan juga ada Terake. Dia punya Rom Gandaria.
0: Iya.
1: Di wilayah sana, salam sehat. Dan juga punya bentas. Terus siapa lagi sih? Pokoknya buat baju aja punya kebun cengke. Coba punya benda. Ada Mr. Gasol bareng Tony Puncak Tuni. Abang Jack yang punya Gagak Piru. Pokoknya yang lain-lain itu sih. Jadi memang satu persatu. Salam kompak, salam sehat. Semoga ketemu aku selalu di udara. Lalu dari Pro 4, Pro 1 Ambon. Dan buat kakak dede, salam juga Pak Dekam. Pak Dokter Agil juga ini Argentina masuk. Terus tujuh belas menit, sampai 18 menit ini. Salam juga Pak Dokter Agil semoga. Ada waktu yang kesempatan dia bisa dalam studio. Kemudian buat kakak dede, kata kakak dede, sampai ketemu aku apa lagi di episode berikutnya kakak dede.
0: Oke, baik. Oke, siap. Terima kasih, mantap. Salam famos Argentina, ya.
1: Salam famos Argentina.
0: Yo, mantap.
1: Kita mau seluruh ke Pro 4 dulu dari
0: kita. Udah, cepat. Tak bawa sih Pro 4.
1: Ada siapnya itu kakak.
0: Ya, oke, baik, siap. Thank you.
1: Sama itu kakak.
0: Waalaikumsalam, terima kasih.
1: Sama.
0: Kita lanjut lagi untuk penelpon selanjutnya di 383-4921 untuk Ruang Rindu. Masih ada waktu sampai nanti di pukul 23. Ada extra time? Ada. Kita extra time sampai nanti di jelang 23.10 ya. Itu pun juga kalau ada yang mau berminat bergabung, saya bisa tambah waktu. Tapi kalau sudah tidak ada yang berminat lagi, ya udah saya pangkas waktunya. Pas time saja ya di jam 11 atau di pukul 23 ya. ST12 saat terakhir. Ada lagi yang mau bergabung, telepon langsung. Kirim pesan WhatsApp, SMS Anda, pesan teks, pesan suara. Telepon langsung di nomor WhatsApp kami 0813 0856-5624-5886. Ini kalau hitung-hitung ini sudah ratus-ratus kali ya, beratus-ratus kali nomor WhatsApp kita dibilangin, dibilang buat pendengar kita. Jangan-jangan ini ada yang tidak simpan juga nih sampai sekarang ini ya. Tinggal dengar aja ya, masuk kiri keluar kanan, masuk kanan keluar kiri, jadi nggak disimpan. Sayang ya. Oke, nggak usah lah. Kalau memang tidak berminat, nggak usah disimpan. Tapi yang cinta sama Pro 1, cinta sama saya, ya kangen-kangen sama saya, cinta sama penyiar-penyiarnya Pro 1, sama acaranya Rorindu, ya disimpan lah. Biarlah ku simpan rinduku. Nah, itu lagunya si Aneta Mara, ya. Nah, ada lagi? 3834921 atau di jalur WhatsApp untuk Roh Rindu malam ini. Oke. Okay. Oh ya, ini saya penuhi dulu permintaan pesan lewat WhatsApp. Roh Rindu selamat malam dari Bunda Yos Balubun di Kopertis Karangpanjang. Kakak, selamat malam, selamat tugas dulu. Semoga lancar, sukses, kakak sehat selalu. Amin. Ya, Bunda Yos di Karpan, ucapkan terima kasih untuk Mbak Wiga di Wonosobo. Tadi sudah menyapa Bunda Yos, ya. Selamat malam, semoga tetap sehat walafiat, selamat istirahat di sana. Dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa tetap melindungi kita semua, ya. Untuk Kakak Yaya di Batu Meja, juga dapat salam dari Bunda Yos, Syarif di Talaki, Bang Deden di tengah-tengah, Fabio di Suli, Ayu di Masohi tadi yang juga sudah gabung, kebagian salam dari Bunda Yos di Kopertis Parang Panjang. Dan semua pendengar setia RRI, pecinta acara Ruang Rindu, ayo gabung, ramaikan acara Ruang Rindu malam ini. Nah ini penelpon kita sudah gabung lagi, halo. Ruang Rindu, halo. Selamat malam.
2: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Oh iya, orang Suli kah?
2: Iya, kakak Teis.
0: Iya. Bagaimana Fabio, kabar?
2: Kabar baik-baik saja nih, di rumah ada baribut-baribut sedikit yang lagu-lagu nih.
0: Oh, ada baribut-baribut lagu-lagu, kita kira dong baribut-baribut dong, suruh bikin konvoi di situ.
2: Oh, besok tuh.
0: Ayo, besok kah?
2: Besok.
0: Iya.
2: Barang bapak ada baru pulang nih, ya, antara kumpulan tepung.
0: Iya, kita dengar isu-isu ini, besok ini karena bertepatan dengan jam aktivitas pembatasan konvoi, ada yang coba-coba dapat pilang katanya begitu. Soalnya kalau konvoi-konvoi di jam-jam aktivitas itu mengganggu, sangat-sangat mengganggu. Jadi ya, ada ya perintah, ada aturan baru dikeluarkan.
2: Apalagi
0: iya.
2: Main pagi lah.
0: Main pagi ya. Konvoi di jam-jam orang mau aktivitas ke kantor, ke sekolah, orang terhambat semua. Iya. Iya. Jadi yang Malawang tetap dapat pilang, nanti ada penyekatan-penyekatan itu.
2: Dari pencegahan tuh.
0: Iya.
2: Preventif.
0: Itu ada video beredar itu sampai ada bentrok juga antara fans pendukung itu. Ini ditakutkan nanti itu bentrok fans pendukung hancur lagi nanti.
2: Seharusnya sambal kayak begitu.
0: Artinya kalau ada yang sakit hati, ada yang cemburu timnya kalah terus teriak terek-terek orang bilang baku terek lalu kalau jadi baku pukul lah, kacau kembali. Iya tak?
2: Kayak percuma yang kemarin-kemarin apa tuh yang damai? Apa tuh?
0: Konvoi damai.
2: Konvoi damai kah?
0: Iya. Itu kan awal tuh, ketong sentau tuh nanti kalau sudah di pertengahan, pertandingan semakin seru, semakin panas. Lalu ada yang kalah terus sakit hati. Pas yang menang lewat terek-terek, baku terek, ya sudah jadi. Iya kan, ada di video, coba nanti dicari itu, ada di video beredar tadi.
2: Iya, iya. Kita tahu lah, barang-barang begitu pasti lah.
0: Tok tadi, betul itu.
2: Ini ya, real-real. Lebih baik kompil-kompil ini dihilang, kan?
0: Iya, sebaiknya memang begitu ya. Artinya jadi menghindari kalau menghindari hal-hal yang buruk lah, iya. Jadi karena juga, dari sisiran juga mengganggu Kamtibmas ya, apalagi di jam-jam orang sibuk kerja yang itu. Kalau habis-habis pertandingannya jam 7 jam 8 pagi pas keluar konvoi, orang nanti bahaya, orang mau ke kantor, orang mau buru waktu mau berangkat atau ke bandara ke pelabuhan, ya pasti nanti terjebak macet dan sebagainya ya kan.
2: Wah, Saya nggak setuju, bayi di sebelah saja kok jangan masuk kota.
0: Iya. Pokoknya yang di luar kota ya udah cukup sampai di sekat di SPN Paso. Pokoknya semuanya di JMP di sekat, di JMP atas bawah, semuanya harus disekat nanti. Iya.
2: Iya harus disekat itu kita setuju saja gitu.
0: Oke, baik. Itu sementara lagi digodok itu nanti pengetatan itu.
2: Amin. Kata terus kalau apa tuh? Live reaction kalau jam-jam 2, jam-jam itu sih ada.
0: Apa tuh?
2: Live reaction di RRI Pro 1.
0: Ada.
2: Jam 1 atau jam 2 itu sih ada.
0: Ada deh, di monitor terus itu, di kita tetap di jam-jam pertandingan tetap kita gabung.
2: Iya tapi kalau itu kalau di jam-jam
0: di awal-awal di beberapa jam sebelum pertandingan.
2: Iya.
0: Live prediction.
2: Kalau jam 1 malam, jam 2 nanti sing ditayangkan.
0: Biasanya kita belakangan ini kita sudah ini setiap pas habis siaran tutup siaran kita langsung bergabung dengan Pro 3. Di link khusus Piala Dunia ya. Jadi monitor aja di Pro 1 terus pasti ada.
2: Oh iya, barang itu kalau masuk di Pro RRI digital itu sembuh apa? Jam blok.
0: Oh iya, kalau Bung Fabio monitor di streaming di RRI digital memang pada saat itu tidak ada, betul. Ya, jadi nanti ada link khusus yang memang sudah tersedia nanti dirilai oleh seluruh Pro 1 di Indonesia.
2: Oh iya sudah.
0: Oke. Jadi kalau yang di streaming biasa yang di rri.co.id itu tidak ada itu. Itu memang ya disembunyikan itu, dihilangkan.
2: Barang jam kalau yang diajak pagi atau siang ditayangkan kau, tapi kalau yang jam 1 jam 2.
0: Nah iya di hari ini ada. Iya betul.
2: Ya semoga ada.
0: Oke, baik lanjut.
2: Argentina baru lewat satu.
0: Ya. Itu sekretaris Argentina cabang Pulau Buru itu yang baru lewat itu. Sekretaris cabang fans Argentina Buru itu.
2: Mereka sudah bisa dagang gitu ya, orang kota satu apa ya?
0: Satu pendukung. Tim, satu pendukung.
2: Iya.
0: Famos ya.
2: Yang bisa kota sih bisa baku baterek, yang bisa ini lah.
0: Iya betul kasih.
2: Lain
0: kasih semangat lain tuh.
2: Iya, kau saling menyemat, apa menyemangat?
0: Saling memberikan semangat dan dukungan, saling mendoakan.
2: Aduh, cari yang lain juga, yang Jerman kah, apa sih? Belanda kan besok tuh. Ya, Mama Marni tuh Belanda tuh.
0: Oh iya, Mbak Marni.
2: Juga Bapak
0: dan Karere itu Belanda itu.
2: Karere Belanda di Pro 4 tadi itu tuh. Oh. Bapak kabut, di mana? Bapak Halong kape?
0: Selamat. Bapak kabut kah kabut?
2: Iya Bapak kabut tuh Belanda gas keras.
0: Iya, Om kabut tuh tetap Belanda. Udah dulu tuh waktu Piala Dunia tahun berapa itu ya? 2014 yang Jerman juara tuh Om kabut memang bertaruhkan nyawa betul. Kita ingat itu.
2: Iya Caca Ayu Portugal.
0: Caca Ayu Portugal itu, Caca Portugal itu.
2: Iya.
0: Caca orang Porto.
2: Caca punya laki Brasil. Ya pada ada masuk di Pro 3 tadi pagi tuh.
0: Iya, iya.
2: Itu dia mau gabung cuma ketemu nomor-nomor itu Pro 3 tuh.
0: Nanti kalau monitor itu pasti nanti dibilang tinggal gabung saya.
2: Iya sebetulnya sudah simpan dua nomor nih.
0: Oke siap.
2: Tinggal nanti.
0: Mantap.
2: Baku Cibisa di Baku Tarus.
0: Oke.
2: Ini lagu ya, tahun berapa kak
0: Ketua? Lagu Indonesia 90-an, 2000-an sampai sekarang. Ya.
2: Yang satukan hati kami itu Dian PCSA aja.
0: Satukan hati kami Dian PCSA itu 84. Oh jatuh jauh di bawah
2: lah.
0: Dian PCSA jatuh jauh di bawah 80-an.
2: Kita asal-asal
0: kan. Asal-asal.
2: Kita udah rilis lah.
0: Coba pilih yang lain. Agak sedikit ke atas.
2: Lagunya
0: siapa?
2: Siapa? Ada laki-laki ga? Aci, Bung Aci. Itu lagi kesukaan Kangen Band itu tentang aku kau dan dia.
0: Iya, tentang aku kau dan dia. Oke, siap. Ya.
2: Oke, salam buat beliau. Caca Ayu, kakak Gracia, lalu kakak Yaya, ada Bapak Kabut, Mama Marni, kakak Rere, Ibu Kopi, Jerman. Oke, lalu ada siapa lagi ya? Chris Pati ya, Fiona, Bunda S, Rafika, Jingga, Wulan Dari, semua di Manado, Bunda Ellen juga, Ibu Ria juga, selamat malam, Ibu Dinda. Ya, Vina dan pacarnya itu. Dan sama-sama aja kakak Eva yang di mana tuh? Di Ternate sana.
0: Ngasih ada di malam. Ternate.
2: Iya, sembali-bali lo kakak tuh.
0: Oke, ya.
2: Oke, bagi juga kakak Eva, selamat bertugas.
0: Oke, baik, terima kasih banyak Fabio. Dan saya masih ada punya waktu, tersisa 5 menit ya, saya kasih injury time, extra time-nya 5 menit saja. Berarti mungkin ada satu peluang untuk satu penelpon atau dua ya. Kalau ada, saya akan respon. Tapi kalau tidak ada, ya udah. Oke. Halo, Bu Rindu, malam. Halo.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Iya, dimodifikasi jadi apa? Ruang Rindu, Ruang Berbagi ... lewat ... Apa coba? Coba. Coba dibikin versinya Abang coba. Apa? Ruang Rindu?
3: Ruang Rindu Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Oh, berarti ikut yang asli ya, original aja ya.
3: Coba saya ditahu.
0: Oh, atau mau bikin versi sendiri silakan. Iya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori, Berbagi Rindu Memori kepada mantan.
3: Nasrun di Hutan.
0: Apa kabar Bang Nasrun di?
3: Ya, alhamdulillah. Sehat-sehat walafiat sama-sama kita baik-baik selalu.
0: Oke.
3: Maka jumpa ini.
0: Iya. Gimana? Kalau di daerah Abang sana itu Piala Dunia itu kira-kira euforianya tim apa yang paling mendominasi?
3: Pokoknya tidak tahu juga ini apa di Pialanya Dunia ini bagian. Saya tidak ada cara yang mendukung siapa-siapa ya.
0: Oh.
3: Saya cuma asik nonton saja.
0: Begitu. Oh, cuma nonton. Kalau pas habis orang-orang bertanding itu habis. Siapa yang menang itu ada konvoi-konvoi tidak di sekitar situ di Abang?
3: Tapi banyak juga pendukung-pendukung yang anu, cenderung kan yang lain bisa ada yang mendukung Brazil, Argentina. Ya kan? Kalau pribadi saya tidak ada karena saya semua.
0: Oh, jadi Abang Nasrul sendiri tidak mendukung siapa-siapa, tidak ada pendukungnya.
3: Ya, ada. Saya
0: netral, non-blok ya.
3: Saya coba asik menonton saja banget.
0: Jadi di sana. Jadi di Sulawesi Tengah, Palu, Parigi Mutong dan sekitarnya itu lebih condong ke Brasil, Argentina ya?
3: Iya.
0: Oke, baik. Semoga bintang 4 ya Argentina.
3: Ya, amin.
0: Semoga naiknya jenderal gitu, jenderal. Oke, Bang, lanjut Bang. Ya, silakan.
3: Lagunya Ungu.
0: Lagunya Ungu apa?
3: Ya, Demi Waktu.
0: Demi Waktu, oke.
3: Ya, pertama-tama Abang lagi nyata sebut tugas, saya selalu bersama keluarga rumah, semua krunya Eri, Abang harus tugas malam, saya selalu selamat semuanya, ya sama selamat kompas semuanya, lakukan berkoce, selamat jabat berdehat. Terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam Bang Nasrun di Parigi Mutong. Oke, iya, Ruang Rindu akan segera berakhir, pendengar. Pukul 23 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur saat ini. Masih ada lagi? Karena saya masih ada 2 menit tersisa. Kalau masih ada saya akan terima. Tapi kalau tidak ada lagi yang mau bergabung, saya akan closing acara Ruang Rindu ini. Dan lagu-lagu yang sudah di-request saya akan putar untuk Anda semuanya ya.

0: Oke, iya. Abang Dewa itu tadi ya, Bung Fabio baru tahu kalau Abang Dewa nih sekretaris cabang fans Argentina di Pulau Buru. Bung Fabio, ini ada sedikit komentar dari Bapak Sekretaris Argentina di Buru. Katanya kalau Fabio mau konvoy, lalu mau apa? Mau bikin anarkis, nanti dapat ikat kaki, tangan. Iya, jangan coba-coba melawang, dapat ikat kaki dan tangan. Salam kompak juga sesama famos. Iya, mantap. Iya, dong Argentina juga. Nah, ini oh ya, oh dari mana nih? Oh bukan, ini pesannya oh, saya kira pesan request yang masuk, padahalnya biasa saja. Oke, terima kasih dulu ya untuk Ko Arif di Lorong Ikip. Selamat malam, iya betul tadi. Iya, terima kasih ya sudah menonton acaranya tadi ya di pukul 20 tadi. Ya, baik. Dan akhirnya mendengar, saya akan tutup kebersamaan kita di acara Ruang Rindu malam ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung bersama saya di acara Ruang Rindu. Dan setelah Ruang Rindu ini nanti ada masih tersisa satu acara lagi, yaitu di Musik Jenjang Malam, yang akan menghadirkan suguhan-suguhan musik. Sampai di mana nanti kita akan berakhir edisi siar kita tepat di pukul 24. Namun setelah usai siarannya kami, ya kita langsung akan bergabung dengan siaran Pro 3 Jakarta jelang pertandingan Piala Dunia nanti, ya akan dihelat untuk edisi Jumat besok ya. Ya, baik. Dan terkait untuk Jumat 26 Juni pertandingan akan diawali pada pukul masing-masing pada pukul 3 waktu Indonesia Barat atau pukul 5 waktu Indonesia Timur. Akan ada Curaçao bersama Pantai Gading ya. Kemudian di jam yang sama di pukul 5 berlangsung pula Ekuador versus Jerman. Dan kemudian nanti di pukul 8 pagi yaitu Jepang versus Swedia. Dan nanti Pro 1 RRI Ambon juga akan turut merelay pertandingan antara Ekuador versus Jerman dan Jepang versus Swedia untuk hari Jumat nanti atau di besok ya. Berarti pertandingannya nanti dimulai pada pukul 5 pagi bertepatan dengan siaran kami nanti berada di udara ya. Nanti baru Anda nanti tune in saja nanti tepat di pukul 5 subuh untuk sekaligus mengikuti jalannya pertandingan antara Ekuador versus Jerman ya. Jadi untuk pertandingan yang biasanya di pukul 2 dini hari atau pukul 4 subuh itu untuk hari Jumat itu tidak ada. Jadi masih bisa tidur nyenyak sedikit ya. Begadangnya berkurang. Oke, baik. Terima kasih Ruang Rindu sudah saya iri dan sampai jumpa.
1: Baru saja Anda dengarkan Ruang Rindu Pro 1. Sampai jumpa.

Saya Ronnie Lopez, Direktur Ambon Music Office, Focal Point Ambon UNESCO City of Music, memberikan apresiasi kepada RRI yang turut merayakan dan menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Selamat untuk RRI dan untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Yuk, dengarkan siaran RRI. Jangan sampai ketinggalan.

Kisah inspiratif. Ada seorang tua bijak didatangi seorang pemuda yang sedang menghadapi masalah. Tanpa membuang waktu, pemuda itu langsung menceritakan semua masalahnya. Petua bijak hanya mendengarkan dengan seksama. Lalu ia mengambil segenggam serbuk pahit dan meminta anak muda itu mengambil segelas air. Ditaburkanlah serbuk pahit itu ke dalam gelas dan diaduk perlahan. "Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya," ujar Pak Tua. "Pahit sekali," jawab pemuda itu. Pak Tua itu tersenyum. Ia mengajak pemuda itu untuk berjalan ke tepi danau di belakang rumahnya. Mereka berjalan berdampingan dan akhirnya sampailah mereka berdua ke tepi danau yang tenang. Sesampai di sana, Pak Tua kembali menaburkan serbuk pahit ke danau itu dan dengan sepotong kayu ia mengaduknya. "Coba ambil air dari danau itu dan minumlah." Saat pemuda meneguk air itu, Pak Tua itu bertanya lagi, "Bagaimana rasanya?" "Segar," sahut si pemuda. "Apakah kamu merasakan pahit di dalam air itu?" tanya Pak Tua itu lagi. "Tidak," sahut pemuda itu. Pak Tua itu tertawa sambil berkata, "Anak muda, dengarkan baik-baik. Pahitnya kehidupan sama seperti segenggam serbuk pahit ini. Tak lebih, tak kurang. Jumlah dan rasanya pahitnya pun sama dan memang akan tetap sama. Tapi ingat, kepahitan yang kita rasakan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Jadi saat kita merasakan kepahitan

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

siaran kami dari program Satu Radio Republik Indonesia Ambon. Siaran dengan aku ini maka selesai satu tugas kami menemani Anda untuk edisi penyiaran hari ini Kamis 25 Juni 2026. Sesaat lagi kami akan berpisah dan nantinya akan menghilang dari ruang pendengaran Anda. Berpisah malam ini namun akan menjumpai Anda lagi pada sebentar subuh pukul 4 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur. Yang akan diwali dengan siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026. Tetap pada frekuensi 105,1 FM juga melalui AM 720 kHz dan audio streaming serta aplikasi kami di RRI Digital. Dengar sebangsa dan setanah air, sebelum berpisah, lalu pengen mengucapkan terima kasih atas seluruh kebersamaan Anda telah menyimak siaran kami sepanjang hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga senantiasa ada dalam suasana bahagia dan sukacita. Kru yang bertugas malam ini saya Teis Dekok menyiar Anda, dibantu rekan petugas teknik studio MCR, petugas pemancar studio, pemancar Gunung Nona, serta sekuriti yang bertugas malam ini. Segenap yang ada mengucapkan selamat berpisah. Kita jumpa lagi besok. Teriring salam kebangsaan kita bersama. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami proses pembagian kuota haji tambahan tahun 2023 hingga 2024 saat memeriksa mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif sebagai saksi, dan laporannya disampaikan Hairul Umam.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami proses pembagian kuota haji tambahan untuk tahun 2023-2024 usai memeriksa mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama yaitu Hilman Latif sebagai saksi. Juru bicara KPK Budi Pastio mengatakan pemeriksaan berfokus pada kebijakan pembagian 20.000 kuota haji tambahan yang dibagi masing-masing 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Budi mengatakan penyidik mendalami pengetahuan Hilman terkait proses pengambilan kebijakan tersebut. Menurut Budi, keterangan Hilman juga digunakan untuk menelusuri pihak-pihak yang berperan dalam pengambilan keputusan terkait pembagian kuota tambahan tersebut.
2: Bahwa adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan berkaitan dengan pembagian kuota haji tambahan yang semestinya menggunakan skema 92% untuk reguler, 8% untuk khusus, tapi kemudian pembagiannya dilakukan menjadi 50%.
1: Usai menjalani pemeriksaan selama sekitar 7 jam, Hilman tidak banyak memberikan komentar terkait pemeriksaan yang didalami penyidik terhadap dirinya.
3: Konfrontasi dengan Ibu Saleh, Pak.
4: Dikonfirmasi soal uang $5.000 US dan $16.000 itu nggak, Pak, terkait kuota haji? Nggak. Jadi tadi apa saja?
3: Masih biasa aja kebijakan.
5: Soal pengaturan kuota raya, Pak. Pembahasannya,
1: Pak. Pemeriksaan ini merupakan yang kedua kali bagi Hilman dalam satu bulan terakhir. Sebelumnya, ia juga telah dimintai keterangan terkait pengelolaan kuota haji tambahan. KPK menduga pembagian kuota tambahan dengan komposisi 50% haji khusus dan 50% haji reguler tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yakni mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas, staf khusus Menak Iswah Abdul Aziz, Direktur Operasional PT Makassar Toraja Ismail Adam, serta Komisaris PT Raudah Eksati Utama Azrul Aziz Taba. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI Heri Sutanto menerima suap tata kelola tambang nikel. Berikut laporannya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
6: Lukman Malanulang memberitahukan kepada terdakwa bahwa PT DSM menyiapkan uang sebesar Rp200 juta dan terdakwa Heri Susanto menyetujui dan menerimanya sebagai imbalan penerbitan LHP Ombudsman RI yang menyatakan.
7: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto dalam perkara tata kelola pertambangan di Sulawesi Tenggara. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan Heri Susanto diduga telah menerima suap berupa uang dan rumah senilai Rp4,8 miliar.
8: Uang yang diminta dari perusahaan tersebut dikelola oleh Agung Winarno yang penggunaannya atas persetujuan dari terdakwa Heri Susanto. Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Winarno senilai Rp2.200.000.000. Di mana pemberian rumah tersebut di atas namakan Alkindi Akbar.
7: Sementara itu, Alek Chandra selaku advokat pendamping terdakwa Heri Susanto tidak akan menyampaikan nota eksepsi atau perlawanan terhadap dakwaan jaksa. Menurut Alek, jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa menerima suap dalam pengurusan tata kelola tambang.
9: Dakwaan tersebut harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum, dan tentunya ini masih dalam proses pembuktian yang akan dilaksanakan di minggu depan. Tentunya kami juga berharap kepada semua pihak dapat taat azas untuk ya bahwasanya dapat mentaati azas praduga tidak bersalah ya, karena sampai kapanpun sampai klien kami memang diputus bersalah oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.
7: Sebelumnya penyidik Jambitsus Kejagung mengatakan Direktur PT Toshida Indonesia tidak mau membayarkan penerimaan negara bukan pajak PNBP sebesar 130 miliar rupiah yang telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktur PT Toshida justru meminta terdakwa untuk mengatakan penetapan tersebut merupakan perbuatan maladministratif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Laga penentuan grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan, atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann.

0: 3 kali.
1: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman? Atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
0: Nah, gimana pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
2: Catatan Peristiwa.
3: Dr. Saharjo, seorang pahlawan nasional dan mantan Menteri Kehakiman Indonesia, lahir pada tanggal 26 Juni 1909 di Surakarta, Jawa Tengah. Ia dikenal atas kontribusinya dalam bidang hukum dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Saharjo dikenal karena mengusulkan perubahan istilah-istilah dalam bidang hukum seperti mengganti penjara menjadi permasyarakatan dan terhukum menjadi narapidana. Saharjo dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun 1963. Alimin Prawiro Dirjo, seorang tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia dan komunis, ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 26 Juni 1964 berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 163. Ia lahir pada tahun 1889 dan meninggal pada tanggal 24 Juni 1964. Alimin dikenal karena aktif dalam berbagai organisasi pergerakan, di antaranya Budi Utomo. Ia juga merupakan salah satu pendiri Partai Komunis Indonesia PKI pada tahun 1918. Setelah pemberontakan PKI 1926, Alimin sempat berkelana ke luar negeri, termasuk ke Uni Soviet. Ia baru kembali ke Indonesia pada tahun 1946. Alimin dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata tahun 1964.
4: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Jepang akan menghadapi Swedia pada laga terakhir Grup F Piala Dunia 2026 di Texas pada Jumat ya, 26 Juni 2026 pada pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, dan kami juga akan siarkan langsung pertandingan ini dalam Debar atau Dengar Barang pada pukul 6 nanti ya. Pertandingan ini menjadi penentu perjalanan kedua tim menuju ke babak gugur. Samurai Biru dan Swedia sama-sama masih memiliki peluang besar lolos ke fase berikutnya. Jepang berada di posisi kedua dengan 4 poin, sementara Swedia menguntit di urutan ketiga dengan koleksi 3 poin. Nah, sejauh mana prediksi pertandingan tersebut? Apakah Jepang bisa mengalahkan Swedia dan berlanjut ke babak berikutnya bersama dengan kemungkinan juara grupnya ini masih akan dipegang oleh Belanda? Di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545 Anda juga bisa memberikan komentar. Dan kami juga sudah bersama dengan pemerhati sepak bola nasional, Opan Lamara. Bung Opan, selamat malam, salam olahraga.
2: Selamat malam, salam olahraga Bung Zaini.
1: Jadi kalau menurut Bung Opan, apakah Jepang mampu mengalahkan Swedia di pertandingan nanti?
2: Iya, sangat terbuka kemungkinan untuk itu.
1: Iya.
2: Karena jujur dari pemberitaan terakhir yang saya dapatkan dari banyak sumber, memang dalam laga malam atau besok pagi Jepang sedikit lebih diunggulkan
1: ya
2: dari Swedia untuk bisa memenangkan laga besok.
1: Ya.
2: Begitu Bung Zaini.
1: Tapi jika Jepang memang diunggulkan begitu ya, letak unggulannya di mana dari yang sudah dihimpun oleh Bung Opan dibandingkan dengan Swedia?
2: Iya, kalau kita mencatat terutama dari dua laga sebelumnya di grup ini, bagi kedua tim memang Jepang tampil, harus diakui bahwa Jepang tampil lebih impresif
1: ya
2: dibanding Swedia. Yang kedua, selain impresif, Jepang juga lebih stabil, terutama di lini pertahanan mereka ya. Menghadapi Belanda, mereka bisa menahan calon juara dunia itu dengan dua sama. Kemudian saat menghadapi Tunisia, mereka bisa menggolkan gol 4-0. Sementara Swedia saat menghadapi Tunisia, memang mereka menang telak 5-1. Tapi ya, saat menghadapi Belanda, mereka kalah telak dengan skor yang sama 1-5. Nah, ini menunjukkan bahwa di lini belakang, terutama di kubu Swedia, ada problemnya belum terselesaikan dengan baik ya saat menghadapi Belanda.
1: Yeah.
2: Dan ini yang bisa menjadi problem nanti besok pagi, apalagi kita tahu bahwa Jepang memiliki kecepatan dari transisi bertahan ke menyerang, terutama mengandalkan kedua sayap mereka. Nah, belum lagi kalau kita berbicara tentang bagaimana lima laga yang terakhir mereka lakoni. Jepang di lima laga terakhir itu mereka menang 4 kali, 1 kali draw dan belum pernah kalah. Sementara yeah, Swedia dari lima laga yang mereka lakoni terakhir sebelum termasuk sebelum Piala Dunia ini, 2 kali menang, 1 kali draw dan 2 kali kekalahan termasuk saat kalah dari Belanda.
1: Yeah.
2: Dan banyak catatan lainnya yang mengindikasikan bahwa memang belakangan ini Jepang pantas untuk diunggulkan dari Swedia. Misalnya di 9 kali terakhir pertandingan Jepang, itu mereka 6 kali clean sheet. Yeah. Atau dari 9 kali pertandingan, mereka 6 kali tidak kebobolan. Ya. Sementara Swedia, bukan hanya dalam 9 kali pertandingan terakhir, tapi dalam 13 pertandingan terakhir, mereka tidak pernah clean sheet. Sekali lagi, lini belakang Swedia menyisakan banyak masalah.

0: mudah ya. Karena jika menghadapi kecepatan permainan Jepang terutama dalam serangan balik, ini akan merepotkan begitu ya, Bung Wapan ya.
1: Betul, betul sekali. Kita tahu bahwa Jepang memiliki determinasi sebagaimana tim-tim asal sisi timur benua Asia ya. Yeah. Jepang, Korea memiliki kecepatan yang luar biasa, transisi mereka sama baiknya antara menyerang dan bertahan, kemudian menyerang. Kemudian determinasi mereka, stamina mereka yang luar biasa, dan juga itu dia, pertahanan yang sangat solid, sangat rapat, dan juga diimbangi dengan ketajaman di lini depan yang tidak kalah baiknya. Yeah. Dalam 9 pertandingan terakhir Jepang, mereka telah menggelontorkan 19 gol. Ini menunjukkan bahwa selain lini belakang mereka yang solid, lini depan mereka juga sangat tajam.
0: Yeah.
1: Satu-satunya problem bagi Jepang dalam menghadapi Swedia besok adalah ada dua pemain bintang mereka yang sepertinya tidak bisa dipaksakan untuk turun karena cedera, yakni Takefu Sokubo dan juga Suho Machino.
0: Ya.
1: Nah, ini yang menjadi, tapi saya yakin bahwa dari 24 pemain yang mereka bawa ke sana, perubahan susunan pemain ini tidaklah terlalu menjadi masalah bagi Jepang.
0: Ya.
1: Sementara di kubu Swedia, hal yang terbalik terjadi, mereka full team, tidak ada yang dikabarkan tidak bisa bermain besok, sehingga itu menjadi keuntungan tersendiri bagi Swedia.
0: Ya. Nah, Anda juga bisa berkomentar, silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Anda juga bisa menyampaikan prediksi ya, seperti apa prediksi Anda mengenai pertandingan antara Jepang dengan Swedia yang akan kita siarkan juga dalam Dengar Barang pada pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, Jumat besok ya, 26 Juni 2026. Tapi bukankah Jepang juga masih memiliki Ueda dan juga Daichi Kamada? Kelihatannya dua pemain ini juga akan menjadi perhatian serius dari Swedia untuk dijaga ketat begitu, Bung Wapan?
1: Iya, betul, betul, betul sekali. Ini adalah pemain-pemain depan Jepang yang telah mencatatkan masing-masing dua gol selama perhelatan di Piala Dunia 2026 ini dari total 6 gol yang diciptakan oleh Jepang.
0: Ya.
1: 4 diantaranya diciptakan oleh dua pemain ini. Ini tentu menjadi, saya sepakat bahwa kedua pemain ini tanpa menafikan Nakamura dan juga Ito, yeah, tentu menjadi perhatian tersendiri dari lini belakang Swedia. Apalagi lini belakang Swedia seperti saya sampaikan beberapa kali tadi bahwa menyisakan celah yang sepertinya belum bisa dipecahkan oleh pelatih Graham Potter. Nah, mudah-mudahan ya kita sebetulnya secara psikologis memang harus memberikan dukungan dan doa kepada Jepang
0: ya.
1: Karena bagaimanapun
0: perwakilan
1: Jepang Asia adalah wakil Asia dan Jepang adalah satu grup dengan kita di putaran 3
0: ya.
1: Kualifikasi Asia ya, mereka mengalahkan kita dua kali. Jadi mudah-mudahan sekali lagi Jepang yang diunggulkan. Nah, selain faktor cedera dari dua pemain bintang Jepang yang saya sebutkan tadi, sejarah pertemuan kedua tim memang lebih berpihak ke Swedia ya.
0: Ya.
1: Dari 4 pertemuan mereka sebelumnya, terakhir tahun 2002 yang lalu, Jepang belum pernah menang. Mereka menghasilkan hasil terbaik adalah 3 kali draw dan 1 kali kalah. Di pertemuan 2002 yang terakhir itu mereka terus 1-1 dengan Swedia. Yeah. Tapi tentu sekali lagi Jepang hari ini adalah Jepang yang jauh berbeda.
0: Beda.
1: Jepang yang
0: dengan Haji Moriyasu beda sekarang ya. Jepang ya itu ya.
1: Sangat berbeda. Kita melihat saat mereka misalnya menahan imbang Belanda 2-2 itu kan mentalitas mereka luar biasa, dua kali tertinggal, dua kali pula mereka bisa menyamakan kedudukan.
0: Ya. Nah, ini kita mungkin sedikit menyoroti Swedia, Bung Opan ya, selain tadi masalah pertahanan yang masih menjadi PR dari Potter begitu yang harus dibenahi begitu. Nah, bagaimana ketajaman lini depan Swedia yang Anda pantau belakangan ini? Meskipun mereka sempat mengalahkan Tunisia dengan skor 5-1 ya, tapi ini kan banyak yang meragukan bahwa tim yang mereka hadapi adalah Tunisia begitu, bukan sekelas Jepang.
1: Iya. Iya, sebetulnya sama seperti Jepang, ketajaman lini depan dari Swedia tidak perlu diragukan sebenarnya.
0: Yeah.
1: Mereka sangat subur sejauh ini. Problem mereka adalah pertahanan yang tidak bisa, ya jadi problem mereka adalah ketajaman lini depan tidak bisa diimbangi oleh kekuatan pertahanan di lini belakang.
0: Yeah.
1: Kalau dari catatan kita di dua laga sebelumnya, mereka sangat subur menciptakan 6 gol. Dan yang membuat mereka lebih hebat lagi, 6 gol itu diciptakan oleh 5 pemain, artinya begitu banyak pemain termasuk pemain tengah dari Swedia itu sangat berbahaya jika masuk dari pertahanan lawan.
0: Yeah.
1: Dan jangan lupa selain yang disorote oleh kita sejauh ini hanya Gyökeres pemain Arsenal dan juga Alexander Isak pemain dari Liverpool, jangan lupa ada pemain muda mereka yang belakangan ini tampil sebagai bintang di luar kedua pemain yang disebutkan tadi, yakni Yasin Ayari. Bahkan melebihi Isak dan juga Gyökeres, Yasin Ayari telah menciptakan 2 gol dari 2 pertandingan yang dilakoninya. Nah, hal ini yang tentu juga harus diwaspadai oleh Jepang, lini pertahanan Jepang, selain ketiga pemain yang saya sebutkan tadi, bahwa poin plus lainnya dari jumlah gol yang diciptakan itu adalah 6 gol itu diciptakan oleh 5 pemain yang terdekatnya. Pemain-pemain lini depan dan juga dari second line Swedia harus diwaspadai saat mereka masuki daerah pertahanan dari Jepang.
0: Ya, begitu. Nah, ini kan kalau kita lihat pola permainan Jepang yang tadi sempat kita singgung ya, bahwa mereka punya fleksibilitas soal taktik lah, transisi penyerang juga yang sangat cepat begitu ya. Dengan berhadapan dengan Swedia, tentu kan harus melewati lini tengah juga nih dari Swedia. Itu bagaimana kemungkinan efektivitas sistem permainan Jepang seperti ini, Bung Apan?
1: Iya, kalau kita memperhatikan 2 pertandingan sebelumnya dari Jepang, ada 3 yang menonjol. Yang pertama adalah rapatnya dan sangat disiplinnya lini pertahanan mereka. Tidak hanya lini pertahanan, tapi semua posisi yang menjadi tanggung jawab dari masing-masing pemain, mereka tampil sangat disiplin. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mentalitas mereka. Kita itu tidak pernah jatuh walaupun menghadapi Belanda dan tertinggal 2 kali. Itu menunjukkan bagaimana mentalitas mereka yang sangat kuat. Nah, yang ketiga adalah kecepatan mereka. Transisi bertahan, setentrisi menyerang. Dan yang senantiasa merepotkan lawan, termasuk pertahanan di Belanda, adalah bagaimana permainan mereka yang sangat taktis. Sangat sulit untuk dibaca pergerakan pemain-pemain mereka yang sangat taktis itu, yang sangat cepat itu. Kadang yang muncul Nakamura, kadang Kamada, kadang Veda, kadang Ito, Kubo, atau bahkan Machino. Nah, ini yang membuat lini pertahanan dari lawan tidak bisa menjaga atau memberikan pengawasan man-to-man marking ke pemain-pemain Jepang.
0: Prediksi skor Anda bagaimana, Bung Apan?
1: Ada satu hal yang menarik dari pertandingan besok pagi ini, bahwa diprediksi kedua tim ini akan langsung bermain terbuka, berusaha mencuri gol sejak menit awal, karena kemenangan akan mengantarkan mereka dengan mulus untuk pasti lolos ke fase 32 besar. Sementara kesalahan akan membuat mereka harus menunggu apakah mereka bisa menjadi pendamping Belanda secara langsung, atau mereka harus menunggu pertandingan lain di grup yang lain, berharap menjadi salah satu dari 8 tim di klasemen penghuni 3 terbaik gitu ya. Nah, kalau kita melihat semua prediksi itu, bahwa mereka akan bermain termusim awal, kemudian juga berusaha untuk menang pertandingan ini, maka sepertinya akan sangat ketat. Siapapun yang menang, tidak lebih dari 2 gol, dan bisa jadi menjadi 2-1 milik Jepang.
0: Baik, kalau begitu, Bung Apan, terima kasih banyak sudah bersama kami malam ini.
1: Selamat malam
0: olahraga,
1: Bung Apan. Selamat malam, terima kasih.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Berdengar sesaat lagi kita akan ikuti bagaimana dengar bareng dan pantauan atau pertandingan pandangan mata antara Ekuador dan juga Jerman yang akan bertanding sesaat lagi pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dan nanti pertandingan akan berlangsung di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika Serikat. Dan tentunya untuk Anda yang bergabung bersama kami memberikan prediksi ataupun pandangannya di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan saat ini saya sudah ditemani dengan pengamat sepak bola Bung Yanto Prawiro Negoro. Bung Yanto, selamat malam.
1: Selamat malam, Bung Lukman.
0: Bung Yanto, kalau
1: pagi ini.
0: Oh, pagi, boleh ya, dini hari ya. Bung Yanto, kalau kita lihat ini sebenarnya Jerman juga tidak pengaruh ya ke hasil dari pertandingan ini. Ia tetap di puncak klasemen grup E. Dan kita ketahui juga Ekuador wajib meraih kemenangan. Bagaimana? Ya. Kalau semua tadi ya pendengar juga sudah pasti menjagokan Jerman. Tapi adakah kejutan dari Ekuador dalam pertandingan pagi hari ini?
1: Ya, benar sekali Bung Lukman. Memang secara kualitas, secara historis, dua negara ini memang berbeda dalam prestasi sepak bola di tingkat dunia ya. Jadi orang tentu sudah tidak asing lagi dengan Jerman yang memiliki kualitas persepak bola di internasional. Dan kita ketahui Jerman ini salah satu kekuatan sepak bola dunia.
0: Ya,
1: boleh dikatakan setara dengan Argentina, Brazil, kemudian juga Italia, karena Jerman sendiri kita ketahui sudah 4 kali kalau saya tidak salah, itu pernah menjadi juara dunia pada tahun 1954, kemudian 74, 1990, dan juga tahun 2014 di Brasil ya. Artinya kalau melihat kemampuan kualitas persepakbolaan di tingkat dunia, khususnya di Piala Dunia, memang
0: sudah tidak diragukan.
1: Tidak diragukan, artinya boleh dikatakan kemampuan Jerman ini dalam tanda petik ya, di atas satu tingkat dari Ekuador. Tapi sekali lagi, sepak bola itu adalah sering dikatakan bolanya bundar ya, Bung Lukman. Jadi ya, bisa saja hal-hal yang di luar prediksi kita itu bisa terjadi. Tapi apapun itu memang pertandingan pagi ini waktu Indonesia Barat ya. Jadi memang walaupun Jerman secara prestasi sudah tidak mempengaruhi lagi keuntungan di grup E. Artinya dia tetap juara grup dengan nilai 6 saat ini. Artinya bagi Jerman pertandingan ini untuk lolos ke ketiga babak 32 besar itu tidak berpengaruh.
0: Ya.
1: Tapi bagi Ekuador pertandingan ini merupakan pertandingan hidup mati.
0: Ya.
1: Karena kalau sampai Ekuador kalah maka peluang untuk lolos ke babak berikutnya ini boleh dikatakan pupus karena Ekuador saat ini berada di peringkat ketiga dengan poin 1 ya karena hasil dari 2 kali bertanding 1 kali kalah dan satu kali seri, artinya ya angka nilai satu ini cukup berat untuk bisa lolos ke babak berikutnya.
0: Baik.
1: Saya kira gitu,
0: Bung. Ya, ini menarik ya. Nanti kita bahas lebih mendalam. Tapi kita undang pendengar dulu ya, Bung Yanto ya. Pendengar, silakan kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp di 081-399-399-888. Ada Pak Sarwi di Surabaya. Selamat pagi, Pak Sarwi.
2: Selamat pagi, Bung.
0: Ya, halo Pak Sarwi.
2: Bung Lukman, kok putus-putus ya?
0: Ya.
2: Bung Lukman, siapa
0: yang siapa? Bung Yanto.
2: Bung Yanto, kalau sekarang ini 4-1, Mas.
0: Wah.
2: 4-1 untuk Jerman itu. Okay. Walaupun dikatakan nanti, walaupun seandainya Jerman kalah, kalah pun tetap bisa ada kesempatan, tapi kayaknya berat kalau Ekuador melawan Jepang, melawan Jerman ini.
0: Ya, baik.
2: Gitu. Oke. Okay.
0: Terima kasih. Ya, Pak Sarwi di Surabaya. Dari Surabaya kita ke Makassar, Pak Fadil. Selamat pagi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ya, salam olahraga.
0: Salam olahraga Jaya. Volume radionya bisa dikecilkan, Pak Fadil.
2: Ya, oke, okay, dikecilkan. Oke.
0: Okay? Ya, silakan.
2: Ya, saya menentukan Jerman ini. Ya, skornya 3-1 buat Jerman 3.
0: 3. Baik.
2: Ya, kalau Jepang 2-1, Jepang 2.
0: Oke. Baik.
2: Salam olahraga ya.
0: Salam olahraga Jaya. Terima kasih Pak Fadil di Makassar. Kita ke Brebes, Pak Caswa. Selamat pagi.
3: Selamat pagi, salam olahraga, Bung
0: Jaya, silakan.
3: Saya pastinya mendukung Jerman. Tapi tetap tidak bisa berubah. Mudah-mudahan Jerman bisa menggempur dua kali gol.
0: Oke.
3: Jadi
0: selisih 2.
3: 2-0.
0: Oke.
3: Prediksi saya. Makasih.
0: Baik. Terima kasih. Iya, Bung Anto banyak menjagokan Jerman, tapi kita ketahui tadi sebenarnya juga Jerman ya hasil apapun ini tidak mempengaruhi dia untuk masuk dalam 32 besar dan puncak klasemen ya. Apakah ini juga nanti akan Jerman menurunkan tensi permainannya?
1: Saya kira Jerman tentu targetnya menang, Bang Lukman ya, Bang Lukman. Karena bagaimanapun, andai kata Jerman bermain di bawah form, artinya dia kehilangan angka pada pertandingan kualifikasi ini, ini akan berdampak kepada psikologis pemain.
0: Oke.
1: Okay. Artinya dia memang mau tidak mau harus bermain semaksimal mungkin, paling tidak meraih angka benar-benar sempurna ya. Jadi katakanlah 9 poin untuk bisa untuk tampil sebagai juara grup. Jadi artinya menurut saya dia tidak mau ambil risiko bermain di bawah form. Artinya dia akan memaksimalkan angkanya. Karena ini akan membangkitkan psikologis pemain, percaya diri pemain pada putaran berikutnya. Walaupun mungkin kemenangannya tidak menargetkan banyak ya. Mungkin ya cukup 1 poin atau 1-0 atau 2-0. Karena apapun itu tidak mempengaruhi secara ini, tapi beban psikologis seorang, maksudnya sebuah tim Jerman ini akan menjadi sangat penting pada pertandingan berikutnya. Karena Jerman ini kan sebuah tim yang boleh dikatakan banyak sekali penggemarnya ya, banyak sekali pencintanya. Jadi kalau terutama di negaranya ya, kalau dia sampai kehilangan poin pada pertandingan babak kualifikasi grup E ini, apalagi melawan Ekuador. Ini tentu akan mengecewakan publiknya atau pencintanya. Jadi saya kira apapun yang terjadi, Jerman targetnya adalah menang. Soal angkanya berapa itu mungkin tidak menjadi persoalan, tetapi kemenangan itu akan membawa dampak psikologis percaya diri pemain pada pertandingan di babak berikutnya.
0: Iya, kita masih buka untuk Anda yang memberikan komentar dan juga prediksinya terkait dengan pertandingan yang akan berlangsung sesaat lagi, Timnas Ekuador versus Timnas Jerman di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika ya, New York, Amerika. Dan tadi ya, kalau kita lihat Bung Yanto, bagaimana Ekuador akan ngotot gitu ya, dan apakah mungkin memang tidak ada perlawanan seperti yang tadi disampaikan pendengar sampai kosong atau seperti apa? Kita ketahui juga kemungkinan ini kalau dilihat Jerman akan merubah dari squadnya karena tidak terlalu penting gitu ya untuk pertandingan ini. Bagaimana Bung?
1: Ya, saya kira memang pelatih Jerman, Julian Nagelsmann ini ya, ini akan juga memperhitungkan kondisi para pemain. Ya. Artinya, buat Jerman, timnya ini tidak terlalu berbeda jauh ya. Siapapun yang diturunkan, itu secara kualitas mereka merata kemampuannya. Artinya, Nagelsmann ini tidak takut, artinya khawatir jika dia tidak menurun pemain-pemain terbaiknya pada pertandingan pagi hari ini menghadapi Ekuador. Jadi artinya yang penting posisi Jerman itu bisa mengamankan angka atau bisa mengamankan kemenangan. Nah sebaliknya Ekuador memang dia harus menurunkan seluruh pemain terbaiknya karena memang tidak ada pilihan kecuali memenangkan pertandingan, meskipun memang menghadapi Jerman bukan hal yang mudah. Karena secara kualitas memang kita melihat misalnya ya, pemain-pemain Jerman ini kan rata-rata pemainnya adalah pemain-pemain profesional yang merumput di berbagai klub Bundesliga Jerman.
0: Yeah.
1: Jadi kita kenal ada beberapa pemain ya, katakanlah seperti Jamal Musiala, ini pemain Bayern Munich, kemudian di depan ada Leroy Sané, pemain Galatasaray, kemudian Dennis Undav, pemain PFB Stuttgart. Jadi memang rata-rata ini mereka pemain-pemain yang sudah merumput di klub-klub besar, di kompetisi yang sudah begitu profesional.
0: Yeah.
1: Nah sebaliknya bagi kubu pemain-pemain
0: Ecuador
1: juga sebenarnya mereka juga sudah banyak merumput di beberapa tim, namun memang barangkali kompetisi di beberapa klub yang dimilikinya atau di tempatnya memang tidak setenar di Jerman ya, walaupun ada beberapa klub misalnya di Brasil ada ada klub Atlético Mineiro misalnya kayak Angelo Preciado itu, kemudian juga ada Gonzalo Plata, dia bermain di Flamengo Brasil, kemudian ada juga yang bermain di Jerman ya seperti Anthony Valencia itu turut dia bermain di Anwerp Jerman, kemudian juga Joel Ordones bermain di klub Brugge, tapi artinya mereka bermain di klub-klub yang boleh dikatakan belum punya nama besar ya.
0: Yeah.
1: Artinya apa? Artinya kalau kita melihat seperti itu, artinya kualitas pemain-pemain Jerman ini memang rata-rata di atas Ekuador. Tapi sekali lagi, bukan tidak mungkin Ekuador pada pagi harinya akan bermain semaksimal mungkin dengan motivasi dan semangat juang yang membara misalnya, karena itu artinya ada sisi-sisi non teknis ya, mungkin dari segi teknis dia kalah dengan pemain-pemain Jerman, tapi mungkin dari segi semangat pada pagi hari ini karena memang dia yakin tidak ada pilihan lain, harus menang, bisa saja dia bermain di luar yang bisa membangkitkan semangatnya.
0: Baik, kita sapa pendengar lagi. Bung Yanto, ada Pak Arjuna di Makassar. Pak Arjuna, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
0: Ya, silakan Pak Arjuna.
4: Ya, saya cekukan tim Panzer Jerman. Ya. Skor 3-1 untuk Jerman.
0: Ya. Baik. Itu saja lanjutnya.
4: Di pertandingan penyenang besar aja, dukungnya kayak Jepang nanti di hari ya.
0: Baik.
4: Salam olahraga.
0: Salam olahraga jaya. Pak Arjuna di Makassar, Pak Alan di Bukit Tinggi. Selamat pagi Pak Alan.
5: Selamat pagi Pak Lukman.
0: Ya, silakan.
5: Ya, menurut apa saya minimal Jerman menang 1-0 Pak Lukman.
0: Oke.
5: Okay. Jepang pun juga menang nanti 1-0 minimal tuh Pak.
0: Ya.
5: Ya udah itu aja.
0: Ya, terima kasih Pak Alan Bukit Tinggi. Kita ke Makassar kembali, ada Pak Samsudin. Selamat pagi.
6: Selamat pagi Pak Lukman.
0: Ya.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan.
6: Ya, tim Jerman melawan Ecuador pada dunia.
0: Ya.
6: Nah, saya mau tanya dong, kalau peringkat dunia Jerman apa ya?
0: Apa?
6: Peringkat dunianya.
0: Peringkat FIFA ini.
1: Iya, Jerman.
6: Ya, peringkat FIFA, oke.
1: Okay. Saat ini Jerman peringkat ke-9, Pak. Ke-9 sementara.
6: Kalau Ecuador.
1: Ecuador ke-29. Jadi memang jauh peringkatnya.
6: Oh, iya, tidak terlalu jauh beda ya.
1: Iya, iya, iya.
6: Jadi walaupun bagaimana, insya Allah saya tapi tim Panzer Jerman.
0: Oke.
6: Okay. Ya, dengan skor 3-1 insyaallah.
0: 3-1. Terima kasih. Ya. Okay. Ya.
6: Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Toto Surabaya, selamat pagi.
7: Selamat pagi Bung Lukman. Ya. Selamat pagi Bung Yanto ya
0: satunya
7: ya.
0: Iya.
7: Ya. Ya. Ya, kalau prediksi saya walaupun saya mengunggulkan Jerman, tapi Jerman jangan meremehkan lawan.
0: Ya.
7: Biasanya kalau meremehkan lawan, serangannya akan menjadi berubah. Dan saya prediksi 3 untuk Jerman.
0: Baik, terima kasih.
7: Terima kasih.
0: Salam olahraga jaya. Mungkin kalau kita bicara masalah peringkat, apakah itu bisa menjadi tolok ukur permainan? Karena kalau pertandingan-pertandingan sebelumnya kan ada juga yang banyak mengejutkan. Seperti kita lihat saja Spanyol versus Tanjung Verde itu ya, yang ditahan imbang ini di luar dari prediksi banyak orang. Ini bagaimana, Bung?
1: Iya, peringkat itu kan hasil kumulatif pertandingan-pertandingan yang dimainkan oleh sebuah negara ya. Dari beberapa kali pertandingan dia bermain baik di tingkat internasional maupun di tingkat regional. Dari kumulatif nilai-nilai itulah yang dijadikan peringkat di FIFA. Nah, pertanyaannya adalah apakah peringkat menjadi jaminan?
0: Yeah.
1: Tidak selalu.
0: Tidak selalu ya.
1: Karena yang menjadi penentu kemenangan adalah pertandingan di lapangan ya. Tapi sekali lagi itu memang menjadi sebagai acuan karena jam terbang mereka. Jadi peringkat itu kan merupakan hasil penilaian hasil pertandingan dan jam terbang sebuah negara. Nah, kalau kita melihat head to head antara Jerman dengan Ekuador ini memang Jerman lebih unggul karena dari dua kali pertemuan itu Jerman selalu
0: menang. Selalu menang ya.
1: Nah, artinya kalau melihat head to head terakhir ya itu, tapi sekali lagi itu bisa saja berubah di lapangan. Tapi kemudian ini Bung Lukman barangkali pendengar juga ini kalau kita melihat daftar pemain atau line up yang diturunkan Jerman, ternyata pelatih Julian Nagelsmann ini juga tidak mau kehilangan angka. Mereka beliau menurunkan tetap pemain-pemain
0: andalannya
1: terbaiknya ya, seperti ada Jamal Musiala dia tetap turunkan. Kemudian penjaga gawang justru dia turunkan penjaga gawang yang paling senior ini adalah penjaga gawang Manuel Neuer ya. Ini usianya sudah 40 tahun ini. Bung Lukman. Jadi rata-rata pemain-pemain yang diturunkan ada Rudi, apa ada Antonio Rüdiger, kemudian Jonathan Tah, Alexander Pavlovic. Jadi artinya pelatih Nagelsmann ini betul-betul juga tidak mau kehilangan angka ataupun targetnya tetap meraih angka.
0: Iya. Walaupun lapis kedua nih bukan kedua, main-main ya.
1: Iya.
0: Baik, kita akan mendengar lagi. Ada Pak Ismail di Pariaman. Pak Ismail, selamat pagi.
8: Salam Bidari,
0: salam
8: olahraga.
0: Salam olahraga jaya, silakan.
8: Iya, kalau dilihat dari peringkat tiap negara dan piala dunia ini, memang bisa kemungkinan Jerman ini menang besar. Tapi menurut saya, hal-hal tak terduga banyak sekali terjadi di Piala Dunia. Seperti kemarin kita lihat kan, itu ya, di peringkat yang besar-besar itu kebanyakan mereka main itu sering ceroboh dan agak sedikit sombong mandarile. Jadi saya sekarang Jerman lawan
0: Ekuador
8: Ekuador ini saya memang berpihak pada Jerman, tapi tidak bisa berharap terlalu besar. Misalnya kalau menang ya 3-2 boleh lah, tapi kalau berjarak jauh saya 2-0 atau 3-1 itu agak ragu saya.
0: Iya, tetap ada perlawanan ya.
8: Iya, ini karena Ekuador juga prinsipnya mati-matian karena tahu berhadapan dengan orang yang sudah ternama kan.
0: Baik. Ya. Terima kasih Pak Ismail di Pariaman. Iya, kita menuju ke Pekanbaru ya. Pak Nusar, selamat pagi.
9: Selamat pagi Bung Yanto.
1: Selamat pagi Pak.
9: Salam olahraga. Saya sebenarnya kalau kita Jerman, cuman saya memprediksi aja kalau Jerman ini mungkin kurasa tetap dia unggul, seenggaknya 2-1 ya. Menang Jerman nanti. Tapi mudah-mudahan Ekuador mudah-mudahan bisa menang lah ya. Gitu Pak Yan. Tapi saya sebenarnya untuk mendukung Jepang nih Bung Yanto. Mudah-mudahan Jepang nanti kalau main bisa menang ya, karena Jepang ini satu-satunya wakil Asia yang terbaik di Asia ini, Bung Yanto.
1: Baik, terima kasih.
9: Terima kasih ya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Nusar di Pekanbaru. Ada Pak Tong, Pekanbaru juga. Pak Tong, selamat pagi.
10: Selamat pagi, Bung Lukman. Selamat pagi, Bu reporter ya, jadi komentator ya. Kalau saya kebetulan Bung Lukman, saya menguasai ilmu telepati, saya sebut saja mulai dari juara dunianya Jerman, Bung Lukman. Saya nggak mau bilang skornya berapa, juara dunianya Jerman, peringkat keduanya Maroko, peringkat ketiganya Norwegia, peringkat keempatnya Amerika Serikat. Jadi silakan bagi yang ingat juara dunianya Jerman, runner up-nya Maroko, peringkat 3 Norwegia, peringkat 4 Amerika Serikat. Jadi saya kok Jerman itu saya kalau skornya 4-0 kalau dini hari ini.
0: Baik.
10: Yang saya hafal semuanya sampai pemain cadangannya saya hafal kalau Jerman
0: ya,
10: itu.
0: Baik.
10: Iya.
0: Terima kasih ya Pak Tor. Ya, masih dari Pekanbaru Pak Tanjung. Selamat pagi.
11: Oke, selamat pagi Mas Lumban,
0: ya.
11: Bung Yanto. Oke, ini udah jelas lolos lah.
0: Ya.
11: Tapi mungkin Jerman jaga gengsi dan harus menang itu, poin pool.
0: Iya, iya.
11: Jaga gengsi. Saya 4-0 lah, cuma
0: taruhan
11: kami ini lumayan lah, 20 orang taruh.
0: Baik.
11: 20 futsal. Oke, Jerman 4-0.
0: Terima kasih. Iya. Salam. Ya, Bung Yanto semua menjagokan Jerman, tapi kalau kita lihat juga Ekuador juga memiliki kelebihan di mana motivasinya jauh lebih tinggi gitu ya, di pertandingan ini, dan pertahanannya juga cukup disiplin, dan kalau kita lihat juga bagaimana serangan balik Ekuador ini juga bisa ya perlu diantisipasi atau cukup berbahaya juga nih. Bagaimana Bung Yanto?
1: Iya. Jerman dan Ekuador ini adalah dua tim yang memiliki karakteristik permainan berbeda,
0: Bung ya.
1: Lukman ya. Jerman yang dikenal dengan tim Panzer ini tentu memang sebuah tim yang memiliki kecepatan dalam melakukan serangan. Dan Jerman itu bermain, dia tidak mengenal keindahan permainan, artinya bermain cantik, tapi dia memang targetnya adalah menang ya. Oleh karena itu memang serangan-serangan yang dibangun biasanya lebih banyak serangan-serangan balik. Sehingga ini yang seringkali merepotkan pemain-pemain belakang lawan.
0: Yeah.
1: Nah, sementara Ekuador adalah sebuah tim yang berasal dari Amerika Selatan. Ini di bawah pelatih asal Argentina, yaitu Sebastian BKCC. Artinya pasti setidaknya gaya-gaya permainan Amerika ini yang dibawa pelatih ini akan berdampak kepada tim yang ditanganinya, sehingga ini akan kelihatan nanti kontras sekali bagaimana tim Panzer yang bermain dengan kecepatan bola-bola serangan-serangan balik. Nah, sementara Ekuador dia pemain yang lebih banyak bermain dengan bola-bola pendek ya, dengan umpan-umpan pendek yang memiliki keindahan ya, artinya juga mengutamakan keindahan permainan sebuah, artinya gerakannya lebih lamban lah dibandingkan pemain-pemain Jerman. Nah, saya kira inilah nanti yang memang harus diwaspadai oleh pemain-pemain Ekuador dalam menghadang atau menghalau serangan-serangan balik yang dibangun oleh pemain-pemain Jerman. Nah, apalagi kita ketahui kalau kita lihat dari formasi ini memang jelas sekali ya, Ekuador menggunakan formasi 3-5-2, artinya dia akan menguasai di lapangan tengah. Nah, ini memang menjadi persoalan jika pemain-pemain Ekuador ini kurang siap menghadapi serangan-serangan balik dari pemain-pemain Jerman. Saya kira itu, Bang.
0: Baik, kita sesaat lagi akan ikuti jalannya pertandingan timnas Ekuador versus timnas Jerman di Stadion MetLife New Jersey, Amerika Serikat.

0: Dengar laporan pandangan mata, nanti akan dipandurkan kami Rosian Anwar dan Joko Saputra. Dan tentunya nanti Anda juga bisa mengikuti bagaimana dengar bareng di pertandingan ini. Dan nanti pagi kami juga akan hadirkan pertandingan yang lainnya.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026
2: Ekuador versus Jerman.
0: Ya, Bung Rosian Anwar dan juga Bung Joko Saputra, silakan.
3: Ya, pendengar RRI di manapun Anda berada, kami akan melaporkan reportase pertandingan antara Jerman menghadapi timnas Ekuador dari MetLife New Jersey, New York, yang merupakan stadion yang akan menghelat nanti partai semifinal dan juga partai final Piala Dunia 2026. Pada pagi hari ini, Sebastian Andreas Bezasese, yang merupakan pelatih dari Ekuador, mempercayakan Hernan Galindez di bawah Mister Gawang. Kemudian juga ada 3 back yang diturunkan pada malam pagi hari ini. Yang pertama ada nomor punggung 3 yaitu Piero Hincapie, kemudian ada nomor punggung 4 Joel Ordones, dan nomor punggung 6 William Pacho. Kemudian untuk barisan gelandang dipercayakan kepada nomor punggung 21 Alan Franco, kemudian nomor punggung 15 Pedro Vite, nomor punggung 23 Moises Caicedo yang bertindak sebagai kapten, kemudian juga ada Gonzalo Plata nomor punggung 19 dan juga pemain senior nomor punggung 13 Ener Valencia. Kemudian untuk barisan striker dipercayakan kepada nomor punggung 9 yaitu John Yeboah dan nomor punggung 20 Nilsson Angulo. Sementara itu pendengar, untuk timnas Jerman sendiri pada kesempatan pagi hari ini, untuk pelatih Julian Nagelsmann mempercayakan sosok Manuel Neuer di mister pertahanan ataupun di bawah mister pertahanan dari Jerman. Kemudian untuk 4 barisan pertahanan dipercayakan kepada Antonio Rudiger nomor punggung 2 dan juga Jonathan Tah nomor punggung 4 yang merupakan duet di jantung pertahanan. Kemudian untuk bek kanan dipercayakan kepada Joshua Kimmich nomor punggung 6 yang sekaligus menjadi kapten pertandingan pada pagi hari ini. Sementara bek kiri dipercayakan kepada sosok David Raum. Kemudian untuk 2 gelandang bertahan ada Alexander Pavlovic nomor punggung 5 dan juga Felix Mecha nomor punggung 23. Dan ada 3 gelandang serang yang akan dipercaya oleh Julian Nagelsmann pada pagi hari ini. Yang pertama ada Leroy Sané nomor punggung 19, kemudian nomor punggung 10 Jamal Musiala, dan Florian Wirtz yang juga akan bertindak sebagai second striker. Kemudian untuk penyerang tunggal dipercayakan kepada sosok Kai Havertz. Pendengar RRI di manapun Anda berada, untuk pertandingan pada pagi hari ini, kedua tim sebenarnya sejatinya sudah memastikan tiket untuk lolos ke babak 32 besar. Dan Jerman merupakan timnas Eropa pertama yang telah memastikan tiket lolos ke babak 32 besar dari grup C pada pertandingan, maksud kami, Piala Dunia 2026 kali ini. Sementara untuk pertandingan selanjutnya, masih nanti akan ada pertandingan lainnya untuk perebutan tiket 32 besar di grup C, D, dan juga E. Pendengar, untuk menariknya pada pertandingan di New Jersey MetLife Stadium pada pagi hari ini, wasit yang akan memimpin pertandingan adalah wasit perempuan dari Amerika Serikat yaitu Tori Pensu. Dan untuk timnas Jerman menggunakan kostum berwarna hijau gelap dengan celana hijau terang dan kaos kaki hijau, sementara timnas Kolombia mengenakan kostum utama mereka yaitu berwarna kuning emas
4: Ecuador.
3: Dan juga, maksud kami, Ekuador berwarna kuning emas dan juga celana berwarna ungu. Untuk reportasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bung Joko Saputra. Silakan, Bung.
4: Ya, terima kasih Bung Rosian dan pendengar. Kick-off sudah dimulai babak pertama antara Jerman menghadapi Ekuador, di mana saat ini penguasaan bola sepenuhnya dikuasai oleh pemain Jerman, Anthony Rudiger dari sektor kiri pertahanan Jerman. Back pass ke belakang saja kepada penjaga gawang. Di sana juga pemain senior, ya, di Manuel Neuer sudah pendek saja alirkan bola kepada Antonio Rudiger ke kanan dia kepada Jordan Anta, mencoba untuk menggiring bola, kembalikan lagi kepada sang kapten, ada Joshua Kimmich melebar ke kiri kepada Rudiger, kembalikan lagi kepada David, umpan langsung crossing ke mulut gawang dari Ekuador ataupun dari sektor kanan pertahanan Ekuador, namun bola disapu saja oleh pemain Ekuador. Kini justru di sepenuhnya aliran bola dikuasai oleh pemain Ekuador dari sisi kiri pertahanan mereka, dan bola langsung dibuang saja tadi oleh Piero Hincapi, pemain belakang ataupun back kiri yang dimiliki oleh Ekuador tadi, menyapu saja bola keluar lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Jerman. Sudah dilakukan kepada Jordan Anta, kepada Rudiger, kembalikan lagi jauh ke belakang kepada penjaga gawang Manuel Neuer, masih menahan bola sejenak, umpan saja pendek ke kanan, ada Jordan Anta mencoba merasa umpan langsung ke gawang dari ataupun jantung pertahanan Ekuador, mampu, sana ada peran Wirtz mampu mengusir bola, namun lagi-lagi bagaimana tadi penguasaan bola yang dilakukan oleh Florian Wirtz dari jantung pertahanan Ekuador, namun masih bisa tadi diamankan ataupun ditepis saja dengan kaki pemain belakang Ekuador. Namun kini David Raum sudah melakukan lemparan ke dalam, dikuasai sepenuhnya tadi ada Pavlovic, umpan 1-2 kepada Florian Wirtz, umpan lagi kepada Raum dan masuk gol. Bagaimana tadi penyelesaian finishing touch dari Jerman? Tampaknya nomor punggung 19 tadi, kita masih melihat Leroy Sané tampaknya berhasil membobol gawang dari Ekuador di menit kedua babak yang pertama ini. Bagaimana tadi umpan-umpan pendek di area kotak penalti dari Ekuador, kita melihat tadi ada Florian Wirtz, kemudian juga ada Kai Havertz, kemudian ada Pavlovic, dan diakhiri tadi oleh nomor punggung 19 Leroy Sané dengan kaki kirinya, dan bola meluncur deras mendatar di sisi kanan tiang gawang Ekuador yang dijaga oleh Hernan Galindez. Bung Yanto Prawiro, seperti apa Anda melihat pencermatan dari serangan yang cukup mengagetkan lini pertahanan Ekuador ini?
5: Ya, ini yang saya katakan bahwa Ekuador harus hati-hati dengan serangan-serangan cepat yang dibangun tim Panzer Jerman. Dan ini terbukti di menit-menit awal babak pertama, Ekuador sedikit agak lengah menghadapi serangan-serangan yang dibangun pemain-pemain depan. Jadi kelihatannya, kami melihat pemain-pemain Ekuador ini memang cukup terkaget-kaget ya dengan serangan yang mendadak. Dan saya katakan tadi bahwa tim Panzer Jerman ini memiliki serangan yang sangat cepat, sehingga harus benar-benar diwaspadai. Dan ini terbukti, serangan cepat yang dibangun pemain-pemain Jerman nampaknya menghasilkan sebuah gol yang lahir pada menit kedua, Bung Joko. Jadi sekali lagi, inilah ciri khas permainan Jerman.
4: Ya, pendengar, memasuki menit ketiga saat ini justru Ekuador mencoba merasuk sadar Moises tadi, namun bola terlebih dahulu dalam dekapan dari penjaga gawang dari Jerman yang dijaga oleh Manuel Neuer, masih ditimang-timang dengan tangan kedua tangannya, masih memantulkan bola di area kotak penalti, siap-siap untuk melakukan lemparan jauh tadi saja Manuel Neuer ke area tengah, ada Kai Havertz, umpan pendek kepada Meka, kearahkan lagi kepada nomor punggung 5 nampaknya Pavlovic, arahkan ke sektor kiri, ada Rudiger mencoba menahan bola sejenak, umpan jajah ke depan yang dituju tadi adalah Wirtz, umpan 1-2 kepada Leroy Sané, namun lagi-lagi tampaknya tadi Jamal Musiala yang dilanggar oleh salah satu pemain dari Ekuador dari sisi tengah pertahanan Ekuador, dan saat ini hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Ekuador. Kita masih melihat memang bagaimana tekanan dari tim Panzer Jerman sejak menit kick-off babak pertama ini terus digencarkan untuk mencetak gol dengan cepat, dan terbukti di menit ketiga tadi Leroy Sané mampu membobol gawang Ekuador. Saat ini tendangan bebas akan diambil alih oleh Jerman, ada dua pemain sana yang mencoba akan mengeksekusi, tampaknya ada Joshua Kimmich dan juga pemain nomor punggung 23 ataupun David Raum. Ya, David Raum sudah meletakkan si kulit bundar di titik tendangan bebas atau di sektor agak ke kanan dari pertahanan Ekuador. Kita masih melihat David Raum sudah meletakkan bola, dan setidaknya ada 5 pemain pula Jerman yang ada di luar area kotak penalti. Siap-siap, namun tidak jadi. Pendek saja, Joshua Kimmich, umpan kepada Wirtz, umpan lagi kembali kepada Joshua Kimmich dari sektor jantung pertahanan dari Ekuador. Meliuk-liuk dia, umpan lagi ke sektor kanan pertahanan Ekuador kepada Wirtz, umpan 1-2 kepada David Raum dari sektor kanan pertahanan Ekuador. Mampu dia melakukan passing tadi? Oh, berhasil dicuri oleh pemain Ekuador dengan cekatan. Justru kini coba lagi bola-bola liar ataupun bagaimana terjadi duel-duel, tekanan pressure yang dilakukan oleh pemain Jerman tidak lengah tentunya. Bagaimana Jerman memang sejak menit awal ini melakukan pressure yang cukup ketat di jantung pertahanan Ekuador, sehingga menyulitkan bagi Ekuador untuk bisa keluar dari tekanan dari tim Panzer Jerman.
3: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, pada kesempatan tadi para pemain Ekuador sempat memprotes gol yang dicetak oleh timnas Jerman karena sebelumnya terjadi sempat insiden yang dinilai pelanggaran oleh pemain Ekuador, di mana Pedro Vite nomor 15 seperti dilanggar oleh salah satu pemain dari timnas Jerman yaitu Kai Havertz. Namun wasit asal Jerman, maksud kami asal Amerika, yaitu Tori Penso, wasit perempuan pada pertandingan pagi hari ini, tetap mengesahkan gol yang tadi dicetak oleh Leroy Sané. Ya, pendengar, saat ini Jerman mendapatkan peluang, sudah dilakukan, sayang berhasil dibuang tadi bola oleh para pemain dari timnas Ekuador, dan kali ini Jerman bola kaki jatuh di kaki para pemain Jerman. Ada Alexander Pavlovic berikan kepada Leroy Sané, menyisir dia dari sisi kanan penyerangan Jerman, masih mundur lagi ke belakang, berikan kepada Jonathan Tah berikan ke samping atau sebelah kiri kepada Antonio Rudiger berikan kepada Florian Wirtz menusuk ke jantung pertahanan Kolombia, maksud kami Ekuador, namun berhasil dibuang tadi oleh para pemain Ekuador dan bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Tapi wasit tadi menilai ada pelanggaran dan hanya melahirkan tendangan bebas bagi timnas Ekuador, dan saat ini pertandingan sudah dimulai. Ada John Hincapie berikan kepada William Pacho maju saja, sodorkan bola kepada nomor punggung 19 Gonzalo Plata masih mundur lagi ke belakang kepada Pedro Vite yang tadi sempat dilanggar oleh Florian Wirtz, dan kali ini mundur lagi bola ke belakang, berikan kepada Chole Ordones saat ini dia sudah melewati garis tengah permainan. Umpan pendek saja dia berikan kepada nomor Moises Caicedo, sang kapten Ekuador pada pertandingan pagi hari ini. Moises Caicedo meminta rekan-rekannya untuk mendekat dan membuka ruang kepada siapa bola akan diberikan. Menyamping saja dia berikan kepada Enner Valencia tidak mampu dia menembus pertahanan dari timnas Jerman, mundur lagi ke belakang kepada Chole Ordones saat ini berikan kepada Juan Yeboah yang menyisir dari sektor kanan penyerangan, masih mundur lagi ke belakang kepada Chole Ordones. Saat ini ada nomor punggung 19 Gonzalo Plata, sayang sekali umpan terobosan jatuh lagi ke kaki para pemain Jerman. Kali ini ada nomor punggung 22 David Raum, jatuh lagi di kaki Enner Valencia. Gol pendengar, sebuah umpan matang yang mampu dimanfaatkan oleh Nilsson Angulo nomor punggung 20. Mengejutkan, Ekuador akhirnya berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-9 atau tepatnya di menit ke-80, menit ke-40. Skor 1-1 saat ini pendengar. Ekuador 1, Jerman 1. Sebuah upaya yang sangat cemerlang dari anak-anak asuhan Sebastian Andreas Becacese. Umpan matang tadi berhasil dimanfaatkan oleh Nilsson Angulo, tendangan dari luar kotak 16 yang menaklukkan kiper Manuel Neuer dan bersarang di pojok sebelah kiri gawang timnas Jerman pada pertandingan pagi hari ini. 1-1 pendengar, pertandingan semakin seru antara timnas Ekuador menghadapi timnas Jerman. Bagaimana Bung Yanto, Anda melihat serangan balik cepat tadi dari timnas Ekuador yang kembali lagi mengejutkan pertandingan pada pagi hari ini, Bung Yanto?
5: Ya, Mas Rosi, memang ini sebuah kesalahan pemain-pemain belakang Jerman yang menganggap pemain-pemain Ekuador tidak terlalu membiarkan bergerak ya, jadi
3: terlalu memberi ruang
5: memberi ruang ya. Jadi kelihatan pemain belakang Jerman ini memberikan ruang yang agak sedikit longgar, padahal di situ ada beberapa pemain yang cukup berbahaya. Dan ini pun gol ini terjadi memang akibat sebuah kurang solidnya pemain-pemain belakang Jerman yang melepas beberapa pemain depan, tidak mengawal ketat, dan bola tadi liar dan bebas dalam posisi yang sangat akurat gawang Jerman, dan dengan mudah saja kami lihat tadi pemain Nielsen Angulo ya, pemain yang merumput di Sunderland ini ya.
4: Ya, tenang bebas kini ya, diperoleh oleh Jerman dari sektor kanan. Ecuador sudah Joshua Kimmich umpankan ke sana, berbahaya. Kini Wirtz mampu menguasai bola sepenuhnya, dorongkan saja bola ke sektor kiri pertahanan Ecuador, tidak sempurna tadi, mampu dicuri, namun lagi-lagi justru aliran bola mampu kembali direbut oleh pemain Jerman dan kembali menjaga gawang. Manuel Neuer harus keluar dari sarangnya, dan kini peluang umpan saja ke depan, ada Rabiot, umpankan sebelum gawang, kembali diselamatkan oleh para pemain belakang Ecuador. Namun kini serangan balik tampaknya dilancarkan oleh Ecuador, namun potong lagi berkali-kali Jerman mencoba untuk mengamankan aliran bola dari sektor pertahanan Ecuador, jauh saja kepada Joshua Kimmich, sang kapten kesebelasan Jerman, tarik lagi ke belakang tadi penjaga gawang Neuer, namun pendek aliran bola ke sektor kiri. Nomor punggung 5 ada Alexander Pavlovic, umpan saja dorongkan bola ke depan kepada Rudiger, tarik lagi ke belakang kepada Joshua Kimmich, tidak jadi dia mengumpan, masih mengulik-ulik dah di sektor kiri pertahanan sendiri. Oh, mampu direbut tadi oleh John. Oh, tampaknya sebelumnya terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Ecuador terhadap kapten kesebelasan dari Jerman tadi, Joshua Kimmich. Kita lihat dah nomor punggung 19 tampaknya tadi yang mengganggu pergerakan dari Joshua Kimmich. Ada Gonzalo Plata, dan kini aliran serang deras dilakukan oleh Jerman dari sektor kanan. Di sana ada Leroy Sané, umpan pendek 1-2 dia bersama rekannya nomor punggung 5 Pavlovic, umpan pendek lagi kepada Musiala ataupun Leroy Sané, kembalikan lagi aliran bola di jantung pertahanan Ecuador. Rudiger dari sisi tengah, umpan saja kepada Jonaranta, balik lagi Leroy Sané, Joshua Kimmich, umpan di kanan ke sektor kanan tadi, oh berbahaya, namun kembali dapat ditinju tadi, umpan crossing jauh di area mulut gawang pertahanan dari Ecuador. Masih selamatlah kini gawang dari Ecuador, masih 1-1 hingga memasuki menit ke-12, dan Jerman masih terus mengurung dan mengunci sisi pertahanan dari Ecuador. Dari sisi kanan Leroy Sané, umpan dia pendek saya tadi kepada Joshua Kimmich, masih menggiring-giring bola dengan sambil berjalan kepada Musiala, tarik lagi ke belakang Rudiger, Antonio Rudiger menahan bola sejenak dengan kaki kanannya, umpan saja ke sektor kanan, ada Wirtz mencoba untuk melewati satu pemain dari Ecuador, umpan 1-2 dia bersama Musiala, namun masih direbut oleh pemain Ecuador. Dan kini kembali serangan balik cepat dilakukan Ener Valencia dari sektor kiri pertahanan Jerman, tadi mencoba melewati Jonathan Tah, namun lagi-lagi dengan cekatan Jonathan Tah mampu memotong tadi bagaimana dribbling yang dilakukan oleh Ener Valencia dari sisi kiri pertahanan Jerman, masih patah di kaki-kaki pemain belakang Jerman. Kini kembali Jerman mencoba kembali membangun serangan mengurung pertahanan Ecuador. Cukup seru pendengar pertandingan pada pagi hari waktu Indonesia Barat ini. Pavlovic alirkan saja ke sektor kiri, mencoba dikuasai oleh Rudiger, Antonio Rudiger menambah sejenak, umpan pendek ke kiri kepada nomor punggung 22 ada David Raum, kembalikan lagi kepada Rudiger, pendek saja tadi kepada Jonathan Tah, umpan dorongkan bola saja ke sektor kiri pertahanan dari Ecuador, umpan pendek Musiala mampu dipokasi bola sepenuhnya, umpan lagi langsung shooting. Cukup baik tadi nampaknya ada nomor punggung 23 Mecca, Felix Mecca mencoba melakukan tendangan keras mendatar, namun arah bola masih menyamping dari sisi kanan gawang Ecuador, dan skor kini masih sama kuat 1-1.
3: Ya, pendengar kali ini Stefan PCCC, Andres PCCC, pelatih dari Ecuador, sempat memberikan beberapa instruksi kepada para pemain Ecuador untuk memperkuat barisan pertahanan mereka dari serangan timnas Jerman. Namun kali ini bola masih jatuh kembali di kaki pemain timnas Jerman. Timnas Jerman masih melakukan dominasi permainan. Terjadi perebutan bola di sektor tengah lapangan, dan kali ini timnas Jerman mulai mendelay bola. Ada kapten kesebelasan Joshua Kimmich berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah berikan kepada Jamal Musiala yang mundur untuk menjemput bola. Ada lagi nomor punggung 5 Alexander Pavlovic. Joshua Kimmich umpan saja dia, melambung dia ke kiri, namun sayang saja bola masih berhasil diblok oleh para pemain dari Ecuador. dan kembali bola jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Kali ini Joshua Kimmich. Joshua Kimmich diberikan kepada Felix Mecker. Felix Mecker menyisir dari sebelah kanan. Maksudnya tadi umpan 1-2 kepada Alexander Pavlovic. Namun Pavlovic dijaga ketat oleh pencetak gol dari timnas Ekuador tadi nomor punggung 20, Nilsson Angulo, dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Ya, kali ini terjadi perebutan bola antara pemain timnas Ekuador dan Jerman. Terjadi cop duel, dengar, dan dimenangkan oleh timnas Jerman. Kali ini Joshua Kimmich menguasai bola dari lini pertahanan dari Jerman, berikan kepada Jonathan Tah, umpan pendek saja. Jonathan Tah berikan kepada Mecha. Mecha maksudnya tadi kepada Alexander Pavlovic, namun sempat direbut oleh para pemain Ekuador. Namun bola kini jatuh lagi di tangan ataupun di kaki para pemain timnas Jerman. Jerman mulai melakukan serangan. Kali ini ada Pavlovic, dilanggar tadi oleh salah satu pemain dari Ekuador, yaitu Gonzalo Plata nomor 19. Kini Jerman kembali memulai serangan. Ada Jonathan Tah, mundur ke belakang, dia berikan pada Joshua Kimmich. Umpan 1-2 kepada Jonathan Tah. Kali ini ada David Raum menyisir dari sisi kiri. Penyerangan David Raum, kencang dia berlari. Sayang sekali perebutan bola tadi. Maksudnya hendak merebut bola, namun sayang sekali

0: dan Valencia. Dan Valencia berikan pada nomor punggung 15 Pedro Vita yang sudah melewati garis tengah. Pada siapa bola akan diberikan? Mundur lagi kepada Moises Caicedo. Kali ini Pedro Vite. Pedro Vite yang sudah melewati garis tengah. Umpan kepada Ener Selk. Ener Valencia. Ener Valencia dibayang-bayangi oleh satu pemain, dua pemain Jerman. Pindahkan umpan balik kepada Joel Ordonez. Joel Ordonez mundur lagi ke belakang. Berikan lagi ke depan. Ada Pedro Vite. Pedro Vite berikan lagi nomor punggung 13 Ener Valencia. Masih mundur bola ke belakang. Tidak terburu-buru timnas Ekuador untuk melakukan serangan, mulai mengurung pertahanan dari timnas Jerman. Saat ini ada nomor punggung 19 Gonzalo Plata menyerang dari sisi kanan, bekerja sama dia dengan nomor punggung 9 Johan Yepua. Johan Yepua melewati, meliuk-liuk dia melewati pada pemain Jerman, namun sayang sekali masih belum berhasil menembus barisan pertahanan. Mundur saja ke belakang, dialirkan bola kepada Pedro Vite. Kini Pedro Vite berikan kepada nomor punggung 23 sang kapten Moises Caicedo. Umpan pendek ke samping berikan kepada Joel Hernan Ordonez. Joel Ordonez maksudnya tadi umpan kepada Gonzalo Plata, namun berhasil dipotong tadi bola oleh para pemain timnas Jerman sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kali ini bola ada di kaki Joel Ordonez. Umpan pendek saja berikan kepada Moises Caicedo. Moises Caicedo, jenderal lini tengah pertahanan, lini tengah dari serangan Ekuador. Berikan kepada Pedro Vite. Pedro Vite berikan kepada Ener Valencia. Ener Valencia berikan kepada Gonzalo Plata. Masuk kami nomor punggung 3 Piero Hincapié yang menyisir dari sektor kiri. Namun sayang tadi wasit Tori Penso meniup peluit adanya insiden antara Hincapié dengan Joshua Kimmich tadi, saling tarik-menarik kostum tadi, dan hanya menghasilkan tendangan bebas untuk timnas Jerman. Ya, kembali lagi ada insiden di atas lapangan tadi antara pemain Jerman dan Ekuador. Jamal Musiala tadi dijatuhkan, hanya menghasilkan tendangan bebas. Kali ini ada Jonathan Tah. Jonathan Tah langkah dia 1-2 dan berikan kepada Joshua Kimmich. Ada Antonio Rudiger, maksudnya tadi berikan kepada David Raum, namun terjadi salah komunikasi pendengar. Hanya akhirnya menghasilkan lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Ekuador. Ekuador kali ini ada nomor punggung 6, ada Willian Paco. Willian Paco berikan kepada Piero Hincapié nomor punggung 3. Mundur lagi berikan kepada Joel Ordonez. Joel Ordonez umpan sodorkan ke depan, berikan kepada sang kapten Moises Caicedo. Moises Caicedo umpan dia ke sebelah kanan, ada Joan Yepua. Mundur lagi ke belakang kepada Moises Caicedo. Caicedo berikan kepada Gonzalo Plata. Gonzalo Plata menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Kali ini 1-2 Gonzalo Plata. Sayang sekali pendengar, umpan terobosan tadi berhasil diblok tadi oleh para pemain bertahan Jerman, dan bola kembali jatuh di kaki para pemain Ekuador. Kali ini Moises Caicedo menginisiasi serangan, berikan umpan pendek kepada Pedro Vite. Pedro Vite dia meliuk-liuk, dia mencari rekannya, mundur lagi ke belakang menghindari serangan dari timnas Jerman. Umpan lambung ke depan, sayang sekali jatuh lagi bola di kaki nomor punggung 15 Pedro Vite. Kerjasama dia bersama dengan Joan Yepua. Mundur lagi berikan kepada nomor punggung 23 sang kapten Caicedo. Caicedo kali ini berikan kepada Ener Valencia. Ener Valencia utak-atik dia, dibayang-bayangi oleh Leroy Sané. Ada Ener Valencia dari sisi kiri pertahanan Jerman. Ener Valencia umpan diberikan pada Ener Hincapié, umpan tarik, sayang sekali diblok tadi oleh Joshua Kimmich, menghasilkan sepak pojok pertama untuk timnas Ekuador pada pertandingan pagi hari ini.
1: Ya pendengar, satu peluang tentunya harus dimanfaatkan oleh Ekuador melalui tendangan sudut tampaknya dari sisi kanan gawang dari Jerman hingga memasuki menit ke-21 17 detik saat ini 1-1. Peluang tentunya kini diperoleh, sudah dilakukan umpan ke belakang namun ditunjuk oleh Neuer hingga keluar area kotak penalti. Aliran bola kini coba dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Ekuador, tampaknya ada Pedro tadi dari sisi kanan pertahanan Jerman, namun bola tampaknya dibiarkan keluar karena memang hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Ekuador. Tampaknya akan dilakukan oleh Pedro. Kita tantikan. Oh tidak, nampaknya ada Firo. Ya, Firo Hiati sudah lakukan lempar saja ke belakang kepada rekannya nomor punggung 21. Kita masih melihat ada Alan, Alan Franco. Alan Franco umpan pendek saja ke kiri kepada nomor punggung 23 Moses, kepada Pedro. Tidak jadi dia mengumpan ke depan, kembalikan lagi kepada Valencia. Valencia mundur ke belakang, harus menjemput bola kepada Moses lagi. Pendek-pendek saja kepada Hernanco. Pedro kembalikan lagi nomor punggung 4. Di sana ada Joel. Joel umpan ke sektor kiri pertahanan Jerman. Ada nomor punggung 9, ada John umpan saja.

0: 1-2. John kepada Pedro. Oh, apa yang terjadi? Mampu lagi dikuasai penuh oleh John. Mampu umpan 61. Alan Hubbard itu coba muka. Oh, kembali digagalkan oleh pemain belakang pada Joshua Kimmich tampaknya. Namun peluang satu tadi mampu digagalkan, namun terjadi lagi perebutan duel di sektor kiri pertahanan Jerman, direbut oleh Alan Franco, tarik lagi ke belakang, nomor punggung 23, di sana ada Moses, umpan saja ke John, sektor kiri, umpan lagi kepada Alan, menguasai bola, umpan masuk ke depan, oh, kembali digagalkan, namun satu peluang lagi, diperoleh oleh Ecuador, kembali lagi, umpan tarik, di sana ada Gonzalo Plata, namun kembali membentur kaki dari pemain Jerman, tampaknya tadi ada Kai Havertz, dan kembali kuasai oleh pemain dari Ecuador, dari arena tengah lapangan pertandingan. Kini mencoba mengerung Ekuador dari sisi kiri pertahanan Jerman. Di sana ada Moses Caicedo, umpan pendek saja kepada pemain nomor punggung 19 Gonzalo Plata, pendek-pendek saja, namun pasti tampaknya pemain Ekuador, umpan tusukan ke sektor kanan, ada Piero mencoba masuk dari kotak penalti, dan terjadi tampaknya wasit dari Amerika Serikat Tori Vinso menganggap itu bukan sebuah pelanggaran, walaupun tadi kita lihat ada memang kontak fisik antara Leroy Sané dan juga Piero Hinchai. Tentunya ini merupakan salah satu momen yang sangat menarik di sisi kanan pertahanan dari Jerman dan bukan sebuah pelanggaran. Dan kini bola dikuasai sepenuhnya oleh Jerman. Kita lihat Antonio Rudiger masih menggiring bola sambil berjalan, dia akan memasuki sektor tengah area pertahanan sendiri. Umpan pendek kepada Jonathan Tah, maksudnya kepada Pavlovic, kembalikan lagi kepada Joshua Kimmich, alirkan bola ke sektor kanan, di sana ada Meko ataupun nomor punggung 23. Nomor punggung 23 tadi nampaknya Ferik, umpan lagi pendek ke Pavlovic, Alexander Pavlovic, umpan lagi ke belakang Joshua Kimmich, nomor punggung 10, umpan kepada Musiala, Felix dari sisi kiri ataupun Leroy Sané, kita masih melihat bagaimana umpan 1-2 pemain-pemain Jerman ini kembali mencoba mengurung kembali. Ada Pavlovic, alirkan lagi ke sektor kanan pertahanan Ekuador. Umpan satu kanan Fritz, oh tidak jadi, Kai Havertz tidak mampu. Bagaimana tadi, dilepaskan saja oleh Kai Havertz sehingga tidak mampu satu peluang tadi. Namun Fritz, nomor 22, ada David, umpan ke mulut, Kai Havertz lakukan sundulan. Namun terbang di udara tadi penjaga gawang dari Ekuador, Hernan Galindez, dan dengan sigap memeluk bola dengan kedua tangannya sambil menjatuhkan badannya dari sisi kanan tiang gawang dari Ekuador, sehingga masih selamatlah kini gawang Ekuador dari gempuran pemain-pemain dari Jerman memasuki hingga hampir menit ke-25. Sudah dilakukan tendangan ke gawang tampaknya, namun pendek saja tadi. Kita lihat ini Galindez langsung tendang arah jauh, namun bisa sana disundul oleh satu pemain dari Ekuador nomor punggung 19 Gonzalo. Kini aliran bola justru dikuasai sepenuh oleh pemain dari Jerman, jauh tadi ke belakang kepada penjaga gawang Manuel Neuer, Rudiger, umpan pendek saja kepala, mampu direbut oleh pemain Ekuador. Di sana ada John, mampu dia melewati satu pemain dari Jerman, mampu kembali dengan cekatan David Raum, tadi sempat kehilangan bola dan bertanggung jawab untuk mengambil kembali. Kini lemparan ke dalam bagi Ekuador dari sisi kiri, mampu direbut pemain Jerman. Musiala mencoba melewati dua pemain dari Ekuador, tidak mampu dia, terjadi perebutan di sektor kiri pertahanan Jerman, dan kini Ekuador menguasai bola lagi. Pedro mencoba melewati Wirtz, mampu dia melewati Wirtz, kembali lagi menahan bola dengan kaki kanan kirinya dan tarik lagi ke belakang kepada Joel tadi, sangat jauh tentunya, masih menahan bola sejenak Willian, umpan lagi pendek kepada Pedro dari sisi kanan. Kini giliran dari sisi kanan dieksplor pertahanan Jerman oleh anak-anak pemain Ekuador ini, tarik lagi umpan ke belakang kepada Willian, umpan pendek saja kepada rekannya di sana, ada nomor punggung 3 nampaknya Fiero Hincapié, tarik lagi dorongkan bola ke bola tadi ke belakang pada Willian, sektor kanan, umpan pendek saja kepada Jul, masih Jul Ordonez menguasai bola, umpan dengan kaki kanannya ke sektor kiri, ada Moses, sang kapten kesebelasan Ekuador, alirkan lagi ke kiri, kerjasama 1-2, umpan pendek saja, masih dikuasai oleh William Pacha, kembalikan lagi tadi maksudnya kepada Nilsson, namun tarik lagi ke belakang kepada William Pacho, umpan pada Moses, umpan lagi William Pacho ke Nilsson di sektor kanan pertahanan Jerman, namun bola lagi-lagi dibuang ataupun dicocor saja oleh pemain belakang dari Jerman sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Ekuador. Dan di saat yang bersamaan memang wasit Tori Vinso meniupkan peluit sebagai tanda hydration break tampaknya diberikan oleh wasit Tori Vinso asal Amerika Serikat. Hingga memasuki menit ke-27, skor masih imbang 1-1.
1: Ya, Pendengar RRI di manapun Anda berada, Jerman unggul terlebih dahulu tadi lewat gol cepat Leroy Sané di menit ke-3 dan kemudian segera dibalas beberapa menit kemudian oleh gol dari Nilsson Angulo nomor punggung 20. Menariknya Bung Yanto, pada pertandingan pagi hari ini kita tidak melihat Jerman yang menang 7-1 melawan Curaçao ataupun ketika Jerman berhasil menundukkan Pantai Gading dengan skor 2-1. Kali ini Jerman tampak kerepotan dengan serangan-serangan dari timnas Ekuador yang memang harus meraih kemenangan jika mereka ingin tetap lolos atau memiliki asa untuk bermain di 32 besar. Dari pandangan Anda seperti apa ini, Bung Yanto?
2: Ya, jadi apa yang saya katakan tadi bahwa semangat berjuang, semangat pemain-pemain Ekuador karena tidak ada pilihan lain, mereka harus bermain all out ya untuk memenangkan pertandingan. Ini menjadi kunci pemain-pemain Ekuador bermain cukup agresif pada pagi hari ini atau waktu Indonesia Barat. Dan yang kedua, setelah lahirnya gol untuk Ekuador pada menit ke-8 tadi menyamakan kedudukan melalui gol Nilsson Angulo, ini membuat semakin percaya diri pemain-pemain Ekuador semakin tinggi. Dan terbukti setelah gol lahir ini, Ekuador terus menggempur pertahanan Jerman, dan Jerman seakan-akan juga agak sedikit kewalahan ya, karena hampir setengah lapangan dikurung ya. Ekuador terus menerus mengurung pertahanan Jerman, dan bahkan ada dua kali terjadi peluang emas yang sebetulnya bisa lahir gol, tetapi rupanya memang ruang tembak ataupun kesempatan untuk melakukan eksekusi tadi agak sedikit sulit.
1: Dan ini memang hal yang tampak tidak lumrah ya,
2: tidak lumrah
1: Asim, karena Jerman yang sudah 4 kali juara dunia dan memiliki permainan yang kita bilang sangat baku lah, itulah cara bermain Jerman. Tapi pada kesempatan pagi hari ini sangat tidak tampak ini, Bu Yanto. Apa yang perlu dilakukan oleh Julian Nagelsmann sebagai pelatih?
2: Julian harus berubah strategi bagaimana mengimbangi kekuatan, maksud kami semangat juang Ekuador. Jadi ibaratnya Ekuador ini semangatnya memang begitu kuat ya. Jadi orang yang memiliki semangat yang luar biasa ini agak sulit karena kemanapun bola berjalan itu dia kejar. Jadi seakan-akan betul-betul tidak ada rasa takut,
1: sampai
2: terakhir dia kejar terus. Inilah yang membuat pemain-pemain Jerman sedikit agak kewalahan saya kira.
1: Ya. Tadi tampak di lapangan Sebastian Becasese, pelatih dari timnas Ekuador, memberikan instruksi kepada anak asuhnya agar terus bersemangat untuk melakukan dominasi ataupun penguasaan bola dan juga menciptakan peluang-peluang yang diharapkan bisa merubah kedudukan dan memberikan kesempatan mereka untuk lolos ke babak 32 besar. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini ada timnas Ekuador. Chol Ordones berikan mundur saja dia kepada Moses Caicedo. Kali ini Chol Ordones mundur ke belakang kepada Hernan Galindez, sang kiper. Hernan Galindez umpan saja, tembakan langsung jauh ke depan. Terjadi cop duel tadi dengan Jonathan Tah, dan kali ini jatuh di kaki David Raum menyisir dari sisi kiri. Masih David Raum, sayang sekali terjadi insiden tadi, benturan dengan pemain dari timnas Ekuador, dan bola keluar meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Jerman. Dihadapi oleh David Raum, sudah diangkat bola, berikan saja tadi pendek kepada Jamal Musiala, direbut tadi oleh Enner Valencia. Kali ini Enner Valencia dibayang-bayangi oleh 3 pemain. Berikan saja umpan ke depan, namun sayang sekali jatuh lagi di kaki para pemain Jerman. Terjadi kesalahan. Kali ini ada Nicolas Angulo deh. Meliuk-liuk dia berikan kepada nomor punggung 13. Umpan tadi, sayang sekali diblok lagi tadi oleh para pemain Jerman. Ada Jonathan Tah tadi membuang bola tadi, dan kali ini bola berada di kaki para pemain timnas Jerman. Ada Joshua Kimmich berlari, dia sudah melewati garis tengah lapangan, berikan kepada Leroy Sané, menyerang dari sektor kanan penyerangan. Kali ini Leroy Sané dibayang-bayang oleh 2 pemain, umpan pendek kepada Jamal Musiala, maksudnya umpan 1-2, ada Kai Havertz sudah memasuki kotak 16. Kai Havertz meliuk-liuk dia. Kepada siapa bola akan diberikan? Mundur lagi ke belakang, berikan kepada Joshua Kimmich. Belum mampu dia melewati barisan pertahanan dari Ekuador. Kali ini Joshua Kimmich sudah melewati garis tengah dia. Berikan umpan pendek lagi kepada Kai Havertz. Kai Havertz kerjasama kepada Pavlovic. Pavlovic berumpan sodoran kepada Leroy Sané. Leroy Sané bola berhasil direbut tadi oleh Angulo. Angulo kali ini berikan kepada nomor punggung 15 Pedro Vite. Pedro Vite maksudnya nomor kepada nomor punggung 19 Gonzalo Plata. Ah, sayang sekali umpan terobosan yang gagal tadi karena akurasi yang kurang baik. Jatuh lagi di kaki para pemain timnas Jerman. Ada Antonio Rudiger, back dari Real Madrid ini. Kali ini menguasai bola dan sudah melewati garis tengah. Umpan saja ke kanan, berikan kepada Jonathan Tah. Umpan lagi berikan kepada Joshua Kimmich. Maksudnya kepada Pavlovic, direbut tadi. Sekali ini ada para pemain Ekuador, berikan kepada nomor punggung 13. Ah, umpan tadi berhasil lagi diblok, maksud kami direbut tadi oleh para pemain timnas Jerman. Kali ini Manuel Neuer, tendangan tadi jauh ke depan, terjadi kop duel, namun sayang tidak ada pemain Jerman yang berhasil mengontrol bola dan jatuh lagi di kaki para pemain Ekuador. Dan kali ini nomor punggung Willian 6, maksud kami Willian Pacho, sodorkan bola ke belakang, berikan kepada Hernan Galindez, kiper dari timnas Ekuador. Galindez masih menginstruksikan kepada rekan-rekannya untuk membuka ruang. Umpan ke depan kepada Joel Ordonez. Joel Ordonez umpan lambung dia, berikan kepada nomor punggung 19 Gonzalo Plata. Namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk skuad Jerman.
0: Memasuki menit hampir 34 di babak yang pertama ini, skor masih sama kuat 1-1, di mana permainan kedua tim memang saling terbuka. Open play dilakukan tadi, nomor punggung 2 Antonio Rudiger dari sisi kiri pertahanan dari Jerman sudah dilakukan umpan pendek saja kepada rekannya di sana, nomor punggung 6 Joshua Kimmich. Joshua Kimmich kembalikan lagi kepada Manuel Neuer, jauh saja umpan ke sektor kiri tadi maksudnya, namun bisa kembali dikuasai oleh Wills. Merasa dia Wills mencoba untuk membongkar lini pertahanan, ada Musiala masuk ke belakang, langsung shooting. Ah, masih mampu. Bagaimana shooting kaki kiri dari Jamal Musiala tadi, tendangannya masih mampu diblok oleh pemain belakang Ekuador. Tampaknya nomor punggung 4 ada Joel Ordonez tadi dari si kanan pertahanan Ekuador, sehingga hanya menghasilkan tendangan sudut bagi Jerman. Kita nantikan bagaimana tendangan sudut yang berkali-kali memang diperoleh oleh Jerman di babak yang pertama ini, sekaligus kesempatan tentunya untuk kembali unggul atas Ekuador. Akan dieksekusi oleh nomor punggung 17 tadi, sudah meletakkan si kulit bundar. Ada Wirs dari sisi kanan pertahanan Ekuador ataupun gawang dari Ekuador. Ada 5 hingga 6 pemain Jerman di area mulut gawang. Sudah dilakukan, berbahaya satu tendangan. Oh, tidak mampu tadi umpannya, gagal tadi diteruskan oleh Kai Havertz. Justru kini serangan balik dilakukan oleh Ekuador. Di sana ada Firo mencoba membongkar dari sisi kanan pertahanan Jerman, namun di sana ada Rudiger yang mencoba untuk menahan bola laju tadi, dan tentu saja memang sulit bagi Piero untuk bisa memberikan umpan terobosan ke area gawang dari Jerman tadi, sehingga bola kembali dikuasai sepenuhnya nomor punggung Nilsson dari sektor kanan pertahanan Jerman, menggulung hingga memasuki area kotak penalti. Namun sayang sekali penguasaan yang kurang sempurna tadi, sehingga dengan cekatan penjaga gawang Jerman Manuel Neuer lebih dahulu memotong umpan ataupun crossing bola tadi, sehingga masih amanlah kini gawang Jerman hingga memasuki menit ke-36. Ya, bagaimana tadi sang kapten Joshua Kimmich memberikan umpan 1-2 saja kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah melihat rekannya di sektor kiri masih di jantung pertanyaan sendiri. Kita masih menantikan bagaimana memang Jerman mencoba untuk memancing para pemain Ekuador untuk maju ke area pertahanan Jerman. Ya, nomor punggung 22 tampaknya kita masih menantikan, ataupun di sana ada Mecca, tarik lagi umpan ke belakang kepada Jonathan Tah, masih berjalan sambil melihat rekannya, umpankan aliran ke sektor kiri kepada Rudiger, dorong lagi kan bola kedua kepada David Raum, umpan lagi balik ke belakang kepada Rudiger, masih umpan 1-2 gini, namun umpan terobosan ataupun diagonal ke pertahanan, jantung pertahanan dari Ekuador kembali dikuasai oleh Wirs. Umpan 1-2 kepada Musiala, mencoba diapit oleh satu pemain dari Ekuador. Oh, kembali lagi Musiala mampu menguasai bola sepenuhnya, mencoba melakukan tendang, tidak jadi, kembali mencoba di satu pemain, di sana ada Pavlovic, namun kembali di tackle tadi, mencoba dalam penguasaannya Pavlovic, dan kini justru kita lihat Gonzalo Plata meliuk-liuk dia untuk menghindari bagaimana pressing dilakukan oleh pemain Jerman dari sisi kiri pertahanan sendiri. Umpan pendek saja dari Plata kepada nomor punggung 20, tampaknya di sana juga sang pencetak gol tadi tampaknya kepada Nilsson ya, Nesul Angulo sudah dilakukan, namun dorong saja ke belakang tadi, terjadi tadi perebutan di sektor kanan pertahanan kuadrat, jauh tadi saja umpan ke depan, namun lagi-lagi umpannya belum matang mengarah ke para pemain mereka, dan kini Jerman justru masih menguasai bola. Jonathan Tah dari sektor kiri pertahanan sendiri, umpan pendek saja kepada Rudiger, catorkan saja bola ke depan pendek kepada Wirtz, balikan lagi ke belakang kepada Jonathan Tah, sambil berjalan memberikan passing tadi, melebar ke kanan, di sana ada nomor punggung 23, ada Felix Meka, tidak jadi dia mengoper ke depan, ke belakang saja kepada Joshua Kimmich, masih kerja 1-2 dia bersama Kimmich, Kimmich, Joshua Kimmich, kembali lagi kepada Felix, umpan 1-2 Felix kepada Musiala, masih Meka, Meka mencoba merobos, coba lagi tenang, namun membentuk badan lagi, namun bisa skor sebenarnya pemain lagi Jerman, Pavlovic tampaknya, iya, dan terjadi tampaknya, apakah ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Ekuador, karena wasit Tori Pencil tadi meniupkan peluit, tampaknya ada sebuah, oh tidak, ternyata umpan yang dilakukan oleh Pavlovic tadi ke gawang dari Ekuador tadi mengenai wasit, sehingga harus dilakukan tadi, open play tentunya sudah dilakukan. Kini Jerman masih menguasai bola sepenuhnya dari sisi kanan serang atau sisi kiri pertahanan Ekuador, sudah dilakukan Leroy Sané mencoba melewati satu pemain dari sisi kiri, umpan tadi saja, namun bisa dipotong oleh pemain dari Ekuador, dan terjadi tadi perebutan dari sektor kiri pertahanan Ekuador. Bagaimana memang pressure tinggi yang dilakukan oleh Jerman ini setelah tadi tim lawan Ekuador mampu menyamakan kedudukan di menit ke-9 melalui Nelson Angulo, sehingga 1-1 masih bertahan hingga memasuki menit ke-38 detik ke-47, dan saat ini lemparan ke dalam sepertinya akan diambil oleh Ekuador. Kita masih menantikan, sudah dilakukan jauh saja tadi Fierro, yang dituju tadi adalah Valencia, namun kembali terjadi cep duel di sektor kanan pertahanan Ekuador ataupun sektor kanan pertahanan dari Jerman tadi, tidak, bukan pelanggaran, dan justru kini bola diambil oleh Musiala dari sektor tengah lapangan pertahanan, mencoba melewati dua pemain dari Ekuador, terjadi sana duel fisik, namun bukan sebuah pelanggaran. Pavlovic umpan pendek saja ke depan, nomor punggung 17 Wirtz langsungkan umpan ke mulut gawang, namun kembali bagaimana upaya yang dilakukan oleh nomor punggung 17 tadi Florian Wirtz ke area kotak penalti dari Ekuador, masih membentur kaki dari para pemain-pemain dari Ekuador. Kini bola sudah dilakukan lemparan ke dalam tadi, ada Jonathan Tah menguasai bola sepenuhnya, pendek saja kepada Rudiger, umpan 1-2 kerjasama dia, masih berada di sektor tengah lapangan pertandingan ataupun sudah memasuki area pertahanan dari Ekuador, namun kembali lagi-lagi harus melakukan umpan passing ke belakang kepada penjaga gawang Manuel Neuer, namun kini pendek saja. Bagaimana Antonio Rudiger, back yang juga berumur bersama dengan Real Madrid ini, memang jadi starting line up setelah dua laga sebelumnya hanya sebagai pemain cadangan. Dan saat ini Leroy Sané dari sektor kanan pertahanan sendiri, umpan pendek saja tarik ke belakang tadi kepada Joshua Kimmich, tidak jadi mengumpan, Joshua Kimmich masih menguasai bola sepenuhnya dari sisi tengah pertahanan sendiri, namun mencoba untuk memancing lagi pemain-pemain Ekuador untuk maju ke area pertahanan Jerman. Kini David Raum balikan lagi passing ke belakang kepada penjaga gawang, ada Manuel Neuer. Kini Jonathan Tah menguasai bola lagi, kembalikan lagi kepada nomor punggung 2, kembali lagi passing ke depan kepada Raum, umpan ke jantung pertahanan dari Ekuador, namun di sana ada nomor punggung 10, ada Musiala, sudah melewati kotak penalti, umpan ke depan kepada Kepa tadi maksudnya, namun bola tadi berhasil dipotong oleh pemain Ekuador. Bagaimana sang kapten Moises Caicedo tadi mampu memotong upaya ataupun umpan tarik yang dilakukan oleh Musiala terhadap Kai Havertz di area bulut gawang dari Ekuador, maka masih selamatlah kini gawang Ekuador dari gempuran para pemain Jerman.
1: Namun bola masih berada di kaki para pemain timnas Jerman. Timnas Jerman kembali mulai mengurung pertahanan dari timnas Ekuador. Kali ini ada Jonathan Tah berikan kepada Pavlovic. Pavlovic umpan tadi kepada Leroy Sané, namun komunikasi yang kurang baik hingga bola lebih cepat meninggalkan lapangan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Ekuador yang pada kesempatan pagi hari ini mengenakan kostum berwarna kuning emas dengan celana hitam biru tua dan kaos kaki berwarna biru tua. Ya, lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Piero Hincapi, nomor punggung 3 dari timnas Kolombia. Sementara waktu hingga menit ke-41 detik ke-50 ini masih 1-1 skor antara Ekuador dengan Jerman. Ya, Bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Kali ini ada Jonathan Tah. Jonathan Tah dibayang-bayangi oleh satu pemain dari Ekuador. Berikan mundur saja kepada Manuel Neuer. Manuel Neuer berikan kepada Joshua Kimmich. Umpan 1-2 berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah umpan lambung ke depan. Maksudnya kepada para pemain Jerman tadi, tidak ada yang menyambut. Terjadi pelanggaran. Leroy Sané dijatuhkan tadi oleh Piero Hincapié, nomor punggung 3. Dan kartu kuning pertama diberikan oleh wasit asal Amerika Serikat, Tori Penso, pada pertandingan pagi hari ini untuk timnas Ekuador. Ya, kali ini pendengar, tendangan bebas akan dilakukan oleh timnas Jerman dari jarak 30 meter. Sudah dilakukan, umpan pendek saja. Kali ini ada Pavlovic. Pavlovic pada siapa bola diberikan? Kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger mundur saja dia ke sebelah kanan, berikan kepada Jonathan Tah. Umpan terobosan berikan kepada Leroy Sané, maksud kami Jamal Musiala, namun berhasil dipotong lagi oleh para pemain Ekuador. Nah, sayang sekali pendengar, kembali terjadi insiden, dan kali ini Jonathan Pavlovic, Alexander Pavlovic maksud kami, dari timnas Jerman harus menarik tadi kostum dari Ener Valencia yang berhasil merebut bola, dan kartu kuning untuk timnas Jerman pada kesempatan pertandingan pagi hari ini. Ya, Kolombia memulai serangan. Kali ini dari Hernan Galindez. Hernan Galindez, sang kiper, tendang saja mendatar tadi. Berikan kepada nomor punggung 19, Gonzalo Plata. Gonzalo Plata mundur lagi. Berikan kepada nomor punggung 21, yaitu Alan Franco. Alan Franco berikan kepada Juan Yebua. Juan Yebua meliuk-liuk dia dari sisi kanan penyerangan. Umpan pendek saja kepada Alan Franco. Alan Franco mundur dulu ke belakang. Berikan pada Moises Caicedo. Moises Caicedo umpan pendek kepada Joan Vite. Maksudnya umpan terobosan tadi. Ah, sayang sekali pendengar, Nelson Angulo gagal untuk mengontrol bola dari Pedro Vite. Dan kali ini Jerman kembali menginisiasi serangan. Ada Florian Wirtz. Florian Wirtz sudah melewati garis tengah permainan. Berikan kepada nomor punggung 23. Ada Mecha. Mecha berikan kepada Leroy Sané. Leroy Sané menyerang dari sektor kanan tadi. Berikanlah kepada Florian Wirtz. Dibayang-bayangi oleh dua pemain. Dengan sabar ada Mecha. 1-2 tadi antara Kai Havertz. Kini Kai bola jatuh di kaki Kai Havertz. Kai Havertz maksudnya berikan kepada David Raum. Ah, sayang sekali pendengar. Kembali tadi timnas Ekuador sigap barisan pertahanan untuk memblok serangan dari Jerman. Kali ini ada David Raum. David Raum mundur ke belakang kepada Alexander Pavlovic yang baru saja mendapatkan kartu kuning. Berikan lagi umpan ke belakang kepada Antonio Rudiger. Umpan lagi kepada Jonathan Tah. Kali ini Jonathan Tah berikan kepada Leroy Sané, menyerang dari sektor kanan. Masih mundur lagi kepada Joshua Kimmich. Belum mampu dia menjebol garisan pertahanan dari Ekuador. Kali ini ada Leroy Sané, berikan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz menyisir dari sebelah kanan, mundur lagi kepada Leroy Sané. Leroy Sané nomor punggung 19, berikan kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger sudah masuk ke sepertiga pertahanan dari timnas Ekuador. Mundur lagi ke belakang. Kali ini Jonathan Tah, maksudnya umpan diagonal tadi kepada Antonio Rudiger. Namun sayang, bola terlalu kencang sehingga lebih cepat meninggalkan lapangan permainan. 4 menit tambahan waktu pada pagi hari ini pendengar diberikan oleh wasit Tori Penso asal Amerika Serikat. Dan kali ini sudah hampir memasuki 1 menit tambahan waktu. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Franco. Ekuador kali ini memiliki peluang nomor punggung 19. Meliuk-liuk dia melewati 1-2 pemain dari timnas Jerman. Dan berhasil bola dibuang atau disapu tadi oleh Jamal Musiala. Kembali hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan akan dilakukan oleh nomor punggung 21, Alan Franco. Alan Franco sudah bersiap-siap menimang bola di atas kepala. Kepada siapa bola akan diberikan? Meminta rekan-rekannya untuk mendekat, untuk mendapatkan bola. Sudah dilakukan jauh tadi, berikan ke depan pada Juan Yebua. Maksudnya terjadi perebutan bola tadi, namun jatuh kaki bola di para pemain timnas Jerman. Dibuang saja tadi oleh Jonathan Tah. Jonathan Tah mundur lagi belakang kepada Joshua Kimmich. Dibayang-bayangi oleh Angulo. Angulo maksudnya berikan kepada Leroy Sané. Leroy Sané dibayangi, dihimpit tadi oleh dua pemain timnas Ekuador. Namun sayang sekali, kali ini berhasil direbut oleh Moises Caicedo. Jatuh lagi di para pemain Ekuador. Caicedo Kali ini mundur dia, kontrol jalannya pertandingan, berikan kepada Joel Ortones, nomor punggung 4. Umpan lagi kepada Casiedo. Casiedo umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Angulo. Sudah dikontrol bola tadi, ah sayang sekali, nomor punggung 13 Ener Valencia tidak mampu tadi mengontrol bola dengan baik. Dan kembali kali ini bola dibuang oleh barisan pertahanan Jerman. Namun ada serangan lagi dari timnas Ekuador. Ah, umpan tarik tadi dari Hincapie berhasil kembali dibuang, disapu tadi oleh barisan pertahanan timnas Jerman. Kali ini Ekuador mulai mengurung pertahanan dari Jerman dan terjadi insiden tadi. Pedro Vite nomor punggung 15 mengerang kesakitan di atas lapangan, sempat berbenturan dengan Alexander Pavlovic, maksud kami Kai Havertz tadi, dan akhirnya wasit Tori Penso hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini dilakukan oleh timnas Jerman, namun tidak akurat, bola jatuh di kaki para pemain Ekuador. Ada sang kiper kali ini, berikan kepada Joel Ortones. Joel Ortones berikan kepada Willian Pacho. Willian Pacho kali ini umpan ke depan, disodorkan kepada sang kapten, ada Moses Casado. Moses Casado berikan kepada Ali Franco. Ali Franco menyerang dari sisi kanan, namun sayang sekali bola berhasil direbut. Kali ini Jamal Musiala, cepat dia berikan kepada David Raum. David Raum menyisir dari sisi kanan, umpan lambung tadi berikan kepada nomor punggung 17 Florian Wirtz. Florian Wirtz, ah, tendangan tiga pemain tadi menutup pergerakan dari Florian Wirtz, tidak mampu Florian Wirtz melepas tendangan, dan kembali berhasil dinetralisir serangan dari timnas Jerman. Namun Jerman kali ini masih melakukan serangan ataupun mengurung pertahanan dari Ekuador. Kali ini lewat Leroy Sané. Leroy Sané seumpan 1-2 dia dengan Kai Havertz, berhasil dipotong. Namun sayang tadi ada insiden terjadi di atas lapangan antara Kai Havertz dengan Willian Pacho nomor punggung 6, dan wasit menghentikan pertandingan tadi karena ada insiden benturan tadi. Tim medis sudah masuk ke lapangan untuk memberikan perawatan kepada para pemain yang terjatuh. Dan dengan ini tadi wasit juga meniup peluit, dan akhirnya pertandingan pada babak pertama ini masih 1-1 ataupun imbang antara Ekuador menghadapi timnas Jerman.

0: berlangsung dan saya akan berbincang dengan Bung Yanto. Bagaimana Bung Yanto, bagi Ekuador juga memberikan perlawanan yang cukup sengit ya, di membalas gol yang dari menit kedua ke menit ke-9. Bagaimana Bung?
1: Iya, jadi apa yang tadi di awal kita sampaikan Bung Lukman bahwa bisa saja pemain-pemain Ekuador yang memang memiliki semangat dan motivasi harus menang ini bisa merepotkan Jerman, dan ini terbukti ya, pertandingan ataupun permainan yang disuguhkan dua kesebelasan baik Jerman maupun Ekuador pada hari ini benar-benar menunjukkan pertandingan yang sangat ketat ya.
0: Ya.
1: Di awal-awal babak pertama Jerman mencoba dengan serangan-serangan baliknya yang cukup berbahaya, dan ini juga berhasil melahirkan gol pada menit kedua. Tapi dengan satu gol ini Ekuador bangkit,
0: ya.
1: Termotivasi dan bermain mencoba untuk menyerang, dan di menit ke-8 ini Jerman menganggap boleh dikatakan menganggap remeh lah ya. Menganggap remeh pemain-pemain depan Ekuador, dan sehingga ada beberapa pemain depan yang tidak begitu dikawal atau tidak dikawal dengan ketat oleh pemain belakang Jerman, atau pertahanan Jerman ini sedikit agak longgar, dan di sana ada pemain yang cukup bebas kami kira, yaitu ada pemain nomor punggung 20 ya, yang Nielsen Angulo. Nah, ini dia dengan satu tendangan yang sangat keras ini bisa melahirkan gol, dan sehingga lahirlah gol sehingga sama kedudukan 1-1. Nah, dengan satu gol yang dilahirkan oleh pemain-pemain Ekuador ini semakin menambah percaya diri, semakin menambah percaya diri, motivasi semakin berani. Jadi ini memang dalam dunia atau dalam pertandingan Bung Lukman ada beberapa faktor yang bisa membangkitkan semangat pemain ya. Memang mereka peran teknik itu menjadi dominan ya, tapi juga ada peran non teknik yang juga mempengaruhi peran teknik tadi. Nah, semangat dan percaya diri itu ini menjadikan seorang berani bertarung, berani bermain dengan all out, tidak mengenal lelah, tidak mengenal takut ya, dan merasa bahwa nama besar Jerman pun sebenarnya juga bisa dipatahkan dengan semangat itu. Nah, inilah sehingga pada menit-menit selanjutnya kita lihat Jerman agak sedikit kewalahan ya menghadapi.
0: Karena memang kalau Ekuador ya tidak ada pilihan, tidak all pilihan out ya, memang harus ini. Kita ke pendengar boleh ya Bung Yanto ya. Kita ke Situbondo, ada Pak Rahman. Pak Rahman, selamat pagi.
2: Selamat pagi, salam olahraga Jaya. Ya,
0: Jaya, singkat Pak, silakan.
2: Oke, kalau menurut saya ini nanti malah dimenangkan oleh Ekuador.
0: Baik.
2: Iya, dimenangkan oleh Ekuador nanti ini. Ya. Karena Jerman ini seakan-akan menyepelekan. Menyepelekan Ekuador, ternyata serangannya lebih mantap ini sekarang ini.
0: Iya. Oke, baik, terima kasih Pak Rahman di Situbondo. Waalaikumsalam. Dari Situbondo kita ke Probolinggo, Mbak Ningsih. Selamat pagi. Waalaikumsalam.
3: Olahraga.
0: Jaya. Gimana?
3: Iya, saya yang jadi Jerman, Bang. Harus Jerman menang. Begitu, Bang.
0: Baik.
3: Iya, begitu saja.
0: Makasih ya, Mbak Ningsih ya. Dari Probolinggo kita ke Flores, Pak Amus. Selamat pagi, Pak Amus.
4: Selamat pagi, Pro 3. Salam olahraga.
0: Jaya, silakan.
4: Oke, 2-1 untuk Jerman.
0: 2-1 ya, baik.
4: Oke, terima kasih. Selamat
0: terima kasih
4: pagi.
0: Ya. Satu lagi ada Bu Indra di Cirebon. Selamat pagi Bu Indra.
5: Selamat pagi, selamat ini hari Bung Lukman.
0: Ya, silakan.
5: Ya, ini kemana Der Panzer ini? Iya, yang dulu julukannya begitu ya.
0: Ya.
5: Jadi sekarang rupanya karena sudah dikatakan kedudukannya kan aman ya, jadi mungkin ya udah asal bertahan saja itu mungkin yang tapi di satu sisi kan juga harus menunjukkan apa serangan yang bagus, hasil yang bagus untuk membangkitkan semangat para pemain ya.
0: Baik.
5: Nah, tapi ya gitulah. Ini jadi ya, ya itulah keajaiban-keajaiban yang banyak juga. Kita tunggu saja buku.
0: Baik.
5: Ibu enggak berani ya, memprediksi. Terima kasih.
0: Terima kasih ya. Waalaikumsalam. Nah, Bung Yanto tadi menarik ya, Pak Rahman di situ Bondo melihat bagaimana Ekuador penyerangannya dan juga mungkin ball possession-nya lebih menang Ekuador ya di babak pertama atau bagaimana? Ya,
1: betul. Ekuador 32,9% dan Jerman ya, 31,9%. Jadi artinya unggul Ekuador dalam penguasaan bola di babak pertama. Dan saya pikir pelatih Jerman maupun Ekuador ini memang di babak kedua harus merubah strategi, Bung Kuman ya. Karena ini kalau kita lihat di lapangan pertandingan pada pagi hari ini, kedua-duanya tertumpu pada lapangan tengah
0: ya.
1: Jadi seringkali mereka berbenturan di lapangan tengah dan sulit untuk menembus pertahanan baik Jerman maupun
0: Ekuador
1: ya. Jadi dan kedua saya melihat terutama Ekuador ini pemain-pemain belakangnya cukup rapi, cukup disiplin ya mengawal pemain-pemain depan Jerman sehingga agak sulit untuk mencari ruang tembak. Nah, Jerman saya melihat pertandingan pagi hari dia kehilangan jati dirinya yang sering bermain cepat dengan bola-bola umpan-umpan.
0: Tapi bukan karena lapis kedua ini kan ya?
1: Bukan. Saya kira lapis kedua ataupun pertama kan apa
0: gaya harusnya ya sebetulnya. Iramanya harus sama ya.
1: Pada pagi hari ini justru Jerman kebawa permainan Ekuador ya, mengikuti pemain Ekuador yang bermain lebih banyak mengolah bola di lapangan tengah. Jadi kurang saya melihat baik dari sayap kiri maupun sayap kanan Jerman ini kurang dimanfaatkan. Nah, apakah memang karena mereka terjebak dengan gaya Ekuador ataukah memang pemain-pemainnya yang masih belum menemukan ritme permainan yang maksimal ya. Tapi sekali lagi ini tentu di luar prediksi orang ya, bahwa Jerman agak kewalahan juga nampaknya.
0: Yeah.
1: Bisa-bisa apa ada tadi pendengar bilang juga bisa jadi babak kedua Ekuador yang unggul ya gitu. Ya karena memang boleh dikatakan ada semangat juang yang tinggi dari pemain Ekuador untuk memenangkan pertandingan. Di sisi lain tentu motivasinya pun memang ya lebih tinggi juga karena memang mereka ingin
0: harus menang
1: gitu.
0: Ya. Kalau untuk kondisi seri ini belum tentu aman ya Ekuador.
1: Ekuador.
0: Iya.
1: Ekuador untuk posisi jika seri memang belum terlalu aman karena Ekuador baru sampai saat ini baru mengumpulkan nilai 1.
0: Oh.
1: Jadi kalau di seri pun saya kira gagal.
0: Iya, gagal ya.
1: Karena dia harus bersaing dengan Pantai Gading yang sudah memiliki nilai 3. Nah, kalau dia menang, maka dia akan memiliki nilai 4. Artinya dia berada di runner up. Artinya lebih baik dari Pantai Gading.
0: Ya, mau tidak mau di babak kedua nanti akan lebih all out gitu ya, Bung Yanto ya.
1: Betul,
0: Bung. Dan kita jeda sejenak pendengar dan juga Bung Yanto ya. Kita akan menuju untuk mengikuti warta berita dan tentunya kami terus hadir ke ruang dengar Anda menghadirkan dengar bareng Piala Dunia 2026 ini antara timnas Ekuador versus Jerman.
6: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami nantikan warta berita pukul 6 waktu Indonesia Timur.

0: makanya ini data semua pihak harus mari. Katun cinta katun pun daerah Maluku ini, mari kasih data, jangan tolak petugas, kasih data padanya supaya pemerintah itu punya peta jelas.
1: Efisiensinya juga dipertanyakan ikan gitu. Jadi saya kira terkait dengan kualitas itu berhubungan.
2: Pendengar, itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku pagi ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Susan Sapasuru, inilah dinamika Maluku pagi selengkapnya. Jumat 26 Juni 2026.

0: Baik, pendengar, kita mulai dengan berita pertama. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku terus mengusut dugaan korupsi proyek revitalisasi pembangunan SMA Negeri 29 Kabupaten Seram Bagian Barat. Kasus proyek bernilai miliaran rupiah tahun anggaran 2025 ini kian sudah resmi naik ke tahap penyidikan. Penyidik fokus menelusuri dugaan penyimpangan pengolahan anggaran demi menyusun konstruksi perkara secara utuh. Untuk menguak kasus ini, polisi sejauh ini telah memeriksa sedikitnya 27 orang saksi dan menargetkan total hingga 50 orang untuk dimintai keterangan. Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rosita Umasugi menegaskan, pemeriksaan akan menyasar semua pihak yang mengetahui proyek di susun air papaya tersebut. Termasuk di antaranya adalah kepala sekolah selaku penanggung jawab kegiatan. Penyidikan kini juga mendalami informasi krusial terkait dugaan pemindahan dana proyek tahap pertama sebesar 4,6 miliar rupiah serta tahap kedua sebesar 2,1 miliar rupiah ke rekening pribadi kepala sekolah. Meski begitu, pihak Polda Maluku menegaskan informasi tersebut masih didalami melalui penelusuran aliran dana dan dokumen keuangan. Polisi berjanji akan mengusut tuntas kasus yang mencederai program strategi pendidikan masyarakat ini secara profesional. Pendengar, PPS Provinsi Maluku mengajak masyarakat berikan data akurat dalam sensus ekonomi 2026. Lina Tehupuring mengantarkan laporannya.
1: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Maluku mengajak masyarakat untuk mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dengan menerima petugas sensus dan memberikan data yang benar. Partisipasi masyarakat dinilai menjadi kunci utama dalam menghasilkan data ekonomi yang akurat dan berkualitas. Kepala BPS Provinsi Maluku Marici Patiwalapia mengatakan, kualitas hasil sensus tidak hanya ditentukan oleh petugas, tetapi juga oleh kejujuran responden. Karena itu, masyarakat diharapkan menyampaikan informasi masih sesuai kondisi usaha yang dimiliki. Marici menjelaskan, data yang terkumpul akan digunakan untuk memetakan potensi ekonomi di setiap wilayah Maluku. Melalui data tersebut, pemerintah dapat menentukan sektor unggulan yang perlu dikembangkan sesuai karakteristik masing-masing daerah.
2: Makanya ini data semua pihak harus mari. Katun cinta, katun pun daerah Maluku ini, mari kasih data, jangan tolak petugas, kasih data padanya supaya pemerintah itu punya peta jelas, iya. Ini sektor apa sih yang lagi unggul di Maluku ini, pertanian kah, industri kah, perdagangan kah, supaya pemerintah juga mengarahkan program itu juga tepat. Kalau datanya tidak tersedia dan semua pihak tidak memberikan data yang benar, nanti program pemerintah juga mungkin tidak begitu terlalu tepat sasaran karena ya semua pihak juga tidak mendukung. Makanya kita berharap ini saat ini petugas sensus lagi turun, tolonglah buka pintu, terima petugas.
1: Patiwalapia juga mengimbau masyarakat untuk menjaga kondisi yang aman dan kondusif selama pelaksanaan sensus ekonomi berlangsung. Dengan dukungan seluruh elemen masyarakat, proses pendataan diharapkan berjalan lancar hingga selesai dan menghasilkan gambaran utuh kondisi ekonomi di Maluku. Demikian Lina Tehupuri melaporkan.
0: Pendengar, setelah melalui rangkaian penyelidikan panjang, tim penyidik Gakum Kementerian SDM akhirnya menetapkan 25 orang sebagai tersangka dalam kasus tambang emas ilegal di kawasan Gunung Botak, Kabupaten Buru. Penetapan ini diumumkan langsung oleh Dirjen Gakum Kementerian SDM Jeffrey Huai dalam konferensi pers di Aula Kejaksaan Tinggi Maluku. Langkah strategi ini diambil setelah penyidik melakukan gelar perkara bersama Bareskrim Polri terhadap belasan saksi dan berbagai dokumen petunjuk. Dari total 25 tersangka, 12 orang diantaranya sudah resmi ditahan. Mengejutkan, mayoritas tersangka yang diamankan merupakan warga negara asing asal Cina, yakni sebanyak 11 orang, sementara satu orang lainnya adalah warga negara Indonesia. Untuk 13 tersangka sisanya yang belum berhasil ditemukan, penyidik memastikan mereka kini telah resmi masuk dalam daftar pencarian orang atau ODP. Kementerian SDM menegaskan proses hukum kasus Gunung Botak yang sudah karut-marut sejak tahun 2000. 12 ini tidak akan berhenti sampai di sini. Penyidik masih terus memburu pihak-pihak lain yang terlibat demi memberikan jaminan keadilan yang independen bagi masyarakat Maluku. Penegakan hukum ini juga menjadi bentuk dukungan pusat terhadap program penataan tata kelola pertambangan rakyat yang sedang diinisiasi oleh pemerintah daerah. Pendengar, distribusi guru hingga PPDB jadi agenda utama rapat kerja pemerintah Kota Ternate bersama Dewan Pendidikan. Irene Hari Cahyani mengantarkan laporannya.
3: Peristiwa gugurnya satu personel TNI Angkatan Udara.
4: Pemerintah Kota Ternate akan membahas persoalan distribusi tenaga pendidik, sistem penerimaan murid baru SPMB, hingga keberadaan aparatur sipil negara yang bertugas di sekolah swasta dalam agenda pelantikan, pengukuhan dan rapat kerja Dewan Pendidikan Kota Ternate. Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman kepada RRI mengatakan sejumlah isu strategis tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah dalam upaya membenahi sektor pendidikan di Kota Ternate.
5: Persiapan untuk pengukuhan, persiapan untuk pelantikan, kemudian persiapan untuk rapat kerja dengan dinas pendidikan. Poinnya juga termasuk mungkin dibicarakan terkait dengan relokasi guru, terutama di kecamatan yang berada di luar Kota Ternate.
4: Selain itu, kata Wali Kota, rapat kerja Dewan Pendidikan juga akan membahas pelaksanaan sistem penerimaan murid baru agar berjalan lebih baik dan sesuai kebutuhan pendidikan daerah.
5: Terus bicara juga tentang sistem penerimaan murid baru, kemudian juga bicara tentang kepala sekolah yang atau ASN yang ditugaskan di sekolah swasta.
4: Tauhid juga menegaskan, pemerintah Kota Ternate terus mendorong pembenahan sektor pendidikan baik dari aspek distribusi guru, sistem penerimaan murid baru, hingga penanganan berbagai persoalan yang berkaitan dengan perlindungan anak di sekolah. Reporter Novianti Marasabisi melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat menyatakan komitmen penuh untuk mempercepat penetapan dan penegasan batas desa. Komitmen ini disampaikan langsung oleh Bupati Asri Arman saat menggelar audiensi bersama Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Laode Ahmad P. Bolombo. Pertemuan strategi ini fokus membahas dukungan pelaksanaan program ILASPP guna memperkuat tata kelola pemerintahan desa dan menyelaraskan data spesial di Bumi Sakamese Nusa. Bupati Asri Arman menjelaskan kepastian batas wilayah sangat krusial mengingat karakteristik wilayah Seram Bagian Barat yang kental dengan keberadaan desa adat dan hak ulayat melalui program berskala nasional ini. Pemda berharap tidak hanya menghadirkan kepastian hukum batas desa, tetapi juga melindungi hak-hak masyarakat adat setempat. Selain itu, penataan batas yang jelas dinilai akan membuat perencanaan pembangunan daerah ke depan menjadi jauh lebih efektif dan terarah. Sementara itu, pihak Kemendagri menyambut baik sinergi ini dan menegaskan bahwa program data spesial akurat ini bertujuan untuk mencegah potensi konflik sosial di masyarakat. Lewat kesepakatan yang telah dicapai, Kabupaten Seram Bagian Barat kini ditargetkan menjadi daerah percontohan dalam mewujudkan kepastian batas desa yang selaras dengan pengakuan hak ulayat demi mendorong investasi dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

0: Pendengar, kita ikuti berita selanjutnya. Prajurit Satuan Kapal Patroli Kodairal 9 mengikuti penilaian simulasi penanggulangan kebakaran dalam rangka Bulan Profesi TNI Angkatan Laut tahun 2026. Kegiatan ini digelar di atas Kriposepa 870 yang tengah bersandar di Dermaga Irian Halong, Kota Ambon. Latihan ini menjadi bagian penting untuk meningkatkan profesionalisme dan kesiapsiagaan prajurit dalam menghadapi situasi darurat di kapal perang. Komandan Kridorang 874, Letko Laut Eko Hadi, menjelaskan seluruh peserta dituntut memahami prosedur pemadaman secara menyeluruh. Materi yang dinilai meliputi kesiapan personil, penggunaan alat pemadam, teknik pemadaman hingga koordinasi antar bagian kapal. Semua aspek tersebut menjadi indikator penting dalam mengukur kecepatan merespon insiden kebakaran di tengah laut. Sementara itu, Komandan Kodairal 9 Laksamana Muda TNI Hanarko Jodi Pamungkas berharap latihan ini dapat terus mengasah keterampilan prajurit Satrol. Langkah ini menjadi komitmen Kodairal 9 untuk membangun sumber daya manusia yang tangguh demi menjaga keselamatan personil maupun material kapal saat menghadapi berbagai tantangan tugas operasi ke depan. Pendengar, Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku mendukung pengembangan sektor pertanian berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi petani Maluku. Sahira Sangaji mengantarkan laporannya.
1: Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku menggandeng Direktorat Perkebunan Kementerian Pertanian untuk memperkuat pengembangan bibit kelapa di Kabupaten Maluku Tengah sebagai upaya meningkatkan produktivitas dan kualitas komoditas perkebunan unggulan Maluku. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku, Gunawan, menjelaskan melalui sinergi dengan Direktorat Perkebunan, pihaknya berupaya memperkuat sistem pembenihan kelapa sekaligus mendukung pengembangan sektor perkebunan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi petani. Kolaborasi tersebut telah dibahas dalam kegiatan koordinasi dan monitoring pengembangan pembenihan kelapa yang dilaksanakan Balai Besar Penerapan Modernisasi Maluku bersama Direktorat Perkebunan. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antar instansi dalam mendukung program prioritas Kementerian Pertanian di bidang pembenihan tanaman perkebunan.
2: Efisiensinya juga dipertanyakan gitu. Jadi saya kira terkait dengan kualitas itu berhubungan dengan bagaimana dia terus akhirnya dipanen, itu kualitasnya juga nanti akan menurun ketika digiling jadi pecah-pecah darinya. Ini ya sudah sepuh, sudah tua, maka fungsi penyuluh ini yang penting. Mereka memberikan edukasi, memberikan pemahaman sekaligus mendampingi.
1: Selain pengembangan bibit unggulan, Gunawan menambahkan sinergi antar instansi terkait jadi penguatan program perkebunan khususnya pada komoditas kelapa dan pala. Melalui pendekatan tersebut, pemerintah berharap pengembangan hilirisasi dapat meningkatkan nilai tambah komoditas perkebunan sehingga memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi petani dan pelaku usaha di Maluku. Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku menilai sinergi lintas instansi menjadi kunci dalam mempercepat pengembangan sektor perkebunan daerah sekaligus mendukung program swasembada dan modernisasi pertanian yang dicanangkan Kementerian Pertanian. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Mendengar, kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku menggelar rapat harmonisasi dan pemantapan terhadap 3 rancangan peraturan daerah sekaligus. Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat pimpinan Kemenkum Maluku ini berfokus pada regulasi penyelenggaraan perlindungan kekayaan intelektual. 3 wilayah yang tengah menggodok aturan ini adalah Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kota Tual. Kepala Kanwil Kemenkum Maluku Saiful Sahri menegaskan, harmonisasi ini menjadi langkah vital untuk melindungi aset kreatif, budaya, serta komoditas lokal di Maluku melalui instrumen hukum yang sah. Regulasi yang matang dinilai akan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi kreatif, sekaligus melindungi hak-hak para inovator, serta kebudayaan lokal agar memiliki payung hukum yang kuat. Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting daerah, mulai dari Sekda Kota Tual hingga kepala instansi terkait. Demi efektivitas penyelaras draft hukum, Pembahasan teknis pasal per pasal langsung dibagi ke dalam dua tim kelompok kerja. Melalui langkah ini, produk hukum daerah diharapkan mampu memberikan kepastian hukum yang kokoh bagi pembangunan daerah berbasis perlindungan hak kekayaan intelektual. Pendengar, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara memperkuat langkah mitigasi keselamatan di destinasi wisata setelah tragedi di Pantai Nirun yang mengakibatkan gugurnya satu prajurit TNI Angkatan Udara dan seorang personil Polri saat menolong seorang pelayar. Laporan Sahira Sangaji. Kami ulangi laporan Irene Hari Cahyani.
3: Peristiwa gugurnya satu personel TNI Angkatan Udara dan satu personel Polri saat berupaya menyelamatkan seorang pelajar yang tenggelam di kawasan Pantai Nirun Kabupaten Maluku Tenggara menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat langkah mitigasi keselamatan di seluruh destinasi wisata. Tragedi tersebut memunculkan keprihatinan mendalam sekaligus mengingat bahwa keselamatan harus menjadi prioritas utama dalam setiap aktivitas wisata. Menanggapi kejadian itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Pariwisata Maluku Tenggara, Victor E. Buditovi menyampaikan bela sungkawa atas gugurnya dua aparat yang telah menunjukkan pengabdian dan keberanian dalam menjalankan tugas kemanusiaan. Ia menegaskan pemerintah daerah segera mengambil langkah preventif untuk meminimalkan resiko kecelakaan di kawasan wisata, terutama

0: kondisi cuaca yang saat ini yang cukup ekstrim yang terjadi di Kepulauan Kei. Dan yang kedua juga himbauan bagi para pengelola wisata untuk turut aktif dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan, menghimbau para pengunjung untuk tidak mengambil. Saat ini kita pada euforia untuk mengambil dokumentasi yang sifatnya selfie dan sebagainya, yang tentunya juga pada saat tertentu kalau tidak diperhatikan sisi keselamatannya akan mengganggu keselamatan kita sendiri.
1: Dalam waktu dekat, Dinas Pariwisata akan melakukan kunjungan ke sejumlah objek wisata untuk memperkuat edukasi keselamatan kepada pengelola dan masyarakat. Sementara itu, koordinasi antara Dinas Pariwisata dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG selama ini berjalan sangat baik dengan informasi cuaca yang diperbarui setiap hari dan akan terus disebarluaskan melalui kanal media sosial resmi sebagai panduan bagi wisatawan, masyarakat maupun pengelola destinasi wisata. Taufi menambahkan, Maluku Tenggara tidak hanya memiliki daya tarik wisata pantai dan bahari, tetapi juga wisata budaya dan berbagai destinasi alternatif yang dapat dikunjungi masyarakat saat kondisi cuaca kurang mendukung. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berharap peristiwa di Pantai Nirun tidak kembali terulang dan menjadi pelajaran bersama bagi seluruh pihak. Kesadaran terhadap keselamatan, kewaspadaan terhadap kondisi alam, serta kepatuhan terhadap imbauan petugas menjadi kunci untuk menjaga keamanan bagi para wisatawan. Irina Hari Cahyani melaporkan.
2: Pendengar, informasi terakhir untuk Anda. Membawa keseruan pesta bola dunia ke wilayah kepulauan terluar Indonesia, Babinsa Desa Rumalewang Besar, Serda Yusuf menggelar nonton bareng Piala Dunia 2026 bersama masyarakat. Acara nobar yang dipusatkan di Kecamatan Kepulauan Wetang, Kabupaten Maluku Barat Daya ini berlangsung meriah dengan dipenuhi sorak-sorai dan gelak tawa warga. Meski digelar secara sederhana, kegiatan ini sukses menjadi wadah hiburan yang mempererat kebersamaan antara TNI dan rakyat. Bagi warga setempat, kehadiran Babinsa yang memfasilitasi layar lebar ini menjadi hiburan yang sangat dinantikan. Momentum menyaksikan pertandingan sepak bola kelas dunia ini juga dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi sosial yang efektif antara aparat teritorial dan masyarakat. Melalui interaksi hangat tanpa sekat sepanjang acara, semangat TNI Rakyat Bersatu, TNI Rakyat Jaya benar-benar tercermin di tengah masyarakat. Inisiatif positif ini mendapat apresiasi langsung dari Komandan Kodim 15 Pulau Mua, Letkol Infantri Nuriman Siswandi. Dan Dim menegaskan, nobar Piala Dunia ini bukan sekedar hiburan, melainkan momentum penting untuk memperkuat ketahanan wilayah melalui pendekatan yang humanis. Pihak Kodim berharap sinergi yang telah terbangun erat ini dapat terus dipelihara demi mewujudkan situasi yang aman, damai, dan kondusif di Pulau Wetang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama pagi ini. BPS Provinsi Maluku mengajak masyarakat berikan data akurat dalam sensus ekonomi 2026. Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku mendukung pengembangan sektor pertanian berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi petani Maluku. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Susan Sapasuruh mengucapkan selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Baik, apa dengar kita kembali mengikuti siaran langsung Piala Dunia bersama Pro 3 RRI Jakarta.
1: Terselamatkanlah Jerman tadi dari ancaman kebobolan yang berasal dari serangan dari timnas Ekuador. Kali ini ada Joel Ordones. Joel Ordones berikan kepada Pedro Vite. Pedro Vite dari sisi kiri pertahanan. Maksud kami, umpan tadi dari Joel Ordones tidak menemui sasaran. Dan kembali bola berhasil direbut oleh timnas Jerman. Kali ini Jamal Musiala berikan kepada Dennis Undaf yang baru masuk. Dennis Undaf kali ini ada nomor punggung 17. Florian Wirtz. Florian Wirtz menyerang dari sisi kiri. Ada David Raum. David Raum bayang-bayang oleh dua orang pemain. Namun sayang, umpan tarik tadi berhasil dijemput tadi bola di udara oleh Galindez. Dan terselamatkanlah sekali lagi David Raum tadi. Meliuk-liuk dia melewati beberapa pemain, berhasil melepaskan umpan. Namun sayang sekali, umpan tarik tadi berhasil tadi dijemput bola di atas udara oleh Hernan Galindez. Dan kali ini timnas Kolombia melakukan pergantian pemain. Ada dua pemain yang akan dimasukkan.
2: Ya, bagaimana waktu masukin menit-menit lawan, karena memang terjadi beberapa kali jual beli serangan dari kedua tim, dan di waktu yang bersamaan terjadi dua pergantian pemain dari kubu Ekuador. Dimasukkan tadi Kevin Rodriguez menggantikan pemain dari rekannya sendiri, dan juga Angelo Fresio ini juga dimasukkan oleh pelatih Sebastian Becha Cece. Dan pendengar, tentu bagaimana kita tadi menyampaikan serangan demi serangan dibangun oleh baik Jerman dan juga Ekuador. Saat ini juga upaya bola dikuasai sepenuhnya oleh Moses, umpan langsung ke sektor kanan pertahanan dari Jerman, dikuasai sepenuhnya oleh satu pemain Ekuador yang baru dimasukkan tadi. Nampaknya ada Angelo, namun Angelo gagal untuk menguasai bola sepenuhnya. Namun Pedro masih bisa mengambil alih tadi penguasaan bola Moses dari sisi tengah lapangan pertandingan. Pada nomor punggung 46 lili ada Joel. Joel mencoba melihat rekan ke depan. Ada nomor punggung 19 masih menguasai bola sepenuhnya, tarik lagi kembali kepada Moses, umpan ke sektor kiri, serang dari Ekuador nomor punggung 15 Pedro kembalikan kepada Nilsson dari sektor kanan pertahanan Jerman, mulai memberikan jemputan ataupun ancaman, kembalikan lagi kepada Pedro kembalikan lagi kepada rekannya di sana, ada Moses tarik lagi ke belakang, jemput lagi adalah William Paco, kembalikan lagi kepada Nilsson. Terjadi pelanggaran tampaknya di sisi kanan pertahanan Jerman, dilakukan oleh Dennis Undaf terhadap pemain dari Ekuador. Tampaknya Nilsson Angelo juga tadi mendapat gangguan dari Dennis Undaf. Kita masih menantikan bagaimana memang professional foul yang dilakukan oleh pemain Jerman ini, sehingga wasit Tori Venso harus menghukum dengan tendangan bebas. Kita masih menantikan kembali gempuran dari Ekuador yang tentu memiliki motivasi tinggi setelah tadi mendapatkan beberapa kali peluang tentunya melalui sisi kiri maupun sisi kanan pertahanan Jerman. Kini tampaknya Pedro Vite akan melakukan tendangan bebas. Sudah melihat rekannya ada dua yang menjemput tendangan bebas selain Pedro Vite. Tampaknya akan mengeksekusi ada nomor punggung 19 Gonzalo Plata dari sisi kanan pertahanan Jerman. Sudah bersiap-siap dia mengangkat tangan kanannya, meminta rekannya untuk melakukan. Sudah dilakukan. Mampu dihalau tadi oleh pemain dari Jerman. Kini Pedro, pemain Ekuador, mencoba untuk kembali menguasai bola sepenuhnya. Umpan 1-2 bersama Gonzalo dari sisi kanan, masih meliuk-liuk dia, tarik lagi back pass ke belakang. Di sana ada Moses, alirkan bola ke sektor kanan, serang dari Ekuador nomor punggung 17 Angelo, umpan pendek saja kepada rekannya, kepada John melilah, tendang kaki kiri ke mulut gawang. Mampu dipetik ke udara tadi oleh penjaga gawang Jerman Manuel Neuer, sehingga masih selamatlah saat ini gawang dari Jerman yang memang dalam waktu kurun 5 menit terus mendapat tekanan dari Ekuador. Dan kini terjadi lagi tadi duel tampaknya nomor punggung 10 Musiala umpankan saja pendek passing ke belakang, yang dituju adalah Antonio Rudiger, pendek saja kepada nomor punggung 4 Jonathan Tah, umpan 1-2 tadi terhadap Malik belakang Neuer, umpan langsung dengan tendangan keras ataupun menuju ke arah depan area pertahanan dari Ekuador, namun mampu dijemput oleh pemain Ekuador, kembali lagi penjaga gawang. Di sana ada Galindez, umpan jauh tadi ke Galindez, dikuasai sepenuhnya Nilsson. Terjadi cop udara tadi, terjadi lagi perebutan di sisi kanan pertahanan Jerman, dan lagi-lagi tampaknya tempo tinggi permainan kedua tim ini mengharuskan memang permain keras juga terjadi di beberapa sisi area pertandingan. Namun saat ini nomor punggung 14 dari pemain Jerman sudah melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan namun lebih dekat terhadap pemain dari Ekuador, Di sana ada nomor punggung 6, ada William Paco tarik lagi ke belakang atau umpan pendek kepada penjaga gawang, ada Galindes masih menguasai. Galindes lakukan tendangan menyusur ke arah pertahanan dari Jerman, terjadi duel sana dua pemain dari Jerman dan juga Ekuador, namun direbut lagi oleh Malik. Malik umpan kepada Kai Havertz ataupun kepada nomor 7 Wirtz, menyusur dari sektor kanan, ada Dennis Undam. Dennis Undam umpan lagi kepada Wirtz, mencoba mencari kotak penalti namun kembali bisa digagalkan oleh pemain Ekuador dan bola dicocor saja dari luar area lapangan pertandingan dan kembali tentu menjadi milik Jerman melalui lemparan ke dalam ataupun melalui tendangan sudut dan kini sudah di posisi Rene Sané. Ah sayang sekali, maksudnya tadi umpan dari kaki ke kaki yang dilakukan oleh pemain Jerman dari sisi kanan pertahanan Ekuador, namun lagi-lagi belum mampu memberikan peluang yang baik bagi Jerman untuk bisa menggempur pertahanan dari Ekuador.
3: Ya pendengar, pada kesempatan kali ini skor masih belum berubah 1-1 antara Ekuador melawan Jerman. Jerman unggul lebih cepat tadi lewat menit kedua babak pertama, gol cepat tadi dari Leroy Sané namun langsung dibalas oleh Wilson Angulo asal Ekuador pada menit ke-19. Kalau kita bicara terkait dengan pertandingan awal di babak kedua ini, Bung, Anda melihat bagaimana timnas Ekuador masih lebih banyak tampaknya mengurung pertahanan Jerman meskipun Jerman sudah mengganti 4 pemain ini, Bung. 4 pemain ini, Bung, pada kesempatan kali ini. Ada beberapa di antaranya ada Malik Chow, kemudian ada Maximilian Bayer, kemudian juga ada Angulo Stiller, namun masih saja Jerman belum mampu lepas dari serangan-serangan dari timnas Ekuador. Apa yang terjadi ini, Bung?
4: Ya, persoalan yang terjadi adalah memang kami melihat pemain-pemain Ekuador pada pertandingan pagi hari ini, di samping memiliki semangat yang tinggi, mereka juga disiplin dalam mengawal pemain-pemain depan Jerman. Jadi kelihatannya memang agak sulit pemain-pemain Jerman yang diharapkan memiliki peluang ataupun menciptakan gol ini begitu ketat dikawal. Tentu saja katakanlah kita melihat kapten kesebelasan Jerman yang Jamal Musiala ini juga merupakan pemain yang potensi melahirkan gol, juga selalu mendapat pengawalan yang cukup ketat dari pemain-pemain belakang Ekuador. Selain itu juga kami melihat Jerman nampaknya belum bisa keluar dari gaya permainan pada hari ini, karena di sayap kanan yang kami melihat hanya pemain nomor punggung 19 dan nomor punggung 19 yang seringkali membuka serangan dari sektor sayap kiri, karena memang pengawalannya tidak terlalu ketat. Ya, Leroy Sané ini sering memberikan terobosan-terobosan yang membahayakan gawang Ekuador. Yeah. Hanya saja dia tidak dibantu pemain belakang yang bisa mendorong atau mempenetrasi ke sektor kotak penalti, karena memang di sana barisan pertahanan Ekuador nampaknya begitu disiplin ya. Jadi seakan-akan kami melihat pelatih Sebastian ini memang betul-betul menginstruksikan agar pemain-pemain depan Jerman yang berbahaya ini dikawal ketat sehingga sulit untuk mencari ruang tembak. Kendati pun ada beberapa peluang, tapi tendangannya ataupun tembakannya lemah, Bung Rosi, sehingga penjaga gawang Ekuador bisa menyelesaikan ataupun bisa melambatkan dengan baik.
3: Yang menarik adalah bagaimana pendapat Anda terkait dengan performa dari wasit Tori Penso pada pertandingan pagi hari ini, karena tadi sempat ada insiden yang sempat diklaim terjadi tendangan penalti, namun sudah ada insiden terlebih dahulu sebelumnya yang akhirnya Jerman batal mendapatkan penalti. Anda melihat performa dari ataupun penampilan dari wasit Tori Penso, wasit perempuan asal Amerika saat ini seperti apa ini, Bung?
4: Ya, kepemimpinan wasit Tori Penso tentu kita mengapresiasi karena seorang wanita menjadi wasit di event besar seperti Piala Dunia ini adalah merupakan salah satu prestasi bagi negara Amerika yang punya wasit bertaraf internasional yang diakui FIFA. Nah, untung saja hari ini.
3: Ya, kali ini serangan ada umpan berbahaya tadi. Kali ini Angulo, ah sayang sekali pendengar. Umpan berbahaya tadi di muka gawang, tidak mampu disambar oleh nomor punggung 19 Gonzalo Plata. Terselamatkanlah tadi gawang dari timnas
1: Jerman. Sebuah kesalahan tadi dilakukan oleh barisan pertahanan dari timnas Jerman. Berhasil direbut bola tadi oleh Pervis Estupinian. Berikan kepada Moises Caicedo. Moises Caicedo yang memberikan umpan tadi, namun gagal disambar dengan sempurna oleh Gonzalo Plata. Dan bola tadi berada ataupun tendangannya hanya berada di sebelah kanan, maksud kami sebelah kiri pojok atas dari gawang Jerman, namun gagal menghasilkan gol pada menit ke-72 babak kedua ini. Dan kali ini Florian, maksud kami Julian Nagelsmann, kembali memasukkan pemain baru pada pertandingan kali ini. Ada Pascal Gross dimasukkan. Dengan ini berarti sudah 5 pemain dimasukkan oleh Julian Nagelsmann untuk merubah keadaan ataupun skor 1-1 hingga menit ke-73 saat ini. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh timnas Ekuador. Kali ini sudah dilakukan oleh Pervis Estupinian yang menggantikan Erik Hinkapi tadi. Berikan bola kepada nomor punggung 4, ada Joel Ordones. Joel Ordones tadi berikan kepada nomor punggung 15, Pedro Vite. Pedro Vite menggiring bola, dia mendekati garis tengah permainan. Kepada siapa bola akan diberikan? Umpan pendek saja ke sebelah kanan, berikan kepada Joel Ordones. Joel Ordones kali ini umpan ke depan, maksudnya kepada Gonzalo Plata. Gonzalo Plata diutak-atik, dia mundur lagi, dia belak kepada Joel Ordones. Joel Ordones berikan kepada sang kapten Moises Caicedo. Moises Caicedo memberikan sodaran umpan kepada Joel Ordones. Dan kali ini ada nomor punggung 19, Gonzalo Plata, menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Berbahaya Gonzalo Plata, utak-atik dia. Namun berhasil direbut tadi oleh Jamal Musiala. Dan terjadi insiden perebutan bola. Terjatuh tadi Jamal Musiala, dilanggar oleh Gonzalo Plata. Hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Jerman di area pertahanan mereka sendiri. Kali ini akan dihadapi oleh Manuel Neuer. Manuel Neuer, kiper dari timnas Jerman, yang pada pertandingan pagi hari menggunakan kostum berwarna merah muda, celana merah muda dan kaos kaki berwarna merah muda. Sudah dilakukan tadi. Dan kali ini ada Dennis Undaf. Dennis Undaf berikan kepada David Raum. David Raum menyisir sebelah kanan. Ah, sayang sekali mendengar umpan tarik tadi. Ah, tidak mampu disambut oleh Maximilian Bayer. Kali ini masih ada Pascal Gross. Pascal Gross tadi utak-atik dia. Namun bola dipepet tadi ya oleh Vite, Pedro Vite. Dan kontrol bola yang kurang bagus tadi akhirnya hanya menghasilkan tendangan gawang untuk Ekuador. Kali ini lewat Joel Ordones, berikan kepada Pedro Vite. Pedro Vite umpan ke depan dia, maksudnya kepada nomor punggung 11, ada Pervis Estupinian. Berikan lagi kepada nomor punggung 19, berlari cepat Gonzalo Plata. Namun sayang sekali tim Jonathan Tah mampu menetralisir serangan tadi. Dan kali ini ada Leroy Sané. Leroy Sané terlepas tadi. Langsung Leroy Sané. Ah, sayang sekali tendangan tadi Leroy Sané. Diblok tadi, maksud kami berhasil tadi ditangkap dengan sempurna tendangan yang lemah tadi. Dan kali ini ada serangan lagi dari Ekuador. Ekuador membangun serangan kali ini. Ada Angulo. Angulo menyisir dari sebelah kiri penyerangan. Angulo dibayang-bayangi oleh dua pemain. Ada Pervis, berikan kepada Pervis Estupinian. Estupinian mundur lagi belakang kepada Pedro Vite. Pedro Vite umpan ke samping, berikan kepada Caicedo. Kali ini umpan timnas Ekuador, rasa sekali nomor punggung 11. Tembakan tadi dari Juan Yebuah, maksud kami, berhasil tadi diblok oleh salah satu pemain dari timnas Jerman. Maka terselamatkanlah tadi nomor punggung 11, maksud kami pemain yang baru masuk, Kevin Rodriguez. Hanya menghasilkan sepakan pojok bagi Ekuador dari sisi sebelah kiri pertahanan Jerman. Sudah bersiap-siap 4-5-6 pemain timnas Ekuador berada di kotak penalti dari timnas Jerman. Sudah dilakukan datangnya bola, assist, gol. Gonzalo Plata tadi menyambut kemelut di depan gawang Jerman, berhasil menjebol gawang dari Manuel Neuer di menit ke-77, merubah skor untuk sementara waktu kemenangan bagi Ekuador. Sebuah umpan tarik dari sepakan pojok tadi yang sempat terjadi kemelut di depan gawang, disundul masuk tadi oleh nomor punggung 19 Gonzalo Plata. Mampu akhirnya timnas Ekuador memiliki asa untuk lolos ke babak selanjutnya. Bagaimana Bung Yanto Anda melihat sempat terjadi kemelut tadi di depan gawang Jerman ini, Bung?
4: Ya, memang sebetulnya gol ini sangat sangat pantas ya, Bung Rosian, lahir karena memang peluang demi peluang sebenarnya memang sudah lahir sebelumnya, dan ini momen yang paling tepat dan paling momentum yang paling pas ketika terjadi tendangan penjuru, peluang itu kembali lahir bagi kesebelasan Ekuador, dan bola tadi dalam kondisi yang sangat sulit bagi penjaga gawang
3: ya,
4: karena memang di depan ini pemain ya, sangat sangat dekat dengan gawang. Ya. Jadi sekali lagi apa yang dilakukan Ekuador, perjuangan yang luar biasa ini kita apresiasi, dan ternyata memang mampu melahirkan gol kedua, dan kita melihat keberanian dia semakin menjadi-jadi setelah satu bisa menambahkan keburukan, dan Ekuador pertandingan pagi hari ini benar-benar di luar perhitungan Jerman ya. Mereka benar-benar percaya diri tanpa mengenal lelah, dimanapun bola dikejar, mengekawal satu persatu pemain Jerman, sehingga agak sulit Jerman melepaskan diri dari kawalan pemain. Dan ini terbukti sampai menit ke-79 Ekuador pantas untuk memimpin 2-1, dan ini tentu menjadi sesuatu yang di luar prediksi para pencinta sepak bola di tanah air, Bung. Ya, tapi kita masih menunggu, ada waktu masih beberapa menit. Apakah Jerman akan bangkit? Tetapi memang secara psikologi Jerman tertekan saat ini, Bung. Ya.
2: Ya, mendengar memasuki menit ke-79 31 detik saat ini Jerman mencoba untuk mengurung pertahanan Ekuador, namun pukul 13 tadi sudah melakukan Pascal Gross. Pascal Gross umpan pendek saja kepada Malik ataupun kepada rekannya, umpan ke sektor kiri pertahanan Ekuador. Kini giliran Pascal Gross tadi memberikan umpan kepada nomor punggung 14 tadi, sudah dilakukan namun bola berhasil dicuri, dipotong. Kini serangan balik cepat dilakukan oleh pemain Ekuador. Di sana ada nomor punggung 17 atau Angelo ataupun Kevin mencoba untuk masuk ke sektor kiri pertahanan dari Jerman. Umpan saja kepada John. Umpan 1-2 kali Angelo. Oh, masih mampu dipotong tadi oleh kiper Manuel Neuer sehingga masih aman atau selamat lagi di gawang Jerman. Masih terus digempur habis-habisan tampaknya Jerman melalui serangan balik cepat. Namun kini bola ada di aliran ke kaki pemain Jerman, masih mengutip kutik dia, ada nomor punggung 24 tadi tampaknya ataupun lebih dekat kepada Malik. Umpan lagi pendek kepada Jonathan Tah, masih menguasai bolanya, mencoba untuk mengalirkan bola ke sektor pertahanan Ekuador, namun pendek saja ke sektor kiri. Di sana ada Jonathan Tah. Dan sementara itu pendengar, hingga saat ini sudah memasuki pendengar Radio Republik Indonesia pukul waktu Indonesia Barat, saat ini sudah memasuki 4:41 dan sekaligus memasuki azan subuh bagi wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita kembali ke lapangan pertandingan hingga memasuki menit ke-81. Ekuador walaupun sudah unggul 2-1 tadi masih menggempur pertahanan dari Jerman, nomor punggung 15 dari sektor kiri. Tampaknya di sana ada Pedro, umpan pendek saja kepada Vervis, tarik lagi ke depan kepada Nilsson, umpan lagi kepada Pedro, tampak cantik menimang-nimang bola dari sektor ketemenanan. Nilsson tadi mencoba merebut namun bisa diambil alih oleh pemain Jerman, namun bukan sebab pelanggaran. Vervis masih menguasai bola, meliuk-liuk dia, masih memberikan umpan kepada temannya Pedro. Pedro tarik lagi ke belakang, sana ada nomor punggung 8 yang juga baru dimasukkan tadi, masih meliuk-liuk tadi dia Perpis, nomor punggung 11 ataupun pada rekannya Kevin Rodriguez, tarik lagi ke belakang. Di sana ada William Pacho, umpan lagi kepada sang kapten, ada Moses, tarik lagi jauh ke belakang, umpan pendek ke belakang kepada penjaga gawang tadi, ada Galindes umpan pendek tadi kepada Jul mendekat lagi Pedro dari sisi kipetan sendiri, namun bola mampu dicuri oleh pemain Jerman, nomor punggung 14 tadi maksudnya, mencoba untuk menahan bola sinak tadi namun bisa kembali direbut oleh pemain Ekuador, barisan pertahanan Ekuador, dan bola dilambungkan saja tendang jauh ke sektor kanan pertahanan Jerman yang dituju tadi adalah Kevin, namun mampu dikuasai sepenuhnya bola. Aliran tadi dipotong oleh Jonathan Tah, masih aliran bola kini di kaki pemain Jerman, ada nomor punggung 2 tampaknya. Di sana ada Rudiger, umpan pendek ke Jonathan Tah, olehkan bola kepada Rene Sané, umpan 1-2, namun mampu dicuri oleh pemain-pemain dari Ekuador. Kini merangsek dari sektor kiri pertahanan, di sana ada John memasuki arah penalti, melilitnya, umpan 1-2, namun masih bisa ditahan barisan benteng pertahanan dari tim Panzer Jerman. Kini Jerman masih menguasai bola, melakukan serangan balik, nomor punggung 22 tampaknya David, melakukan umpan saja pendek kepada rekannya, nomor punggung 20 ataupun nomor punggung 10 Musiala, tarik lagi ke belakang, mencoba untuk membangun serangan justru dari sektor kiri pertahanan dari Ekuador, namun mendapat pressure tinggi dari Nilsson sehingga masih sulit Jerman untuk membangun serangan. Namun dari sektor tengah pertahanan Ekuador, Jerman mencoba untuk kembali mengurung melalui nomor punggung 24. Di sana ada Malik, umpan saja Malik kepada Maximilian, mengutik-utik dia dari sektor pertahanan Ekuador, terjadi benturan, namun bukan sebuah pelanggaran dan bola kini justru dicuri oleh pemain Ekuador. Moses arahkan bola pendek saja ke kiri, ada Pedro mencoba untuk melihat satu pemain dari Jerman, dan saat yang bersamaan pelanggaran justru tadi dilakukan oleh pemain Jerman, tampaknya Maximilian Bier, nomor punggung 14 yang tadi juga baru dimasukkan di babak yang kedua. Bagaimana memang tekanan demi tekanan memasuki menit 83 babak yang kedua ini, setelah tadi tertinggal 1-2, Jerman memang mencoba untuk kembali bangkit, melakukan beberapa serangan dari lini sisi kiri dan juga kanan. Sementara itu kita lihat memang Ekuador di satu sisi setelah berbalik unggul 2-1 juga menjadi motivasi tinggi untuk melakukan serangan balik yang juga cukup mengancam lini pertahanan dari tim Der Panzer Jerman. Kita masih menantikan bagaimana tendangan bebas yang akan di diambil alih oleh Jerman, dan tentunya tensi permainan hingga memasuki menit-menit akhir babak kedua di waktu yang normal ini semakin tinggi. Sementara itu juga terjadi pergantian pemain di kubu Ekuador, tampaknya nomor punggung 2 ada Felix Torres dimasukkan oleh pelatih Sebastian. Felix Torres nomor punggung 2 ini juga baru saja dimasukkan untuk menambah benteng pertahanan dari Ekuador. Sudah dilakukan tendangan bebas dari sektor kanan pertahanan Jerman, terjadi duel di udara di sana, mampu kuasai sepenuhnya oleh pemain Ekuador, dan wasit Sal Amerika Terry Penson tampaknya meniupkan peluit sebagai tanda bahwa sudah terperangkap offside para pemain Ekuador tadi. Kini serangan kembali oleh Jerman dari sisi kiri. Kita masih menantikan usaha bagi pemain-pemain Jerman ini, sudah dilakukan, nomor punggung 4 Jonathan Tah kuasai sepenuhnya ke sektor kanan, dialihkan saja kepada Malik ataupun kepada rekannya di sana, nomor 14 Maximilian, umpan lagi kepada Maximilian Bes, tarik lagi ke belakang kepada Malik umpan ke depan, lintarnya itu 7 adalah nomor punggung 13 di sana, Pascal Gross tarik lagi ke depan, ada Musiala, namun kembali gagal. Kini menjadi penguasaan bola sepenuhnya pemain Ekuador, namun terjadi tarik menarik baju tadi di sektor kanan pertahanan Jerman, dilakukan oleh pemain dari Ekuador, dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Sudah dilakukan, Rudiger sudah umpan pendek saja dia kepada nomor punggung 16 di sana, sudah umpan lagi 1-2, Musiala dari sektor kanan pertahanan Ekuador, ada Angelo tadi maksudnya mengaku penguasaan bola, Leroy Sané dari sisi kanan pertahanan Ekuador, umpan pendek 1-2 kepada lagi Musiala, tarik lagi ke belakang kepada Jonathan Tah, umpan lagi ke sektor kiri kepada Malik alihkan bola jauh ke sektor kanan serang, di sana ada nomor punggung 14 mencoba Maximilian Bier, balik lagi kepada Malik alirkan bola ke sektor tengah lapangan pertandingan, area jantung pertahanan dari Ekuador, kembali lagi ke Leroy Sané kembali akan kepada Rudiger kembalikan lagi kepada Anthony kembalikan lagi kepada Malik, mencoba merasuk ke area pertahanan dari Ekuador secara perlahan pemain Jerman ini, kemudian tarik lagi ke belakang back pass, dapatnya sulit untuk masuki lini pertahanan Ekuador yang memang cukup rapat setelah unggul tadi. Kini umpan melukuh, terjadi duel di sana, terjadi sundulan di sana. Masih belum mampu mengarah bola tadi, sundulan tadi itu belum mengarah ke gawang dari Ekuador, dan terjadi lagi perebutan di sisi kiri pertahanan Ekuador, dan tampaknya terjadi sebuah insiden pelanggaran justru dilakukan oleh pemain Ekuador. Tampaknya di sana ada nomor punggung 7 yang melakukan pelanggaran Kita masih menantikan seperti apa Verfis Estupinan tadi melakukan pelanggaran terhadap pemain dari Jerman terhadap Maximilian, dan tendangan bebas kini justru menjadi milik Jerman dari sisi kiri pertahanan Ekuador. Masuki menit 87, tampaknya nomor punggung 22 David Raum akan melakukan eksekusi tendangan bebas. Sudah dilakukan, bersiap-siap. Sekitar ada 6 hingga 7 pemain dari Jerman berada di area kotak 16 dari Ekuador. Kita masih menantikan detik-detik dari tendangan bebas ini. Tampaknya wasit juga memberikan instruksi pada kedua tim. Sudah dilakukan, Raum sudah arah bola ke gawang, namun bisa kembali digagalkan oleh Verfis nomor tunggu. Kita masih menantikan tendangan sudut saja kini kembali Jerman. Masih mengancam, belum selesai kini. Serangan bertubi-tubi Jerman. Masuki menit ke-88 di babak yang kedua ini. Kita masih menantikan ada 6 hingga 7 pemain Jerman di area kotak penalti dari Ekuador. Bersiap-siap. Kita masih menantikan. Sudah dilakukan Raum. Umpan ke mulut gawang. Terjadi duel di sana. Oh, mampu tadi dihalau oleh pemain Ekuador. Namun serangan kini masih dikuasai sepenuhnya oleh pemain Jerman. Manuel Neuer harus keluar dari sarangnya dia. Membantu dari serang dari Jerman. Alirkan bola ke sektor kanan pertahanan Ekuador. Balik lagi kepada Angelo. Umpan lagi kepada Lerasan. Tadi maksudnya, oh, Musiala tampaknya tadi harus dilanggar oleh pemain Ekuador dan mendapat kartu kuning tadi Gonzalo Plata, pemain yang menjadi pembeda di laga hari ini dengan mencetak satu golnya sekaligus membawa keunggulan bagi Ekuador menjadi 2-1. Namun hingga memasuki menit ke-88 ini, Gonzalo Plata harus mendapat kartu kuning setelah tadi melanggar pemain dari Jerman nomor punggung 10 Jamal Musiala. Kita masih menantikan bagaimana tendangan bebas akan dilakukan oleh David Raum dari sisi kiri ataupun sisi kanan pertahanan dari Ekuador. Sudah lakukan, arahkan ke arah mulut gawang. Terjadi lagi duel di sana. Namun kini bola sepenuhnya dikuasai oleh pemain Ekuador. Namun bola mantul lebih ke udara. Terjadi lagi perebutan di udara. Namun masih melihat apakah terjadi duel. Ya, ada 4-5 pemain yang mencoba untuk menguasai bola. Terjadi lagi luar mulut gawang dari Ekuador. Ada 4 pemain sekaligus yang melakukan perebutan. Oh, terjadi lagi perebutan kaki dan juga heading-heading yang mencoba untuk mengalirkan bola di area pertahanan Ekuador. Namun kini seru serangan Kevin, nomor punggung 11 Ekuador, mencoba untuk masuk dari sektor kiri pertahanan Jerman. Cepat sekali, namun sambil melihat rekan yang di mulut gawang, dia dicubit dalam masa umpan satu. Umpan terobosan yang manis tadi sebetulnya adalah dari Kevin kepada kapten mereka Moses. Namun lebih dekat tadi arbola ataupun umpan kosiknya terhadap penjaga gawang dari Jerman. Neuer masih selamat lagi kini gawang Jerman. Namun kini Jerman masih menguasai bola sepenuhnya dari sektor tengah lapangan pertandingan. Nomor punggung 24 di sana ada Malik Malikcao. Umpan terobosan ke depan, namun bisa kembali dibuang saja oleh para pemain belakang dari Ekuador. Kini masih menantikan Jonathan Tah kembali mengambil alih lapangan pertandingan. Masih menguasai bola sepenuhnya. Pendek saja dia kepada rekannya. Nomor punggung 13. Kita lihat di sana ada Pascal Gross. Pascal Gross kembalikan lagi kepada Malik. Malik kembalikan lagi kepada Jonathan Tah. Sudah melewati sepertiga lapangan pertandingan ataupun di area pertahanan dari Ekuador. Diarahkan bola ke sektor kanan pertahanan Ekuador. Di sana ada David Raum. David Raum kembalikan lagi kepada Antonio Rudiger. Tampaknya melebar saja lagi. Serangan berbalik kini di sektor kiri pertahanan Ekuador. Malik nomor punggung 24 pendek saja kepada nomor punggung 16 Angelo. Angelo melebar dia ke kanan pertahanan dari Ekuador. Di sana ada Birram. Umpan kembali Musiala melewati area kotak penalti. Masih melindungi dia. Kembali diantisipasi ataupun tadi upaya yang dilakukan oleh Musiala. Pergerakannya kembali di dalam lingkungan kini. David Raum umpan ke mulut gawang. Kembali dari oleh pemain. Masih kuasa sepenuhnya oleh nomor punggung 24. Kembali Malik. Kembali ke nomor punggung 13. Di sana ada Pascal Gross. Dari sisi kiri pertahanan Ekuador. Langsung ke mulut gawang. Namun kembali diblok tadi oleh pemain dari Ekuador. Namun belum selesai kini serangan dari tim sponsor Jerman. Apa yang terjadi tampaknya bukan sebuah pelanggaran. Justru kini serangan balik upaya dilakukan oleh Ekuador. Dengan perlahan dari sisi kiri pertahanan sendiri. Ada Moses mampu menguasai bola sepenuhnya. Menerima belum boleh kali berlatih, umpan saja ke Kevin tadi ke depan. Namun tampaknya Kevin menyadari bahwa dirinya sudah dalam posisi offside dan bola dibiarkan begitu saja. Kini Jerman masih mengepung lini pertahanan Ekuador. Sementara itu 7 menit waktu tambahan di babak yang kedua ini diberikan oleh wasit Tori Pinsu. Jerman masih membangun serangan kini. Nomor punggung 4 Jonathan Tah masih mendekat bola sejenak, alirkan bola ke sektor kiri. Masih Jonathan Tah umpan 1-2 dia bersama dengan Malik. Umpan lagi melebar ke kiri kepada Angelo. Angelo ke sektor kanan pertahanan dari Ekuador David Raum umpan akan ketemu gawang, namun masih bisa disudul oleh pemain Ekuador. Kita masih menantikan tampaknya Jerman bermain hampir separuh lapangan, dan saat ini Manuel Neuer juga harus maju membantu serangan dari Jerman ini karena waktu memang tinggal menyisakan kurang lebih 5 menit waktu babak tambahan babak kedua ini. Kini masih Angelo, umpan saja kepada David Raum dari sisi kanan pada Ekuador, umpan ke mulut gawang, di sana ada Maleh, ada mengurus bola, ada musuhnya, ada Algarve. Sayang sekali, kita masih menantikan bagaimana David Raum tampaknya, ataupun Undap tampaknya, David Undap memberikan satu ancaman melalui tendangan kaki kiri dari sisi kanan pertahanan Ekuador, namun belum mampu mengarah tepat ke mulut gawang dari Ekuador yang dijaga oleh Hernan Galindez. Kita masih menantikan waktu tambahan babak yang kedua ini sudah memasuki 2 menit 42 detik. Kini justru Ekuador mencoba untuk keluar dari ancaman dari gempuran pemain Jerman. Kevin Orpungsubah cocor saja bola ke depan, terjadi duel di udara, namun bola lebih mendekat kepada penjaga gawang Manuel Neuer. Umpan saja, dorongkan bola ke sektor kiri pertahanan sendiri. Merlahan-lahan, David Raum umpan pendek saja kepada Rene Sané, ataupun yang lebih dekat di sana. Kita mencoba dari sektor kanan, ada Angelo, umpan pendek saja kepada David Raum, mendekat lagi, back pass ke belakang Jonathan tampaknya, ataupun Rudiger umpan ke tengah tadi, ada Jonathan Tah melewati satu pemain dari Ekuador. Kini Leroy Sané umpan ke sektor kiri yang dituju, sana ada Angelo nomor 14, di sana terjadi duel, sana masih Miliar mencoba melewati dua pemain dari Ekuador dari sisi kiri pertahanan Ekuador. Kembali bola dibuang saja dengan cepat oleh pemain Ekuador. Kini justru Ekuador mencoba untuk menguasai bola, ada terjadi sana perebutan di area kanan pertahanan Ekuador tampaknya David Raum, namun lagi-lagi dengan tenang David Raum umpankan saja pendek ke belakang kepada Rudiger. Kini pelan saja kepada Angelo, mencoba atau mengasih bola sebelumnya, melakukan umpan tangan dengan kiri dari sisi kanan kepada David Raum, umpan balik lagi kepada Angelo, merasal dia mencoba atau mengurang tembak ataupun ruang umpan kepada rekannya Jonathan Tan, umpan menyisir ke sektor kiri kepada tadi Maxim Müller, namun lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Jerman dari sisi kiri pertahanan Ekuador. Kita masih menantikan bola sikuli bundar sudah dilakukan, dibiar umpan lakukan mulut gawang, lempar saja, terjadi sana perebutan tiga pemain Ekuador dan satu pemain Jerman. Kini kembali bola harus keluar lapangan pertandingan, lemparan ke dalam lagi bagi Jerman. Kita masih menantikan, sudah dilakukan jauh saja ke mulut gawang, namun masih bisa di heading tali keluar oleh pemain Ekuador. Kini lagi terjadi kemudian dan untuk jauh. Bagaimana tadi satu peluang ataupun ada upaya tadi tendangan kaki kiri yang dilakukan oleh pemain Jerman tadi, namun bagaimana tendangan kaki kiri tampaknya tadi yang dilakukan oleh nomor punggung 24 Malik Kau ataupun lebih dekat tadi kepada Dennis Undap, masih jauh dari sasaran, masih selamatlah kini gawang Ekuador. Namun belum usai kini, kepungan para pemain dari Jerman, nomor punggung 23, tampaknya kita masih melihat di sana, mencoba untuk alirkan bola ke sisi kanan, umpan 24, namun ke sisi tengah, ada Malik Chow tadi, mencoba untuk menyisir dari sisi tengah perlapan pertandingan, namun lagi-lagi bagaimana pertahanan juga dari timnas Ekuador yang cukup-cukup rapi kita kira. Bagaimana kita masih menantikan lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Ekuador, jauh datangnya bola tadi, terjadi sana perebutan di lini pertahanan Jerman, namun bisa kuasai sepenuhnya oleh penjaga gawang Manuel Neuer, lempar saja jauh di sana kepada David. Kita masih menantikan David Raum umpan jauh diagonal ke sektor pertahanan dari Ekuador, mampu digagalkan atau disapu saja tadi umpan crossing yang dilakukan oleh pemain Jerman. Kini Moses dari sektor tengah umpankan saja, melebar dia ke sektor kiri, di sana ada Gonzalo Plata melihat satu pemain dari Jerman dari sektor kepada Jerman, dan terdapat gangguan ataupun ditarik tadi tangan Gonzalo Plata oleh satu pemain Jerman tampaknya, sehingga wasit Tori Benso kembali memberikan dia tendangan bebas bagi Ekuador. Kita lihat tadi bagaimana pergerakan Gonzalo Plata yang memang tadi sengaja dilanggar oleh Pascal Gross, tampaknya mendapat tarikan tangan dari Gonzalo ataupun dari Pascal Gross, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas, tinggal menyisakan beberapa detik lagi di pertandingan babak yang kedua ini. Sementara itu kita masih menantikan apakah Gonzalo Plata harus diinstruksikan untuk keluar ke lapan, tapi kita masih menantikan tampaknya tendangan bebas masih belum dilakukan oleh pemain Ekuador, karena memang sang wasit ataupun sang pengadil lapangan pada pertandingan hari ini Tony Pinso meminta para pemain untuk mundur beberapa langkah. Apakah tendangan bebas peluit sudah dibunyikan oleh Tom Siklos? Sudah dilakukan umpan saja pendek saja kepada Fervis. Fervis umpan pendek saja dulu kepada Gonzalo Plata. Namun terjadi lagi bola out dan wasit Tori Pinsu telah meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua ini, sekaligus memastikan hasil akhir di pertandingan hari ini. Ekuador secara mengejutkan dan luar biasa mampu membalikkan kedudukan di akhir laga dengan skor 2-1 bagi kemenangan Ekuador. Dengan kemenangan ini maka membuat Ekuador kembali membuka asa untuk bisa lolos ke babak 32 besar di grup E Piala Dunia 2026.
5: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026
6: Ekuador versus Jerman.

0: Ya, demikianlah pertandingan Ekuador versus Timnas Jerman di mana dimenangkan oleh Ekuador dengan skor 2-1. Dan tadi ya beberapa pendengar nampaknya meleset prediksinya. Dan Bung Yanto, bagaimana tadi terakhir ada satu pendengar yang memang memprediksi Ekuador ini akan meraih kemenangan di babak kedua.
1: Ya, Bung Lukman, memang ini sesuatu yang di luar dugaan. Tapi ya, kita katakan tadi bahwa bola itu bundar. Jadi ya, bisa saja prediksi sebagian besar memprediksi Jerman memenangkan pertandingan, tetapi fakta di lapangan Ekuador menjadi pemenang, dan memang ini juga di luar dugaan pemain-pemain Jerman ya. Yeah. Artinya ada teknis dan ada non-teknis. Mm. Semangat juang, semangat yang menyala, yang sebetulnya Ekuador ini ibaratnya sudah di ujung tanduk ya. Yeah. Lukman. Mm. Draw saja mereka gagal melaju ke babak berikutnya, tapi karena menang maka dia bisa mengumpulkan poin 4 ya, dari sementara Jerman poinnya 6, jadi Jerman juara grup E dan Ekuador runner up. Nah, sementara Pantai Gading yang sebelumnya sudah di atas angin karena yeah, memiliki 3 poin, dia harus mau tidak mau menerima kenyataan berada di peringkat ketiga, tinggal menunggu bagaimana posisi tiga terbaik dari masing-masing grup atau masing-masing pool ya. Tetapi walaupun demikian memang agak berat ya, nilainya terlalu kecil ya,
0: kita kalah bersaing. Iya, tapi bagaimana dengan peluang-peluang dari timnas Jerman tadi, Bung Yanto?
1: Ya, saya katakan bahwa Jerman hari ini bermain terbawa irama dari Ekuador ya. Jadi dia agak sulit, dan Ekuador memang juga sepertinya dia betul-betul bermain mengikuti instruksi pelatih ya Sebastian, mengawal pemain-pemain yang berbahaya. Yeah. Jadi pemain-pemain depan Jerman yang berbahaya, artinya yang memiliki naluri pencetak gol seperti kapten kesebelasannya, ini memang nampaknya dikawal ketat. Yeah. Jadi kita melihat tidak ada pemain Jerman yang bebas berkeliaran. Selalu yeah, di situ ada man-to-man marking dari pemain-pemain. Ekuador benar-benar berjalan dengan baik, disiplin mengawal setiap gerakan pemain Jerman. Nah, sementara Jerman pada babak kedua ini sebenarnya dia sudah merubah taktik dengan bermain lebih melakukan umpan-umpan, artinya dari jarak yang jauh sekali-sekali melakukan umpan terobosan. Tapi memang saking kuatnya ya, rapinya pertahanan Ekuador dengan semangat, jiwa motivasi yang tinggi, tidak mengendala lah, berani, percaya diri. Yeah. Terutama setelah lahirnya gol menyamakan kedudukan. Yeah. Itu percaya diri Ekuador semakin tinggi, dan artinya dia bisa menghindari dari nama besar Jerman ya, karena bagaimanapun biasanya seorang pemain atau seorang atlet atau seorang tim di lapangan itu memang ada pengaruhnya, nama besar tim itu pengaruh. Tapi kali ini begitu dia merasa mampu mencetakkan gol menyamakan kedudukan dari Jerman, akhirnya dia bisa lepas dari itu, dan semangat yang membara, tidak pernah kena lelah, dimanapun bola ada dikejar, dimana lawan ada di situ ditempel dengan ketat, akhirnya dia keluar sebagai pemenang pada pertandingan pagi hari.
0: Iya, kalau kita lihat juga nomor stadion ini juga dipenuhi warna kuning ya, ya, Bung Yanto ya, ini juga bisa menambah semangat dari Ekuador tadi untuk mengejar ketertinggalan di awal ya. Iya. Dan kalau tadi ya, sesuai prediksi tidak untuk Plata tadi ya, yang menjadi pencetak gol kedua ini?
1: Ya, itu memang sebuah kemelut ya, kemelut. Ya. Jadi Plata juga dia begitu cerdas ya. Sebetulnya kan Plata itu melanjutkan bola kedua dari ya, dari temannya, dari pemain sebelumnya. Hanya saja memang sebelumnya bola itu sudah mengarah ke penjaga gawang. Menior ya, andai kata dia telat satu detik saja, bisa jadi itu bisa diselamatkan Menior. Tapi untungnya memang dia juga cekatan, cerdas dalam arti menjemput bola dan langsung menyontek ke gawang, dan Menior belum sempat menyelamatkan bola, bola tadi sudah terburu di sontek oleh Plata
0: itu ya, bisa memanfaatkan peluang ini ya. Bunya, tapi bagaimana dengan lini pertahanan Ekuador yang memang rasanya sulit untuk ditembus untuk timnas Jerman ini?
1: Ya, kali ini Ekuador memang bermain cukup disiplin sih katakan. Jadi mereka hampir tidak mau meninggalkan lini belakang kecuali memang tidak ada lawan yang berbahaya. Jadi ketika dia diserang itu benar-benar pemain-pemain belakang Ekuador menghadapi Jerman ini benar-benar apa ya solid lah katakanlah. Karena dia tahu tim Panzer ini kan sebuah tim yang kadang-kadang serangannya meledak-ledak atau mendadak ya. Tapi kali ini Panzer mungkin kurang beruntung juga ini, kurang tajam Bung Lukman ya. Bisa dijinakan oleh Latri ini ya, sebuah tim yang ya memang ada pengaruhnya juga. Saya katakan bahwa tim underdog atau tim yang di bawah peringkat itu bisa mempengaruhi. Jadi ya awalnya memang Jerman mungkin menganggap remeh ya bisa jadi ya. Karena awal lawannya Jerman tidak begitu terlihat maksimal serangan-serangan.
0: Iya.
1: Tapi di menit-menit terakhir, dia pelatih dari Nagelsmann ini mencoba menurunkan pemain-pemain cadangan. Tetapi ya permainan atau pertandingan sudah seperti saling menjaga asa. Jadi agak susah juga walaupun diganti pemain tetap. Strategi dari pemain-pemain Ekuador semangatnya sudah memang di atas angin, jadi agak sulit bagi.
2: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi, kami kembali menemani Anda di pagi ini ya pendengar, dengan berbagai acara yang akan kami hadirkan satu jam ke depan ya pendengar. Selepas siaran langsung Piala Dunia dari Ekuador melawan Jerman, baru saja kami hadirkan menemani Anda pendengar di saat ini. Dan kami kembali menghibur Anda ya pendengar di pagi ini, hingga nanti berakhir di pukul 8 kami kembali hadirkan siaran langsung Piala Dunia antara Belanda melawan Tunisia. Dan saat ini pendengar, berbagai informasi menghiasi ruang dengar Anda di pagi ini ya pendengar, dengan berbagai informasi untuk Anda di saat ini.

0: sapa Pung Ana, lihat dia kecil awang.
1: Iya, itu Ima, Mama Mary dan Bapak Cak di sabla dong Pung Ana teh.
0: Hi, dia sampai dia kena stunting. Coba bilang Mama Mary dong, bahwa dia periksa di puskesmas dulu.
1: Iwi, abis dia pun bapak cuma kerja saja di plastik bekas, lalu jual pardong pun kebutuhan hari-hari tuh kio.
0: Oh sio, dopung kondisi ekonomi begitu. Makanya Kang Ana tuh lihat dia singgar-sir.
1: Itu sudah iya, abis mau bagaimana lagi?
0: Padahal kalau katong mama-mama di kompleks nih, kalau mau patungan sadiki-sadiki, parbali domba rasa kilo begitu Pasti Ima dia sih begitu.
1: Itu sudah iya, gizi buruk tuh kan salah satu penyebabnya kio, karena kondisi ekonomi lah itu.
0: Matulai onai, nanti bete yang bajalan bilang par mama-mama di sini. Lah katong patungan par baku bantu Mama Mary dong.
1: Iyo iya, kalau kamu mau pi bilang bete lah

Saudara, bercocok tanam di pekarangan rumah bukan lagi hal baru. Bercocok tanam memiliki banyak manfaat yang akan dirasakan oleh kita sendiri. Dengan menanam tanaman sendiri di pekarangan, kita bisa memenuhi kebutuhan pangan sesuai kebutuhan gizi keluarga. Manfaatkanlah pekarangan Anda dari sekarang. Selain untuk kebutuhan pangan, juga dapat menambah ekonomi keluarga.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, channel informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami masih terus menemani Anda dan informasi terupdate dari laman kami rri.co.id. Setelah bertahun-tahun menjadi simbol persoalan tambang emas ilegal di Maluku, kasus Gunung Botak akhirnya memasuki babak baru ya pendengar. Direktorat Jenderal Penegak Hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral resmi mengumumkan penetapan 25 tersangka dalam perkara pertambangan ilegal di kawasan Gunung Botak, Kabupaten Buru. Penetapan puluhan tersangka tersebut menjadi langkah hukum terbesar sejak aktivitas pertambangan ilegal mulai berkembang di Gunung Botak pada 2011. Pengumuman ini disampaikan Dirjen Gakum SDM Jeffrey Huai dalam konferensi pers di kantor Kejaksaan Tinggi Maluku. Yang turut hadir Pangdam 15 Patimura, Polda Maluku, Sekda Maluku, dan jajaran Kejati. Menurut Jeffrey, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan serangkaian penyelidikan, pemeriksaan saksi, analisis dokumen, serta pengumpulan berbagai petunjuk di lokasi tambang. Dan perkara dilakukan terhadap seluruh saksi yang telah diperiksa, seluruh dokumen yang telah dianalisis, serta seluruh petunjuk ditemukan di tempat kejadian perkara. Dan pendengar, dari 25 tersangka yang ditetapkan, sebanyak 23 orang merupakan warga negara asing asal Cina. Sebanyak 12 orang telah ditahan di rumah tahanan kelas 2A Ambon sejak 23 Juni 2026. Sedangkan 11 lainnya telah ditetapkan dalam daftar pencarian orang atau DPO karena tidak berada di lokasi ketika operasi penindakan dilakukan.

0: Ma, ini kain tenun dari mana? Kok motifnya beda sekali dari kain biasa?
1: Ini kain tenun khas Maluku, Yoke. Motif-motif di sini itu ada ceritanya juga. Setiap motif punya makna sendiri. Misalnya yang ini nih, motif laut sama ombak. Itu melambangkan katong pun hidup di Maluku nih yang selalu dekat dengan laut.
0: Oh, berarti ombak tuh punya arti yang dalam, Kama?
1: Iya toh, Yoke. Laut itu kan sumber kehidupan katong. Tanpa katong cari nafkah, juga tanpa katong belajar bertahan hidup. Motif ombak itu juga menggambarkan katong punya semangat yang sempurna berhenti.
0: Lalu ada motif lain lagi, Kama?
1: Ada, seperti motif bunga. Itu simbol dari keindahan dan kesuburan alam di Maluku.
0: Wah, jadi kain tenun ini bukan cuma kain biasa toh, Ma?
1: Betul, Yoke. Kain tenun itu adalah warisan budaya katong orang Maluku. Jadi katong harus bangga dan jaga supaya akan sempurna toh. Kalau katong seng peduli, siapa lagi yang akan melestarikannya?
0: Ayo, katong terus pakai kain tenun ini supaya budaya katong tetap hidup.

0: Tahukah kawan, siapa pahlawan ekonomi sejati di Maluku? Betul, Mama-mama Papa Lele.
1: Dari dulu sampai sekarang, Papa Lele bukan sekedar berdagang. Mereka simbol ketangguhan, kemandirian, dan solidaritas perempuan Maluku.
0: Dan kini, Papa Lele resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional. Artinya, dunia mengakui ini identitas dan kebanggaan kita.
1: Mari dukung dan lestarikan Papa Lele, karena dari langkah mereka, kita belajar arti kuat dan saling membantu.

0: Eh, tahu tidak? Sekarang Indonesia lagi serius banget perkuat pertahanan.
1: Pertahanan? Yang soal tentara-tentara gitu?
0: Iya, tapi tidak cuma itu. Sistem keamanannya dibenahi. Teknologi militernya juga makin canggih. Biar kita siap kalau ada ancaman.
1: Oh gitu. Terus pengaruhnya ke kita apa?
0: Banyak, pemerintah juga dorong kemandirian. Kayak swasembada pangan, energi, air, sampai ngembangin ekonomi kreatif. Ekonomi hijau sama ekonomi biru.
1: Ekonomi biru itu yang soal laut-laut itu kan?
0: Iya, pemanfaatan laut tapi tetap ramah lingkungan. Intinya, Indonesia pengen bisa berdiri sendiri.
1: Berarti kita makin kuat dong.
0: Tentu, kalau negara kuat, rakyat juga aman dan ikut maju. Right about now you're tuning into the sounds of NSG Production.

0: Peringat Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Kami akhiri berbagai informasi untuk Anda saat ini pendengar. Dan kita bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran Piala Dunia antara Jepang melawan Swedia di Pro 3 RRI Jakarta.
1: Kemenangan gitu, dan iya, kemenangan membuat mereka lebih aman gitu. Ataupun jika salah satu kalah, kita tunggu pertandingan Belanda seperti apa di grup di Belanda. Karena ini terkait dengan nanti ketemu dengan siapa di fase selanjutnya.
2: Oke.
1: Okay. Ronaldo udah bilang bahwa Ronaldo Luis ya, Ronaldo El Gordo bilang bahwa mending ketemu Jepang daripada ketemu Belanda. Dan dalam tanda kutip, ini Jepang udah dihitung nih sebenarnya gitu. Walaupun dianggap tidak sekuat Belanda oleh Ronaldo, tapi Brazil juga udah mulai menghitung nih lawan yang akan mereka hadapi selanjutnya. Iya. Gitu.
2: Kalau menurut Anda, kira-kira apa yang akan dilakukan Graham Potter, terutama di barisan belakang Swedia, setelah melihat statistik mereka dibobol oleh Belanda dengan 5 gol, tetapi barisan belakang mereka pun juga tidak diganti sebagai pilihan utama, tetap mereka dimainkan di pertandingan krusial pagi ini, Bung?
1: Ya, sebenarnya ini lebih kepada pemain di depannya 3 back ini ya. Dua tim ini kan sama-sama main dengan 3 back, tapi lebih kepada dua pemain di belakangnya. Karena biasanya Graham Potter memasang satu jangkar di situ. Tapi di pertandingan ini dia tidak memainkan satu jangkar itu, dan sepertinya mereka akan langsung direct dari tengah untuk bisa mengcover ke 3 back ini. Jadi berbeda dengan sebelumnya ada Jesper yang berada di antara pemain tengah dan pemain belakang itu ada satu orang, tapi kali ini kan mereka tidak mainkan Jesper gitu.
2: Yeah.
1: Tapi lebih kepada pemain Kelanga yang dimainkan di belakang duet striker.
2: Okay.
1: Artinya mereka memperbaiki cara bermain di depan, tapi juga mencoba mengubah cara bermain mereka di lini tengah ke belakang ataupun di belakang ke tengah gitu.
2: Jadi okay,
1: ini yang membedakan Swedia dari pertandingan sebelumnya.
2: Gitu. Ya, agresivitas dari dua tim. Anda memperkirakan babak pertama akankah tercipta gol?
1: Kalau dilihat dari catatan terakhir ya cukup bagus ya gol-gol yang ada. Babak pertama saya kira masih akan ada tercipta gol jika kedua tim bermain sama-sama terbuka dan jika kedua tim bermain sama-sama agresif situ.
2: Okay.
1: Tapi Jepang kemungkinan yang cetak gol bukan Ueda ya. Saya
2: bukan Ueda.
1: Mungkin bukan Ueda. Dia sepertinya akan jadi pantul-pantulan.
2: Oke. Okay.
1: Mungkin jatahnya Maeda atau Doan sih.
2: Jadi moderatnya draw ya babak pertama ya.
1: Iya.
2: Baik, Bung Estu dan juga pendengar Pro 3, kini kami akan ajak Anda menuju AT&T Stadium Arlington, Texas, atau yang dulu dikenal sebagai Dallas Stadium, bersama dengan Tomo Hakim dan Estu Santosa berikut ini. Yeah.

0: Ya, selamat pagi pendengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 RRI di penjuru tanah air. Apa kabar Anda di hari ini, hari Jumat tanggal 26 Juni 2026? Saya Tomo Hakim Sastro Taruno dan juga Bung Estu Santosa. Kali ini kami akan hadirkan siaran langsung pertandingan Piala Dunia kualifikasi Grup F antara Jepang dengan Swedia. Dan dapat kami informasikan bahwa pertandingan hari ini berlangsung di AT&T Stadium atau yang dulu dikenal dengan Stadium Dallas ya, karena kebijakan dari FIFA ini tidak ingin menampilkan merek, jadi namanya diganti jadi Dallas Stadium, aslinya adalah AT&T. Nah, ini kita juga untuk menghadirkan siaran langsung ini juga agak sedikit riskan ya, karena menyebutkan beberapa merek nanti di Jepang terutama ya, ya seperti yang sudah Anda kenal semua ya, beberapa merek otomotif juga ada kan, nama-nama pemain Jepang ini gitu kan. Jadi bukan berarti kami ada komersialisasi ya, namun memang Jepang sendiri kali ini menghadirkan beberapa 11 pemain yang sudah disiapkan oleh pelatih Hajime Moriyasu dengan pola 3-4-2-1, yaitu penjaga gawang Zion Suzuki, pemain belakang ada Hiroki Ito, Kou Itakura sebagai kapten kesebelasan, serta ada Ayumu Seiko, kemudian di tengah ada Nakamura, Keito Nakamura, ada Ao Tanaka, Daichi Komoda, Kamada, serta ada Yukinari Sugawara. Di sektor depan dan juga sayap ada Daizen Maeda, Ritsu Doan, dan juga Ayase Ueda. Sementara untuk Swedia yang dilatih oleh Graham Potter ini menerapkan pola 3-4-1-2 dengan penjaga gawang Widell Zetterstorm, sang kapten Victor Lindelöf di belakang, kemudian ada Isak Hin dan juga Gustav Lagerbilke. Di tengah mereka menempatkan Alex Bernhardsen, ada Elliot Stroud, Yasin Ayari, dan juga Gabriel Gudmundsson. Sementara sektor serang dipercayakan kepada tiga pemain mereka, yakni Anthony Elanga, Victor Gyökeres, dan juga Alexander Isak. Di Swedia kali ini mengenakan kostum kebanggaan mereka, kebesaran mereka, yaitu kuning dan juga biru, serta Jepang mengenakan kostum dan juga seragam kebesaran mereka juga, yakni berwarna biru dan juga celana putih. Swedia saat ini berada di sebelah kanan kami melaporkan, dan Jepang berada di sebelah kiri. Sesaat lagi kick off akan segera dimulai. Pertandingan berlangsung dengan suhu yang cukup sedang, ini 23 derajat Celcius. Sudah dimulai pertandingan kali ini, bola dikuasai oleh pemain-pemain Swedia. Kick off sudah dilakukan. Widell Zetterström langsung ke depan dia, yang dituju adalah Anthony Alexander Isak tadi, namun berhasil di atas oleh pemain Jepang. Namun kali ini serangan datang lagi dari pemain Swedia, yaitu pemain nomor punggung 24 Elliot Stroud, yang berhasil mengecoh dari Ritsu Doan tadi, mencoba melakukan penetrasi dalam kotak penalti, namun berhasil dibuang saja bola oleh Kou Itakura, menghadirkan sepak pojok pertama untuk kesempatan pagi hari ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan dari Jepang kali ini ada sedikit ketegangan di dalam area penalti Jepang kali ini. Ada sekitar 5 pemain Swedia berada dalam kotak penalti Jepang. Kali ini tendangan bebas akan diambil oleh Yasin Ayari di sektor kanan pertahanan dari Jepang. Bersiap-siap dia ya, Yasin Ayari. Melakukan sudah dilakukan, lambung bola dalam kotak penalti, ditunggu saja oleh Ritsu Doan. Dan kali ini masih datang serangan dari Anthony Elanga di sektor kiri pertahanan dari Jepang, mencoba melakukan penetrasi langsung saja ke dalam kotak penalti, namun berhasil dihalau oleh Hiroki, oleh Ritsu Doan tadi. Tendangan yang dilayangkan oleh Anthony Elanga ke dalam kotak penalti menghadirkan kembali, kali ini tendangan pojok kedua untuk Swedia. Kali ini di sektor kiri pertahanan dari Jepang akan diambil oleh Gabriel Gudmundsson, pemain nomor punggung 5. Kembali wasit Ivan Barton asal El Salvador. Ini mengingatkan pemain agar tidak terlalu banyak kontak fisik ya, karena memang berkumpul hampir semua pemain Jepang dan juga beberapa pemain Swedia kali ini ada di dalam kotak penalti. Sudah siap-siap sudah dilakukan oleh Gudmundsson, namun dihalau saja oleh Hiroki Ito, jauh ke tengah lingkaran tengah pertandingan, di belakang saja oleh Gustav Lagerbilke tadi kepada penjaga gawang Widell Zetterström. Langsung kepada Zetterström, langsung ke depan lagi, yang dituju adalah Alex Bernhardsen di sana. Namun sayang sekali tidak berhasil. Jepang kali ini mencoba untuk menguasai pertandingan. Pemain nomor punggung 10 dari Jepang, Ritsu Doan, Terjatuh dia, berhasil dicuri bola oleh pemain Elliot Stroud kali ini dari Swedia, sudah melewati garis tengah lapangan. Ke belakang lagi dia, pemain nomor punggung 5, Gabriel Gudmundsson. 4 yaitu Alexander Hinn dan juga Gustav Lagerwilke, melebar kepada Alex Berhadsen. Namun terbentur oleh pemain Jepang, yakni Daizen Maeda, sehingga bola keluar lapangan dan menghasilkan lemparan ke dalam untuk Swedia di sektor tengah pertandingan. Sudah dilakukan kepada penjaga gawang Zetterström, langsung saja dibuang jauh karena tadi mendapat gangguan dari Ayase Ueda. Tidak berani mengambil resiko Zetterström, dibuang saja bola jauh sehingga menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini Keito Nakamura akan mengambil lemparan ke dalam, sudah dilakukan pendek kepada Hiroki Ito. Ke belakang lagi dia, ada Kou Itakura di sana di sektor lingkaran tengah lapangan pertandingan. Itakura masih membawa bola kali ini, cari kawan yang berdiri bebas. Ada Ao Tanaka di sana membantu serangan, dan juga ada Aiseko sepertinya. Namun kembali lagi kepada Itakura di sana, sang kapten kesebelasan, melebar dia. Hiroki Ito, pemain nomor punggung 21 dari Jepang, mencoba untuk memberikan penetrasi ke dalam kotak penalti, coba dicuri oleh Ritsu Doan, namun terjadi pelanggaran dilakukan oleh Ritsu Doan terhadap Yasin Ayari di depan kotak penalti Swedia. Tendangan bebas untuk Swedia kali ini. Terjatuh tadi Yasin Ayari ketika bersenggolan dengan Ritsu Doan. Pertandingan baru masukin menit keempat. Kali ini bola dikuasai oleh kiper Swedia, Zetterström, menggunakan kaki kiri. Dia langsung menuju Victor Gyökeres tadinya, namun berhasil dihalau oleh Itakura. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Jepang. Jaga gawang Zion Suzuki kali ini menggunakan kostum berwarna merah-merah, langsung saja memberikan umpan kepada yang dituju adalah Ritsu Doan tadi, namun ternyata lebih dekat dengan sang penjaga gawang Swedia yaitu Zetterström. Ke kanan dia, ke kiri dia kali ini Victor Lindelof. Yasin Ayari, langsung yang dituju adalah Alexander Isak di dalam kotak penalti Jepang, coba untuk menguasai bola sedikit. Alexander Isak kembali kepada menor punggung 24 tadi, di sana ada Elliot Stroud, masih punya Elliot Stroud. Belakang dia menor punggung 5, Gabriel Gudmundsson dari Swedia, kembali pada Elliot Stroud, berumpan 1-2 pemain-pemain Swedia ini. Nah, dicuri kali ini oleh Ritsu Doan dari Jepang, dari lingkaran tengah ke kanan dia, namun dibayang-bayangi oleh dua pemain Swedia. Masih menor punggung 11 Daizen Maeda, terjatuh Daizen Maeda di dalam kotak penalti Swedia, namun wasit Ivan Barton menyebut bukan pelanggaran sehingga bola masih dapat dikuasai kembali. Untungan untuk pemain-pemain Swedia. Bagaimana tadi Daizen Maeda ini mencoba untuk meliuk-liuk melewati adangan dua pemain Swedia, namun akhirnya terjatuh. Tapi sayangnya bukan pelanggaran. Kali ini Swedia mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan dari Jepang. Masih Alexander Isak kali ini mencoba untuk bertendangan langsung, dilakukan oleh pemain nomor 21 Alex Berhadsen tadi, setelah mendapat umpan dari Alexander Isak dari luar kotak penalti. Namun masih lemah tendangan kaki kirinya, masih mampu diantisipasi dengan baik oleh Zion Suzuki, penjaga gawang asal Jepang kali ini. Pendek saja Zion Suzuki kepada Hiroki Ito, kembali pada Zion Suzuki. Ao Tanaka tadi, kemudian ada main nomor punggung 20 Seiko dari Jepang. Jauh dia ke depan, yang dituju adalah Ayase Ueda tadi, namun berhasil diatasi oleh pemain-pemain Swedia. Curi kembali bola oleh pemain Jepang kali ini, Kou Itakura, main nomor punggung 4, mendekati garis tengah lapangan. Ada Hiroki Ito dan juga Keito Nakamura di sana, kembali kepada Keito Iko di belakang. Umpan jauh mundur dia ke Zion Suzuki, penjaga gawang Jepang. Masih menguasai bola Jepang, coba untuk membangun serangan. Ada Ao Tanaka di sana, melebar kepada pemain nomor punggung 20 Seiko. Kembali dia pada Ao Tanaka, coba untuk bangun serangan kali ini. Pemain nomor punggung 15 Daichi Kamada, langsung umpan jauh Daichi Kamada, yang dituju adalah pemain nomor 2 yaitu Sugawara di sektor kiri pertahanan dari Swedia. Pemain nomor punggung 20 Seiko. Seiko kepada Doan. Doan dalam kotak penalti, disundul saja bola oleh sektor pertahanan dari Swedia di dalam kotak penalti, namun masih berhasil jatuh di kaki Itakura. Kali ini Jepang masih mencoba mengurung pertahanan dari Swedia. Ah, sayang sekali umpan terobosan tadi yang coba dilakukan oleh pemain nomor 18 Ayase Ueda kepada Ritsu Doan, namun ternyata hakim garis memutuskan bahwa Ueda dalam posisi offside. Pertandingan masih memasuki menit ke-7 di pagi hari ini waktu Indonesia, skor masih 0-0. Kali ini bola dihadapi oleh penjaga gawang Swedia Widal Zetterstorm. Berikan aba-aba dia kepada para pemain Swedia untuk mengisi pos yang kosong, sudah dilakukan melewati garis tengah, melambung tinggi. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 17 di sana, Victor Gyökeres, namun berhasil lebih dekat dengan pemain Jepang tadi. Bola keluar lapangan setelah menyentuh pemain Swedia, Alexander Isak. Sugawara tadi mencoba menghalau bola, namun menyentuh Alexander Isak, lemparan ke dalam kali ini untuk Jepang di sektor kanan pertahanan mereka. Sudah dilakukan, kali ini Sugiwara kembali. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 18, Ueda juga. Ya, terjatuh kali ini Ueda di sektor kanan serang mereka. Sentuhan tadi dengan Gabriel Gudmundsen ketika akan mencoba menerima umpan dari Sugawara. Pelanggaran untuk Jepang kali ini sudah dilakukan, pendek saja. Itu Nakamura balik ke belakang dia. Kali ini ada Hiroki Ito di sektor kiri pertahanan Jepang, sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan. Ke tengah lagi dia ada Kou Itakura. Kali ini Yukinari Sugawara. Ke belakang ada Ayumu Seiko nomor 20. Masih ke tengah lagi, agak mundur sedikit ke belakang. Yang dituju main Jepang adalah Nakamura tadi, namun ternyata bola lebih dekat dengan Gustav Lagerbirke. Berhasil dihalau, namun direbut kembali oleh pemain-pemain Jepang nomor punggung 15, Daichi Komo Kamada. Kamada masih menguasai bola, langsung kepada kotak penalti. Yang dituju adalah Aese Ueda, namun berhasil dibuang saja oleh pemain-pemain Swedia. Namun berhasil kembali jatuh di kaki pemain Jepang. Kali ini Ritsu Doan. Ritsu Doan berhadapan dengan Yasin Ayari. Yasin Ayari berhasil merebut bola kali ini dari Swedia, mencoba untuk bangun serangan kali. Anthony Elanga masih mengantoni Elanga, melewati garis tengah lapangan, terjatuh Anthony Elanga tadi, dilanggar atau dijegal ketika membawa bola pemain nomor punggung 11 dari Swedia, Anthony Elanga, di body tadi oleh Ao Tanaka, terjatuh di dekat lingkaran tengah pertandingan. Tendangan bebas untuk Swedia kali ini akan dilakukan oleh pemain nomor punggung 4, yaitu Isak Hin dari Swedia. Sudah dilakukan, pendek saja. Gustav Lagerbilke kembali kepada Isak Hin. Kali ini Gabriel Gudmundsen ke belakang, jauh dia Zetterstorm sama jaga gawang, masih mencoba mencari rekannya dia. Langsung saja jauh ke depan. Yang dituju adalah Victor Gyökeres di sana. Berhasil Victor Gyökeres mengarah. Kali sini ada Alexander Isak, terbentur oleh pertahanan dari pemain-pemain Jepang. Kembali Jepang masih menguasai bola. Kalau terjatuh tadi satu pemain Swedia, nomor punggung 7, Ao Tanaka, menguasai bola kali ini, melebar dia, yaitu Nakamura. Nomor punggung 15, Daichi Kamada, kembali pada nomor 7. Masih Jepang menguasai bola di sektor kiri pertahanan mereka sendiri. Masuki lingkaran tengah pertandingan, main nomor punggung 20, Ayumu Seiko, langsung pada Ritsu Doan yang dituju dalam kotak penalti Swedia, namun berhasil diatasi oleh Witter Zetterstorm yang juga keluar dari sarangnya. Bung Estu hingga menit ke-10 pertandingan kali ini masih belum terlihat serangan-serangan yang terlalu mematikan dari kedua tim, Bung Estu, sampai saat ini.
1: Iya, yang pasti di awal pertandingan 2 menit awal langsung serangan dilakukan oleh pemain-pemain Swedia, dengan kelihatan sekali bahwa mereka menempatkan Anthony Elanga di belakang Isak maupun Gyökeres. Ini membutuhkan mereka bermain langsung menyerang, dan itu terlihat sekali mereka mendapatkan dua sepak pojok di awal tadi, plus satu shot on goal. Tetapi memang lini belakang dari Jepang masih bermain cukup bagus, dan mulai menit ke-8 Jepang mulai keluar menyerang, mulai membuka keadaan, walaupun memang secara ball position masih dikuasai oleh para pemain Swedia. Walaupun saat ini kondisinya menjadi 50-50 ya, karena memang kelihatan sekali dua tim sudah mulai terbuka, mulai menemukan cara bermain mereka lebih baik lagi, terutama untuk Jepang yang semakin agresif dalam melakukan percobaan serangan penetrasi, baik di sisinya Doan maupun sisinya Maeda. Jadi ini menurut saya pertandingan ini akan seru, tetapi juga akan ada potensi membosankan karena akan ada pertarungan hanya di lini tengah, itu aja sih.
0: Oke, baik Bung Estu, terima kasih. Dan pendengar, kembali kepada lapangan pertandingan kali ini, bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Jepang. di sektor tengah lingkaran pertandingan, geser ke kiri, langsung saja ke depan umpan dilakukan kepada pemain depan nomor punggung 15 yaitu Daichi Kamada. Ke belakang dia, kali ini umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah pemain nomor punggung 2 tadi, Yukinari Sagawara. Namun sayang sekali umpan yang dikirimkan oleh Nakamura tadi kepada Sugawara ini terlalu deras, tidak mampu disambut dengan baik oleh Sugawara sehingga bola keluar lapangan, menghasilkan tendangan gawang saja bagi Swedia. Sudah memasuki menit 12 pertandingan untuk pagi hari ini. Penjaga gawang Widel Zitterstorm sedang bersiap. Langsung saja melewati garis tengah, bola disundul oleh pemain Jepang tadi nomor 20 Sayumu Seiko, namun berhasil jatuh di kaki Alexander Isak. Mencoba melewati Ao Tanaka tadi, tidak berhasil, namun bola keluar lapangan menyentuh Tanaka. Lemparan ke dalam untuk Swedia kali ini di sektor kiri sektor kanan pertahanan dari Jepang, akan dilakukan oleh minor punggung 5 Gabriel Gudmundsson. Butuh space yang agak banyak karena akan melakukan long throw. Sepertinya Gudmundsson sudah dilakukan lemparan jauh ke dalam kotak penalti, langsung dalam kotak penalti Jepang, namun berhasil diatasi dengan baik oleh pertahanan Jepang. Coba dicuri oleh minor punggung 11 dari Jepang yaitu Daisen Maeda tadi dari Jepang, namun berhasil dibuang saja jauh bola kali ini. Nah, dalam kotak penalti dalam pertahanan dari Jepang, namun masih terjadi lemparan ke dalam setelah tadi pemain Jepang menyentuh bola. Nah, itu ternyata keluar lapangan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh pemain Swedia nomor punggung 5 Gabriel Gudmundsson kali ini. Belakang dia nomor 4 Isak Hin, langsung dalam kotak penalti Jepang. Yang dituju tadi adalah Anthony Elanga, namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan pertandingan. Tidak mampu Anthony Elanga, main berambut gimbal ini, untuk mengejar rasnya bola. Tendangan gawang pendek sudah dilakukan pada Zion Suzuki, langsung ke depan dia. Yang dituju adalah main nomor punggung 11 tadi, Daisen Maeda. Lebar ke kanan ada Ritsu Doan, kali ini mencoba masuk ke kotak penalti. Tiga pemain Swedia menghadang Doan kali ini. Bola jatuh di kaki Daisen Maeda. Maeda nomor punggung 11 di sektor kanan pertahanan Swedia. Ke belakang dia, yang dituju adalah Nakamura. Tengah lagi, kali ini ada Itakura nomor punggung 4. Bergeser sedikit dia, masih Nakamura. Oh, 21 yakni Hiroki Ito, namun berhasil umpannya dicuri Hiroki Ito. Kali ini Swedia mencoba membangun serangan, terjatuh Anthony Elanga tadi ketika berhadapan dengan main Jepang yaitu nomor punggung 21 Hiroki Ito ketika akan berebut bola. Wah, tidak sengaja itu tertendang kaki dari Anthony Elanga. Kontak fisik yang sangat intens tadi sudah dilakukan kali ini. Bola masih dikuasai pemain Swedia di sektor belakang pertahanan mereka sendiri, sektor tengah. Isak Hin, Gustav Lagerbilke, lebar kepada Alex Bernhardsen. Yang dituju adalah Gyökeres tadi, namun berhasil dibuang oleh pemain-pemain Jepang. Kali ini Ayumu Seiko coba untuk bangun serangan Jepang. Ada Tanaka, lebar dia. Hiroki Ito, Keiko Nakamura, balik ke belakang ada Ito. Masih Jepang berada di sektor pertahanan mereka sendiri, sektor kiri. Di tengah dia Kou Itakura, sang kapten kesebelasan, melebar ke kanan. Ayumu Seiko dibayangi oleh dua pemain Swedia. Ke belakang lagi ada sang penjaga gawang Suzuki, langsung ke tengah dia. Yang dituju adalah pemain nomor 11 Daisen Maeda. Umpan langsung kali ini pada Ritsu Doan. Ritsu Doan melebar ke sektor kanan, ada pemain nomor 13 Susana Nakamoto dari Jepang. Coba membangun serangan di sayap kiri. Ke belakang dia kali ini, ke tengah pertandingan adalah Ao Tanaka. Tanaka melebar kepada pemain nomor punggung 2 Sugawara ke dalam kotak penalti langsung, namun dipetik saja bola di udara oleh Zetterstorm. Belum membahayakan gawang Swedia kali ini. Masih Swedia membangun serangan, terjatuh tadi pemain nomor punggung 7 dari Jepang Ao Tanaka. Ini melakukan pelanggaran terhadap pemain nomor 18 Yasin Ayari ketika berebut bola tadi. Protes dari pemain Swedia bahwa Tanaka diduga melakukan dorongan terhadap Ayari. Tendangan bebas kali ini akan dilakukan oleh sang penjaga gawang dari Swedia, Widel Zetterstorm. memberikan aba-aba dia kepada para pemainnya, rekan-rekannya untuk masuk ke dalam pertahanan Jepang. Sudah dilakukan, bola melambung tinggi melewati garis tengah ke dalam kotak penalti Jepang, namun tidak berhasil menemui Victor Gyökeres di sana. Tidak mampu disambut dengan sundulan Victor Gyökeres. Bola meninggalkan lapangan. Tendangan gawang untuk Jepang kali ini di menit pertandingan sudah masuki menit 18. Dukungan juga terus diberikan kepada masing-masing tim yang bertanding dari Swedia dan juga dari Jepang kali ini. Pertandingan berlangsung di Dallas Stadium. Lemparan ke dalam kali ini untuk Jepang. Pada tadi sempat menyentuh pemain dari Swedia. Sudah dilakukan pendek saja oleh pemain nomor punggung 21 Hiroki Ito. Langsung kali ini bola ditujukan ke depan. Berhasil dihalau oleh pemain Swedia, namun sundulan tadi bola jatuh di kaki pemain Jepang. Tanaka masih membawa bola di belakang kali ini. Pemain nomor punggung 20 Ayumu Seiko. Geser dia, pemain nomor punggung 15 Kamada. Di tengah Kamada membawa bola, coba untuk bangun serangan kali ini. Kembali Ao Tanaka bantu pertahanan, melebar dia ke Ayumu Seiko, pemain nomor punggung 20 sektor kanan penyerangan Jepang.

0: bola. Kali ini dari sektor kanan pertahanan dari Swedia. Umpan 1-2 dilakukan oleh para pemain Jepang. Dua pemain Jepang berhadapan dengan tiga pemain Swedia, namun berhasil dicuri kembali oleh pemain Swedia, namun dihalau lagi oleh pemain Jepang. Coba bangun serangan dari sektor kanan pertahanan dari Swedia. Umpan ke dalam kotak penalti, namun sayang sekali. Lebih tepat menjaga gawang Zetterstrom untuk mengantisipasi datangnya bola. Tidak berbahaya kali ini. Gawang Swedia masih main Swedia menguasai bola. Victor Lindelof kali ini coba ke tengah, kali dia tidak berhasil. Jepang kali ini menguasai bola, coba merangsek dalam sektor pertahanan dari Swedia. Dua pemain Swedia tadi coba dikecoh oleh pemain nomor 13 Nakamura, namun tidak berhasil. Bola kali ini berhasil dicuri, kali ini Antoni Elanga di sektor kiri pertahanan Jepang berhadapan dengan pemain nomor 4 di Takura. Dia masih mencoba untuk mencari kebantuan tadi. Antoni Elanga kembali ke belakang, Alex Bernhardsen, ada Gustav Lagerbilke, dan juga kali ini Victor Lindelof. Ke belakang dia Isak Hin, sudah melewati garis tengah pertandingan kali ini di sektor pertahanan Jepang. Semua pemain Swedia melebar kali ini. Bernhardsen, main nomor 21 di sektor kanan. Belakang lagi dia sedikit, main nomor 18 kali ini Ayar Yasin, langsung ke dalam kotak penalti yang dituju sebenarnya Alexander Isak. Namun ternyata tidak berhasil, Alexander Isak menerima umpan dari Yasin. 20 menit sudah berlangsung, Bung Estu, masih belum ada gol yang tercipta di pagi hari ini, Bung Estu.
1: Iya, agak sedikit membosankan sebenarnya, walaupun memang sebenarnya Jepang bermain jauh lebih sabar, dan kelihatan sekali Jepang dimulai menit ke-8 mulai keluar, mereka menit ke-17 mulai menguasai keadaan. Bahkan ball position mereka sudah semakin unggul dibandingkan Swedia setelah tertinggal tadi.
0: Wow. Ya, umpan tadi yang dilakukan oleh Nakamura ke dalam kotak penalti Swedia, coba disambut oleh Maeda dengan sundulan, namun ternyata masih sangat melenceng ya di atas gawang Swedia sektor kanan. Ini mungkin ya satu-satunya serangan Jepang yang paling berbahaya ya, Bung Estu.
1: Tapi ini adalah eksploitasi kedua dari sisi kanan pertahanan Swedia. Tadi menit ke-20 sempat terjadi umpan terobosan juga, tetapi gagal, dan baru saja ada Nakamura memberikan crossing, tapi sundulan Maeda masih belum maksimal. Tetapi balik lagi, Jepang bermain lebih sabar, lebih menunggu sebenarnya, tetapi serangan mereka lebih efektif. Peran seorang Doan dan Maeda cukup baik dibandingkan Elanga, yang dari awal memang sebenarnya Swedia lebih menyerang dengan mencadangkan Jesper Karlström di jangkar, dia memainkan Elanga di belakang. Dua striker, biasanya tidak ada tiga penyerang seperti ini, tapi mereka memainkan tiga penyerang, walaupun di tengah ada Strout dan Gabriel Gudmundsen. Sebenarnya duanya tipenya sama, back kiri sebenarnya dimainkan di agak dipaksa bermain di tengah. Jadi sebenarnya efektivitas masih dimiliki oleh Jepang. Dan satu lagi, Jepang bermain lebih sabar, bermain lebih efektif. Ketika bertahan mereka pun juga lebih disiplin, lebih rapat dibandingkan Swedia sejauh ini. Dan ini menurut saya menjadi nilai plus bagi Jepang sejauh ini, walaupun secara overall permainan masih belum dalam tanda kutip menyenangkan, karena berkutat di lini tengah saja dari kedua tim.
0: Ya, baik, dengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 di seluruh tanah air. Swedia kali ini mencoba membangun serangan di sektor kanan pertahanan Jepang. Ke belakang lagi dia, ada pemain nomor punggung 2 Gustav Lagerbilke di sana. Lebar ke tengah, ada Alex Isak Hin, kemudian ada Gabriel Gudmundsen. Hampir saja Gabriel Gudmundsen tidak mampu mengejar umpan dari atau operan dari Isak Hin, namun berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Swedia kali ini. Sektor kiri pertahanan mereka, Gudmundsen. Ke tengah, Isak Hin, kemudian ada Lagerbilke, mancing pemain-pemain Jepang untuk keluar. Belakang lagi, jaga gawang Widerstorm, langsung ke depan. Yang dituju adalah Gyökeres, namun berhasil diatasi oleh pemain-pemain Jepang kali ini. Jaga gawang Zion Suzuki, melebar dia kiri, yang dituju adalah Nakamura. Nah, menit 23, wasit asal El Salvador, Ivan Barton, meniupkan fluid, tanda berlangsungnya hydration break untuk Piala Dunia 2026 ini. Ini adalah satu peraturan baru ya, Bung Estu ya, bahwa ada hydration break di Piala Dunia 2026. Sebelum-sebelumnya kan nggak ada ya, Bung Estu ya?
1: Ini sebenarnya diterapkan mulai 2022 sebenarnya, tetapi memang tidak semasif di turnamen.

0: Hari ini ya, Jason Brick ini. Tapi yang pasti ini salah satu aturan yang sempat kontroversi karena dinilai hanya memikirkan sisi komersil saja dengan adanya advertorial segala macam. Tetapi beberapa pelatih juga memanfaatkan hal seperti ini dengan baik. Dan ini sepertinya salah satu yang dimanfaatkan pelatih dari Jepang ketika mereka melawan Belanda. Mereka mencetak gol after Jason Brick di babak kedua. Dan ini sebenarnya bagaimana tim ini bisa menyikapi, karena memang aturan sudah ada, tapi bagaimana tim itu beradaptasi dengan aturan ini. Dan sejauh ini beberapa tim justru terutama di transfer break babak kedua ya, dia mereka memanfaatkan keadaan lalu mengganti pemainnya dan lebih segar untuk mengubah sedikit permainan, dan ternyata itu justru berhasil di pertandingan ini. Tapi sejauh ini permainan kedua tim Jepang mulai keluar dengan penguasaan bola lebih banyak, walaupun tidak terlalu signifikan, sempat tertinggal 30-70, tetapi sekarang unggul penguasaan bola sedikit 52-48. Tapi bukan poin dari ball position ini, tapi bagaimana Jepang menguasai keadaan. Mereka diserang 2 menit awal, bahkan ada 2 corner, ada satu shoot on goal dari Swedia, tapi mereka lebih tenang. Tetapi kelihatan banget bahwa Doan, Maeda, dan Ayashi Ueda di depan jauh lebih efektif dibandingkan Isak, Gyokeres, dan Koelanga. Beberapa kali crossing-crossing dari tengah memanfaatkan tinggi badan maupun lebar lapangan dari pemain Swedia tidak maksimal. Bola tidak mendapati sasaran. Gyokeres maupun Isak belum juga mendapatkan peluang yang bagus. Beda dengan Jepang di menit ke-20 tadi plus menit ke-22 tadi sudah mengeksploitasi sisi kanan pertahanan dari Swedia melalui Nakamura, crossing Nakamura tadi, lalu ada pergerakan dari Doan dan juga Maeda. Ini menurut saya lebih efektif. Kelihatan sekali bahwa Jepang lebih settle karena memang tidak ada perubahan skema permainan dibandingkan 2 pertandingan sebelumnya. Sedangkan Swedia dengan tidak dimainkan Jesper Karlström di jangkar, mereka memainkan justru pemain di belakang 2 striker mereka, yaitu Antoni Elanga yang sebelumnya 2 pertandingan sebelumnya tidak ada. Jadi kalau sebelumnya Swedia memakai 3-1-4-2, kali ini memakai 3-4-1-2. Jadi ada sedikit perubahan di lini belakang dan tengah. Kalau sebelumnya mereka menggunakan jangkar, kali ini mereka menggunakan pemain nomor 10 yaitu Elanga berada di 2 striker. Jadi terus terang akan membuat para pemain bertahan dari Swedia ini lebih banyak harus lebih banyak bekerja keras karena tidak ada jangkar di situ. Walaupun memang ketika bermain dengan jangkar maupun tidak dengan maupun 2 kali main dengan jangkar, mereka juga kebobolan terus ya, 5 gol lawan Belanda dan 1 gol lawan Tunisia. Artinya mereka juga masih meraba-raba sebenarnya untuk lini belakang seperti apa. Tetapi kalau untuk Jepang, mereka nyaris seperti ini pakemnya yang dimainkan, mereka lebih safety, lebih aman. Dan kelihatan sekali Swedia memang sebenarnya ingin mencetak lebih gol lebih cepat dengan lebih agresif di lini depan dengan memainkan 3 pemain yang bisa dikatakan profil tinggi untuk para penyerang mereka, Isak, Gyokeres, dan juga Elanga.
1: Oke, baik. Terima kasih Bu Esu, dan kali ini kita kembali ke pertandingan di lapangan Stadion Dallas. Kembali Swedia mencoba melakukan serangan kali ini melalui Antoni Elanga langsung dalam kotak penalti yang dituju tadi adalah main nomor punggung 18 Yasin Ayari, namun tidak mampu dia mengejar bola terlalu cepat sehingga keluar lapangan pertandingan di sektor kiri pertahanan dari Jepang. Kali ini tendangan gawang akan dilakukan oleh Zion Suzuki, penjaga gawang Jepang yang mengenakan kostum berwarna merah. Ke tengah dia sudah langsung yang dituju adalah Ritsu Doan tadi, namun lebih dekat dengan pemain Swedia. Kali ini pemain nomor 24 dari Swedia, Stroud, tadi melakukan pelanggaran terlalu tinggi mengangkat kaki tadi, Elliot Stroud, ketika akan berduel dengan pemain Jepang Sugawara. Pelanggaran untuk Swedia, kali ini keuntungan bagi Jepang, sudah dilakukan pendek saja kali ini. Pemain Jepang yaitu Itakura, nomor punggung 4, coba untuk memberikan aba-aba di belakang kali ini. Ada Tanaka di sana, kemudian menggeser ke sebelah kanan ada Seiko, langsung ke depan. namun lebih dekat dengan pertahanan dari Swedia. Kali ini berhasil diatasi dengan baik oleh pemain Swedia. Main nomor 24 Elliot Stroud kali ini membawa bola di sektor kiri pertahanan Swedia. Di belakang dia ada Gudmundsen di sana, melebar ke tengah ada Isaac Hin. Kembali kepada Gudmundsen, masih mainkan bola di sektor pertahanan mereka sendiri, mendekati garis tengah kali ini. Alexander Isak terjatuh, Isak ketika akan menerima umpan berhasil dicuri oleh pemain Jepang kali ini. Nomor 20 Seiko, ke belakang dia kepada penjaga gawang Suzuki. Di tengah ada Tanaka, hampir saja dicuri oleh Alexander Isak, namun kali ini Seiko kembali membawa bola. Ada Sugiwara sana, langsung ke depan Sugiwara. Dua pemain Swedia menjaga ketat Ritsu Doan tadi, tidak berhasil meskipun coba untuk dikejar. Kali ini Victor Lindelof melebar ke sektor kiri pertahanan penyerangan dari Swedia. Main umum 24 di sana, coba memberikan umpan kepada Alexander Isak, namun lebih dekat dengan Seiko di sana, dibuang saja jauh oleh Seiko, lempar ke dalam oleh Gustav Gudmundsen, sudah dilakukan ke belakang dia. Isak Hin kali ini main nomor 4 di sektor belakang pertahanan dari Swedia. Kembali kepada Gudmundsen di kiri, masih Gudmundsen, dibayangi oleh Maeda tadi. Ke belakang lagi ada Isak Hin, langsung pada penjaga gawang Swedia Zetterstrom. Umpan jauh Zetterstrom, yang dituju adalah Anthony Langga, namun berhasil direbut kali ini bola oleh Victor Gyökeres. Swedia mencoba membawa serangan kali ini, main nomor 3, lebar dia. Ada masih pemain Swedia, Lindelof di sana. Lagerbilke, Antoni Langga, balik pada Lagerbilke. Alexander Isak kali ini bekerja sama 1-2 dengan main nomor punggung 21 dari Swedia, namun hasil dicuri oleh pemain Jepang. Jepang kali ini mencoba melakukan serangan, serangan balik dari Jepang kali ini dilakukan oleh pemain nomor punggung 10 tadi, 11 sepertinya, Maeda, namun harus dijatuhkan oleh Isak Hin. Main nomor punggung 18 Ueda jatuhkan, Ayase Ueda terpaksa harus jatuhkan oleh Isak Hin karena terlalu cepat tadi larinya Ueda saat membawa bola, sprintnya tidak mampu Isak Hin mengejar sehingga harus dijatuhkan. Kali ini tendangan bebas untuk Jepang. 21 Ito ya, belakang dia Itakura, ke tengah ada Tanaka di sana, main nomor punggung 7, melebar dia. 15 ada Kamada, kembali kepada Ito, masih pemain-pemain Jepang coba untuk bangun serangan dengan sabar sekali seperti yang dikatakan oleh Bung Estu tadi. Seiko kali ini di sektor kiri pertahanan dari Swedia, pelan tapi pasti sepertinya. Itakura main nomor punggung 4 mencari posisi rekannya, melebar dia, ada Ritsu Doan di sana, kembali ke belakang ada Sugiwara, ada Seiko, ke tengah dia Itakura, bergeser kali ini melalui sektor sayap kiri Jepang. Kali ini ada Tanaka di tengah, Tanaka masih mencari posisi rekannya, ke belakang lagi Itakura berdua dengan Tanaka, lakukan umpan-umpan pendek, kembali kepada Seiko di kanan, ke tengah lagi. Rapat sepertinya pertahanan dari Swedia ini, tidak mampu ditembus oleh pemain-pemain Jepang. Ito ke belakang lagi, Itakura lebar ke kanan, ada di sana Sugiwara, belakang lagi Seiko, ke tengah mundur lagi pemain-pemain Jepang, lebar melalui kanan, ada Seiko di sana. Ke depan yang dituju adalah Tanaka, namun lebih dekat dengan pemain Swedia Yasin Ayari kali ini. Umpan 1-2 dengan Alexander Isak, namun ternyata lebih dekat dengan pemain Jepang. Umpan tadi lemparan ke dalam, kali ini untuk pemain Jepang Sugiwara akan mengambil lemparan ke dalam. Di sektor kiri pertahanan dari Swedia sudah dilakukan oleh Sugiwara, langsung ke tengah yang dituju tadi adalah Ritsu Doan, namun ternyata berhasil dihalau oleh pemain dari Swedia Elliot Stroud. Lemparan ke dalam kembali kali ini untuk Jepang, dilakukan lagi oleh Sugiwara, pendek dia, yang dituju adalah main nomor punggung 7 yaitu Tanaka. Tanaka kepada Ritsu Doan kali ini, Sugiwara kembali umpan ke tengah, yang dituju adalah Maeda tadi, namun berhasil diatasi oleh pemain Jepang kali ini Yasin Ayari dari Swedia. Di sektor kiri pertahanan mereka terjatuh Yasin Ayari, berduel dengan Tanaka tadi, namun wasit juga menghentikan pertandingan karena satu pemain Swedia terjatuh, tergeletak di dalam kotak penalti sendiri, sepertinya Alexander Isakhin ya. Jadi ketika tadi ada gemelut di depan gawang Swedia, memegang bagian perutnya Isakhin, pemain yang bermain untuk Atalanta, terjatuh tadi ketika akan mencoba menghalau umpan tarik dari pemain Jepang. Masih menerima perawatan dari tim medis. Pemain belakang yang bermain untuk Atalanta berusia 27 tahun ini memiliki tinggi 191 cm. Pertandingan sudah masuk di menit 35. Bung Estu masih temponya masih sedang-sedang saja ini Bung Estu.
0: Benar, tapi kalau dilihat dari variasi serangan Jepang cukup baik ya. Sebelum di transition break tadi mereka menyerang dari sisi kanan, eksploitasi sisi kanan pertahanan Swedia. Tetapi di menit ke-32 atau after hydration break ini mereka mengeksploitasi sisi kirinya pertahanan Swedia, memanfaatkan kecepatan Yukinari Sugawara, lalu direct ke tengah di ada Seiko di sana, ada Tanaka, lalu ada crossing kepada Maeda atau Doan. Artinya di samping sabar bermain, Jepang juga punya variasi lebih baik dibandingkan Swedia sejauh ini ya. Jadi sisi kanan sisi kiri kelihatan sekali, tapi ya kita lihat apakah mereka juga akan memaksimalkan serangan dari penetrasi tengah, karena memang biasanya Kamada juga melakukan hal-hal yang mengejutkan di situ. Dan sepertinya ada pergantian pemain nih dari Swedia, karena Isakhin sepertinya harus mendapatkan rawatan. Tetapi balik lagi, efektivitas serangan Swedia sejauh ini belum terlihat rapi dibandingkan Jepang, dan belum ada peluang-peluang yang maksimal. Walaupun di awal mereka sempat mengebrak, dan ini sepertinya akan jadi persoalan bagi Swedia kalau mereka ingin mencetak gol kalau mereka tidak memperbaiki permainan ini. Dan sepertinya ada satu poin yang masuk dari Swedia yang disiapkan.
1: Bergvall ini ya, pemain nomor punggung 7 dari Swedia, Bergvall. Ini Lukas Bergvall, pemain Tottenham Hotspur, menggantikan Isakhin yang mengalami cedera tadi. Sudah masuk dalam lapangan pemain nomor punggung 7, Bergvall. Ya, kembali permainan kembali dilanjutkan. Ya, tertatih-tatih Isakhin sampai tidak mampu dia sepertinya berjalan ini Bung Estu.
0: Iya.
1: Tertarik ke
0: iya benar.
1: Iya. Otot pahanya kayaknya.
0: Ya, yang pasti kemungkinan besar adalah Lukas Berhin akan naik, terus Elliot Sarot akan diturunkan karena memang ini pemain gelandang ya. Jadi sepertinya akan ada sedikit perubahan, dan ini juga bisa riskan bagi Swedia.
1: Oke, baik, kali ini serangan dilakukan oleh Swedia. Di sana ada menor punggung 21 dari Swedia, Bernhardsen, namun berhasil dicuri oleh pemain Jepang kali ini. Terjatuh tadi Tanaka ketika mencoba melewati pemain Swedia. Sudah mulai naik ini sepertinya tempo ini Bung Estu. Ya, kita akan terjatuh tadi betul ketika Bergvall ya, mencoba melewati Bergvall sama nomor 7 Tanaka dan juga Bergvall. Pergantian pemain juga dilakukan oleh Jepang kali ini. Biasanya pada pertandingan lain babak kedua mulai terjadi pergantian. Kali ini di babak pertama sudah mulai terjadi pergantian ini Bung Estu. Itakura, pemain nomor punggung 4, tarik, digantikan oleh pemain nomor punggung 3, Taniguchi. Ada apa ini, penarikan atau upaya apa yang dilakukan oleh Moriyasu dengan mengganti Itakura ini Bung Estu?
0: Ini sebenarnya kalau di pergantian masuknya Taniguchi ini bukan hal yang dalam tanda aneh ya, menggantikan Itakura. Hanya saja baru menit ke-38 kenapa diganti, karena dua-duanya sebenarnya sama-sama back tengah ya, center back, keduanya center back. Jadi ini pergantian, apakah mungkin Itakura sedikit mengalami kendala ini. Ini yang perlu dilihat lagi, karena dua-duanya adalah sama-sama pemain bertahan, sama-sama back tengah, dan keduanya dimainkan. Itakura sendiri dua pertandingan terakhir jadi starter sedangkan Taniguchi di pertandingan pertama.
1: Ya. Upaya tadi dilakukan oleh Swedia melalui Bergvall, namun masih dipatahkan oleh pemain-pemain Jepang. Kali ini pemain nomor punggung 10 dari Jepang, Ritsu Doan, melebar dia ke kanan. Kali ini ada Sugawara di sektor kiri pertahanan Jepang, mencoba untuk merangsek Sugawara ke belakang lagi dia. Pemain nomor punggung 20 yaitu Seiko dari Jepang. Ke tengah ada Tanaka di sana, coba untuk membangun serangan kali ini. Jepang di sektor tengah pertahanan dari Swedia tidak mampu masuk menembus main Swedia tadi. Kali ini Sugawara coba melakukan tendangan langsung. Sugawara melalui di luar kotak penalti, tendangan mendatar coba dilakukan oleh Sugawara kali ini di menit 40 pertandingan. Mendapat gangguan dari Bergvall namun terus dilakukan, berhasil ditangkap dengan baik oleh gawang Swedia. Sekali ini bola langsung ditujukan pada Antoni Langga, dibuang saja tadi oleh pemain dari Jepang di sektor kiri pertahanan mereka. Kali ini Jepang mencoba membangun serangan, ada Ito di sana, melebar dia ke belakang. Kali ini ada Menor Pung 20 di sana, Seiko. Langsung Seiko umpan jauh ke depan, yang dituju adalah Ritsu Doan. Menor Pung 10 bertempur dia dengan pemain nomor punggung 5 Gudmundsen, namun terjatuh dan wasit menunjukkan peluit pelanggaran dilakukan oleh Ritsu Doan. Kali ini Swedia memiliki bola kanan dia. Kali ini ada Lagerbilke menguasai bola. Ke tengah ada Lindelof di sana mengisi posisi dari Isakin yang tadi keluar. Lindelof ke kanan lagi, hampir dicuri tadi ya pemain Swedia yaitu Lagerbilke, namun berhasil dikuasai kembali oleh pemain Swedia. Umpan jauh tadi pada Antoni Langga namun berhasil dikuasai oleh pemain Jepang. Kali ini sektor tengah Jepang coba untuk menguasai bola di tengah. Sugawara ke belakang dia, kali ini ada Seiko menguasai bola. Sugawara kembali belakang, Seiko lagi ke tengah. Kali ini pemain yang baru masuk tadi nomor punggung 3 Taniguchi melebar ke sektor kanan, ada 13 atau ada Kamura di dalam di depan sektor kanan kotak penalti Jepang. Kali ini mencoba melakukan tusukan ke dalam Swedia, umpan tarik tadi maksudnya dilakukan oleh Tanaka namun menyentuh pemain Swedia, tidak berhasil. Terjatuh Antoni Elanga ketika mencoba menggiring bola tadi, bertempur atau berduel dengan pemain Jepang nomor punggung 7 Tanaka. Pelanggaran untuk Swedia kali ini akan diambil oleh Bernhardsen ke belakang dia. Kali ini ada Lindelof di tengah, ke kanan dia, kembali kepada Bernhardsen di sana. Pemain nomor punggung 21 umpan ke tengah pada Alexander Isak namun berhasil dipotong oleh pemain Jepang. Kali ini terjatuh Kamada di dekat lingkaran tengah pertandingan. Bola kali ini untuk Jepang, tendangan bebas di menit 42 pertandingan. Jepang dan Swedia skor sementara ini masih sama kuat 0-0. Menor punggung 3 Taniguchi tadi mengambil bola, kali ini dioper kepada menor punggung 20 dari Jepang, Seiko. Umpan jauh Seiko yang dituju adalah Tanaka tadi di pertahanan Swedia namun tidak berhasil, lebih dekat dengan penjaga gawang. Kali ini Victor Lindelof membawa bola, sang kapten kesebelasan dari Swedia, pendek dia pada menor punggung 7 Bergvall. Dah terjatuh Bergvall, coba untuk melakukan penetrasi tadi, bertabrakan dengan Ritsu Doan, megang kaki kanannya Ritsu Doan tadi, bertabrakan dengan Lukas Bergvall. Pelanggaran untuk Swedia kali ini, keuntungan untuk Jepang. Tendangan bebas di dekat lingkaran tengah pertandingan setelah tadi Ritsu Doan dilanggar oleh Lukas Bergvall. Menit pertandingan sudah masuki 43 di Stadion Dallas ini, pertandingan dini pagi hari ini. Riakan-riakan dukungan masih terus dihadirkan oleh para supporter yang memadati stadion di Dallas. 13 dari Jepang coba untuk melakukan penetrasi dalam kotak penalti Jepang. Hari ini di dalam Swedia masih mengurung Swedia namun belum berhasil. Kali ini dibuang saja jauh-jauh oleh Gudmundsen tadi, upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Jepang dalam kotak penalti Swedia masih belum menghasilkan gol. Tadi upaya yang dilakukan oleh main nomor punggung 15 Kamada tadi, coba untuk melakukan umpan namun tidak berhasil. Nakamura sepertinya tadi. Kali ini bola dikuasai oleh Swedia. Umpan jauh pada Victor Gyökeres namun berhasil dibuang oleh pemain Jepang kali ini di sektor tengah pertandingan. Kali ini Jepang mencoba membangun serangan. Ada Ritsu Doan di sana, menol punggung 10 yang kali ini bertindak sebagai sang kapten, melebar dia kepada Nakamura di sana. Umpan pendek saja kepada pemain nomor punggung 21 dari Jepang, Ito, namun tidak berhasil. Ito ke belakang dia, ada 13 Nakamura di sana di sektor kiri pertahanan Swedia. Ke belakang lagi, kali ini Jepang. Ada Tanaka di sana, belakang lagi dia ke sektor kiri, melebar. Kali ini ada Ito dibantu oleh Tanaka, coba untuk mengeksploitasi sektor kiri pertahanan dari Swedia ke dalam kotak penalti. Kali ini Jepang sudah beraksi dan mencoba melakukan tendangan tadi oleh Tanaka, berhasil digagalkan oleh Nakamura tadi. Sepertinya berhasil digagalkan tendangan Nakamura. Umpan 1-2 tadi oleh Maeda, bersama Maeda menyasar sebelah kiri gawang dari Swedia. Tendangan pelan namun terukur, terbaca oleh Zellstrom sambil menjatuhkan diri dia, menghalau umpan atau tendangan yang dilakukan oleh Maeda. Kali ini Ritsu Doan akan mengambil tendangan pojok, sudah dilakukan menggunakan kaki kiri ke dalam kotak penalti, disundul oleh pemain Swedia. Masih datang lagi serangan dari Jepang, kali ini dikuasai oleh pemain Jepang. Umpan jauh diberikan oleh Seko tadi, kali ini di depan kotak penalti Jepang jatuh dua pemain yaitu Ritsu Doan dan juga Gustav Gudmundsson tadi terjatuh. Tandingan sudah masuk di menit 45. Bagaimana tadi Anda melihat peluang Jepang, Bung Estu? Lumayan manis tadi tuh peluangnya.
0: Iya, pelan tapi pasti permainan dari Jepang, di terutama eksploitasi lagi di sisi kiri pertahanan dari Swedia. Aotanaka bermain cukup bagus. Sayangnya tadi Aotanaka mungkin tidak di kaki terbaiknya ya. Walaupun umpannya cukup tendangannya cukup terukur, tapi kurang keras sedikit ya. Kalau itu lebih keras sedikit, itu akan ceritanya akan berbeda. Tetapi balik lagi, pelan tapi pasti Jepang mulai memberikan menunjukkan permainan mereka lebih agresif. Mereka goal attempt-nya aja udah 4 dengan shoot on target-nya aja 2. Artinya 10 menit terakhir mereka justru balik menguasai keadaan. Mereka ketika duel 1 lawan 1 mereka selalu memenangkan permainan. Lalu cara mengcover mereka juga cukup bagus. Ketika tadi Aotanaka beberapa kali memotong serangan, belum sampai di belakang tapi sudah berhasil dipotong oleh Aotanaka. Dan duet Aotanaka serta Daichi Kamada ini sebenarnya duanya adalah gelandang murni, tetapi sepertinya yang lebih diplot sebagai DMF adalah Tanaka, meskipun Tanaka juga beberapa kali juga membantu menyerang ke depan. Bahkan seorang Hiroki itu aja pemain bertahan juga beberapa kali merangsek ke depan melalui penetrasi di tengah. Jadi sebenarnya variasi permainan dari variasi penyerangan dari Jepang sejauh ini cukup bagus ya dibandingkan Swedia yang mulai mandek di menit ke 35 tadi. Serangan-serangan mereka sangat minim, bahkan mereka sekarang tertinggal dalam hal ball possession.
1: Baik, Bung Estu, terima kasih. Sekali ini Jepang mencoba untuk bangun serangan setelah Swedia tadi patah. Kali ini sundul-sundulan dilakukan oleh para pemain, kali ini berebut bola di udara. Kali ada pemain nomor punggung 17 Victor Gyökeres dari Swedia berhasil mencuri bola, kali ini tendangan langsung ke Gyökeres dilakukan, namun membentur pemain Jepang, jatuh di sektor kanan gawang Zion Suzuki, menghasilkan tendangan penjuru untuk Swedia di sisi kanan pertahanan Jepang. Kali ini akan dilakukan oleh pemain nomor punggung 18 yakni Yasin Ayari. Bersiap Yasin Ayari untuk memberikan tendangan sudut di sektor kanan pertahanan dari Jepang. Angkat tangan aba-aba dengan tangan kanannya. Yasin Ayari sudah lakukan ke dalam kotak penalti, coba untuk dilakukan sudut, ditinju saja oleh penjaga gawang Suzuki. Kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Swedia di sektor kiri pertahanan dari Swedia. Ada Victor Lindelof di sana masih menguasai bola. Di belakang dia Gudmundsson, main nomor punggung 5, masih mencoba untuk membongkar lagi. Ada Antoni Elanga, pemain nomor punggung 11 dari Swedia, bekerjasama dengan Lagerbilke, Bergvall maksud saya. kali ini melebar dia ke sisi kanan sektor penyerangan, namun berhasil dibuang oleh pemain Jepang Ritsu Doan. Gagal lagi upaya yang dilakukan oleh pemain Swedia kali ini. Pendek saja Zetterstorm jaga gawang pada Victor Lindelof sana. Backfall kali ini di sektor kanan Swedia, lini serang Swedia. Kembali ke tengah kepada Lindelof. Nomor punggung 2 Lager Bilke yang langsung umpan ke depan, yang dituju adalah Victor Gyökeres kali ini. Dapat Victor Gyökeres sebelum melebar dia ke tengah kali ini. Pemain nomor punggung 18 yang dituju dari Swedia Ayari, namun berhasil diatasi oleh pemain nomor punggung 24 Elliot Stroud, melakukan umpan dalam kotak penalti, namun dapat ditangkap saja dengan cermat oleh penjaga gawang Jepang. Dipotong umpan tarik oleh Stroud tadi. Umpan tarik Stroud dipotong saja oleh Zion Suzuki. Aman sementara ini gawang Jepang. Tendangan jauh langsung dilakukan, dan bersama dengan itu wasit asal El Salvador Ivan Barton meniupkan peluit panjang pertandingan. Skor sementara di babak pertama ini antara Swedia menghadapi Jepang masih 0-0. Dan untuk mengulas jalannya pertandingan, saya akan hadirkan dengan bangga Rudy Zen. Silakan Bung Rudy.

0: Demikian tadi jalannya babak pertama antara Jepang menghadapi Swedia, lanjutan grup F, di mana pada babak pertama belum tercipta gol atau masih bermain imbang 0-0. Dan Bung Estu, seperti yang Anda katakan tadi, bagaimana agresivitas kedua tim ini ternyata justru atau dalam permainan ini belum ada gol yang tercipta di babak pertama ini. Sebenarnya Jepang menguasai bola atau penguasaan lebih besar daripada Swedia, tetapi shoot on goal yang tepat pun juga tidak banyak dari pertandingan di babak pertama dari kedua tim ini. Anda melihat bagaimana ini, Bung?
1: Ya, 5 menit awal mengebrak ya Swedia, ya. Langsung mendapatkan satu shoot on goal plus 2 sepak pojok. Tapi setelah itu berhenti di situ aja. Lalu permainan mulai berubah ketika memasuki menit ke-30 sebelum atau menit ke-20 sebelum hydration break. Beberapa kali pemain-pemain dari Jepang mulai keluar, tepatnya menit ke-15 sampai ke menit ke-20 mereka mulai keluar, bahkan dari sisi pertahanan kiri Swedia mereka eksploitasi dengan baik. Beberapa kali Nakamura melakukan crossing dan tercatat 9 crossing mereka, walaupun hanya 2 yang berhasil, tetapi Jepang lebih efektif. Dan sejauh ini Jepang mereka di awal diserang, tapi mereka lebih sabar di pertandingan selanjutnya. Lalu setelah hydration break mereka mengganti pola serangan mereka, lebih eksploitasi sisi kanan dengan maksimalkan Yukinari Sugawara di sana, lalu ada pergerakan-pergerakan dari Tanaka, tetapi memang belum menghasilkan peluang yang maksimal ataupun gol di situ. Tetapi kelihatan sekali bahwa Jepang bermain jauh lebih sabar. Mereka lebih awalnya menunggu ketika mereka diserang, lalu mereka melakukan counter attack ataupun mereka memperlakukan penetrasi yang sebaliknya kepada Swedia. Tapi di sini kelihatan bahwa efektivitas permainan dari lini tengah Jepang sedikit berbeda dibandingkan dengan Swedia, terutama di posisi Kamada dan juga Tanaka. Dua ini gelandang bertahan, gelandang murni yang salah satunya harus bergantian untuk menjadi DMF. Tetapi mereka mampu menjalankan itu dengan baik. Kelebihan dari Jepang lagi adalah mereka sering sekali memenangi duel, mereka mengenai perebutan bola, blocking cukup bagus, dan ini menurut saya salah satu yang membuat Swedia tidak terlihat efektif. Walaupun sekarang mereka menggunakan 3 penyerang, ada Geokers, ada Isak, ada Elanga, tapi ternyata tidak ada hal yang bisa dimaksimalkan mereka. Terbukti passing di final third mereka sangat rendah dibandingkan Jepang yang sebenarnya di awal secara ball position tertinggal. Tapi memang Jepang sejauh ini lebih efektif dibandingkan Swedia, terutama lini penyerangan mereka.
0: Ya, kita terima dulu pendengar, ada Pak Kendi di Toli-Toli. Selamat pagi, Pak Kendi.
2: Selamat pagi, salam olahraga, Om Rudi.
0: Iya, salam olahraga, Pak Kendi. Gimana pertandingan ini jalannya atau di babak pertama tadi, dan kira-kira siapa nanti yang Anda jagokan ini, Pak, untuk menang di pertandingan pagi ini, Pak?
2: Oh iya, tetap Samurai Biru Jepang. Kenapa? Karena dari jumlah dari 9 wakil Asia itu cuma peluang besarnya adanya di tim Jepang ini. Jadi kita berharaplah tim Jepang bisa melangkah ke 32 besar. Ya, tetap imbang. Tim lain itu cuma numpang lewat saja. Oke,
0: baik, terima kasih Pak Kendi. Salam olahraga. Pak Upi di Bone, selamat pagi. Ya, Pak Upi, halo. Selamat pagi, Pak Upi. Ya, terputus tampaknya. Pak Faiz di Buton Tengah, selamat pagi.
3: Salam olahraga, Bang Rudi. Bung Rudi.
0: Iya, salam olahraga, Pak Faiz. Silakan, Pak Faiz.
3: Bung Estu juga, salam olahraga.
1: Salam olahraga.
0: Gimana, Pak?
3: Untuk Jepang saya jagokan, jangan banyak-banyak, Bang Rudi. 1-0 saja untuk Jepang.
0: 1-0 untuk Jepang, Pak, ya.
3: Samurai Biru, bravo. Maju terus Jepang.
0: Iya.
3: Selamat pagi Bang Rudi.
0: Terima kasih. Selamat pagi. Iya. Baik, ini Pak Upi yang tadi terputus sudah tersambung lagi. Selamat pagi Pak Upi.
3: Pagi. Olahraga.
0: Salam olahraga, Pak. Silakan, Pak.
3: Antisipasi permainannya tadi artinya masih sedang. Terlalu ada signifikannya, tapi saya yakin nanti di babak kedua pasti ada pola-pola permainan yang dilakukan oleh Arya, dan dilakukan oleh strategi, dilakukan oleh kedua pelatih di kedua negara yang bertanding ini. Okay. Tapi saya mendukung Jepang.
0: Jepang. Oke, tiga pendengar ya. Sudah mendukung Jepang ya. Terima kasih Pak Upi ya.
3: Jepang 2-1.
0: Baik, terima kasih Pak Upi. Bu Haryanti di Toli-Toli, selamat pagi.
4: Ya, halo, selamat pagi Bung Rudy Zain. Salam ya. Olahraga dan Bung Estu ya.
0: Iya.
4: Permainan sepertinya ya kedua tim itu sangat agresif tapi membosankan Bung Rudy ya karena belum ada gol tercipta. Tapi berharap di babak kedua ini adanya jeda. Kedua tim bisa memulihkan tenaga mereka dan mereka bisa bermain lebih efektif lagi ya. Berharap tim Samurai Biru itu dengan ketangguhannya, keberaniannya, terus kesabarannya, berharap nanti ada membuahkan hasil kesabarannya itu ya. Okay. Mungkin di babak kedua akan ada tercipta gol itu. Baik. Pasti ya. Oke, itu aja Bung Rudy, terima kasih, salam olahraga Jaya.
0: Terima kasih, salam olahraga Bu Haryanti. Pak Syukron di Jakarta, selamat pagi.
5: Pagi.
0: Iya Pak Syukron, silakan Pak Syukron. Kalau menurut Anda gimana nih Pak, babak pertama tadi dan harapan Anda babak kedua nanti Pak?
5: Bagus. Saya dukung Jepang, skornya 2-0
0: untuk Jepang ya. Oke, terima kasih Pak Alvin di Pekanbaru, selamat pagi. Halo Pak Alvin, selamat pagi.
6: Salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak Alvin, silakan Pak Alvin.
6: Saya dukung ini Jepang karena Jepang sih permainannya rapi. Belanda udah menang 2-0, tapi yeah. Jepang harus menang minimal draw lah.
0: Minimal draw.
6: Jepang yakin lolos. Karena Jepang itu melihat dari Korea kemarin kan kalah. Jadi mewakili Asia Jepang. Jepang 2-0. Terima kasih. Salam olahraga.
0: Terima kasih sama raga. Semua nih yang sudah kita yang menelpon ke kita mendukung Jepang. Tetapi kalau kita lihat ini, Bung Estu, kebanyakan serangan Jepang itu selalu dibangun atau dari bagian atau sayap mereka, terutama di pertahanan kanan Swedia. Apakah memang seperti itukah karakternya atau memang terlalu sulit untuk menembus ke pertahanan tengah dari Swedia ini, Bung Estu?
1: Yang pasti kalau lihat dari Jepang sendiri variasi serangan mereka cukup baik ya. Walaupun memang peran seorang Nakamura jauh lebih besar dibandingkan Sugawara di kanan maupun di kiri itu. Tetapi memang Jepang bermain lebih sabar, lebih menunggu dan itu sepertinya memang seolah-olah membosankan ya. Tetapi mereka cukup efektif sejauh ini. Di luar mereka kembali unggul ball position walaupun tipis. Mereka sudah terutama di 10 menit akhir mereka keluar lebih banyak melakukan serangan yang bahkan mencoba untuk melakukan tendangan shoot yang dilakukan. Bahkan di 10 menit terakhir mereka dapat 2 shoot on goal.
0: Iya, iya.
1: 4. Tetapi memang balik lagi Swedia juga lini belakang mereka juga bermain bagus. Terlepas mereka kehilangan Isak Hin yang harus diganti. Mereka juga bermain cukup disiplin sejauh ini walaupun memang beberapa kali ditembus oleh para pemain Jepang meskipun di final third-nya Jepang belum bisa memaksimalkan itu. Sedangkan Swedia sendiri kalau dilihat mereka memang cenderung agak bertahan karena posisi diserang. Jadi mereka cenderung menumpuk pemain di lini tengah ke belakang. Jadi memang di babak kedua nanti mungkin kedua tim akan agak sedikit terbuka dan itu akan bisa tercipta gol. Karena memang balik lagi ya, dua tim ini kalau seri sama-sama dalam tanda kutip mulai aman gitu loh dibandingkan ketika salah satu kalah gitu. Kalau Jepang sih seri sudah pasti aman, kalau dia seri sebenarnya menunggu tim lain tetapi jauh lebih aman dibandingkan karena dibandingkan pesaing-pesaingnya di tiga terbaik. Karena saat ini Swedia itu berada di posisi tertinggi tiga terbaik.
0: Gitu. Oke. Nah, kira-kira apa yang akan nanti dilakukan oleh pelatih Jepang melihat mengevaluasi babak pertama ini, Bung?
1: Kalau saya sih masih belum melihat adanya pergantian pemain di Jepang. Walaupun mereka belum efektif terutama ketika melakukan serangan dari tengah. Tetapi sepertinya akan memaksimalkan Kamada. Walaupun di pertandingan ini justru yang terlihat Tanaka ya. Tanaka jauh lebih terlihat dibandingkan Daichi Kamada. Tapi memaksimalkan peran Kamada itu menurut saya akan menjadi bagian penting dari Jepang untuk membuka peluang dan bisa mencetakkan gol. Sedangkan dari lawannya mereka juga harus waspada karena lini depan mereka diisi pemain-pemainnya cukup bagus, Gyökeres, Isak maupun Elanga, tapi belum mendapatkan suplai-suplai yang maksimal dari lini tengahnya. Karena memang tim-tim lini tengahnya, pemain lini tengahnya, Yasin Asyari, Ayari, Elliot Stroud ini tipe-tipe yang lebih bertahan. Jadi sebenarnya problema dari Swedia adalah mereka tidak punya pemain yang bisa memberikan tidak bisa berperan sebagai playmaker atau okay. Pengatur serangan itu. Jadi ini berbeda dengan Jepang. Mereka punya yeah. Tanaka Mon Kamada meskipun gelandang tengah murni, tapi mereka perannya bisa bergantian. Yang satu bisa menjadi playmaker, yang satu bisa dia DMF gitu.
0: Kalau untuk Swedia sendiri, apa yang akan terjadi atau apa yang harus diubah sehingga permainannya pun juga memberikan dampak serangan yang mungkin lebih berarti lagi diharapkan di babak kedua ini, Bung Estu?
1: Mungkin memainkan pemain yang lebih menyerang dari tengah itu salah satu opsi dari Graham Potter ya. Karena kalau dilihat dari sebelum digantinya tadi Isakin, pemain tengah mereka adalah pemain-pemain yang nyaris pemain dengan tipe bertahan. Jadi mereka ketika membangun serangan, ketika ada tiga penyerang yang dimainkan, suplai ke depan itu masih sangat minim. Gabriel Gudmundsen mungkin menjadi menjadi fullback di sisi kanan, di sisi kiri, tetapi sejauh ini perannya juga belum terlihat maksimal menyuplai bola ke depan. Dan kenapa Anthony Elanga belum terlihat yeah. Belum terlihat maksimal, karena memang dari tengahnya mereka sering terputus serangan itu. Dan ketika duel pun pemain-pemain Jepang justru sangat disiplin ketika mereka berhasil memotong serangan dari Swedia sendiri. Dan ini menurut saya butuh pemain yang lebih agresif di lini tengah bagi Swedia.
0: Ya, catatan Anda untuk Alexander Isak di babak pertama ini, Bung?
1: Saya belum melihat peran ya. Terlyihat dari Alexander Isak maupun Gyökeres, bahkan mungkin kalau dilihat dibandingkan Gyökeres, Alexander Isak masih belum terlihat ya. Agresif ya untuk duet striker ini. Dan ini sebenarnya bukan murni salah mereka sebagai striker, tapi murni karena
0: aliran bola
1: tidak maksimal.
0: Skenario apa yang akan dilakukan ketika pelatih atau Graham Potter nanti mengoptimalkan aliran bola dari tengah ke depan ini, dan siapa sosok itu yang dipilih nanti kira-kira ini?
1: Iya, yang pasti mengorbankan satu dari tiga penyerang ini kemungkinan besar harus dipilih oleh Graham Potter. Dan lini tengah mereka sebenarnya mereka masih punya Benjamin Nygren ya. Benjamin Nygren ini yang kemarin selalu menjadi selalu menjadi pilihan di belakang duet striker ini, walaupun posisinya sejajar dengan pemain lain. Tapi Benjamin Nygren ini adalah gelandang serang yang cukup energik, cukup agresif, dan ini bisa dicoba untuk membuat agresivitas dari Swedia lebih lagi, dan aliran bola bisa lebih baik lagi ke depan ke duet striker mereka. Tapi dari tiga orang ini, Gyökeres, Isak, Mawedelang harus dikorbankan salah satu.
0: Oke. Babak pertama tanpa gol. Seluruh pendengar yang menelpon mendukung Jepang. Prediksi Anda, babak kedua. Mas Tomo udah ketawa-ketawa aja ini.
1: Kalau melihat cara menyerang Jepang sih, Jepang masih punya peluang untuk mencetak gol ya. Dengan cara mereka, meskipun mereka crossing-crossingnya harus lebih diefektifkan lagi, karena lawan mereka adalah